0: Baik, terima kasih Bung Robi untuk informasi Anda.
1: Banjarmasin pagi ini.
0: Pukul 8 waktu Indonesia Tengah, pendengar, kita bergabung bersama program A3, mengikuti Warta Berita Sentral.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: laporan dari agensi Jepang, JETRO, itu menyampaikan bahwa perusahaan asing yang invest di Indonesia potensi mengalami atau mendapat keuntungan besarnya 70%.
1: Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41.
2: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto meyakinkan investor dari Tiongkok bahwa berinvestasi di Indonesia pasti menguntungkan. Mahkamah Konstitusi MK mengabulkan sebagian permohonan gugatan kuota internet hangus yang diajukan para pemohon. Komisi Eropa mengatakan telah mendenda perusahaan teknologi Amerika Serikat, Google, sebesar 890 juta euro. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 24 Juli 2026 bersama saya, Safira Amalia. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto meyakinkan investor dari Tiongkok bahwa berinvestasi di Indonesia pasti menguntungkan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
0: Dan saya mengundang pengusaha dari China untuk melanjutkan investasi di Indonesia, terutama
3: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menghadiri pertemuan antara delegasi bisnis Tiongkok dan para pengusaha dari Indonesia yang berlangsung di Jakarta Kamis 23 Juli 2026. Pada kesempatan itu, Menko Erlangga mengajak para investor dari Tiongkok agar tidak segan berinvestasi atau melanjutkan investasinya di Indonesia. Untuk meyakinkan para investor asal Tiongkok itu, Menko Erlangga menyampaikan laporan Japan External Trade Organization atau JETRO yang menyebutkan bahwa perusahaan asing yang berinvestasi di Indonesia berpotensi mendapatkan keuntungan yang cukup besar.
0: Laporan dari agensi Jepang, JETRO, itu menyampaikan bahwa perusahaan asing yang invest di Indonesia potensi mengalami atau mendapat keuntungan besarnya 70%. Jadi lebih banyak untung daripada yang tidak untung. Dan saya mengundang pengusaha dari China untuk melanjutkan investasi di Indonesia, terutama terhadap sektor yang mempunyai nilai tambah tinggi.
3: Menko Erlangga juga mengatakan pemerintah Indonesia memberikan beragam insentif pajak bagi para investor. Mulai dari tax holiday hingga 100%, juga ada fasilitas tax allowance, investment allowance, dan super tax deduction. Pertemuan antara delegasi bisnis Tiongkok dan Indonesia dipimpin oleh Duta Besar Indonesia untuk Tiongkok, Jauhari Oratmangun. Menurut Jauhari, pertemuan tersebut menghasilkan sejumlah kerjasama dan kesepakatan bisnis yang nilainya mencapai 2 miliar dolar Amerika Serikat.
4: Saya hadir dengan kurang lebih 30 perusahaan dari Tiongkok bergerak di bidang teknologi masa depan, innovation teknologi, dan yang kedua di bidang renewable energy, jadi transformasi energi, dan ada beberapa juga di bidang kesehatan. Itu yang telah kami kerjasamakan saat ini, dan mereka telah hadir, dan tadi kami juga telah melaksanakan forum bisnis di mana telah menghasilkan beberapa kerjasama dan kesepakatan kurang lebih nilainya sekitar 2 miliar US dollar.
3: Indonesia belum lama ini juga menandatangani pembentukan Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia di Shanghai bersama 29 negara lainnya. Untuk menindaklanjuti penandatanganan itu, Indonesia membuka peluang kerjasama dan investasi di bidang teknologi digital, utamanya kecerdasan buatan, dengan negara Tiongkok. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Mahkamah Konstitusi MK mengabulkan sebagian permohonan gugatan kuota internet hangus yang diajukan para pemohon. Putusan tersebut dibacakan oleh Hakim Konstitusi yang dipimpin Ketua MK Suhartoyo. Berikut Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
5: pengguna jasa telekomunikasi yang membayar kuota internet, namun kuota tersebut belum dimanfaatkan seluruhnya, padahal masih memiliki sisa kuota, harus dilindungi.
6: Mahkamah Konstitusi melakukan sidang pembacaan putusan terkait pasal 28 ayat 1 dalam pasal 71 angka 2 lampiran Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja atau Undang-Undang Ciptaker yang belum mengatur jaminan terhadap hak milik pengguna jasa telekomunikasi atas kuota internet yang belum habis. Dalam amar putusannya, Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo mengabulkan sebagian permohonan AKUOL.
1: Amar putusan mengadili 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian. 2. Menyatakan pasal 28 ayat 1 dalam pasal 71 angka 2 lampiran Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 41 tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6856 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai besaran tarif penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggaraan jasa telekomunikasi ditetapkan oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi berdasarkan formula yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dengan kewajiban menyediakan pilihan layanan jasa telekomunikasi yang menjamin sisa kuota milik pengguna jasa telekomunikasi tetap aktif dan dapat digunakan.
6: Sebelumnya dalam pertimbangan mahkamah, Hakim Konstitusi Adis Kadir menyatakan sisa kuota internet bisa dipakai melalui opsi layanan oleh operator atas formula yang ditetapkan pemerintah pusat.
5: A. Akumulasi atau rollover kuota. B. Perpanjangan masa aktif. C. Pengalihan manfaat. D. Kompensasi. E. Refund. Atau F. Bentuk perlindungan lain.
6: Dalam permohonan Undang-Undang Ciptaker ini diajukan oleh pengemudi ojek online Ojol bernama Supandi dan pedagang kuliner daring Wahyu Triana Sari yang merasa hak konstitusionalnya diabaikan. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ikatan Dokter Anak Indonesia IDAI mengingatkan kesehatan mental anak dan remaja merupakan investasi penting untuk mewujudkan generasi Indonesia yang sehat, tangguh, dan produktif di masa depan. Namun, kondisi kesehatan mental anak saat ini masih menjadi persoalan serius yang belum mendapat perhatian memadai. Laporan Luki Setiawan, RRI Semarang.
7: Beberapa hal yang mungkin bisa menyebabkan gangguan mental pada anak adalah perilaku parenting dari orang tua sendiri, di samping juga mungkin nanti ada...
8: Ketua Umum Pengurus Pusat IDAI, Dr. Piprim Basarah Yanuarso, mengungkapkan hasil Indonesia Nation Adolescent Mental Health Survey 2022 menunjukkan 1 dari 3 remaja usia 10 hingga 17 tahun atau sekitar 15,5 juta anak mengalami sedikitnya satu masalah kesehatan mental dalam 12 bulan terakhir. Sementara itu, 1 dari 20 remaja telah memenuhi kriteria gangguan mental seperti kecemasan, depresi, dan gangguan perilaku. Menurutnya, pola asuh yang kurang tepat menjadi salah satu penyebab utama munculnya gangguan mental pada anak. Tekanan berlebihan dari orang tua, terutama terkait tuntutan prestasi akademik yang tidak sesuai dengan kemampuan anak, dapat memicu stres dan berdampak pada kesehatan psikologis mereka. IDAI mengajak orang tua kembali menerapkan prinsip asuh, asih, dan asah dalam mendampingi tumbuh kembang anak. Rumah, dikatakan Dr. Piprim, diharapkan menjadi tempat yang aman, nyaman, dan terbuka sehingga anak merasa didengar ketika menghadapi persoalannya.
7: Orang tua yang punya target-target tertentu yang senantiasa menekan anaknya sehingga dalam suasana under pressure, ya. Nah, disinilah pentingnya kemudian parenting yang betul, ya. Bagaimana kita bisa mendidik, menumbuh kembangkan anak-anak kita di rumah itu dalam suasana yang hangat, ya, penuh kasih sayang.
8: Menambahkan anggota unit kerja koordinasi tumbuh kembang dan pediatri sosial IDAI, Dr. Angga Wirahmadi menyebutkan tekanan dari teman sebaya, perundungan cyber, serta paparan konten negatif di internet turut memperburuk kondisi kesehatan mental anak remaja. Ia mengingatkan agar orang tua tidak menganggap perubahan perilaku remaja sebagai hal yang wajar semata. Kehilangan minat terhadap aktivitas yang disukai, nafsu makan menurun, merasa tidak berharga, cemas berlebihan, hingga muncul keluhan fisik tanpa penyebab yang jelas dapat menjadi tanda awal gangguan mental. IDAI juga menghimbau orang tua membangun komunikasi yang hangat tanpa menghakimi, mendorong anak aktif berolahraga, mengembangkan hobi, mengikuti kegiatan positif, serta membatasi penggunaan media sosial.
9: Kalau kita dari awal udah keluarganya hangat, akrab, ya kita jangan lupa tanya setiap hari, apa hari ini yang bikin kamu senang di sekolah? Dan kalau orang tua mendengar adanya perilaku-perilaku ke arah bullying, ya, nah orang tua bisa nih mengajarkan kepada anak hal-hal tadi.
8: Menurut IDAI, perhatian terhadap kesehatan mental anak tidak hanya bertujuan mencegah gangguan psikologis sejak dini, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang dalam mencetak sumber daya manusia yang sehat, tangguh, dan berkualitas. Lukis dan melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Pusat Informasi dan Kegiatan Persatuan Orang Tua Anak dengan Down Syndrome, PIK POTATS, Kalimantan Selatan, memanfaatkan momentum Hari Anak Nasional untuk mengajak masyarakat menerima, memahami, dan mendukung anak-anak berkebutuhan khusus atau Down Syndrome secara lebih inklusif. Laporan disampaikan Rizky Wahyudi, RRI Banjarmasin.
10: Tentunya bagi kami komunitas anak-anak spesial, khususnya Down Syndrome, suatu perjuangan yang...
11: Hari Anak Nasional yang diperingati setiap 23 Juli menjadi momentum untuk mengingat pentingnya pemenuhan hak seluruh anak di Indonesia, termasuk anak berkebutuhan khusus. Melalui peringatan ini, seluruh elemen masyarakat diajak menciptakan lingkungan yang inklusif agar setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh, belajar, dan mengembangkan potensinya. Bagi anak dengan Down Syndrome, Hari Anak Nasional tidak hanya dimaknai sebagai perayaan, tetapi juga sebagai pengingat bahwa mereka memiliki hak yang sama untuk diterima dan dihargai. Ketua Pusat Informasi dan Kegiatan Persatuan Orang Tua Anak dengan Down Syndrome Kalimantan Selatan, Sigit Bayu Adi, mengatakan peringatan Hari Anak Nasional memiliki makna yang lebih mendalam bagi komunitas anak Down Syndrome. Menurutnya, perjuangan terbesar yang masih dihadapi adalah membangun penerimaan masyarakat terhadap keberadaan anak-anak berkebutuhan khusus.
10: Tentunya bagi kami komunitas anak-anak spesial, khususnya Down Syndrome, suatu perjuangan yang dan lebih berat untuk memberikan keyakinan kepada masyarakat untuk bisa menerima kami. Untuk itu, di Hari Anak Nasional ini, kami mengajak semuanya, marilah menerima, mengerti, mendukung anak-anak kami, karena anak-anak kami adalah anak-anak bangsa yang patut dibanggakan.
11: Menurutnya, tantangan yang masih dihadapi PIK POTATS Kalimantan Selatan adalah mewujudkan penerimaan tanpa batas dari seluruh lapisan masyarakat. Dalam hal ini, PHK terus berupaya menunjukkan berbagai kemampuan dan bakat yang dimiliki anak-anak Down Syndrome agar mereka semakin dikenal, dipahami, serta memperoleh dukungan yang layak. Berbagai kegiatan pelatihan, seni, budaya, keterampilan, hingga partisipasi dalam kegiatan publik terus dilakukan sebagai wadah bagi anak-anak untuk mengembangkan dan menampilkan potensi yang dimiliki. Pada kesempatan yang sama, salah seorang anak Down Syndrome, Jaidan, mengaku senang dapat mengikuti berbagai kegiatan yang melibatkannya karena bisa belajar dan bermain bersama teman-temannya.
12: Biasanya untuk kegiatan sehari-harinya adalah belajar atau bermain nih?
13: Main.
12: Senang nggak bermain sama teman-teman?
13: Iya.
14: Senang.
13: Senang ya, ya.
12: Teman-teman yang lain senang nggak?
13: Senang.
11: PIK POTATS Kalimantan Selatan berharap peringatan Hari Anak Nasional menjadi titik awal untuk memperkuat kepedulian masyarakat terhadap anak berkebutuhan khusus. Rizky Wahyudi melaporkan.
2: Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen meluncurkan program layanan sekolah nasional terintegrasi atau SNT sebagai langkah peningkatan dan pemerataan pendidikan nasional. Laporan selengkapnya dalam laporan khusus Pro 3 RRI disampaikan reporter Joshua Sihombing.
15: Laporan khusus.
16: Pada tahun 2026, pemerintah menyiapkan pembangunan SNT di 37 lokasi, sebanyak 17 lokasi.
17: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasman Abdul Muti menyatakan program layanan sekolah nasional terintegrasi SNT yang diluncurkan Kemendikdasman pada Senin lalu merupakan tindak lanjut instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2026 tentang percepatan peningkatan mutu pendidikan. Hal ini dijelaskan Abdul Muti menjadi langkah strategis dalam menangani rapor pendidikan Kesehatan Indonesia di tahun 2025 yang menunjukkan data sekitar 4% sekolah menengah pertama SMP dan sekolah menengah atas SMA memiliki nilai capaian baik atau berakreditasi A. Data tersebut ditekankan Medik Dasman menjadi pengingat akan belum terpenuhinya pendidikan yang bermutu secara merata di seluruh daerah di Indonesia. Atas hal ini Medik Dasman Abdul Muti menegaskan kehadiran SNT ini ditujukan untuk memudahkan layanan pendidikan bermutu di berbagai daerah, mengembangkan potensi dan talenta yang dimiliki peserta didik dan menjadi pusat pertumbuhan mutu bagi sekolah-sekolah di wilayah sekitarnya.
16: SNT mengintegrasikan layanan SMP dan SMA dalam satu ekosistem pendidikan yang berkelanjutan, yang diintegrasikan bukan hanya jenjang dan bangunannya, tapi juga pembelajaran, pengembangan guru, pembinaan karakter, pengembangan talenta, pemanfaatan fasilitas, dan penjaminan mutu. Dengan demikian, perkembangan murid dapat didampingi secara lebih utuh dan berkelanjutan. Karena itu, keberhasilan SMP tidak hanya diukur dari capaian murid yang belajar di dalamnya. Keberhasilannya juga harus terlihat dari semakin berkembangnya guru.
17: Sementara itu, Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Non-Formal dan Informal, Gogot Suharwoto, mengatakan Kemendikdasman telah menyusun kurikulum khusus untuk program layanan sekolah nasional terintegrasi. Selain meningkatkan nasionalisme, namun kurikulum SNT juga disusun dengan penguatan keterampilan digital para peserta didik.
14: Terkait dengan kurikulum, ada tiga lapisan kurikulum yang akan kita kembangkan, mulai dari kurikulum nasional sebagai fondasi, kurikulum pekan sekolah sebagai penguat, dan kurikulum berbasis konteks lokal di kabupaten kota masing-masing. Jadi SNT akan memiliki kekhasan, ada SNT yang punya fasilitas pertanian, dan fasilitas perikanan, dan fasilitas kurikulum dan EA, fasilitas-fasilitas tertentu yang memang menjadi ikon dari SNT. Pendekatannya STEAM, Science, Technology, Engineering, Art, Math, and Sport dengan pendekatan pembelajaran mendalam yang didukung oleh digitalisasi pembelajaran dan pengayaan tingkat global.
17: Sementara itu di sisi lain, pengamat pendidikan Indra Karyes Miaji menilai peluncuran program layanan sekolah nasional terintegrasi tidak relevan dengan kondisi pendidikan saat ini. Ia menilai sekolah nasional terintegrasi hanya akan membentuk pengelompokan anak dalam mengakses pendidikan. Sebab pengamat pendidikan Indra mengatakan pemenuhan akses pendidikan yang merata untuk keluarga miskin telah terakomodir dengan kehadiran sekolah rakyat dan sekolah Garuda. Bahkan selain itu, dapat pula sekolah-sekolah lainnya yang juga memberikan akses pendidikan bagi peserta didik generasi penerus bangsa.
15: Ya, intinya kan menyeleksi hanya anak yang pintar aja kan yang boleh masuk, mirip seperti sekolah Garuda kan. Jadi juga seleksi sama kayak sekolah rakyat, anak miskin yang masuk sekolah rakyat kan. Jadi tadi kalau kita dari sisi akademik, sisi teknokratis, dari berbagai macam negara di dunia menunjukkan dampaknya buruk, kualitas pendidikan turun. Sekolah yang dibikin kasta, ini kan ada sekolah kasta miskin, sekolah rakyat, ada kasta yang biasa, SD, SMP, SMA, SMK, ada kasta pinter atau orang kaya, sekolah unggul Garuda sama sekolah nasional terintegrasi kan, jadi membuat kastanisasi pendidikan.
17: Akan tetapi lebih lanjut diungkapkan pengamat pendidikan Indra Karyes Miaji, hal yang perlu diperhatikan pemerintah dalam sektor pendidikan saat ini, yakni dengan pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan hingga ke berbagai daerah di Indonesia. Merujuk Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 31 ayat 2, Indra Karyes Miaji menekankan bahwa selain pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan, namun segala biaya terkait dengan sekolah dan pendidikan harus dapat dijamin secara gratis oleh negara. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
15: Dimanapun mereka bersekolah, nggak ada biaya-biaya tambahan lagi. Semua dibayar oleh negara.
2: Lalu bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan program layanan sekolah nasional terintegrasi ini? Apakah program layanan tersebut mampu meningkatkan mutu pendidikan dan memeratakan aksesnya hingga ke seluruh daerah di Indonesia? Berikut tanggapan masyarakat.
18: Menurut saya, kebijakan sekolah nasional terintegrasi ini kebijakan yang baik tapi tidak urgent. tidak mendesak diimplementasikan saat untuk sekarang gitu, mengingat sebenarnya masih banyak persoalan mendasar yang belum diatasi oleh pemerintah. Tidak perlu jauh-jauh, kemarin kalau tidak salah sempat ada berita viral soal SD di Kebayoran yang sudah 2 tahun rusak tapi masih belum diperbaiki. Kemudian ramai juga soal anak-anak dari SD negeri Jawa Tengah yang tampak sedang menikmati menu MBG-nya di depan kelas yang rusak parah. Belum lagi persoalan guru, banyak guru-guru non ASN atau honorer yang masih dipekerjakan di sekolah-sekolah negeri, tapi nasibnya masih belum jelas. Baiknya pemerintah fokus itu dulu daripada membuat kebijakan baru lagi yang membuat akhirnya fokus terpecah dan lain sebagainya, akhirnya tidak tuntas.
19: Menurut saya sangat disayangkan kalau yang namanya SMT ini adalah untuk membangun fisik sekolah. Percuma kalau sekolah banyak tapi siswanya nggak ada. Jadi mending SMT ini lebih kepada memperbaiki kualitas sekolah, memperbaiki sarana prasarana sekolah, memperbaiki sistemnya. Kan namanya terintegrasi, ya integrasikanlah seluruh data peserta didik dan sekolah-sekolah yang ada di Indonesia. Untuk anak didik yang memang kurang dan atau tidak mampu, tetap ditempatkan di sekolah dengan fasilitasnya yang lebih maju dan semua biayanya juga tetap tidak dibebankan.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menguatkan pendidikan di daerah lewat sekolah nasional terintegrasi. Naskah disusun Bobby O. Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Fajar Nugroho.
20: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah pemerintah dalam memajukan sektor pendidikan merupakan kebijakan yang tepat. Selain bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, upaya tersebut juga sejalan dengan amanat Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan dan mewajibkan negara menyelenggarakan sistem pendidikan nasional. Namun, hingga kini kualitas pendidikan di berbagai daerah masih ditemukan belum memadai. Keterbatasan sarana dan prasarana, kekurangan guru, serta akses yang sulit masih menjadi persoalan yang menghambat pemerataan pendidikan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan pendidikan belum sepenuhnya dirasakan secara merata. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah meluncurkan Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT yang menjadi salah satu program pendidikan baru yang mulai dijalankan pemerintah pada tahun 2026 ini. Melalui konsep tersebut, pemerintah ingin menghadirkan layanan pendidikan bermutu yang lebih dekat dengan peserta didik di berbagai daerah, sekaligus menjadikan sekolah sebagai pusat peningkatan kualitas pendidikan di wilayah sekitar. Seperti namanya, SNT akan mengintegrasikan jenjang pendidikan SMP dan SMA dalam satu ekosistem pendidikan. Menteri Pendidikan Dasar Menengah Abdul Muti menyebut SNT bukan satu-satunya jawaban atas seluruh persoalan pendidikan. Untuk itu, SNT berjalan beriringan dengan program Kemendikdasman dan kementerian lainnya. Gagasan pemerintah ini mesti diapresiasi karena SNT salah satunya dirancang agar anak-anak di berbagai daerah dapat memperoleh akses pendidikan berkualitas tanpa harus berpindah ke kota-kota besar. Sekolah ini juga ditujukan untuk mengembangkan potensi, minat, bakat, karakter dan kemampuan peserta didik secara maksimal melalui sistem pendidikan yang terintegrasi. Kita berharap Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT ini mampu menjadi solusi untuk pemerataan pendidikan berkualitas di seluruh Indonesia. Kehadiran SNT diharapkan dapat mengurangi kesenjangan mutu pendidikan antara daerah perkotaan dan wilayah terpencil. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Komisi Eropa pada Kamis mengatakan telah mendenda perusahaan teknologi Amerika Serikat, Google, sebesar 890 juta euro atau sekitar 18,2 triliun rupiah karena melanggar Undang-Undang Pasar Digital atau DMA Uni Eropa. Hal itu dikutip dari Antara hari ini. Komisi Eropa menuduh perusahaan itu mempromosikan layanan sendiri dalam hasil pencarian dan membatasi pengembang aplikasi di Google Play. Pernyataan tersebut mengatakan bahwa Komisi Eropa mengambil dua keputusan yang menemukan ketidakpatuhan Google terhadap Undang-Undang Pasar Digital karena memprioritaskan layanannya sendiri di Google Search. Alasan lainnya adalah karena memberlakukan pembatasan kepada bisnis untuk mengarahkan konsumen ke saluran pembelian alternatif yang seringkali lebih murah di aplikasi Google Play. Selanjutnya kita ke informasi olahraga. Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia, Putri Kusuma Wardani, mewaspadai permainan bola atas tunggal Jepang, Tomoka Miyazaki, dalam perempat final China Open 2026 yang akan berlangsung di Olympic Sports Center Gymnasium, Changzhou, Jumat hari ini. Putri KW mengunci tiket ke perempat final setelah mengakhiri perlawanan tunggal Thailand, Busanan Ong Bam Rumpat, dua game langsung 21-17 dan 21-14. Putri mengevaluasi permainannya masih belum bisa cukup solid karena tidak bisa menjaga keunggulan.

Pendengar, selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: Kalau mendengar nama IJK Simo, kebanyakan orang hanya mengenalnya sebagai tokoh politik. Padahal, ada satu sisi yang jarang dibahas. Jauh sebelum isu ketahanan pangan menjadi pembicaraan nasional, IJK Simo sudah meyakini bahwa masa depan Indonesia ditentukan oleh kekuatan sektor pertanian. Baginya, kemerdekaan bukan hanya soal lepas dari penjajahan, tetapi juga soal kemampuan bangsa memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Karena itulah ia mendorong pembangunan pertanian, peningkatan produksi pangan, dan juga kesejahteraan petani. Cara berpikirnya menunjukkan bahwa seorang negarawan tidak hanya memikirkan hari ini, tetapi juga menyiapkan masa depan bangsa. Mungkin itulah warisan terbesar IJK Simo yang masih relevan hingga sekarang.
1: Pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6.000 jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hebat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit. Sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat. Di antaranya, menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi

0: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410. Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal, dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Halo RRI. Ingin menyuarakan keluhan atau saran terkait pembangunan di wilayah Anda? Program Halo RRI hadir sebagai wadah interaktif bagi masyarakat untuk berdiskusi langsung tentang isu-isu pembangunan di daerah. Dengarkan dan sampaikan pendapat Anda setiap Senin dan Jumat pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah di RRI Pro 1 Banjarmasin. Bersama kita bahas solusi untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan kesempatan untuk berkontribusi.
1: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Persatukan informasi dan inspirasi, pendengar masih menemani Anda di Banjarmasin pagi ya, di 42 menit lepas di pukul 8 waktu Indonesia Tengah, pendengar ya. Dan ini momennya ya, dalam peringatan Hari Anak Nasional yang juga kebetulan ya berdekatan dengan peringatan Hari Anti Narkoba Internasional ya. Nah, di mana dua ini cukup berkolaborasi, satu hal yang sangat luar biasa pendengar ya, di mana terkait tentang bahaya narkoba ya. Saat ini pihak BNNP nasional juga menyampaikan bahwa generasi muda ini salah satu incaran terbesar ya para pengedar narkoba. Nah, di mana dalam peringatan Hari Anti Narkoba Internasional ya, BNNP Kalimantan Selatan ini terus memperkuat sinergi untuk memerangi bahaya narkoba, khususnya terhadap anak ya. Nah, ini yang sangat berbahaya, di mana BNN sendiri juga sudah mulai menggalakkan salah satu program ya, Ananda Bersinar ya, salah satunya yang sudah digagas sejak awal tahun 2026 kemarin. Nah, di mana Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Selatan ya, saat mengikuti peringatan Hari Anti Narkotika Internasional tahun 2026 yang berlokasi di BNNP Kalimantan Selatan Banjarmasin, kegiatan tersebut dilaksanakan secara virtual ya, terhubung dengan acara nasional yang dipusatkan di Balai Besar Rehabilitasi BNN di Cigombong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Di mana peringatan Hari HANI ini pendengar, atau Hari Anti Narkotika Internasional, ini menjadi momen untuk memperkuat komitmen seluruh elemen bangsa dalam memerangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Di mana sejumlah unsur pemerintah daerah, baik itu aparat penegak hukum dan pemangku kepentingan lainnya, juga turut mengikuti kegiatan tersebut. Dan Kepala BNNP Kalimantan Selatan, Brigjen Polisi Asep Taufik SIK juga menjelaskan bahwa acara internasional HANI diperingati setiap 26 Juni ya, namun puncaknya itu dilaksanakan pada 23 Juli 2026 karena penyesuaian jadwal dari BNN Pusat ya. Nah, jadi sebenarnya HANI diperingati setiap tanggal 26 ya, dan ini juga menyampaikan tujuan utama peringatan ini adalah meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai ancaman serius narkotika yang masih menjadi persoalan besar di Indonesia, di mana menurutnya penyalahgunaan ini harus dipandang sebagai masalah bersama yang membutuhkan keterlibatan seluruh lapisan masyarakat. Nah, selain itu juga pendengar, Brigjen Polisi Asep menambahkan sinergi antar lembaga, pemerintah daerah, dunia pendidikan, keluarga, dan masyarakat merupakan kunci utama dalam upaya pencegahan. Nah, langkah tersebut juga harus dibarengi dengan edukasi dan juga rehabilitasi bagi para korban penyalahguna. Sementara itu, Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Hasnur Yadi Sulaiman juga mengajak seluruh masyarakat untuk menjadikan peringatan HANI ini sebagai momentum memperkuat gerakan melawan narkoba. Dia menilai peringatan tersebut harus mampu membangun kesadaran kolektif, bukan sekedar menjadi agenda tahunan. Nah, kalau kita sambungkan dengan peringatan Hari Anak Nasional ya, di mana peringatan Hari Anti Narkoba ini benar-benar sangat sejalan ya, di mana dengan program Ananda Bersinar dari BNN ini pendengar, ini benar-benar mulai mengajarkan sosialisasi bahaya narkotika kepada anak sejak usia dini.
1: Oke.
2: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K, singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan OK Club. Kata OK sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata OK terus abadi hingga sekarang.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Remaja, harapan masa depan bangsa. Namun, ancaman narkoba masih menjadi tantangan serius di tengah pergaulan generasi muda. Rasa ingin tahu, tekanan pertemanan, dan kurangnya informasi sering dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menjerumuskan remaja ke dalam penyalahgunaan narkoba. Karena itu, penting bagi remaja untuk berani berkata tidak pada narkoba dan memilih lingkungan pergaulan yang sehat.

0: Dukungan keluarga, lingkungan, sekolah, dan teman sebaya menjadi benteng utama dalam pencegahan sejak dini. Isi waktu dengan kegiatan positif, kembangkan prestasi, dan raih masa depan tanpa narkoba. Remaja hebat, remaja yang sadar, cerdas, dan bebas dari narkoba.
1: Budi, akhir-akhir ini sibuk terus di depan laptop. Jangan lupa istirahat ya, Nak.
2: Sebentar, Bu. Aplikasi buatan Budi ini lagi dinilai oleh juri internasional, Bu. Bentar, Bu, ya. Kita tunggu nih, Bu. Wah, Budi masuk kategori, Bu.
1: Alhamdulillah, Ibu bangga sekali sama kamu, Nak.
3: Prestasi tidak lagi dibatasi oleh dinding ruang kelas. Di era digital, setiap minat positif bisa menjadi lompatan besar.
4: Sejalan dengan visi Astacita, negara hadir untuk membangun generasi muda yang tangguh, mandiri, dan berdaya saing global. Apapun passionmu, teknologi, seni, ataupun olahraga, jadikan itu jalan prestasimu.
5: Mari wujudkan Indonesia Emas 2045 dengan karya nyata.
4: Pesan ini disampaikan oleh RRI Banjarmasin.

0: program opini publik ya, kita masih membahas terkait tentang peringatan Hari Anak Nasional tahun 2026. Selamat pagi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Bung Aditya.
0: Siapa Cakrawala?
1: Jawa Bintang.
0: Engge.
1: Bintang pendidik apa namanya?
0: Peringatan Hari Anak.
1: Hari Anak Nasional ya.
0: Iya betul.
1: Ini ya, anak-anak ini kan jadi remaja, jadi orang tua ya Allah.
0: Nah, bujur benar.
1: Cuma ada datang peringatan remaja atau peringatan orang tua atau apalagi apa namanya natu apa lanjut usia lah.
0: Iya iya.
1: Jadi hidup ini memang banyak proses ujian, nano Bung Adit. Ini dulu Inggris tuh pernah juga bertempur dengan Cina, nah.
0: Maka yeah.
1: Cina tuh ahli-ahli kungfu, ahli kesehatan macam-macam eh. Tapi nya diserangi oleh narkoba juga. Jadi guru-guru silat tuh sempat juga kena narkoba.
0: Iya, yeah. Apa bahari itu ngarannya opium lah.
1: Iya, lalu itu kan Chen, apa ngarannya Chen tuh guru Bruce Lee itu nah. Ribut lawan gurunya karena gurunya itu termasuk pengguna narkoba kan. Kenapa aja harus ini lalu nya diusir. Nah itu termasuk guru Bruce Lee yang diusir tuh. Makanya film-film Bruce Lee itu mendatangi gurunya yang meninggal tuh kan. Jadi kisah-kisah Cina tuh banyak nang kisah-kisah silat tuh yang menceritakan bahwa kerapuhan tuh oleh Inggris itu dikirimi narkoba, jadi guru silatnya hancur juga dapatnya. Jadi kalau kita di Indonesia ini kan artinya bahwa kita berusaha aja pang lah, cuma anak-anak ini ada proses-proses apakah ini kan kita tahu narkoba itu ada bagus. Cuma pendukung narkoba ini banyak juga kan, lalu karena di sana itu kalau anak-anak nih diolahnya bonbon-bonbon, biskuit, macam-macam
0: iya,
1: lah.
0: Iya,
1: kalau kasus-kasus narkoba itu kebanyakan tuh mereka itu yang sempat menjual tuh yang kena ketahuan polisi ya, juga. Cuma kalau dilihat tuh ya mengidap-ngidap juga, karena kan ada upah nang 100.000, 200.000 aja tuh. Jadi sembunyi-sembunyi juga yang artinya tuh nah. Nah itu bang, nang itu bang, ini kita perangi itu sembunyi-sembunyi
0: iya, sembunyi-sembunyi bocor-bocor
1: Tapi sebenarnya kalau kita ingin benar-benar lah merangi narkoba ini, bisa aja sebenarnya pintu-pintu masuk ditutup gitu nah. Cuma Indonesia ini ya itu bang, kalau nya apa namanya kayak hukuman mati kada berani
0: yang iya.
1: Jadi yang setengah-setengah minuman keras, ada yang gak setuju karena boleh aja di hotel berbintang, jadi ada aja yang membolehkan gitu nah.
0: Iya.
1: Sama kayak narkoba nih. Cuma kalau mau dibatasi bisa aja. Cuma ada juga yang mendukungnya. Jadi yang itu pang kita yang harus hati-hati, tapi di wilayah Kalimantan Selatan itu masuk sasaran juga nih.
0: Iya, anak-anaknya. Lokasinya sasaran. Juga kita nih banyak jalan tikusnya.
1: Iya, itu jalan tikus. Nah, yaitu jalan tikus nih kita mungkin padahal kita nih kan di sini kan mestinya harus tahu jalan tikus nih yang lo.
0: Iya.
1: Jadi apa namanya harus tetap waspada dan hati-hati dan sebagainya untuk mengatasi itu semuanya kan. Artinya kalau kita berolahraga bujur-bujur nah, pasti kita tidak akan menyenangi narkoba karena kesehatan itu tidak perlu dengan bantuan-bantuan obat-obat kayak itu sebenarnya. Itu membina yang wajar-wajar aja kan. Yang sistem olahraga yang wajar gitu. Nah, kalau itunya bisa meyakini itu tentang sehat dengan cara yang wajar, bisa kita memasukkan kepada generasi muda nih untuk artinya tidak perlu dengan bantuan-bantuan seperti obat-obat yang itu tadi.
0: Iya,
1: kita mudah-mudahan aja kita terus mengawasinya di Kalimantan Selatan ini mudah-mudahan berkurang gitu kan lah.
0: Kasihan untuk anakan nih Bang. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, terima kasih Pak Cakrawala ya. Nih luar biasa perhatian beliau ya terkait peringatan Hari Anak Nasional dan terkait tentang bahaya narkoba ya, bahkan untuk menghancurkan satu generasi ya dengan perlahan-lahan memasukkan narkoba pada anak-anak juga ini salah satu caranya juga cukup membahayakan ya, kalau kita lihat beberapa jurnal ya yang menyampaikan seperti itu, kalau generasi penerusnya rusak gitu ya artinya akan seterusnya generasi yang akan datang juga akan rusak. Nah ini yang sangat-sangat berbahaya pendengar ya, yang perlu kita perhatikan. Nah jadi sangat pas sekali dengan peringatan Hari Anak Nasional

0: Ini juga bertepatan juga dengan berkatan ya, dengan peringatan Hari Anti Narkoba. Ini juga menjadikan salah satu momen penting yang cukup krusial ya, agar peringatan ini menjadi momen ya untuk kita mencegah agar anak-anak ini tidak terjerumus ke bahaya laten atau bahaya narkoba ini ya. Baik, terima kasih pendengar bagiannya masih tetap bersama kami di program Studio RRI Banjarmasin. Dan setelah ini juga nanti akan kita ikuti dialog olahraga yang dimana kita akan membahas terkait tentang kegiatan Grassroots Football Day 2026. Tetap bersama kami di kanal informasi dan inspirasi.
1: Opini Publik Pos 1 FM
2: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111 410.
3: Hati-hati, teliti, bijak menerima kebenaran berita dan informasi. Hanya di Cek Fakta RRI Banjarmasin. Cek Fakta.
0: Cek Fakta RRI Pro 1 Banjarmasin, pendengar, KMB dari komdigi.go.id, di mana beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim bahwa pemerintah disebut akan mewacanakan menutup warung atau toko di desa agar masyarakat desa belanja di koperasi desa atau Kopdes Merah Putih. Faktanya, pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari kompas.com, di mana Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Yandri Susanto telah menyatakan kehadiran Kopdes Merah Putih tidak akan mematikan usaha warung kelontong. Dimana menurut Yandri, pengaturan operasional Kopdes Merah Putih akan disusun sedemikian rupa agar koperasi dan pelaku usaha desa dapat tumbuh bersama. Demikian Cek Fakta RRI Pro 1 Banjarmasin.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: Indonesia adalah negara yang kaya akan keberagaman. Berbagai suku, budaya, bahasa, dan agama hidup berdampingan dalam satu tanah air. Keberagaman ini bukanlah alasan untuk terpecah, melainkan kekuatan yang harus dijaga bersama. Saling menghormati berarti menerima bahwa setiap orang memiliki keyakinan yang harus dihargai. Kita tidak perlu memiliki keyakinan yang sama untuk dapat hidup rukun. Menghormati berarti memberi ruang bagi orang lain untuk menjalankan ibadahnya dengan tenang dan damai. Toleransi bukan berarti meninggalkan keyakinan sendiri. Toleransi adalah menghargai hak orang lain untuk menjalankan keyakinannya. Untuk itu, ketika masyarakat saling menghormati, maka lingkungan menjadi aman, nyaman, dan penuh persaudaraan.
1: Saya ingin membesarkan koperasi.
2: Koperasi Merah Putih hadir sebagai wujud nyata semangat gotong royong bangsa Indonesia. Koperasi bukan sekadar tempat simpan pinjam, tapi juga wadah untuk tumbuh bersama, memperkuat ekonomi rakyat, dan meningkatkan kesejahteraan anggota. Dengan prinsip kebersamaan, Koperasi Merah Putih mendorong kemandirian ekonomi, membuka peluang usaha, serta membantu pelaku UMKM berkembang lebih maju. Saatnya kita bangkit bersama, dari rakyat, oleh rakyat, untuk kesejahteraan rakyat. Mari bergabung dan dukung Koperasi Merah Putih di lingkungan Anda. Karena dengan koperasi, kita kuat, kita berdaya. Koperasi Merah Putih bersama membangun negeri.

WhatsApp 0811-5111-410. Pro 1.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal, ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi, kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola keram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
4: Pagi ini WhatsApp 0811 5111 410.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
2: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
1: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
2: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
1: Itu sih ide sesat. Gak, dosa.
2: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
1: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
2: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok.
1: Ya, ngambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.
3: Banjarmasin pagi ini.

0: Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa RRI Pro 1 Banjarmasin. Apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali bisa bersama Anda dalam sajian dialog olahraga. Salam olahraga, jaya. Baik, di pagi hari ini edisi Jumat 24 Juli 2026, tentunya kita akan membahas seputar dunia olahraga yang ada di Kalimantan Selatan dan sekitarnya. Dan pagi hari ini kita akan mengangkat tema PSSI Grassroots Football Day 2026, membangun ekosistem sepak bola sejak usia dini. Dan di pagi hari ini tentunya juga kita sudah terhubung dengan narasumber kita yang akan membersamai kita di dialog olahraga pagi hari ini. Kita sapa terlebih dahulu, ada Pak Bektiansyah selaku Sekretaris Asprof PSSI Kalsel. Selamat pagi Pak Bekti.
1: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.
0: Jaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak hari ini Pak?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat alhamdulillah. Semangat pagi hari ini ya Pak.
1: Semangat terus.
0: Siap Pak Bakti. Terkait dengan kegiatan kemarin Pak yang sudah dilaksanakan dari PSSI Kalimantan Selatan, ada PSSI Grassroots Football Day 2026. Mungkin bisa disampaikan Pak, seperti apa nih pelaksanaan kemarin, karena banyak sekali ya anak-anak yang ikut untuk kompetisi tersebut. Bisa disampaikan Pak?
1: Oke. Pertama, terima kasih kepada RRI Republik Indonesia Banjarmasin yang telah mengundang kami dalam kegiatan yang sangat baik ini. Yang pertama, kami juga bersyukur ya, Festival Sepak Bola Grassroots Day dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional di tingkat Provinsi Kalimantan Selatan bisa kita laksanakan dengan sangat meriah ya. Hal ini adalah sejalan dengan keinginan Presiden kita Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto menginginkan ya, menitip kepada PSSI agar tahun-tahun ke depan PSSI bisa ikut berpartisipasi di Piala Dunia atau World Cup. Oleh sebab itu PSSI lewat ketua kami Pak Erick Thohir membangun program agar bisa mengejar target yang dibebankan kepada PSSI oleh Bapak Presiden Republik Indonesia, yaitu dengan memprogramkan ya, menata sepak bola Indonesia diawali dari pemain-pemain usia muda ya. Kemudian kami di tingkat Provinsi Kalimantan Selatan lewat Ketua PSSI Provinsi Kalimantan Selatan Bapak Haji Hasnuriyadi Sulaiman menindaklanjuti apa yang diprogramkan oleh PSSI tersebut dengan bekerja sama dengan semua pemangku kepentingan ya, baik di dinas, pengusaha, orang tua, SSB dan semua yang cinta sepak bola untuk bersama-sama membangun sepak bola di Kalimantan Selatan. Nah, kemarin adalah salah satu momen peringatan Hari Anak Nasional. Oleh sebab itu kita bekerja sama dengan dinas P3A ya, Provinsi Kalimantan Selatan, dan juga Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan untuk mengadakan Festival Sepak Bola Grassroots U8 dan U9 di Kalimantan Selatan yang pelaksanaan cukup meriah kemarin dilaksanakan. Itu.
0: Oke, Pak Bakti, kemarin kita melihat juga ikut langsung di lapangan juga beberapa, ada Pak Exco Bang Din turut hadir, Pak Hasnuriyadi Sulaiman dan juga beberapa pemain Barito Putra hadir untuk menyaksikan PSSI Grassroots Football Day ya Pak. Kalau melihat Pak kondisi anak-anak kita, karena itu dari kelompok 8 tahun hingga 9 tahun ya, hadirnya tokoh-tokoh nih di lapangan itu tentunya memberikan semangat ya bagi anak-anak untuk terus berkembang, khususnya dari segi olahraga sepak bola ini Pak.
1: Tentunya pasti ya, dengan kehadiran para tokoh Kalimantan Selatan, di sana ada Ketua PSSI Kalimantan Selatan yang beliau juga adalah Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan, owner dari PS Barito Putra, ada beberapa DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Bang Din yang sangat peduli sekali terhadap perkembangan sepak bola di Kalimantan Selatan, Bang Julpa juga Komite Eksekutif PSSI Kalimantan Selatan, ada dari KONI juga, KONI Provinsi Kalimantan Selatan, bahkan teman kita dari KORMI, Komite Olahraga Masyarakat Indonesia Provinsi Kalimantan hadir, Kepala Dinas Perlindungan Anak ya juga hadir, dan beberapa tokoh sepak bola dan olahraga Kalimantan Selatan juga hadir, serta para legenda dan pemain-pemain Barito Putra juga ikut hadir menyaksikan atau memberikan support kepada anak-anak yang berpartisipasi dalam PSSI Football Day dalam rangka peringati Hari Anak tahun 2026 di Provinsi Kalimantan Selatan. Hal tersebut tentunya menambah ya semangat gairah anak-anak ketika mereka bertemu langsung ya, ya berkomunikasi langsung, bahkan bermain langsung dengan para pemain-pemain yang menjadi pujaan mereka, yaitu pemain-pemain nasional, pemain PS Barito Putra. Gitu.
0: Oke, Pak Bakti, ini karena kemarin disampaikan bahwa PSSI Grassroots Football Day ini tuh bukan kompetisi semata ya, istilahnya festival, karena semua mendapatkan juara, mendapatkan medali, sertifikat dan sebagainya. Pak, dalam peringatan Hari Anak Nasional ini, karena PSSI berkolaborasi dengan DP3AKB Kalimantan Selatan, tentunya ini pembinaan atlet sepak bola itu diupayakan dengan perlindungan anak gitu ya Pak?
1: Ya, betul. Apa yang kami sampaikan, kami sosialisasikan kepada seluruh SSB, baik pelatih maupun orang tua serta pemain itu sendiri, kami membudayakan yang pertama adalah ya menjaga nilai-nilai ya, nilai-nilai yang positif yang bisa dilakukan menjadi budaya daripada anak-anak yang ikut bermain sepak bola, sehingga di depan pintu masuk itu saja ada beberapa anjuran ya, agar selama kegiatan sepak bola ini berlangsung ya, PSSC Football Day 2026 ini berlangsung, untuk semuanya mentaati aturan-aturan tersebut. Kemudian lewat kegiatan ini juga kami berharap bukan hanya mencari siapa pemenangnya. Oleh sebab itu di Kalimantan Selatan kami kemas sedemikian rupa ya, sehingga kemarin anak-anak tidak ada yang bersedih ya. Dari 144 anak itu tidak ada yang bersedih, tidak ada yang menangis ya. Orang tuanya semuanya gembira ya. Semua yang berada di seputar lapangan, baik di dalam lapangan maupun di tribun ya, serta seputar lapangan, itu semuanya bergembira, semuanya bertepuk tangan, semuanya berteriak gembira ya. Ini kami tanamkan sejak dini ya, dengan harapan lewat sepak bola ini kami PSSI Provinsi Kalimantan Selatan bisa berkontribusi ya, di dalam dunia pendidikan ya, dunia pendidikan, dan bagaimana mencegah hal-hal negatif yang dilakukan anak-anak, kekerasan di dalam sepak bola, kekerasan di dalam pergaulan sehari-hari ya, di sepak bola kami terapkan kebersihan ya, anak kena melihat sampah dia ambil sendiri, dia masukkan ke tempat sampah ya, anak-anak ketika terjadi benturan dia bangunkan temannya, dia rangkul, dia salam, dia berpelukan. Ini yang kita tanamkan kepada anak-anak, bukan hanya sekedar menang siapa yang menang, siapa yang kalah. Nah, mudah-mudahan dengan nilai kegembiraan, dengan nilai sportivitas ya, dengan nilai kerjasama ya, dengan nilai kerjasama, karena di sepak bola itu ada tertanamkan jiwa kepemimpinan. Ketika dia diamanahi sebagai kapten kesebelasan, kapten tim ya, dia akan mencoba menjadi pemimpin bagi teman-temannya dengan cara-cara yang benar ya, dengan cara-cara yang benar. Nah, kemudian bagi temannya yang lain, bagaimana mereka bisa bekerja sama ya, bagaimana mereka bisa bekerja sama satu dan lainnya untuk menghasilkan gol. Dalam sepak bola kan yang dicarinya gol juga ya kan, gol. Bagaimana mereka membangun kerjasama sejak usia muda ini, sejak usia dini ini ya. Nah, kemudian ketika ada benturan tadi, bagaimana mereka bisa menanamkan kasih sayang, pemaaf dan pengampun ya, mau memaafkan, mau meminta maaf dan mau memberi maaf. Nah, nilai-nilai seperti itulah yang kita tanamkan sejak dini. Kita harapkan dengan ini tertanam mereka rasa cinta dengan sepak bola ya, menjadi kebutuhan sepak bola itu dalam kehidupannya sehari-hari. Insya Allah apa yang diinginkan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, dan Ketua PSSI kami Pak Erick Thohir, itu suatu saat 4-5 tahun ke depan itu akan kita gapai bersama-sama, akan kita nikmati bersama-sama, bangsa Indonesia bisa tampil di Piala Dunia.
0: Oke, artinya kemarin itu dalam setiap pertandingan itu juga mendidik juga ya Pak, karena kami melihat juga dari segi wasit ketika oper ke sini, oper ke sana, itu sekaligus untuk mendidik anak-anak yang usia 8 dan 9 supaya dalam pertandingan itu mereka dasar-dasar dari sepak bola mengerti seperti itu juga ya?
2: Iya betul, secara teknikal para pelatih gitu, oh kasih ke temennya, itu dalam bentuk kerjasama ya, kasih ke kiri, kau lari ke kanan, tetapi cara-cara mereka memberikan instruksi dengan cara-cara yang lembut ya, dengan cara-cara kasih sayang, sehingga anak-anak gembira, tidak merasa tertekan ya, sehingga pertandingan kemarin anak-anak tidak ada yang merasa tertekan. Kita harapkan kegiatan kami PSSI seperti ini bisa disupport oleh pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Selatan, oleh para pengusaha yang ada di Kalimantan Selatan, oleh orang tua ya, oleh semua yang cinta sepak bola, karena kami PSSI Provinsi Kalimantan Selatan tidak bisa membangun sepak bola itu hanya kami PSSI Kalimantan Selatan sendirian, tanpa berkolaborasi dengan seluruh orang-orang yang cinta terhadap sepak bola dan cinta terhadap Republik dan Banua kita Kalimantan Selatan ini.
0: Betul, saya setuju sekali Pak, dalam membangun sepak bola itu harus ada kolaborasi, dan kemarin dilihat ya, banyak sekali orang tua yang mengantarkan turut hadir. Mereka sekali lagi itu bentuk dukungan murni kehadiran orang tua untuk memberikan support dan juga supaya anak-anak lebih tampil percaya diri di lapangan, seperti itu ya Pak?
2: Iya betul, orang tua sampai ketika pengalungan medali, ketika penyerahan piagam, orang tua juga turut hadir langsung di lapangan ya, mendampingi anak-anaknya mendapat pengalungan medali dan mendapatkan piagam, sehingga suasana kemarin betul-betul dalam suasana gembira dan penuh keakraban di lapangan sepak bola.
0: Oke, Pak Bakti, apakah agenda PSSI Grassroots Football Day ini akan menjadi agenda tahunan seperti yang disampaikan Bang Ding kemarin ya, pas di kegiatan?
2: Ya, insya Allah ya. Oleh sebab itu kami sekali lagi minta dukungan ya, dari pemerintah daerah yang punya infrastruktur ya, pemerintah daerah punya infrastruktur, sehingga kami kan diberikan kemudahan untuk memanfaatkan infrastruktur yang dimiliki oleh pemerintah daerah khususnya Provinsi Kalimantan Selatan. Begitu juga dengan para pengusaha ya, ya, dengan para pengusaha yang ada di Kalimantan Selatan ini untuk juga memberikan support bersama-sama memfasilitasi anak-anak kita untuk bergembira dan menjadi bintang di Banua kita Kalimantan Selatan dan menjadi pemain nasional.
0: Oke, Pak Bakti, kemarin kalau tidak salah dalam pelaksanaan juga diikuti sebanyak 12 SSB. Itu mungkin dari se-Kalimantan Selatan atau memang dari lingkup beberapa daerah saja ya, Pak?
2: Karena ini acaranya itu programnya mendadak, edaran yang kita terima dari PSSI itu mendadak ya. Jadi terpaksa kita batasi dulu kepesertaannya, karena harinya juga cuma satu hari ya, cuma satu hari. Nah, sehingga peserta kemarin hanya terdiri dari dua daerah ya, Banjarmasin dan Banjarbaru. Walaupun dari dua daerah itu yang mau ikut banyak, cuman tadi karena keterbatasan waktu ya, terpaksa kami hanya bisa memfasilitasi untuk 12 SSB se-Kalimantan Selatan.
0: Oke, Pak Bakti, kalau dari segi PSSI sendiri Pak, dengan hadirnya SSB yang ada di Kalimantan Selatan, karena semakin hari menunjukkan bertambahnya itu, seberapa banyak ini Pak PSSB yang mencetak generasi-generasi muda dari usia dini yang ada di Kalimantan Selatan, yang tentunya ini menjadi support ya untuk membentuk generasi masa depan sepak bola yang bisa meneruskan dan lahir dari Kalimantan Selatan Pak?
2: Alhamdulillah dengan banyaknya event yang kita laksanakan dan juga orang-orang yang peduli terhadap sepak bola di Kalimantan Selatan, SSB maupun Akademi Sepak Bola dan klub itu banyak yang sekarang udah banyak yang membina anak-anak muda di Banua kita Kalimantan Selatan.
0: Oke, Pak Bakti, sebelum adanya PSSI Grassroots Football Day ini, kemarin juga agenda dari PSSI Kalimantan Selatan sesuai dengan arahan pusat banyak sekali Pak, ada festival sepak bola U10 dan U12 yang tentunya mengirimkan wakil ke nasional juga ya Pak?
2: Iya. Beberapa minggu sebelumnya, mungkin dua minggu sebelum ini PSSI Football Day, hari anak nasional ini, kita melaksanakan yaitu namanya festival sepak bola Piala Presiden Republik Indonesia yang pertama ya. Nah, Kalimantan Selatan itu diikuti oleh SSB se-Kalimantan Selatan. SSB Kalimantan Selatan, karena sebelum di tingkat provinsi, kawan-kawan PSSI di kabupaten kota seprovinsi Kalimantan Selatan itu menyelenggarakan festival. Sehingga mereka punya wakil masing-masing kabupaten, 13 kabupaten kota se-Kalimantan Selatan. Di tingkat provinsi itu ada 18 SSB, perwakilan dari 13 kabupaten kota se-Kalimantan Selatan, bertanding kemarin 3 atau 4 hari kemarin, kemudian menghasilkan pemenang ya, U10 dan U12 untuk mewakili Kalimantan Selatan ke tingkat nasional. Dan syukur alhamdulillah ya, ini anak-anak Kalimantan Selatan membuktikan bahwa talenta yang ada di daerah kita, provinsi Kalimantan Selatan, tidak kalah dengan daerah-daerah lain atau provinsi-provinsi lain di seluruh Indonesia ini. Ini hari ini bisa dibuktikan ya, tim kita yang di U12 ya, itu di hari pertama bisa mengalahkan wakil dari provinsi di timur Indonesia, Papua ya, dengan skor yang cukup menyolok juga, 7-2 kalau nggak salah ya. Okay. Kemudian beberapa hari berikutnya juga mengalahkan perwakilan dari wilayah ujung barat Indonesia, dari Aceh ya, dengan skor 3-0. Nah, hal itu membuktikan bahwa talenta-talenta yang ada di Banua kita itu tidak kalah dengan provinsi-provinsi lain di seluruh Indonesia, kalau kita kelola dengan benar. Insya Allah ya, 3-4 tahun ke depan anak-anak Banua akan banyak menghiasi muka-muka di PS Barito Putra.
0: Oke, kita aminkan ya Pak, dalam beberapa tahun ke depan atlet-atlet adik-adik kita dari SSB ini nantinya bisa menghiasi panggung di PS Barito Putra ya Pak. Pak Bakti, terakhir ini Pak, terkait dengan program ke depan dan juga tentunya ini menjadi harapan PSSI ya, lahirnya generasi-generasi muda dari SSB yang kemudian nantinya akan lebih banyak kompetisi, agenda-agenda dari PSSI yang bisa melatih dan bisa membina atlet-atlet sepak bola kita yang ada di Kalimantan Selatan. Mungkin bisa disampaikan harapan dari PSSI sendiri, Pak.
2: PSSI membuat program seperti yang tadi di awal saya sebutkan bahwa Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo Subianto menginginkan Timnas Indonesia juga berlaga di Piala Dunia. PSSI Pusat lewat ketua kami Pak Erick Thohir juga akhirnya menindaklanjuti itu dengan memprogramkan ya, pembinaan pemain sejak usia dini secara berjenjang. Ya. Kalau ini ada U8, 9 kemarin 10, 12 ya. Ke depan bulan Agustus ini akan dilaksanakan lagi pertandingan Piala Suratin U13, U15, U17 langsung ke Liga 4. Sehingga program yang kami canangkan PSSI baik dari tim PSSI Pusat sampai ke PSSI Kabupaten Kota itu di kompetisi secara berjenjang. Di samping itu juga kami terus meningkatkan SDM pelatih yang ada di Banua kita Kalimantan Selatan, serta juga SDM pengadil lapangan para wasit juga selalu kita tingkatkan agar semua komponen yang mendukung lahirnya pemain-pemain berkualitas itu betul-betul semua kita siapkan dan kita benahi bersama-sama untuk sepak bola Kalimantan Selatan lebih banyak berbicara di tingkat nasional, bahkan menghasilkan pemain nasional dari Banua kita Kalimantan Selatan.
0: Siap Pak Bakti, sesuai harapan kita ya Pak, bahwa karena Banua Kalimantan Selatan ini adanya PS Barito Putra, menjadi harapan kita akan lebih banyak lahir atlet-atlet sepak bola dari usia dini dan nantinya bisa lebih berbicara banyak di panggung nasional bahkan internasional. Terima kasih Pak Bakti atas kesempatan di pagi hari ini. Semoga nanti ke depan bisa datang hadir langsung di studio Pro 1 Banjarmasin ya Pak.
2: Ya, ini alhamdulillah saya mau berangkat tugas di Elite Piala Presiden Republik Indonesia di Grup B di Surabaya. Pertandingan dilaksanakan tanggal 25 besok sampai tanggal 1 Agustus. Ya.
0: Baik Pak Bakti, selamat bertugas dan semoga mendapatkan hasil yang terbaik Pak Bakti.
2: Terima kasih.
0: Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada pendengar RRI Pro 1 Banjarmasin atas keikutsertaan dalam dialog olahraga pagi hari ini. Dan saya Robi Angga mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi dan salam olahraga. Jaya.

setiap sudut negeri ada harapan yang tumbuh dari ruang-ruang belajar sederhana. Sekolah rakyat hadir sebagai cahaya bagi mereka yang ingin terus melangkah, meski dengan segala keterbatasan. Di sini belajar bukan hanya tentang membaca dan berhitung. Belajar adalah tentang membangun mimpi, menumbuhkan percaya diri, dan menanamkan nilai kebersamaan. Sekolah rakyat menjadi tempat bertemunya semangat, kepedulian, dan tekad untuk maju bersama. Karena pendidikan bukan milik segelintir orang, melainkan hak setiap anak bangsa. Dari sekolah rakyat, lahir generasi tangguh, kreatif, dan siap membawa perubahan. Mari bersama mendukung sekolah rakyat, belajar hari ini, membangun Indonesia esok hari.

Kemarau identik dengan cuaca yang panas dan udara yang kering. Agar tubuh tetap sehat, perbanyak minum air putih, konsumsi buah dan sayuran, serta gunakan topi atau payung saat beraktivitas di bawah terik matahari. Jangan tunggu haus untuk minum. Cukupi kebutuhan cairan tubuh setiap hari agar terhindar dari dehidrasi. Musim kemarau tetap nyaman jika kesehatan selalu menjadi perhatian.

0: Di balik megahnya infrastruktur dan luasnya samudra, ada detak jantung yang menggerakkan negeri ini. Sumber daya manusia Indonesia bukan sekadar angka dalam statistik, melainkan motor penggerak perubahan. Dari bangku sekolah hingga ruang kemudi teknologi, dari keringat petani di ladang hingga inovasi anak muda di panggung dunia, kualitas kita adalah wajah masa depan bangsa. Menjadi cerdas bukan hanya tentang gelar, tapi tentang karakter, integritas, dan kemajuan untuk terus belajar tanpa batas. Karena di era kompetisi global, keahlian adalah mata uang yang takkan pernah luntur. Mari terus mengasah diri, berkolaborasi, berinovasi, dan berkarya untuk Indonesia yang lebih tangguh.
1: Mau dikemanakan anak pohonnya?
2: Ya dibuanglah, terus diapain?
1: Sini, daripada dibuang, mending ditanam dong, bermanfaat. Menanam pohon bukan sekedar menaruh bibit ke tanah. Karena setiap lubang yang kita gali, ada harapan untuk udara yang lebih bersih, bumi yang lebih sejuk, dan masa depan yang lebih hijau. Hari ini kita menanam, besok alam yang akan menjaga kehidupan kita.
3: Pagi ini WhatsApp 0811 5111 410.

0: Persatukan informasi dan inspirasi pendengar 57 menit lepas dari pukul 9 waktu Indonesia Tengahnya Aditya Aras undur diri dari Indra Dengar Anda di Banjarmasin pagi. Dan pendengar selainnya dari Rekan Mada yang akan menemani Anda di Banjarmasin siang. Aditya pamit, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Banjarmasin pagi ini WhatsApp 0811 5111 410. Instagram

0: Banjarmasin siang ini.
1: Selamat siang pendengar, tepat pukul 10 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita dengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan naskah teks Pancasila.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Kita Purnama Sari.
1: Dedi Dukun.
6: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111 410.

0: Halo RRI. Ingin menyuarakan keluhan atau saran terkait pembangunan di wilayah Anda? Program Halo RRI hadir sebagai wadah interaktif bagi masyarakat untuk berdiskusi langsung tentang isu-isu pembangunan di daerah. Dengarkan dan sampaikan pendapat Anda setiap Senin dan Jumat pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah di RRI Pro 1 Banjarmasin. Bersama kita bahas solusi untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan kesempatan untuk berkontribusi.
1: Sejak zaman penjajahan, warung sudah menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat Indonesia. Dulu, warung bukan cuma tempat membeli kebutuhan harian, tetapi juga sebagai tempat aman untuk mengobrol, bertukar kabar, bahkan membahas hal-hal sensitif seperti politik secara sembunyi-sembunyi. Sampai sekarang pun, warung tetap menjadi ruang sosial yang hidup. Penelitian di bidang sosiologi dan antropologi membuktikan bahwa warung memiliki fungsi lebih dari sekedar ekonomi. Warung menjadi tempat membangun relasi, solidaritas, dan rasa saling percaya antar warga. Tidak heran kalau di warung, orang bisa membeli mie instan sambil curhat, ngopi sambil mendengar kabar tetangga, atau cuma duduk karena ingin merasa ada teman. Penelitian dari berbagai kampus juga menunjukkan bahwa warung mendukung ekonomi kerakyatan dan budaya lokal. Karena di sana, kita bisa mengutang tanpa malu, menitip belanjaan, atau mengobrol akrab seperti keluarga sendiri. Jadi, jajan di warung itu bukan cuma soal membeli barang, tapi juga soal menjaga kebersamaan, saling sapa, dan membangun rasa percaya dalam sebuah lingkungan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Kita kembali berjumpa alhamdulillah di hari yang mudah-mudahan penuh dengan berkah. Di hari ini, hari Jumat ya, tanggal 24 Juli 2026. Mudah-mudahan kabarnya pada sehat, pada baik semuanya. Dan tentunya semangat seperti cuaca yang juga menyala sekali di luar pendengar ya. Membara sekali Banjarmasin hari ini. Semoga juga semangat itu kita untuk bisa menjalani hari ya di sepanjang Jumat ini. Selamat pada hari ini di satu jam kebersamaan kita ada di Halo RRI pendengar. Kita berikan ruang kepada Anda mungkin yang mau bergabung nanti, silahkan untuk memberikan keluhan atau juga menyampaikan ada saran-saran terkait dengan isu-isu yang saat ini mungkin lagi ramai diperbincangkan juga ya. Ini Halo RRI bener kan ya R ya? Nggak, terusnya Didas tuh pemandan orang Banua. Halo RRI ya.
1: Ya, kita sekarang 3 hari.
0: 3 hari ya. Padahal kan Jumat, agak bingung. Padahal udah siap banget Halo RRI ya. Silahkan di 0511-325-1562 dan juga di 0811-5111-1410 nomor WhatsApp Pro 1 atau di hotline Halo RRI juga boleh 0811-40976. Kita menyapa Erni dulu ya. Apa kabar Er?
1: Alhamdulillah Mada, baik.
0: Sehat ya.
1: Sehat Mada, kabarnya gimana?
0: Oh, sehat banget. Semangat banget. Kayak itu cuaca menyala banget di luar ya.
1: Sama seperti semangat Mada yang sangat menyala ya.
0: Harusnya bukan aku aja, Er, kamu juga dong.
1: Iya, semangat juga. Saking semangatnya, saking membaranya dari Mada nih, bisa mentransfer ke aku juga.
0: Oke,
1: gitu.
0: Harusnya ya, Er ya. Oke, kemarin kita sudah beberapa ditampung ya, hari Rabu kemarin ya, Ernie ya, sama Mada juga, sama Ernie juga. Ada beberapa keluhan terkait dengan, kemarin tuh Mada lupa deh, ada terkait antrian ini ya, antrian SPBU. Terus juga, apa lagi
1: baut
0: ya?
1: Jembatan,
0: betul. Nanti kita coba lihat juga bagaimana tanggapannya di hari ini pendengar. Tapi sebelum itu, kalau Pang masih ada lagi yang baru-baru yang hanyar-hanyar dirasakan oleh Buan Pian, silahkan gitu ya untuk bisa dilaporkan di Halo RRI Pro 1 Banjarmasin. Di 562 sudah bergabung. Assalamualaikum, selamat siang. Halo RRI.
2: Halo, selamat siang.
0: Siang, dengan siapa di mana ini?
2: Ini dari daerah Hulu Sungai, bisa gabung yuk.
0: Inggi boleh Hulu Sungai. Hulu Sungai mana Pian? Ano, Bapak?
2: Hulu Sungai Utara.
0: Inggi Hulu Sungai Utara, dengan siapa nih? Mada Pepandir nih?
2: Dengan Sugianor nih.
0: Bapak Sugianor, Inggi silahkan, ada apa Pak di HSU Pak?
2: Ini acara apa ini?
0: Halo RRI. Kalau Pak ada keluhan atau juga saran terkait pembangunan atau fasilitas umum ya R ya, atau
1: pelayanan
0: juga pelayanan publik
1: juga,
0: silahkan. Okay.
2: Oh, untuk RRI ini bisa juga, ini tidak ada sinyal ya yang di 90,7 nih.
0: Oke, okay. Halo RRI, nggak ada sinyal katanya Kak ya. Di Amuntai berarti ya HSU ya?
2: Ya, dia Amuntai, tapi ini yang di kandangan bisa ini.
0: Oh, berarti yang ikut kandangan bisa, ngikut Amuntai yang ini ya?
2: Ya, terputus dari sejak subuh tadi.
0: Oke, okay, siap. Nanti Mada sampaikan ya. Ini Mada tulis dulu lah. HSU, NG, siap. Dari subuh, tapi semalam-semalam masih aman aja berarti lah?
2: Tadi malam masih aman, pas dari siaran subuh tadi tidak ada sinyalnya.
0: Oke, okay, pagat sinyalnya. Oke, okay, siap-siap. Diterimakan dulu nih lah informasi dari Pian. Terima kasih banyak, Bapak Sugianor. Ada lagi mungkin yang lain?
2: Oh ya, di sini untuk keluhannya layanan internet masih kurang stabil, ini masih lelet-lelet ya.
0: Layanan internet ya. Inggi, ini Pian pakai apa kalau boleh tahu providernya?
2: Biasanya kalau di sini yang pakai wifi sering lelet.
0: Oh, wifi-nya lelet lah. Wifi-nya apa tuh kalau boleh tahu Mada?
2: Kalau di sini tuh namanya Jayanet.
0: Apa?
2: Jayanet.
0: Jayanet.
2: Ya, Jayanet.
0: Jayanet. Oh, inggih, siap. Ini sudah berapa lama Pian tuh agak ada keleletan di jaringan wifi-nya tuh Bapak Sugianor?
2: Oh, sudah dari sejak 2 tahun yang lalu ini.
0: Oh, 2 tahun lalu udah lawas benar berarti lah. Oke deh kalau gitu ya. Ada lagi mungkin ini ada tampung dulu ya dari layanan internet. Ada lagi Bapak Sugianor? Tuh, terputus nampaknya. Sudah ya dua itu tadi ya berarti ya Ernie ya. Terima kasih banyak Bapak Sugianer di Amuntai Hulu Sungai Utara ya. Nanti kita coba koordinasikan juga terkait dengan tadi hilang sinyal ya sama tim teknik kita, mungkin bisa dicek nanti ya di daerah HSU. Oke. Di 562 tadi kembali berdering tapi nampaknya terputus ya. Boleh dicoba lagi aja pendengar, enggak apa-apa banget, silahkan untuk bisa bergabung. Ada Bang Eza juga di Istanbul hadir Uluna Inggris ya Bang Eza. Terima kasih ya. Yang mungkin juga nih yang baru-baru ini banyak kejadian nih adalah terkait dengan ini ya, laka lantas ya. Ini ya, harus selalu berhati-hati. Nanti kita coba ini kan ya. Assalamualaikum. Halo, selamat siang. Halo RRI. Halo. Assalamualaikum. Sudah terhubung bersama RRI Prosa Banjarmasin, dengan siapa di mana ini? Oke, nampaknya ada ini ya, gangguan kah nih? Halo, sudah terhubung ini? Udah mati berarti terputus ya. Terputus ya? Nampaknya. Oke, di 562 kembali. Assalamualaikum. Halo, selamat siang. Halo. Halo.
3: Halo. Assalamualaikum.
0: Bang Mas Rio, apa kabar?
3: Biasa.
0: Biasanya baik Jepang lah, Enggi, alhamdulillah.
3: Iya, maka sopan bepada.
0: Sopan bepada. Jangan tapi sopan bepada kena pian. Kapuhunan pian bisa sopan bepada.
3: Makanya padakan
0: bang. Umumnya kenapa jadi ulu pepada saugang pian?
3: Gantian-gantian sahabat akrabnya RRI. Makanya padakan.
0: Iya, insyaallah.
3: Padakan.
0: Apa teh?
3: Masuk angin dong.
0: Penting banar nih lah, kenapa pada akan gini lah
3: ya, makanya,
0: ini termasuk keluhan pelayanan publik apa ya, nih kisahnya
3: iya,
0: nih, anu nih masuk angin nih.
3: Makanya itu Pak, kalau ini tadi sampai sama Mbak Mary.
0: Nah, Mbak Erni.
3: Ya Pak?
0: Mbak Erni.
3: Mbak Erni yang mati.
0: Iya, betul. Cuaca jorong kayak apa nih Bang Mas Ri?
3: Iya itu, pada cuaca
0: panas.
3: Memberangat
0: sama aja soalnya kayak di sinilah.
3: Itu ya, ya kalau hanya ketika di jalannya sudah orang ramai berjual banyu.
0: Itu pangkal anu kayak semalam tuh lah. Berarti kekeringan jadi mulai berjual banyu.
3: Berjual banyu. Makan orang mencari banyu dalam motor petangki itu orang galon. Itu juga. Itunya ramai lah orang mencari.
0: Berarti masih sampai sekarang panglah, maka karena kabarnya sampai Agustus puncaknya dan Oktober ya masih diperkirakan itu terjadi kemarau. Mudah-mudahan nailah tidak menjadi krisis air gitu ya.
3: Jadi kemarau panjang.
0: Inggi kemarau panjang makanya itu tapi sumur pin masih aman aja kalau lah.
3: Yang mana saja tarja masih.
0: Inggi mudah-mudahan nah itu juga kalau membantu lah.
3: Kalau materi alhamdulillah bang pada ya pada materinya para ledeng juga yang masih ini.
0: Betul.
3: Ya, para ledeng jadi ya kadang-kadang waya-waya tuh masih juga menghidupi ledeng juga masih ada waya-waya.
0: Waya-wayanya aja. Tapi ledengnya masih ada. Berarti banyunya lah.
3: Ada sumur bor kan?
0: Oh iya bujur yang sumur bor tadi. Iya.
3: Oke. Okay. Itu mah orang jauh daripada mati itu nah jadi orang mencari sampai sungai-sungai dicari.
0: Betul. Karena ngalih hijau banyunya. Iya betul. Tapi anu ada Bang Mas Ri di Jerong nih Bang, ada kaju mati lampu karena beberapa hari
1: sudah mati, mulai
0: mati lampu lah.
3: Iya semalam maghrib itu sampai isa.
0: Mati lampu.
3: Udah.
0: Oh berarti kena jua di sana lah. Ulun semalam dari jam 2 sampai jam 5
3: kalian monitor 21.
0: Oh pantas.
3: Sampai jam 10-nya nyala.
0: Lawas juga berarti lah tuh.
3: Iya.
0: Kalau di wadah R nih ada mati lampu semalam?
1: Alhamdulillah dua season ini belum pernah merasakan mati
0: lampu. Oh, nyamannya. Spill dong alamatnya.
3: Berarti sama aja lah.
0: Inggi, wadah Bang Mas ini kayak ulun juga semalam mati lampu juga, ulun sawat nah, jam
3: iya,
0: 2.
3: Iya, makanya yang ya nyala ya mati. Ya karena semalam kan jarang.
0: Iya.
3: Wah ini kan mati lampu sering lancak lah.
0: Yes, betul benar. Ayo ja, kita terimakan dulu laporan-laporan masyarakat nih lah.
3: Iya,
0: siap. Makasih banyak Bang Masri. Sehat selalu pian lah. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini juga kabarnya ada juga yang akan mati lampu gitu ya. Ini pemadaman listrik secara bergiliran kembali di Kalimantan Selatan, termasuk di kota Rantau dan kecamatan Kabupaten Tapin Iya Jua, Erai Jarlah. Dan ini dijadwalkan berjalan selama beberapa jam, dimulai sekitar pukul 10 WITA hingga tengah malam. Berarti dari pagi lah Erlah sampai ke tengah malam. Mungkin bagi giliran tadi semalam juga. Oke, di 562 kembali. Selamat siang. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Inggih, Bung Cakrawala kan nih.
4: Bung Cakrabintang di langit yang tinggi.
0: Di langit yang terang piannya. Apa kabar? Sehat kah?
4: Sehat aja kita.
0: Alhamdulillah.
4: Menunggu pandir tuh sehat.
0: Inggih, silakan Pak Cakrawala Bintang.
4: Jadi kayak inilah tentang mati lampu nih. Ada lagunya Bang, mati lampu ya apa itu.
0: Oh, seperti mati lampu. Yes,
4: iya ya. Itu. Ada lagunya.
0: Iya. Yeah.
4: Mati lampu itu mau dihapus benar gitu nah.
0: Ini
4: mati lampu itu karena minyaknya kurang. Nah, minyak itu diperebutkan di timur tengah. Nah, Amerika dan Israel menyerang Iran untuk hendak merebut ladang minyak macam-macam ya. Jadi masalah dunia ini artinya ada keseimbangan. Jadi Iran ini berjuang untuk mengambil stabilitas negaranya, jangan dikuasai oleh Barat aja gitu nah. Nah itu sudah mulai eksistensi Timur. Jadi hidup itu keseimbangan. Jadi walaupun sepak bola itu jika pertaruhan bisa menang. Aku semalam antara Argentina dan Spanyol itu pasti menang. Spanyol itu pasti sudah.
0: Kenapa
4: karena
0: itu?
4: Spanyol. Nah ya itu alasannya. Karena Spanyol itu wilayah Eropa, benua Eropa,
0: iya,
4: Amerika, terus? Argentina, benua Amerika, kita di Asia, di tengah ada Indonesia.
0: Amerika.
4: Jadi kalau nya keseimbangan Eropa dan Amerika, itu pasti menang Spanyol. Karena Amerika ini sudah menguasai kayak Amerika Serikat, kemudian benua Amerika lah. Kemudian Argentina di benua Amerika. Pembantu yang mengelola pertandingan sepak bolanya pulang di Amerika, pulang Trump keluar-keluar ya kalau. Jadi mau menang Argentina keseimbangan alam itu berpindah ke Barat artinya. Nah jadi Inati Kofesa mau tiwan orto di dalam penyiptaan langit dan bumi. Pergantinya siang malam dan malam itu pasti ada tanda-tanda pergantian bagi yang berpikir. Dan dalam surat Tabarak itu ada Ma taro fi khafi rahman diminta fa'ud. Artinya lihatlah alam itu pasti seimbang. Nah itu
0: iya, jadi apa
4: jadi
0: ini?
4: Seimbang itu jadi Spanyol menang pasti seimbang. Nah, ada kalau menang Argentina atau jika bertaruhan aku bisa menang semalam. Nah itu jadi keseimbangan, keseimbangan alam itu terjaga supaya teori-teori penindasan tidak menindas seluruh dunia gitu nah.
0: Baik.
4: Makanya kita nih mati lampu tuh sebenarnya ada tanda-tandanya. Tanda-tandanya itu buahnya tuh ribut di sana tuh nah, akhirnya kan gak ada jalan minyak tuh Pertalite hilang. Pertamax bertambah dananya. Nah,
0: berarti ada apa ya namanya ya sebab akibat ya.
4: Ada sebab akibat betul. Artinya mun dunia nih nah kada mendukung supaya Amerika tuh bulik ke wilayahnya ke benua Amerika. Bisa naik taros mano padahal itu lawan mati lampu taros. Makanya dunia ini harus berubah aturannya. Jadi karena kan terganggu kan dunia ini kan. Artinya harus bersuara, lalu bersuara diadili. Dengan diadilannya Amerika tuh buka aja bulik aja kamu ke kampung ikam sana. Jangan jangan kemari-mari. Untuk aturan dunia timur dan barat harus dibuat aturan internasional yang baru dan harus ditaati gitu nah. Ini semacam pemikiran mati lampu tadi Bang.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Cakrawala Bintang ya di Banjarmasin. Dan ya tentunya setiap kita ini punya pemikirannya masing-masing ya. Maksudnya ada pendapat dan segala macam. Memang kalau dilihat-lihat semua di dunia ini pasti ada sangkut pautnya ya, ada korelasinya. Ya mungkin salah satunya yang disampaikan Bapak tadi ya gitu. Di 562 kembali, assalamualaikum, selamat siang, halo RRI. Halo RRI.
5: Halo RRI, kadang ngambut tadi.
0: Anu mama putri kene?
5: Iya betul.
0: Ibu apa kabar, sehat kah?
5: Alhamdulillah, syukurillah. Cuma harinya panas terus.
0: Panas terus kita sudah. Kalau ada hujan lah, semalam tuh ada saat hujan lah ya kita ya.
5: Paling gerimis sedikit.
0: Gerimis sedikit lah yang mendung-mendung tuh lah.
5: Anu kayaknya kemarau sudah.
0: Bujur sudah kemarau.
5: Punya ada hujan. Sebenarnya nih madae musim katam. Sebenarnya musim wahin ini. Tapi karena gangguan ada apa tuh, banyak ada maurai gitu nah. Timburan dah batangnya tuh. Tapi kena aja rapunnya itu penghambatan anu nih petani nih. Nah kada mangatam di sini, ada juga sepaling mangatam halus-halus kayaknya pulang. Kan kayak Pak tahun ini akan datang nih, kasihan Jepang.
0: Berarti ini apa? Masuk gagal belum waktunya tuh disebut gagal panen atau gimana nih Mama Putri? Mada kurang
5: kayaknya
0: paham.
5: Kayaknya tuh
0: nih.
5: Gagal pang. Jadi gagal tuh lah kada Bapak. Benihnya kada maurai tuh, kayak genal aja batangnya, ada yang maurai kada kawa juga dikatam halus bener. Makan titip pulang burung-burung tuh nah makannya. Nah, jadi tahun ini petani gagal jurang. Gagal usahanya batani.
0: Kalau sudah kayak itu kan kada kau diapa-apa lagi lah Mama Putri lah, ibaratnya tadi nang kada maurai benihnya, benihnya halus.
5: Ya kada
0: maurai
5: jurang tuh kada berbuah kayak itu nah. Kalau lagi itu sebutnya randah pada yang biasa kayak itu nah, biasanya kan harus tinggi kalau nya berbuah tuh itu randah benar. Tapi anu dipupuk genal anunya tuh semua batangnya tuh gana-gana kan.
0: Mau tapi tadi kada maurai.
5: Nah, itu pang kada mau berbuah kayak itu maurai itu nah. Itulah hambatan petani gitu. Nah, tadi sang petani ini kayaknya karena habis ungkus ulun jar memupuk habis dua
0: nih gitu. Bujur kada terbalik modal ibaratnya. Hasilnya kada ada.
5: Ada kembali, jangan kan kembali ibaratnya. Tadi cip pun kada ada. Tadi kalau hamba tani kasihan pang. Nah tanahku tuh madai banyak bener yang tahu. Jakanya di tengah entakan kota kalau kawa dijual. Itu kan di sawah di pahumaan tuh. Nah jadi kayak apa yuk?
0: Ini petani di daerah Pian, berarti di anu lah, di Anjir nih lah, nang ibaratnya disebut bisa gagal panen nih lah.
5: Iya, tapi yang di Anjir sana tuh di para kapuas tuh terbaik sedikit benihnya karena tanahnya apakah kayak itu nah. Ada ini bagian tak bawah sini tiba kak parak jembatan Berito kayak itu nah. Nah jadi ampah ke Banjar kayaknya jalannya.
0: Ini setahun ini berapa kali sudah hanyar inikah mangatam atau
5: sudah anu mampah ketiga ini yang dulu kan ada masih
0: sudah.
5: Ada kak mangatam kawa makan kawa, gitu nah. Iya. Kalau yang kedua sedikit-sedikit maksudnya. Yang ketiga ya kayak gagal sekalian deh.
0: Apa yuk anunya tuh lah penyebabnya tadi jerpian bisa karena tanah tadi lah atau cuaca berpengaruh jualan anu Mama Putri?
5: Kayaknya tuh kayak pupuknya kan hana disalahkan pupuknya. Padahal sebenarnya pupuk tuh mahal pulang ditukarnya.
0: Pasti nah, bagus.
5: Itu dipupuk denal batangnya pulang kayak subur kayak itu nah. Habis itu kadang mau berbuah. Nah itu apa artinya itu pupuk itu nah. Kada tahu juga. Atau dari anu pengaruh alam kah itu nah. Kata kau pang menyalahkan pupuk salah juga karena Allah kan itu nah.
0: Ada jadi, anunya nih lah.
5: Apa solusinya kah itu nah, kada tahu kalau ya? Jurusan petani mungkin ada kehambatannya kah itu apa ada artinya kah itu nah.
0: Bujur. Tapi selama ini sejauh nang Mama Putri tahu pernah lah ada penyuluhan kah atau juga bantuan dari dinas, biasanya ada dinas pertanian di Batola tuh udah datang udah pian tuh.
5: Ada datang.
0: Oh, belum ada lah.
5: Malah manukar pupuknya mahal pulang.
0: Kenapa enggak kita coba catat dulu nih lah.
5: Karena petani nah ini nah nangka 3 tahunnya kayak itu. Nah, jadi tahun ini kayaknya gagal total. Kalau yang 2 tahun yang lalu masih kalau makan. Maksudnya kan ada panennya kayak itu.
0: Ini lain dalam setahun 3 kali tapi dalam 3 tahun nih lah yang gagal lah.
5: Hanya setahun sekali kami.
0: Oh.
5: Kan nah, lawas benar kalau kada ada penghasilan kadang setahun tuh lucut ya rebus kantong tuh lapar deh.
0: Kasiannya.
5: Nah, kasian bang lah. Anu baik lah menakun kan ada syukur alhamdulillah ada kabun. Tadi ada nyior itu kan kalau dijual.
0: Kalau dijual.
5: Amun betani aja ya mun kana gagal lucut jar.
0: Nah. Gim benar sudah ibaratnya.
5: Kada kalau makan dah. Nah kasihan, amun kita masih kalau anu jurang itu bertahan gitu nah.
0: Banyak kabun. Ulun makasih banyak nih Pak sudah madahiakan karena coba kita dicatat dulu. Sama-sama. Berlan ulun.
5: Bagus aja jalannya yang lah.
0: Alhamdulillah nggih, siap.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh ya. Agak sedih dan juga miris ya ketika mendengar hal seperti ini ya Ernie ya. Kita makannya memang nasi gitu ya, kalau Indonesia. Betul. Jadi ketika
1: belum ada makan yang, kalau belum ada nasi biasanya.
0: Iya, kalau ada gagal panen seperti nanti kita coba ditampung dulu lah untuk di daerah Anjir tadi. Sudah bergabung, assalamualaikum, selamat siang, halo RRI.
6: Halo RRI, selamat siang.
0: Nggih, selamat siang, Adang. Amat tuh ya kan nih?
6: Dengan Ramli, Mada.
0: Oh, Pak Ramli. Kadang-kadang pindah lagi, Mada. Gara-gara pindah kelawasan, kadang-kadang gabung.
6: Iya, bujur. Kada kawa masuk, aku main gua kena.
0: Ya Allah. Sehat aja kalau Pak Ramli, habar pian.
6: Sehat aja,
0: Pak. Alhamdulillah, Inggi. Nyaman aja, Mada.
6: Sama anu, kah?
0: Sama ke Erni ya, hari ini nah pinandu jangan lo kami nggak ada pinandu lo sudah akan bergabung pian lah
6: tapi karena aku di radio anu aja
0: mantang hari aja
1: cuma kado empat cuap-cuapnya
0: cuap-cuapnya kado empat
6: aku nang apa ngarannya acara peleria kada kau masuk barus iya juga anda kayak mah happy tuh nggak coba kada mau tada hulut arus
0: tada hulut arus jarlah
6: bilangnya nah anak diangkat gugur.
0: Nah ini jenah, apa gerangan hari ini? Halo RRI, nah silakan para melike. Apa nang kaluhan pian semalam juga tuh?
6: Ada kalau nang dahulu nang aku laporkan di Purwosato.
0: Iya, nang apa nih? Mada kan ingat nang
1: yang mana? Yang titian jembatan tuh kah?
6: Masalah menganai jembatan mada.
0: Enggi, jembatan nang handa ke masih gate kah jepen semalam tuh?
6: Eh no, tak masalah.
0: Tak masalah ya, enggi. Kenapa tuh?
6: Itu kada no, mada itu kita guru orang.
0: Kayak kenapa jadi tak guru orang aja?
6: Jadi masalah nang aku nang apa ini nang minta bantuan-bantuan nang di pro ini kada nang kawal lagi.
0: Akan apa gerang nih kisahnya han? Kada tahu lu nah.
6: Soalnya kan di sini ada aparatnya.
0: Kenapa tadi lawan aparat tuh jadi?
6: Ya kan nih? Aku nih kayak belalantih. Jadi art yo. Hari nang minggu semalam tuh nang hari Senin tuh kada aku masuk, aku ada anak melaporkan juga. Padahal anu tuh nah parlu benar deh nang inya tuh nang bagian ke keluar masuk tuh nang karena ada warga di sana bang lah. Jadi
0: jembatan.
6: Aku tuh mudin kayak melelantih mah anu akan mah menolongiakan tuh nah.
0: Anu jadi kada dibaiki kada tapi kena tagur kayak itu pian lah.
6: Kada secara kalah aku langsung pang cuma mendengar kabar.
0: Tapi jalannya kada baik-baik coba di sampai sekarang padahal leh.
6: Kada jalan kada.
0: Jembatan. Maksudnya jembatan.
6: Jembatan nang semalam ada kalau nang fotonya
0: kirim makan fotonya tuh. Aduh kaya betul lah.
6: Jadi aku apa ngarannya tuh kada anu lagi. Kada umpatan lagi lah nang lakunin nang itu.
0: Padahal seorang ini menghatiakan tuh nah niatnya leh. Sedangkan orang banyak juga lalu lalang di situ.
6: Bagian keperluan orang nang keluar masuk juga.
0: Ayo sudah tuh Pak Ramli kayak apalah kita tapi sudah menolong ya karena aja ibaratnya tapi ya sahutan orang situ berarti lah dari desanya tuh leh.
1: Internal situ.
6: Cocok aja pang menang ditunggu-tunggu seminggu setengah bulan satu bulan kada ada anunya, kada ada apa, kada mengontrol. Jepang marganya.
0: Anu pang ininya lah, kayak apalah ini ngarannya ada aparat desa lah.
1: Mungkin maksudnya ya, itu, supaya pang. Jangan melangkahi aparat desa kalau
0: mungkin. Karena
6: cuma itu nang dilaporkan tuh kada anu juga, anu kada nang di jalan nang kada hulu tuh kada ini nang jalan hanyar nang tanah wakaf.
0: Itu berarti ada ampunnya lah.
6: Kada diberi orang tanah wakaf segan kelaluan itu nang di cagar di anu tuh.
0: Nang cagar dijadikan jembatan teh leh.
6: Ada nang anu tuh kada wani juga aku. Nang jalan tada hulu
0: tuh. Ayo nah.
6: Itu berarti itu aja anu.
0: Nggih. Ini manui akan kebijaksanaan aparat desa ya kena lah lihatilah enggi.
6: Itu pang
0: nih. Lu ntar makan dulu kisah pian nih.
6: Berapa setahun gak dua tahun gak dihedang han.
0: Aja. Banyak-banyak bersabar dulu para alhamdulillah kita asal niat baik sudah pian semalam anu akan kasih
6: kan gitu. Iya kan niat baik kita. Cuma kan dari saganku juga kayak itu.
0: Sagan orang banyak tadi.
6: Kada mengakui juga.
0: Enggi, aja siap. Terima kasih dulu para alhamdulillah sehat-sehat pian lah. Enggi, bawa dapatan pulang kita kena.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, kalau gitu pendengar, masih ada yang mau gabung lagi di 562, kita coba angkat dulu. Assalamualaikum, selamat siang, halo RRI.
7: Siang, Waalaikumsalam.
0: Halo, halo Bang RRI. Herman, apa kabar?
7: Alhamdulillah,
0: sehat ya. Inggi, Banjarbaru gimana cuaca hari ini?
7: Mana pang nih tindanya anu menyala Bang Madena?
0: Menyala Bang Herman ya.
7: Parang pun matahari nya.
0: Iya, nah kawa beja jamur ya kalau lah Bang lah.
7: Tapi aku nang sudah anu Bang dah.
0: Sudah kering mun pianya jangan bejamur jam seini lah kering benar. Ulun tadi lewat di pasar pianya kada iwak kanang kering ayam gin kering.
1: Jadi kerupuk berarti
0: kerupuk sudah.
7: Anak-anak ya lo karena matahari.
0: Karena mataharinya. Nggih. Apa yang dilaporkan Bang Herman di Halo RRI hari ini?
7: Yang aku sempat gugur sama lo.
0: Nggih. Yang sudah kena. Ih kayak pas mam tuh Pertamax japian.
7: Kalau minyak kan sebujur kan masih antre ya lo.
0: Nggih.
7: Sama kan antara mak naik kan sudah kan 1 liter atau kan apa 18 sudah.
0: 18 sudah lah 17 kan dah lah. Itu di mana? Pen 18 tuh Bang.
7: Aku diinciran mah deh 18.
0: Oh. Murah mun eceran 18 orang eceran udah ulun japarak 20 sudah berjual.
1: Di pom bensin kan sudah 17.
0: Di eceran. Jadi di pom bensin kan 17.000. Jadi di eceran tuh ada nang berjual sudah sampai 20.000. Semalam sawat 19.000. Cuman ada pulang nang berjual 20.000.
7: Aku menukar satu 18 sama di anu sana.
0: Nih, temu. Setelah temu raja secari bujinya bojong kata
1: Banjarbaru, kena misi ya.
0: Kajauhan sawat habis bensin lah kita.
7: Mau di pom lo kan itu isi 50 sudah tuh.
0: Isi sa itu bang, pol tengai kadang kita pun sudah di pom nih.
7: Lawan itu nama ada.
0: Apa tuh?
7: Gas tuh kadang nanti aja harganya tuh gas tuh.
0: Oh gas, bujur.
1: Itu kelangkaan juga lah.
0: Semalam sawat iki.
7: Harga tuh naik tuh nak karena 28.
0: Semalam berapa pian terakhir manukar abang?
7: Anak mamada.
0: Terakhir menukar berapa pian?
7: Nah, sama tuh mama menukar 28 ini 240 barang harganya nak.
0: Nah, ya kalau sawat semalam juga jar orang sampai berapa yuk? 70.002 berapa? 35 enggak dibaca. Iya naik banget kelangkaan. Ini macam-macam punya sudah
7: kayak ini. Harganya sehari dua hari itu langsung berubah dah harganya tuh.
0: Berubahnya gini kadang. Kadang nang jauh-jauh jual lah berubahnya nih lah. Ngaran kelangkaan, Pak.
7: 3 kilo
0: tuh. Iya.
7: Mudah naik kan harganya tuh mana tepat gitu jangan naik gitu ya lo.
0: Bujur.
7: Nanya banyak pulang kan langsung 40 tuh.
0: Langsung 40 nih asal mendabuk lah kita lah. Pemakaian masih sama aja saban hari ibaratnya menggoreng ya. Menyangan ngapa-ngapa menjarang lah. Tapi sekalinya
7: ada menukar pulang kada
0: kau masak pulang ketiap perlu benar masyarakat lah. Ayo ini
7: hanya limbah aku juga nak imbah sarapan.
0: Mau ngopi sudah kan ngopi juga?
7: Ngopi sudah penuluan.
0: Raja kopi juga sini era ini. Oke deh kalau nah, gitu ya. Terima kasih dulu laporan pian lah.
7: Ya, berlan lah.
0: Ini barilaan kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang Herman di Banjarbaru. Harganya gas di sana juga naik turun sekalinya kayak di Banjar lah. Kayaknya beberapa tempat memang seperti itu ya pendengar ya. Baik, yang masih mau gabung lagi nanti sama Mada boleh sekali ya di 0511325162 atau juga di nomor WhatsApp hotline Halo RRI boleh ya 0811400976. Kita akan jeda sejenak pendengar, jangan kemana-mana. Tetap bersama kami tentunya di Prosto Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi.
8: Ketahanan pangan di Indonesia adalah kemampuan negara untuk memenuhi kebutuhan pangan seluruh penduduk secara berkelanjutan. Sebagai negara agraris, Indonesia memiliki potensi besar untuk memanfaatkan sumber daya alamnya dalam mendukung produksi pangan domestik. Namun, tantangan seperti perubahan iklim, alih fungsi lahan, dan ketergantungan pada impor masih menghambat pencapaian ketahanan pangan. Distribusi pangan yang tidak merata juga mempengaruhi akses masyarakat terhadap bahan makanan yang bergizi. Pemerintah terus mendorong program diversifikasi pangan dan penguatan produksi lokal untuk mengurangi ketergantungan pada komoditas impor. Kolaborasi berbagai pihak dan pemanfaatan teknologi modern menjadi langkah strategis untuk mencapai ketahanan pangan yang berkelanjutan.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mami, KTP aku udah jadi.
2: Wah, anak Mami udah gede nih. Coba sini, Ade, foto dulu, lihat ke kamera. Ade, tunjukin KTP-nya coba.
3: Mbak, anaknya jangan difoto sama KTP-nya gitu, bahaya. Nanti kalau misalnya nih identitasnya dipakai sama orang lain, tahu-tahu di rumah ada tagihan pinjaman online, gimana coba? Identitas itu jangan disebarluasin, Mbak, bahaya.
1: Ya, nggak boleh ya tante ya.
3: Yaudah, sini, tante fotoin kamu sama petugasnya aja ya. Nanti tante kirimin buat mami kamu.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Prosto Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi ya. Masih bareng dengan Made dan juga Erni di Halo RRI. Yang masih mau gabung lagi silahkan di 0511325162 atau juga nomor WhatsApp kita ya 0811511410. Tadi mungkin wilayah yang terdampak untuk di sekitaran listrik di rantau juga mau kita informasikan ya Er ya. Mungkin di Banjarmasin juga dicek di Instagramnya ada ya, di PLN,
1: ada, di PLN
0: ya.
1: UP
0: Kalsel ya. Coba di iniin dulu ya. Ini mau bacain dulu untuk di hari Jumat 24 Juli ini pendengar di daerah rantau. Ini wilayah terdampak misalnya di jam 10 sampai 15 WITA diestimasikan gitu ya. Ada di Desa Bungur, PDAM Bungur, Desa Timbung, Desa Sidodadi ya, PT BRE, PT KPP, PT EBL, Desa Kalumpang, Desa Pantai Walang, Desa Linuh, Desa Tajau, Desa Hangui, Desa Remo, Desa Bulanang juga ada ya. Dan ini tentunya ya pendengar, sampai di malam hari nanti juga beberapa masih ada yang bergiliran, tapi pastikan untuk selalu memperhatikan kelistrikan di sekitar bubuhan pian seberataan pendengar, karena itu cukup berbahaya, jangan sampai ada hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi pastinya ya. Baik pendengar, sepertinya juga hari ini sudah dicukupkan dulu mungkin ya Er ya. Jadi sudah ada berapa ya, ada 6 penelpon. Mungkin boleh kita rekapkan dulu Er untuk di Jumat hari ini, silakan Er nih.
1: Oke, terima kasih Mada. Untuk hari ini Halo RRI edisi Jumat 22 Juli. Yang pertama itu dari Bapak Sugianor tadi di Hulu Sungai Utara ya, ada dua keluhan. Yang pertama soal frekuensi radio kita yang di Amunta itu katanya sudah terputus sejak subuh tadi, tapi untuk yang di wilayah Kandangan aman. Nah sebelumnya malamnya masih aman aja, tapi subuh tadi nih yang tiba-tiba terputus. Lalu yang kedua ada layanan internet yang masih kurang stabil. Di sana tuh kayaknya pakai wifi lokal gitu ya, namanya Jayanet gitu. Dan ini sudah 2 tahun berlalu seperti ini internetnya. Kemudian ada juga dari Bang Masri di Jorong yang sudah mulai merasakan dampak kekeringan karena musim kemarau panjang. Jadi di sana sudah mulai ramai nih orang yang berjualan air. Harapannya sih semoga jangan sampai ada kelangkaan atau krisis air tadi.
0: Betul.
1: Lalu yang ketiga Pak Cakrawala Bintang yang juga ikut menyampaikan terkait dampak pemadaman listrik ya, yang sudah mulai kembali lagi nih di season 2 ini kayaknya. Terus ada Mama Putri juga dari Anjir. Jadi sini kayak petani ya.
0: Di daerah itu sekitarannya ya.
1: Di daerah Anjir situ. Dan sini menyampaikan kondisi untuk tahun ini yang kayaknya nih bakal terancam gagal panen karena padinya tuh belum bisa terurai, dan juga sudah padinya ini sedikit nih yang bisa terurai itu terus dimakan oleh burung pipit. Dan mereka nih masih bingung nih sebenarnya kira-kira penyebabnya apa gitu, apakah dari pupuknya atau tanahnya. Jadi sampai sekarang belum bisa menemukan penyebabnya apa. Jadi harapannya sih semoga bisa diberikan penyuluhan ya, atau sosialisasi dari dinas terkait kepada para petani, karena ini sudah 3 tahun berlalu. 2 tahun yang lalu itu masih bisa diselamatkan.
0: Betul.
1: Gitu. Sedangkan tahun ini kayaknya terancam gagal total. Jadi sangat disayangkan sekali. Lalu Pak Ramli tadi ya di Sungai Musang yang sudah lama tidak bertemu, tidak mendengar suara beliau ya. Ternyata ada penyebabnya nih. Selama ini belum bisa melaporkan keluhan di wilayah Sidin kayak biasanya karena katanya sempat mendapat teguran dari pihak aparat desa gitu. Padahal kan yang disampaikan itu seputar kepentingan orang banyak.
0: Betul.
1: Juga gitu. Nah, kita masih belum tahu juga nih apa penyebabnya ditegur itu, apakah mungkin supaya tidak melangkahi aparat desa atau gimana. Dan yang terakhir ada dari Bang Herman tadi di Banjarbaru yang mengeluhkan soal kelangkaan gas LPG.
0: Betul.
1: Itu dan juga harganya yang cukup membengkak ya karena
0: turun
1: kelangkaan
0: naik.
1: Tersebut.
0: Baik.
1: Jadi itu
0: ya yang bisa diterima dulu dari beberapa laporan yang sudah masuk hari ini. Bisa kita langsung tanggapi ya mungkin Mbak Fitri ya. Oke, silahkan Mbak Fitri, ada ininya ya. Silahkan. Apa kabar dulu Mbak Fitri, sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat, Mada.
0: Alhamdulillah. Hari ini tampaknya semakin menyala ditambah dengan baju merahnya Mbak Fitri ya.
2: Iya, berkibar.
0: Berkibar. Silakan Mbak Fitri.
2: Oke, Mada, terima kasih. Dan tadi juga sudah kita dengarkan bersama rekapan-rekapan keluhan dari masyarakat di hari ini. Memang banyak sekali ya, berbagai macam keluhan ya.
0: Betul,
2: untuk hari ini.
0: Hari
2: ya.
0: Ini beragam.
2: Beragam banget. Dan yang pertama aku mau menanggapi dulu yang terkait dengan dampak kekeringan ya. Ini sudah mulai dirasakan di beberapa daerah. Kemarin memang sudah dirasakan di wilayah Kabupaten Banjar. Terus kemudian ternyata sekarang juga sudah mulai merambat di Jorong ya, di Kabupaten Tanah Laut. Ini dirasakan juga oleh Bang Masri. Dan kemarin juga sempat wawancara dengan BPBD Provinsi Kalimantan Selatan, dimana untuk mengatasi bencana kekeringan ini memang beriringan ya, dengan adanya kebakaran, kekeringan. Nah, ini kan memang beriringannya. Betul. Jadi memang upaya-upaya untuk menghadapinya ini sudah mulai dilakukan oleh dari BPBD Provinsi Kalimantan Selatan sendiri di pusat dengan koordinasi dengan BPBD yang ada di kabupaten kota. Kalau yang di BPBD Provinsi di Kabupaten Banjar maksudnya, nah mereka sudah mulai mempersiapkan untuk pendistribusian air bersih. Nah, itu sudah mulai dilakukan dengan bantuan alat-alat yang sudah diberikan juga oleh BPBD Provinsi Kalimantan Selatan. Mungkin kalau yang di wilayah Kabupaten Tanah Laut ya, ini di Jorong ya, mungkin ini juga nanti Bang Masri juga bisa menyampaikan andaikan ada di wilayahnya terjadi kekeringan untuk usulan pendistribusian air bersih, mungkin bisa juga disampaikan ke BPBD setempat, jadi nantinya agar diberikan suplai air bersih ke tempat yang ditujunya gitu, biar lebih tepat lagi. Kemudian ini ya, terkait dengan dampak pemadaman listrik ini dirasakan juga cakrawala, saya juga merasakan ya ini ya.
0: Kemarin juga Mbak Fitri ya.
2: Kemarin juga dirasakan pemadaman

0: Komisi 3 DPRD Provinsi Kalsel itu disampaikan bahwa untuk perbaikannya akan dilakukan sampai dengan bulan September. Nah, dilakukan sampai dengan bulan September. Dan kemarin juga sempat disampaikan bahwa sudah mulai pemulihan, ternyata mulai ada lagi. Mungkin ini untuk rencana pemanggilan dari DPRD Provinsi Kalimantan Selatan memanggil PLN, PLN Kalsel Teng ini yang terkait mungkin ini masih akan dilakukan lagi untuk mengetahui apa sih sebenarnya penyebabnya, ini apa kan. Kita juga menanti jawaban itu ya. Nanti kalau misalkan sudah ada jawabannya kita share juga ya ke para pendengar. Dan mungkin itu saja yang baru bisa ditanggapi ya, terkait yang lainnya nanti akan kita coba sambungkan ke dinas terkait ataupun juga ke instansi yang terkait untuk mendapatkan jawaban-jawaban yang lainnya.
1: Oke, siap. Terima kasih banyak Mbak Fitri atas tanggapannya hari ini ya. Mudah-mudahan sehat selalu dan selamat kembali bertugas. Erni juga terima kasih banyak untuk hari ini. Selamat kembali bertugas dan tentunya terima kasih kepada para pendengar yang sudah bergabung menyampaikan keluhan ataupun juga ada saran ya terkait dengan yang dirasakan di sekitar. Kita ketemu lagi nanti di Halo RRI Senin depan, masih ada air ya. Tanggal berapa itu hari Senin? Itu tanggal 27 Juli 2026. Baik pendengar, sampai jumpa di Halo RRI berikutnya. Mada pamit, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Banjarmas

0: Banjarmasin. Baik pendengar, warga Kalimantan Selatan memasuki bulan Juli, cuaca semakin cerah dan aktivitas pun semakin ramai. Anak-anak kembali bersekolah, banyak yang bermain di luar rumah, dan penggunaan listrik di rumah ini juga semakin meningkat. Nah, di tengah aktivitas tersebut pendengar, jangan lupa untuk selalu mengutamakan keselamatan kelistrikan ya. Dan ada 5 langkah sederhana yang bisa Pian lakukan. Yang pertama pendengar, untuk anak-anak ini bermainlah layang-layang di lapangan terbuka, jauh dari jaringan listrik. Terus yang kedua, hindari juga untuk menumpuk colokan pada satu stop kontak agar terhindar dari panas berlebih dan resiko kebakaran. Yang ketiga, periksa kembali lampu belajar Anda, charger handphone, laptop dan sebagainya ya, dan kabel listrik di rumah, dan pastikan semuanya dalam kondisi yang aman digunakan. Keempat pendengar, ini apabila melihat pohon yang sudah mendekati jaringan listrik, ini jangan memangkasnya sendiri ya. Laporkan langsung ke PLN agar dapat ditangani secara aman. Dan terakhir pendengar, jika menemukan kabel putus atau misalnya tiang miring atau potensi bahaya kelistrikan lainnya, segera laporkan melalui aplikasi PLN Mobile. Mari bersama menjaga keselamatan diri, keluarga dan lingkungan dengan menggunakan listrik secara bijak. Aman beraktivitas, aman menggunakan listrik. Dan pesan ini pendengar disampaikan oleh PLN Unit Pendidikan dan Pelatihan UPDL Banjarbaru.
1: Banjarmasin siang ini.

0: TBC itu sekarang adalah penyakit menular pembunuh nomor satu di Indonesia.
1: Pemirsa, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan
2: sebanyak 274 RW di Jakarta.
3: Tuberkulosis atau TBC adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis dan paling sering menyerang paru-paru. Penularannya terjadi lewat udara, seperti saat penderita batuk, bersin, bahkan berbicara. Faktanya, Indonesia masih menghadapi tantangan besar. Kita termasuk peringkat kedua dunia dengan jumlah kasus TBC terbanyak setelah India. Setiap tahunnya, ratusan ribu kasus baru ditemukan, dan sebagian masih belum terdeteksi atau terlambat diobati. TBC bukan hanya soal kesehatan, tapi juga ancaman sosial dan ekonomi. Jika tidak ditangani tuntas, TBC dapat menyebabkan komplikasi serius, menurunkan kualitas hidup, bahkan berujung pada kematian. Lebih berbahaya lagi, pengobatan yang tidak teratur bisa memicu TBC resisten obat. Deteksi dini dan pengobatan sampai tuntas adalah kunci. TBC bisa disembuhkan, asalkan tidak diabaikan.
4: Pro 1,

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami ya di Prosto Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi. Dan saatnya kita simak dan juga dengarkan ya untuk Dialog Indonesia Sehat di siang hari ini dengan tema fogging bukan sembarang fogging ya. Dengan narasumber nanti ada Farid Ilhamuddin, epidemiolog ahli pertama Puskesmas Cempaka Putih Banjarmasin Timur. Jangan lupa dengerin di streaming RRI Digital, rri.go.id maupun juga di kanal YouTube kita di RRI Banjarmasin Live Streaming.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dan pemirsa RRI Pro 1 Banjarmasin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita senang sekali berjumpa lagi dengan Anda di Indonesia Sehat Banjarmasin siang kali ini ya. Dan tentunya kalau Indonesia Sehat kita akan berbicara seputar dunia kesehatan ya pendengar. Dan hari ini ada ajak Anda semua untuk menanyakan dulu gitu ya. Nanti dijawabnya masing-masing, tapi pernah gak sih misalnya ada kasus DBD gitu di sekitar Bubuhan Pian Seberataan nih, terus langsung aja minta di fogging tempat yang terkena gitu, atau rumah Anda sendiri atau tetangga Anda, fogging aja langsung fogging gitu. Ternyata ada fakta menarik gitu ya di balik dari fogging itu sendiri. Tidak semudah itu gitu ya. Karena hari ini kita akan berbicara terkait dengan topik fogging bukan sembarang fogging, bersama dengan epidemiolog ahli pertama Puskesmas Cempaka Putih Banjarmasin Timur, ada Mas Farid Ilham Mudin. Assalamualaikum, selamat siang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah, insyaallah baik.
0: Sehat ya?
1: Sehat.
0: Itu fogging dulu nih hari ini langsung?
1: Jangan.
0: Oh, jangan. Oke. Okay. Karena fogging bukan sembarang
1: fogging.
0: Asik banget tema kita hari ini ya. Nah, Mas Farid panggilannya ya?
1: Iya.
0: Oke, Mas Farid, kita mau ini dulu deh melihat gitu ya, bagaimana sih saat ini kasus atau mungkin apakah ada gitu di Puskesmas Cempaka Putih. Ini kebetulan Banjarmasin Timur ya, Mas Farid,
1: iya,
0: ya?
1: Betul.
0: Ini kan musimnya kemarau sebenarnya.
1: Sebenarnya iya.
0: Dan kita lagi bahas ini salah satu kasus yang mungkin meninggi atau tingkatnya ini ketika musim hujan biasanya.
1: Nah, justru yang menariknya demam berdarah ini, kalau berdasarkan kasus yang pernah terjadi di wilayah kita, itu kadang dia nggak melihat kasus, walaupun memang beberapa kejadian tuh naiknya di musim hujan.
0: Hujan biasanya, betul.
1: Tapi yang menariknya adalah ketika musim hujan, itu air yang menggenang lebih banyak karena hujan. Jadi apalagi kalau misalnya di wilayah banyak sampah, banyak botol-botol bekas, itu kan jadi tempat perkembangbiakan nyamuk. Kalau musim kemarau itu karena suhu naik, ibarat telur ayam, dia lebih cepat menetas. Ya, jadi telur nyamuknya itu jadi
0: suhunya
1: lebih cepat
0: ya?
1: Menetas karena suhunya naik dan lebih hangat.
0: Okay.
1: Nah, kalau di wilayah Puskesmas Cempaka Putih sendiri, seingat saya kalau datanya itu di bulan Juli ini aja udah ada 4 kasus dan satu kalau nggak salah sudah confirm DBD.
0: Waduh.
1: Iya. Jadi nggak melihat musim nih, kita tetap harus waspada kapanpun, dimanapun.
0: Tidak menutup kemungkinan gitu.
1: Betul
0: ya
1: sekali.
0: Adanya si nyamuk Aedes aegypti ini sendiri.
1: Iya.
0: Tapi kalau misalnya tempat gitu ya, tadi kita lihat ada yang sampah dan segala macam. Iya. Kadang ada juga yang bilang kalau misalnya si nyamuk ini, Mas Farid, sukanya di tempat-tempat yang bersih, itu benar apa nggak sih?
1: Betul sekali. Makanya kita sering bilang kalau DBD ini, Aedes aegypti atau Aedes albopictus itu adalah nyamuk yang elit. Karena dia sukanya tempat yang bersih, air yang bersih, bukan air yang kotor gitu, bukan air yang menggenang yang langsung kena tanah. Nah, kecuali dia kena tanah tapi dia tidak mengalir, kayak misalnya di pot-pot bunga, kan ada suka yang nanam tanaman air yang harus ada airnya itu.
0: Hidroponik yang itu ya.
1: Iya, betul. Itu kan airnya mengendap dan airnya nggak mengalir. Nah, itu bisa Aedes aegypti bertelur di situ.
0: Oh, makanya pantes. Iya. Jadi nggak mandang terhadap musim hujan atau musim kemarau.
1: Makanya kita nggak menemukan Aedes itu di sungai. Kalau di sungai, di selokan, itu ada nyamuknya, cuman bukan nyamuk Aedes aegypti.
0: Aduh, nyamuk aja suka bersih gitu ya.
1: Betul sekali.
0: Ternyata manusianya juga harus bersih.
1: Betul.
0: Mungkin nanti kita bahas lebih lanjut gitu.
1: Boleh.
0: Ya. Tapi kalau si DBD ini sendiri nih, Mas Farid gitu ya, ini kan kasus yang ibaratnya memang selalu ada berarti ya.
1: Betul sekali.
0: Ini menyerangnya ke usia ada tertentu kah gitu dari secara kesehatan?
1: Kalau demam berdarah denggi atau DBD ini, kita kan di Banjarmasin ini masih masuk wilayah endemis.
0: Apa
1: endemis itu artinya dia vektornya ada, vektor ini pembawa virusnya, alias nyamuk Aedes-nya, kemudian virusnya ada, virus dengue-nya ada, kemudian orang yang diserangnya ada. Nah, kalau untuk usianya, dia nggak mandang usia. Semua bisa kena, apalagi yang sistem kekebalan tubuhnya lagi nggak bagus. Jadi, terus bisakah yang sehat kena juga? Bisa. Dan bisa jadi pembawa.
0: Pembawa maksudnya gimana?
1: Pembawa virusnya.
0: Okay.
1: Dia nggak bergejala tapi membawa virus.
0: Di tubuhnya tuh ya?
1: Iya. Kalau ada nyamuk seperti nyamuk Aedes yang menggigit, terus menghisap darahnya, kemudian dia menghinggapi orang lain, dia bisa menularkan.
0: Oke, jadi penularannya itu sebenarnya bukan manusia ke manusia gitu.
1: Betul.
0: Ya, tapi dari si nyamuk pembawa ini tadi.
1: Dari hewan ke manusia.
0: Dari hewan ke manusia. Kenapa jadi fogging itu sendiri, Mas Farid, dianggap kayak solusi gitu ya?
1: Iya.
0: Bagi masyarakat itu kan kayak semuanya baru satu nih, ada orang yang terkena atau misalnya saudara, tetangga,
1: langsung
0: pasti
1: heboh,
0: langsung
1: heboh.
0: Hebohnya tuh pengen fogging. Kenapa fogging itu ada?
1: Mungkin persepsi masyarakat yang masih belum bukan belum benar ya, kurang tepat aja sebenarnya.
0: Kurang tepat
1: terkait dengan fogging. Karena saya bilang fogging itu bukan pencegahan. Fogging itu adalah tahap terakhir dari penanggulangan kasus DBD. Karena yang harus kita lakukan pertama kali adalah 3M plus atau PSN.
0: Apa itu?
1: Pemberantasan sarang nyamuk.
0: Okay.
1: Karena kalau fogging sendiri itu dia sekaya yang saya bilang, dia bukan pencegahan, alias dia penanggulangan. Karena kalau pencegahan itu kita membersihkan sarangnya supaya nyamuknya itu nggak berkembang biak. Kalau misalnya fogging itu cuma mematikan nyamuk dewasa aja. Asap kan nggak masuk ke air.
0: Benar
1: kan? Asap nggak masuk ke air, setelah kita semprot sehari asapnya hilang, itu yang jentik yang masih berada di dalam air nanti besoknya jadi nyamuk lagi.
0: Oh, menetasan bang efek gitu ya?
1: Iya, asapnya nggak bertahan selama itu.
0: Iya. Berarti kita coba bedah dulu dari pencegahan mungkin ya, baru-baru ke fogging. Kenapa jadi penting tuh?
1: Boleh.
0: Yang harus diketahui adalah di akhir tahapnya. Kalau pencegahan PSN itu apakah mandiri? Masing-masing pendengar bisa melakukannya?
1: Bisa banget. PSN atau pemberantasan sarang nyamuk itu bisa dilakukan siapapun, baik sendiri maupun gotong royong bisa. Salah satunya adalah membersihkan, kalau kita kenal dulu dari waktu kita kecil tuh ada namanya 3M.
0: 3M. Menguras.
1: Menguras.
0: Menguras, apa lagi kak?
1: Mengubur.
0: Mengubur sama?
1: Sama.
0: Menutup. Menutup.
1: Iya.
0: Ini sering saya.
1: Kalau sekarang ada 3M plus.
0: Oke. Plusnya apa tuh?
1: Menutup, menguras, mengubur. Kalau sekarang mengubur dan mendaur ulang.
0: Oh, mendaur
1: karena
0: ulang.
1: Di wilayah kita kan mungkin banyak yang nggak punya halaman,
0: iya,
1: nggak bisa dikubur lagi. Jadi bisa didaur ulang.
0: Sampah,
1: sama plus, iya. Plusnya bisa menyebarkan abate atau larva sida. Pernah dengar abate?
0: Abate, iya, obat-obat.
1: Obat buat si mematikan jentik nyamuk, betul.
0: Iya.
1: Kemudian bisa memakai lotion atau obat nyamuk. Atau memakai kelambu saat tidur, saat malam hari. Kemudian memelihara ikan pemakan jentik.
0: Ada itu
1: atau
0: juga
1: menanam tanaman yang bisa mengusir nyamuk.
0: Iya.
1: Nah, itu
0: lavender mungkin gitu.
1: Salah
0: ya?
1: Banyaknya. Betul sekali, lavender bisa ditaruh di depan rumah bisa mengusir nyamuk.
0: Oke. Kalau dari menutup tuh, menutup air yang misalnya kayak kita kan lagi kemarau kan, orang-orang pendengar tuh kadang ada yang mengeluh juga tuh pas nelpon request lagi kekeringan gitu ya. Berarti di musim kemarau ini juga air-air tuh harus ditutup ya bagi penampungan air.
1: Boleh menampung air, tapi kalau bisa diusahakan ditutup dengan rapat. Nah, supaya nyamuk tuh nggak bisa masuk buat bertelur.
0: Yes. Karena itu termasuk musim, air bersih
1: iya,
0: ya.
1: Iya betul. Musim hujan pun begitu. Karena banyak sekali masyarakat kita itu suka bahasa Banjarnya menanai banyu hujan.
0: Ini ya, menampung. Itu
1: menampung
0: bujur. Aduh,
1: makanya
0: nggak lucu.
1: Katanya sih buat apa ya? Buat nyuci motor,
0: yes,
1: buat jalan tanaman.
0: Iya.
1: Oke aja, boleh aja. Cuman kalau bisa ditutup dengan rapat. Atau saya tuh kalau di lapangan sering nyaranin kalau masyarakat pengen menampung air hujan juga boleh ditampung tapi ditutup sama kain. Supaya nyamuknya enggak
0: bisa masuk
1: bisa
0: ke situ
1: masuk.
0: Ya di kain.
1: Jadi air hujan tetap bisa netes, cuman nyamuknya enggak bisa bertelur.
0: Oke, itu salah satu yang bisa dilakukan
1: iya,
0: untuk mandiri
1: betul.
0: Di rumah.
1: Atau taruh ini ikan gapi.
0: Ikan
1: kalatau.
0: Kalatau
1: bahasa
0: Indonesia. Ikan kalatau. Iya.
1: Ikan gapi kan ya?
0: Iya.
1: Ditaruh aja di dalam penampungan drum yang biasa dibuat nampung air hujan, itu kan dia makan jentik.
0: Oke, itu salah satu tipsnya juga ya untuk pencegahannya. Terus ada kejadian kasus nih ibaratnya ya, barulah ada si fogging tadi. Nah, fogging ini sendiri sebenarnya haruskah gitu ya atas izin, ada izinnya atau boleh mandiri sebenarnya kak?
1: Sebenarnya kalau fogging sendiri tuh dia nggak semerta-merta langsung bisa fogging.
0: Tiba-tiba fogging nggak mungkin
1: ya? Ada syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Kalau menurut Kemenkes, yang biasa kita jalankan juga di puskesmas, itu salah satu syaratnya adalah harus melampirkan hasil pemeriksaan laboratorium. Biasanya kami tanyakan, kalau ada kasus kami tanyakan hasil pemeriksaan laboratoriumnya dari puskesmas atau dari rumah sakit. Di sana dinilai seperti trombositnya, kemudian hasil IgG, IgM itu anti dengginya, jadi mencegah kita COVID apakah dia positif atau tidak, sama NS1. Nah, itu salah satu beberapa syarat yang menjadi faktor dari segi laboratorium. Kemudian selain itu kita melakukan pengecekan atau penyelidikan epidemiologi. Nah, saya sendiri biasanya petugasnya karena saya petugas surveillance juga, jadi kita ke lapangan, kemudian kita survei di rumah. Menanyakan terkait dengan perjalanan selama beberapa hari ke belakang,
0: track kemudian, ininya ya.
1: Iya. Kemudian kita cek jentik penampungan. Jadi penampungan air di rumah, di sekitar rumah itu kita cek apakah positif atau tidak. Biasanya kalau fogging itu syaratnya positif, kemudian ditemukan demam 2. Jadi satu kasus positif DBD, kemudian ditemukan 2 kasus demam, nggak harus DBD, demam aja,
0: demam aja.
1: Itu baru bisa.
0: Apakah harus di rumah orang yang positif itu atau sekitarannya?
1: Sekitarnya.
0: Oke.
1: Sekitar. Jadi di wilayah sana, kalau misalnya ada laporan demam aja, kalau nggak salah 2, itu bisa difogging.
0: Itu untuk batas wilayahnya seperti apa, Mas Farid?
1: Kalau wilayah, biasanya kita, sebenarnya kalau patokan secara epidemiologi, nyamuk itu 100 meter kanan-kiri depan-belakang.
0: Itu radar nyamuk?
1: Iya.
0: Maksudnya ininya ya, secara ininya.
1: Cuman secara geografis, biasanya kan kita koordinasi sama RT atau tokoh masyarakat di sana. Biasanya kalau tokoh masyarakat mewakili, kita tanyakan ke masyarakatnya apakah ada di wilayah sini yang sakit. Kalau misalnya kata RT ada, bisa kita survei juga.
0: Oh, itu salah satu sih penyelidikan epidemiologi ya. Betul. Ini menarik nih ketika kita berbicara PE ini karena Mas Farid adalah seorang epidemiolog juga gitu ya, yang tugasnya memang seperti itu. Tapi apakah si PE ini memang dilakukan hanya ketika ada laporan masuk atau bisa untuk jemput bola dan segala macam misalnya seperti itu?
1: Kalau surveillance penyelidikan epidemiologi atau surveillance sendiri itu ada yang aktif ada yang pasif sebenarnya. Bisa kita secara by case tadi kalau misalnya ada kasus terus kita datangnya, bisa juga kita biasanya menanyakan ke tokoh masyarakat atau sekarang konsepnya lewat kader bisa juga. Jadi kalau ada kader kesehatan itu kita himbau kalau misalnya ada kasus di wilayah kader tersebut itu bisa langsung laporkan ke kita. Atau sebaliknya kami yang nanyakan ke kader. Secara rutin kita tanyakan, Bu, di sekitar sini ada nggak yang sakit demam, ada nggak yang DBD, ada. Dan penyelidikan epidemiologi sendiri nggak cuma buat kasus DBD aja.
0: Apa aja tuh, Mas?
1: Kalau kalau saya di EPID itu kasus yang berpotensi KLB atau kejadian luar biasa. Banyak kasusnya, ada kasus yang kayak tadi DBD, kemudian malaria, kemudian pokoknya penyakit-penyakit yang berpotensi itu luar biasa, kayak heboh lah pokoknya. Kayak COVID.
0: Kayak COVID kemarin
1: Iya, kemudian penyakit-penyakit yang dapat dicegah melalui imunisasi, kayak campak, rubella, kemudian pertusis, difteri, dan lain-lain. Banyak lah.
0: Banyak juga ya berarti ya. Oke, nah kalau misalnya fogging tadi kan dengan puskes lah ya gitu, ada ini. Tapi kalau misalnya ada yang melakukan sendirian di rumah atas inisiasi karena dirasa keluarga ada ini, itu sebenarnya apa yang mungkin bisa disampaikan?
1: Sebenarnya sih ya, kalau fogging itu kan sebenarnya, bahkan kalau saya sering bilang ya di lapangan tuh, fogging tuh mirip kayak pian nyemprot, kalau sebut merek boleh nggak ya?
0: Apa tuh?
1: Sama kayak nyemprot semprotan nyamuk. Semprotan nyamuk kan sehari ini disemprot, besok nyamuknya datang lagi.
0: Betul-betul.
1: Iya. Jadi kalau menurut saya, kalau mau fogging silakan aja sebenarnya, cuman perlu diingat bahwa fogging itu bukan pencegahan.
0: Oke.
1: Itu adalah penanggulangan, salah satu aja bahkan. Dan itu cuman mematikan nyamuk dewasa. Percuma gitu rasanya kalau misalnya nggak dibarengi sama PSN tadi.
0: Yang tadi ya.
1: Kalau fogging boleh, tapi PSN juga harus tetap jalan secara rutin. Bersihkan lingkungan, menutup penampungan, menguras, dan lain sebagainya.
0: Daur ulang juga tadi ya.
1: Iya, betul.
0: Berarti penanggulangan yang ini, makanya tadi namanya topik kita fogging bukan sembarang fogging.
1: Betul,
0: gitu
1: sekali.
0: Ya. Tapi ada juga kan jemantik ya, setahu sama ada.
1: Jemantik ada.
0: Jemantik ya. Itu kalau tugasnya kurang lebih sama kah juga untuk kasus fogging dan segala macam ini
1: keterkaitan? Kalau jumantik, saya kurang tahu ya kalau tahun sekarang, kalau tahun 2025 atau 2024 itu masih ada kalau nggak salah. Jadi itu kader yang ditugaskan, ada kader jumantik namanya, atau juru pemantau jentik. Itu biasanya setiap minggu mereka menanyakan ke rumah apakah sudah menguras, sudah membersihkan lingkungan, dan sebagainya. Kalau sudah biasanya ada stiker depan rumah itu dicentang. Sebenarnya konsepnya bagus.
0: Iya benar.
1: Cuman nggak tahu sekarang apakah masih dijalankan atau tidak.
0: Oke. Itu, nah kalau masalah fogging lagi nih, Mas Farid, kadang kan kita minta izin juga kan ya untuk yang di rumah-rumah ini kan.
1: Iya, betul.
0: Ini kalau misalnya itu apakah harus menerima atau ada juga kadang di lapangan yang menolak?
1: Kalau di lapangan biasanya ya ada aja yang menolak, karena efektifnya fogging sebenarnya kalau kita melihat dari juknisnya fogging juga, fogging itu sebaiknya dilakukan di jam 7 sampai jam 9 pagi atau di jam 3 sampai jam 5 sore.
0: Oh, jadi pagi atau sore pilihannya.
1: Iya, karena selain kayak yang saya bilang tadi, nyamuk Aedes aegypti ini nyamuk elit. Karena dia suka di air bersih, dia juga ada sip-sipannya kerjanya.
0: Oh, sip-sipan.
1: Iya.
0: Gimana tuh?
1: Dia efektifnya nyamuknya itu terbangnya di pagi hari sama di sore hari.
0: Oh.
1: Iya. Okay. Jadi kalau ada nyamuk yang malam biasa di
0: Iya, iya. Itu bukan ya?
1: Itu besar bukan DBD.
0: Oh, itu udah bukan, tidur mungkin
1: bukan
0: ya?
1: Aedes. Iya, dia sip pagi sama sip sore. Nah, makanya waktu fogging yang efektif itu di pagi hari sama di sore hari. Jadi kadang kalau kita fogging pagi hari itu kan masyarakat masih ada yang kerja.
0: Yes.
1: Nah, itu dia kadang, makanya kami perlu koordinasi sama tokoh masyarakat
0: RT misalnya gitu ya.
1: Ya buat menghimbau terlebih dahulu misalnya sehari sebelumnya, buat diinfokan ke masyarakat bahwa akan ada fogging. Nanti perwakilan di rumah mungkin bersedia untuk membukakan pintu biar kita bisa masuk ke dalam.
0: Oke. Tapi kalau apa yang harus diketahui oleh masyarakat sendiri sebelum foggingnya dilakukan, saat dilakukan dan juga sesudahnya apa?
1: Kalau yang perlu diperhatikan saat fogging lah, itu berkaitan sama kayak lansia, kalau habis itu balita, bayi, itu kalau bisa keluar rumah dulu. Kemudian makanan-makanan minimal ditutup lah. Kalau nggak bisa disimpan di lemari, minimal ditutup.
0: Okay.
1: Nah, terus kalau bisa, jendela-jendela itu ditutup kecuali pintu depan. Jadi supaya
0: satu
1: efektif.
0: Satu ini aja ya?
1: Iya, supaya efektif. Asapnya bisa menjangkau seluruh penjuru rumah.
0: Oke.
1: Okay. Iya.
0: Kalau ada ini, hewan-hewan? Misalnya ada ikan tadi di
1: betul.
0: Rumah.
1: Hewan kan biasa orang banyak nih suka melihara burung.
0: Iya.
1: Banyak suka melihara burung tuh kalau bisa diamankan dulu. Kalau ikan amankan, ikan dalam air.
0: Oh, tadi nggak masuk ini ya?
1: Iya, aman aja.
0: Atau ada anabul gitu?
1: Anabul kalau bisa keluar dulu. Pokoknya hewan peliharaan kecuali ikan mungkin ya, karena asap nggak masuk dalam air. Kalau bisa dikeluarkan dulu.
0: Berarti itu salah satu yang harus diperhatikan
1: yang
0: ya.
1: Harus diperhatikan.
0: Tapi kalau setelah di fogging ini ditunggu berapa lama sih kalau untuk rumah atau kawasan itu?
1: Kalau
0: langsung masuk boleh?
1: Teknis itu sekitar 3,5 jam lah.
0: Setengah jam ya. Berarti kalau langsung masuk ya.
1: Betul. Dan kalau setelah fogging biasanya yang rumahnya keramik tuh hati-hati karena keramiknya licin. Kan yang kita semprotkan kan aerosol bahannya solar.
0: Iya.
1: Surya.
0: Oke, ya. Jadi menarik juga ketika membahas fogging ini ya. Jadi ada yang lebih bagusnya jangan sampai gitu ya kena dengan cara PSN dan juga 3M tadi.
1: Betul.
0: dan ya foggingnya itu adalah salah satu saja caranya gitu ya. Baik, Mas Farid, nanti kita juga undang bagi para pendengar ataupun juga pemirsa yang mau bergabung nanti sama kita, silahkan banget di kolom komentar YouTube boleh, atau juga di nomor WhatsApp atau nomor Pro 1 ya. Ditungguin, jangan kemana-mana, kita break sejenak, tetap bersama kami di Prosatu Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi.

0: 101 Pro 2 FM teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu, tombo kangen.
2: Samo-samo.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
9: Terima kasih pendengar juga pemirsa, Anda masih bersama kami tentunya di Indonesia Sehat hari ini, masih dengan topik fogging bukan sembarang fogging. Dan kali ini masih sama Mas Farid juga pendengar, kita akan coba berdiskusi mungkin sama pendengar juga pemirsa ya Mas Farid ya. Boleh. Karena ini boleh banget yang mau gabung nanti silahkan bila masih ada waktunya. Ini kebetulan sudah ada dua pertanyaan yang masuk bersama dengan Mada di siang hari ini. Kita langsung aja ya ke pertanyaan pertama dari pendengar kita. Ada Amir di Semangat Dalam. Pertanyaannya gini nih Mas, katanya seminggu setelah dilakukan fogging di lingkungan kami, nyamuk ini kembali bermunculan. Jadi banyak warga yang menganggap bahwa katanya foggingnya gagal gini pendengar ya. Apakah memang fogging hanya bekerja sementara? Apa penyebabnya? Gitu. Silahkan Mas Farid.
10: Oke, seperti yang saya bilang sebelumnya tadi Mas Amir, jadi fogging itu bukan pencegahan. Dan dia sifatnya memang sementara karena cuma mematikan nyamuk dewasa.
9: Oh ya.
10: Sementara nyamuk-nyamuk yang masih sebagai telur atau jentik yang berada di dalam air, ketika asapnya sudah hilang, dia jadi nyamuk lagi. Makanya setelah seminggu di fogging masih ada nyamuk. Kemungkinan itu, kemudian efektivitas fogging juga berpengaruh. Kalau misalnya dalam satu wilayah yang kita fogging banyak, lebih banyak rumah yang nggak mau dimasukin buat di fogging. Nanti nyamuknya ngumpul di situ.
9: Oke.
10: Dia mengamankan diri di situ. Terus setelah saya kita fogging, dia kembali lagi tuh nyamuknya. Kembali bertelur lagi, kembali bertelur lagi.
9: Jadi sebenarnya kalau dari menambahkan mungkin gitu ya, pertanyaannya dari Mas Amir ini, seberapa efektif sih fogging kalau dari seorang epidemiolog gitu ya?
10: Efektif untuk mematikan nyamuk dewasa.
9: Oke.
10: Iya. Tapi tidak efektif untuk mematikan anak nyamuk atau bayi-bayi nyamuk yang masih jadi larva, telur, pupa, karena masih dalam air.
9: Oke, jadi ketika misalnya nih fogging di sana di PE tadi ya, penyelidikan epidemiolog ternyata positif gitu ya, bahwa ditemukan ada jentik dan segala macamnya. Yang pertama kali dilakukan adalah fogging, lalu menguras air, atau bagaimana untuk step by stepnya ini?
10: Kalau hasil penyelidikan epidemiologinya positif, kemudian ditemukan ada orang lain atau individu lain yang demam, kemudian syarat-syarat yang lain
9: terpenuhi
10: untuk fogging, boleh kita fogging, tapi PSN atau 3M plusnya tetap harus berjalan secara rutin, baik itu individu ataupun sifatnya gotong royong, mungkin tokoh masyarakatnya mengadakan gotong royong dan lain sebagainya, itu wajib rutin sebenarnya. Individu rutin. Kesadarannya harus ada sebenarnya.
9: Secara ininya berapa sih efektifnya untuk kita di rumah nih, mungkin bagi para pendengar secara mandi biar nggak kena dulu deh gitu, berapa kali dalam seminggu atau sebulan?
10: Kalau menguras itu kalau bisa seminggu sekali lah minimal. Jadi mencek penampungan air, kemudian membersihkan lingkungannya, kita setiap hari membersihkan lingkungan, mencek apakah ada tampungan air kayak botol aqua gelas misalnya yang berserakan di lingkungan, itu kita beresin supaya enggak jadi tempat perkembang biakan nyamuk.
9: Menguras tuh yang paling penting juga sih kayaknya ya.
10: Betul.
9: Kalau kita bak pakai di rumah banyak bak mandi gitu ya.
10: Iya, karena telur nyamuk itu bisa nempel di dinding kalau enggak disikat. Jadi kalau bisa dikuras sambil disikat.
9: Disikatin itu
10: ya. Iya, betul. Kalau dikuras doang cuman enggak disikat, kadang bisa nempel masih dia. Terus kita isi air lagi, nanti dia bisa berkembang biak lagi
9: gitu ya.
10: Betul.
9: Jadi bukan hanya nyamuk yang elit, kita harus elit juga ya.
10: Iya, sama bisa juga minta abate tadi ke puskesmas, gratis kok.
9: Bilangnya apa tuh, mau minta abate gitu?
10: Mau minta abate atau larvasida, datang aja ke puskesmas, gratis.
9: Itu dilakukan juga rutin?
10: Itu bebas, satu abate itu biasanya kami kalau di puskesmas kami bungkus dalam plastik klip kecil. Itu bisa dipakai sampai 2-3 bulan.
9: Okay.
10: Dia isinya larvasida atau apa sih namanya, seperti semacam pestisida tapi untuk membunuh larva.
9: Si larva-larva yang ini.
10: Itu bisa langsung ditaburkan, bisa juga sebagian biasanya kami sarankan ditaruh di kain, terus kainnya diikat di keran.
9: Oh.
10: Jadi air yang mengalir dari keran itu kena abatenya dulu, kena larvasidanya dulu. Jadi kalaupun nyamuk bertelur di situ, nanti larvanya itu mati.
9: Karena sudah ada si larvasida tadi gitu ya. Kalau misalnya nggak pakai itu, yang paling nguras itu yang paling penting tadi ya.
10: Iya, harus nguras.
9: Yes, oke. Okay. Terima kasih, mudah-mudahan menjawab dari pertanyaan Bang Amir di Semangat Dalam.
10: Mas Amir. Ya.
9: Kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Ini pendengar ada dari Saniah di Manarap. Mas Farid, ada anggapan bahwa semakin sering fogging dilakukan katanya semakin baik untuk mencegah DBD. Kayaknya kita bahas ini bukan pencegahan ya.
10: Betul sekali.
9: Tapi benarkah demikian, katanya apakah terlalu sering fogging ini justru menimbulkan dampak negatif? Misalnya nyamuk ini jadi kebal terhadap insektisida. Karena isi fogging ya emang itu
10: insektisida.
9: Ya insektisida.
10: Betul.
9: Ya. Gimana dari Mas Farid?
10: Itu pernyataan yang kedua itu betul karena kalau nggak salah tahun tadi itu ada penelitian dari BRIN juga yang meneliti terkait dengan kekebalan nyamuk terhadap pestisida yang digunakan di fogging. Jadi beberapa nyamuk itu hasilnya kalau nggak salah sudah mulai kebal ya terhadap pestisida yang kita gunakan.
9: Biar di fogging nggak mati-mati itu ya?
10: Iya, karena mungkin karena keseringan fogging kali ya.
9: Oh.
10: Sama kayak virus COVID kan, dia kan semakin ada varian baru lagi, baru lagi kan. Sudah dikasih vaksin satu, nanti ada varian baru lagi ya kan. Jadi bermutasi lah ibaratnya. Jadi ada kemungkinan memang nyamuknya menjadi kebal kalau keseringan difogging.
9: Berarti ya benar ya,
10: nggak efektif
9: sebenarnya kalau semakin keseringan.
10: Betul.
9: Ya.
10: Yang paling efektif itu ya PSN dan 3M.
9: Harus dicegah.
10: Harus dicegah. Fogging penanggulangan.
9: Penanggulangan.
10: Betul sekali.
9: Tapi ya namanya DBD nih ya, memang kadang-kadang kita di tempat-tempat yang tidak terkira gitu. Bahkan mungkin kadang bisa jadi tidak di rumah gitu Mas Farid ya.
10: Bisa jadi, betul.
9: Misalnya tadi kita berbicara menambahkan juga pertanyaan-pertanyaan ini gitu. Kalau misalnya kenanya pas di rumah, ternyata pas penyelidikan epidemiolognya tuh negatif gitu ya. Tidak ditemukan ada orang demam di sana, jentik juga tidak ada, bersih rumahnya. Maka apa yang harus dilakukan?
10: Makanya kalau kita penyelidikan epidemiologi itu biasanya kita tanyakan terkait perjalanan selama 2 minggu atau selama beberapa hari ke belakang. Si subjek yang sakit ini apakah ada melakukan aktivitas di luar rumah, misalnya kerja ya kan. Kalau nyamuk, saya kayak yang saya bilang tadi, nyamuknya kan efektif di pagi dan sore. Mungkin di pagi dan sore beliau kemana nih? Kalau anak-anak kadang sore dia main.
9: Iya.
10: Atau misalnya ke rumah neneknya, atau misalnya yang paginya kerja. Nah itu
9: sekolah,
10: biasanya kalau
9: gitu.
10: Misalnya di rumahnya kita negatif jentik, kalau misalnya masih berada di wilayah kerja puskesmas kita, tempatnya kerja atau tempat dia main untuk anak-anak tadi, itu bisa kita selidiki di sekitar situ juga. Tapi kalau misalnya di luar dari wilayah kerja kita, biasanya kita koordinasikan sama sesama, kalau saya sesama surveillance, biasanya kita kontakkan. Ada kasus dia kerja di wilayah kerja kita, atau dia kasusnya di wilayah kerja kita tapi kerjanya di wilayah kerja puskesmas lain. Bisa kita kontakkan sama surveillance yang bersangkutan di puskesmas sesuai dengan wilayah kerja tempat di mana dia kerja atau dia main tadi.
9: Itu ya berarti memang penyelidikannya itu nggak berhenti di situ gitu.
10: Betul
9: ya
10: sekali.
9: Ini yang perlu kita ketahui juga kadang kan ada orang yang biar udah kena, ya udah minta pokoknya paksa fogging, harus fogging.
10: Iya, ya kadang itulah. Makanya yang perlu dirubah adalah persepsi kita.
9: Persepsi.
10: Bahwa fogging itu bukan pencegahan.
9: Oke, ini ada lagi komentar yang masuk gitu ya di Mada nih. Ini ada yang bilang kayak gini, bisa nggak kalau kalau baru kena 2-3 orang, itu di fogging. Di tempatku kalau belum genap 5 orang katanya belum fogging. Terus ini mungkin karena masalah persepsi tadi ya, dia bilang kayak ada negatif lah gitu ya, kayak kok begitu gitu, kok harus sampai 5 dan segala macam. Ini gimana tanggapannya Mas Farid?
10: Seperti yang sebelumnya saya bilang juga, kalau ada syarat laboratorium. Syarat laboratorium itu yang menentukan apakah dia ini case-nya positif DBD atau tidak. Di luar dari penyelidikan epidemiologi yang lingkungannya tadi. Jadi orangnya itu harus kita tentukan dulu apakah dia positif DBD berdasarkan laboratorium atau tidak. Dicek trombositnya apakah kurang dari serat bias. Kalau nggak salah normalnya itu di atas 100.000. Jadi kalau misalnya kurang dari 100.000 mikro liter, trombositnya biasanya itu salah satu tanda. Kemudian apakah ada gejala, gejalanya kayak ada bintik-bintik merah, kemudian ada pendarahan, karena kan DBD dia menyerang sistem pendarahan, jadi bisa ada, kadang ada yang gusi berdarah, ada yang apa sih, mimisan. Nah itu gejalanya. Kemudian NS1-nya sama IgG, IgM atau anti dengginya yang kita cek. Kemudian baru kita cek penyelidikan epidemiologi di lapangan tadi. Kita cek apakah jentiknya positif atau tidak. Terus kita tanyakan di wilayah tersebut atau kita selidiki di wilayah tersebut ada yang sakit minimal demam. Itu kalau nggak salah 2 orang atau 3 orang. Nah itu dulu. Kalau misalnya cuma demam aja, mau itu 5-10 cuman demam aja, terus kita nggak memenuhi syarat yang tadi, syarat laboratorium dan lain sebagainya tadi, nggak bisa kan. Demam bisa batukan biasa aja, nggak bisa demam kan.
9: Iya betul, kan itu kan klinis ya ibaratnya gitu.
10: Iya,
9: betul. Oke deh kalau gitu ya. Tapi sejauh ini mungkin dari pengalamannya Mas Farid sendiri gitu ya, tantangannya untuk di wilayah, mungkin kerjanya Banjarmasin Timur gitu ya, Puskesmas Cempaka Putih, apa yang menjadi tantangan?
10: Tantangannya sebagai epidemiolog nih,
9: terus menghadapi DBD ini juga.
10: Ya tantangannya sih mungkin kebanyakan di perilaku dan persepsi masyarakat masih. Karena salah satu faktor, banyak penelitian juga, salah satu faktornya yang berkaitan sama kenaikan kasus DBD, salah satunya itu juga. Karena banyak orang yang masih berpersepsi lingkungan dibiarkan nggak apa-apa. Terus yang tadi fogging itu ada pencegahan. Kemudian suka menampung kebiasaan-kebiasaan kayak menampung air bersih, terus nggak ditutup. Kemudian salah satunya juga menyediakan tempat untuk nyamuk singgah. Nyamuk itu suka di tempat-tempat gelap dan lembab. Banyak orang kalau kita, saya juga masih kadang-kadang melakukan kayak menggantung baju yang bekas dipakai. Itu nyamuk tuh suka hinggap di situ. Masih banyak dari kita yang suka melakukan itu. Ya berkaitan sama kebiasaan-kebiasaan masyarakat lah. Ada yang kadang kita kita datangi terus kemudian sudah kita kasih edukasi, kemudian terjadi kasus lagi di situ, ketemu lagi orang yang sama, ternyata dia melakukan hal yang sudah dilakukan sebelumnya juga. Kadang ada yang kayak gitu. Jadi
9: perilaku,
10: memang perlu mengubah perilaku, persepsi, dan kebiasaan masyarakat.
9: Kayaknya itu yang lebih mahal ya, ketimbang fogging berkali-kali ya.
10: Betul sekali.
9: Tantangan kita hingga masyarakat hari ini. Mungkin sudah terjawab semuanya gitu ya, kita di hari ini dari pertanyaan-pertanyaan ini. Dan mungkin ya, fogging tadi kita bisa bilang tidak membunuh dari telurnya, jentiknya hanya membunuh
10: nyamuk dewasa
9: saja. Itu yang paling perlu penting untuk kita ketahui. Dan musim kemarau juga masih ada kok kasus DBD gitu ya. Nah ini mungkin pesannya untuk para pendengar dan juga pemirsa kita hari ini, apa yang paling harus awareness gitu ya ditingkatkan?
10: Singkat aja mungkin, seperti judul
9: topik kita hari ini,
10: fogging bukan sembarang fogging. Jadi buat masyarakat bahwa fogging itu bukan pencegahan tapi penanggulangan, itu aja. Iya, pencegahannya melalui PSN atau pemberantasan sarang nyamuk dan 3M+. Iya.
9: Penanggulangan secara lain emang ada, Mas Farid?
10: Sebenarnya ada. Ada. Di beberapa wilayah di Indonesia sudah ada penelitian terkait dengan nyamuk Wolbachia, kalau pernah dengar.
9: Enggak, belum.
10: Belum pernah.
9: Itu apa?
10: Itu penyebaran bibit nyamuk. Jadi nyamuk yang sudah diisi dengan saya lupa, nah kalau nggak salah isinya itu pokoknya Wolbachia namanya. Jadi itu nanti dia kawin silang dengan nyamuk Aedes aegypti. Nah, virusnya itu mati
9: di nyamuknya itu sendiri.
10: Di nyamuknya itu.
9: Oh, jadi nggak sampai ke manusia gitu ya.
10: Kalau nggak salah sudah diteliti di Bali sama di beberapa daerah Jawa Timur.
9: Jadi kita belum.
10: Kalau nggak salah sih belum.
9: Oke.
10: Nggak tahu nanti mungkin apakah ada.
9: Iya, mudah-mudahan ya. Karena salah satunya penanggulangannya kan harus dicari lagi. Kalau misalnya bukan fogging jawabannya, maka ada jawaban lain gitu ya.
10: Betul.
9: Yang lebih ramah terhadap lingkungan.
10: Cuman
9: juga.
10: Cuman kadang mungkin bisa menimbulkan agak kontroversi juga karena menyebarkan nyamuk.
9: Oh, iya, menyebarkan nyamuk sih.
10: Iya.
9: Kayak,
10: kita kadang nyamuk yang malam menggigit kita jari sih ya kan. Tapi ini tambahin lagi nyamuknya nih.
9: Bener sih ya.
10: Iya.
9: Ini kayak apa namanya, virus ketemu virus gitu
10: iya.
9: ya. Oke deh kalau gitu ya, mudah-mudahan hari ini sedikit banyaknya bisa memberikan manfaat ya khususnya bagi para pendengar.
10: Amin.
9: Supaya kita lebih aware lagi terhadap yang namanya kasus DBD. Lebih baik mencegah loh daripada
10: betul,
9: mengobati dan
10: betul.
9: Juga ditanggulangi dengan fogging. Lebih baik say no
10: to fogging
9: gitu ya. Say no to drugs ya. So, ya itulah salah satunya.
10: Kalau bisa pendengar, jangan fogging dulu.
9: Iya kalau bisa jangan fogging dulu. Iya benar itu ya.
10: Iya.
9: Oke deh kalau gitu Mas Farid, makasih banyak.
10: Sama-sama.
9: Ya kirim salam buat teman-teman Puskesmas Cempaka Putih Banjarmasin Timur.
10: Oke, siap.
9: Sehat selalu dan Amin. Semangat bekerja selalu gitu pokoknya ya. Oke para pendengar juga pemirsa, terima kasih banyak atas kebersamaan Anda hingga di akhir-akhir menit perbincangan kita di Indonesia Sehat. Kita ketemu lagi di Indonesia Sehat berikutnya. Mada pamit, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami ya. Dan tadi sudah kita ikuti bersama untuk Dialog Indonesia Sehat hari ini. Dan tentunya pendengar, mudah-mudahan Anda semua di siang hari ini masih dalam semangat dan juga kesehatan yang membara. Ada gak sih sehat yang membara? Ada ya, dijaga harusnya ya. Dan kali ini pendengar, untuk hari Jumat nanti menjelang ibadah Jumatan juga, kita bacakan dulu untuk beberapa daftar khatib di Kota Banjarmasin 24 Juli bertepatan di tanggal 9 Safar 1448 Hijriah. Untuk di daerah Banjarmasin Timur pendengar, di Masjid Al-Mu'minin Jalan Pramuka Komplek Kenanga RT 07 dengan khatib Jumat hari ini ada Ustadz M. Saman SPD. Kemudian untuk di Al-Fajar Jalan Veteran pendengar dengan Guru Sirajuddin ya. Kemudian beralih ke Banjarmasin Barat di Masjid Arida Jalan Yos Sudarso RT 33 bersama dengan khatib Jumat ada M. Iderus ya. Kemudian untuk di Jalan Teluk Tiram Laut nomor 180 Masjid Adzakirin bersama dengan Haji Wahidin Jafri AA. Untuk di Banjarmasin Utara pendengar, ini di Masjid Ar-Rahim Jalan Sultan Adam nomor 1 Kayutangi, insyaallah akan ada khatib Jumat Husnul Akib SSY MPD. Untuk Masjid Jami di Sungai Jingah pendengar ya, bersama dengan Profesor Dr. Haji Abdullah Karim MAG. Kita akan lihat juga untuk di Banjarmasin Selatan, Banjarmasin Tengah maksud Mada, tepatnya di Jalan Kampung Melayu Gang Istiqomah Masjid At-Taubah ya. Insya Allah hari ini ada M. Daud Yahya. Kemudian di Nahdlatul Salam Jalan Cempaka Raya atau Cempaka Sari 2 pendengar, diisi oleh khatib Jumat Haji M. Nor ya. Dan terakhir di daerah kawasan Banjarmasin Selatan akan ada diisi oleh Haji Mas Udi HS ya, di Jalan Bumi Mas Raya Masjid Al-Furqan. Kemudian untuk Ustadz Samun ya, akan mengisi di Masjid Tarikatul Hasanah Jalan Tembus Mantuil RT 03 Kelurahan Basiri. Jangan kemana-mana pendengar ya, tetap bersama kami tentunya. Setelah ini kita akan segera bergabung jam 12.00 waktu Indonesia Tengah di Dinamika Olahraga Siang RRI Pro 3 Jakarta.

Besiktas amankan kemenangan babak kualifikasi leg pertama atas Mithyland di Liga Eropa. Tujuh wakil Indonesia lolos ke perempat final di China Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamik Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini. Dan kami hadir dengan sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri yang sudah kami siapkan. Dan inilah Dinamik Olahraga Pro 3 untuk hari Jumat 24 Juli 2026 bersama saya, Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa, kami awali dinamika olahraga siang hari ini dengan informasi dari sepak bola mancanegara, di mana Besiktas meraih kemenangan tipis 1-0 atas Mighty Land di leg pertama kualifikasi Liga Eropa dini hari tadi. Tim tamu harus bermain dengan 10 orang sejak menit 15 setelah Friday Etim mendapat kartu merah. Besiktas langsung memanfaatkan keunggulan dengan jumlah pemain melalui gol spektakuler dari Orkun Kokcu di tepi kotak penalti yang ternyata melengkung ke sudut atas gawang. Pelatih Besiktas Vincenzo Italiano menyatakan puas dengan performa tim.
1: Pinge dall'inizio fino alla fine.
2: Tapi saya sangat puas dengan apa yang saya lakukan dengan tim ini, dengan kualitas dan perhatian ini. Tapi kami masih ada waktu untuk melakukan apapun untuk dipersiapkan di laga selanjutnya.
1: Così pochi giorni vedere una squadra così non era scontato.
0: Leg kedua akan digelar di kandang Mighty Land yang akan berlangsung pada 31 Juli mendatang. Besiktas membawa keunggulan 1-0 ke Denmark.

0: got a chance here.
1: Nice ball for Ziyech, just had a bit too much on it, but it came perfectly for Havertz, and his shot was batted away by Sanchez.
0: Great chance. Got to score. Got to put that in the bottom corner for me.
1: Zuma having a go from range, why not? Memories of Ajax.
0: Didn't he get on with this, Kurt Zuma? Unfortunately, he's directly at the goalkeeper.
2: Di laga lainnya, laga perdana Marco Silva dan Benfica diwarnai kekecewaan. Setelah mereka kalah dari Saint Gallen dalam laga putaran pertama perempat final kualifikasi Liga Eropa musim 2026-2027 di Cuban Park, Swiss dini hari tadi. Selengkapnya kita simak laporan dari Nordiansyah.
1: This is Lallana.
3: Alio Baldé agora ele para por gol incrível. Que golaço de Alio Baldé!
4: Pertandingan perdana Benfica bersama pelatih terbaru mereka, Marco Silva, dibuka dengan kekalahan 1-2 atas klub asal Swiss FC Saint Gallen dalam laga putaran pertama perempat final kualifikasi Liga Eropa musim 2026-2027. Bertanding di kandang sendiri Cuban Park, Swiss, dini hari tadi, Saint Gallen, tim yang tidak diunggulkan, justru mendominasi pertandingan sejak awal. Alio Balde nyaris mencetak gol pada menit kedua dan pada menit ke-12. Upaya ketiga striker tersebut akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-37. Ia membuka skor dengan penyelesaian yang menakjubkan, melepaskan tendangan ke sudut atas gawang dari sudut yang sangat sempit. Hal itu tampaknya menjadi peringatan yang dibutuhkan Benfica yang berhasil menyamakan kedudukan 1 menit sebelum jeda melalui gol Rafa Silva. Ia tidak menyia-nyiakan peluang setelah menerima umpan terobosan dari Vangelis Pavlidis. Tim asuhan Marco Silva itu lebih menguasai permainan setelah jeda, lebih sering menguasai bola dan terlihat lebih berpeluang mencetak gol sepanjang sebagian besar waktu. Namun, mereka tidak mampu menciptakan banyak peluang yang jelas. Celakanya, dengan sisa 10 menit pertandingan, bek Saint Gallen Tom Gall menyundul bola tendangan bebas di tiang jauh untuk membawa Saint Gallen kembali unggul. Raksasa Portugal Benfica tidak mampu mencetak gol penyeimbang hingga akhir pertandingan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Benfica, Marco Silva, mengatakan bahwa Benfica kekurangan pemain untuk meningkatkan intensitas permainan. Kami melakukan beberapa kesalahan, terutama dalam mengatasi tekanan awal lawan. Kami tahu mereka akan menyerang seperti itu. Kami kekurangan pemain untuk mengarahkan bola melewati garis tekanan pertama. Dari situ, kami mulai menunjukkan permainan terbaik kami. Hal itu terjadi sekali atau dua kali, dan kami berhasil masuk ke sepertiga akhir lapangan. Dan dari beberapa kali percobaan kami, kami berhasil masuk ke sepertiga akhir lapangan. Kami harus lebih berkualitas dan lebih tenang dalam mengambil keputusan. Kami tidak ingin melakukan segalanya dengan terburu-buru. Gelandang Saint Gallen Lucas Gottler mengatakan bahwa Saint Gallen ingin menunjukkan kekuatannya dalam 15 menit pertama.
5: Und ich glaube, das haben wir gar nicht gemacht. Also wir haben gespielt als.
4: Kami ingin menunjukkan apa yang menjadi kekuatan kami dalam 15 menit pertama. Apa yang membuat Saint Gallen istimewa. Kami sudah berada di sini selama 7 tahun dan menurut saya itulah identitas kami, yaitu menghadirkan intensitas di lapangan. Dan mungkin itulah yang membuat mereka terkesan. Dan yang terpenting, menurut saya kami tampil sangat dominan saat Saint Gallen berhadapan dengan Benfica. Pelatih terbaru Benfica, Marco Silva, kini harus memimpin timnya meraih kemenangan di putaran kedua untuk menghindari tersingkir dini dari Liga Eropa dan awal yang buruk dalam masa jabatannya. Laga putaran kedua antara Benfica dengan Saint Gallen ini akan berlangsung di Estadio da Luz, Portugal pada hari Jumat pekan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan di sisi lain, nama Elliot Anderson, gelandang baru Manchester City senilai 116 juta euro dari Nottingham Forest, memicu kontroversi dengan menyebut City sebagai Raja Kota Manchester. Pemain 23 tahun ini menolak Manchester United demi bergabung dengan City di bawah pelatih Enzo Maresca. Pernyataan ini menjadi sindiran atas dominasi City di Premier League selama satu dekade. Dan Anderson tidak sabar untuk ikut serta dalam derby Manchester dan keputusannya memilih City ketimbang United menjadi sorotan utama. Ia bahkan menyatakan City selalu menjadi Raja Manchester selama ia mengenal kota ini.
1: Itu adalah salah satu derby terbesar di dunia. Dan selama yang saya tahu, Manchester City selalu menjadi Raja Manchester. Jadi, ini akan menjadi acara yang hebat. Dan saya tidak sabar untuk terlibat dalam hal seperti itu.
0: Anderson akan menjalani laga derby perdananya pada 13 September di Old Trafford.

0: Kita ke kabar lintasan balap. Nama Kimi Antonelli tetap memimpin klasemen F1 setelah kemenangan keenamnya di GP Belgia. Mercedes mewaspadai Ferrari dengan pesaing utama di GP Hungaria pada minggu nanti, di mana Lewis Hamilton memburu kemenangan ke-9 di sirkuit Hungaroring. Antonelli ingin menyelesaikan akhir pekan dengan baik agar bisa menikmati liburan musim panas. McLaren dan Red Bull juga diprediksi ikut bersaing. Antonelli datang ke Budapest dengan percaya diri. Namun, Mercedes tidak ingin lengah.
1: Good first off, very happy. Of course.
2: Masih ada akhir pekan tersisa, di mana kami ingin menyelesaikannya dengan baik agar bisa menikmati liburan musim panas dengan bahagia. Tapi sekarang jelas bagus, lebih dari yang kami harapkan. Kita harus terus menjalankan ini, terus meningkatkan standar. Jadi saya menantikan akhir pekan ini dan paruh kedua musim.
1: Yeah, looking forward to this weekend, summer break, and then second half.
0: Di sisi lain, George Russell gagal finish di Belgia setelah insiden dengan Hamilton. Sementara Ferrari menjadi ancaman terbesar di Hungaroring.

0: Pendengar dan juga pemirsa, kali ini kita akan memberikan informasi terkait olahraga tanah air dari ArenaNet. 4 dari 7 wakil Indonesia lolos ke perempat final China Open 2026. Fajar Alfian, Muhammad Soibul Fikri menang 2 game langsung 21-19, 21-11 dan Takumo Nomura, Yuichi Shimogami dari Jepang serta Rachel Alicia Rose dan Feby Setianingrum menang rubber game atas Lauren Lam dan Allison Lee dari Amerika Serikat dalam 67 menit. Jonathan Christie menyingkirkan Loh Kin Yo Singapura lewat rubber game dalam 52 menit. Sementara Putri Kusuma Wardani mengalahkan Busanan Ong Bam Rungpan dari Thailand dengan 2 game langsung. 3 wakil Indonesia lainnya harus gugur di babak 16 besar. Pertandingan berlangsung di Olympic Sports Center Gymnasium Sangzhou. Dan kemenangan-kemenangan ini tentunya memastikan Indonesia masih memiliki peluang di 4 sektor. Tunggal putra, tunggal putri, ganda putra, dan ganda putri. Perjuangan berlanjut ke babak perempat final.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: menuju sepak bola tanah air, Kadispora Kabupaten Bogor, Asnan memastikan Stadion Pakansari siap menyambut para suporter dan menjamin kenyamanan seluruh elemen pertandingan. Pemasangan nomor kursi dilakukan di tribun untuk mencegah penumpukan penonton. Perbaikan atap selesai lebih cepat dalam melindungi dari cuaca ekstrim, dan fasilitas pemain seperti locker room juga telah diverifikasi memenuhi regulasi. Stadion akan digunakan untuk dua pertandingan grup A, Indonesia melawan Kamboja yang berlangsung 27 Juli dan Indonesia Vietnam di tanggal 3 Agustus mendatang.
1: Rekomendasi dari PSSI yang harus kita perbaiki dan segala macamnya, dan sesuai dengan perintah Pak Bupati kepada kami untuk terus Pakansari dilakukan perbaikan-perbaikan untuk jelang Piala AFF ini. Nah, terutama kaitan dengan atap, Pak Bupati kemarin menyampaikan ke saya, ke kita, ke Suara untuk diselesaikan di tanggal 21, dan alhamdulillah atap di tanggal 21 Juli kemarin sudah selesai, tinggal perapian-perapiannya saja. Kemudian juga kaitan dengan tribun, kita sudah sudah kita berikan nomor kursi, ya. Saran dari PSSI juga kursinya harus dikasih nomor supaya untuk memudahkan para penonton untuk.
0: Diaspora bersama PSSI menyiapkan rekayasa lalu lintas di sekitar stadion dalam mengantisipasi kemacetan jelang kick off. Semua fasilitas utama serta penunjang telah siap dan fokus pada kenyamanan dan standar internasional. Keamanan atap dan fasilitas pemain menjadi prioritas untuk memastikan kelancaran turnamen. Stadion Pakansari bahkan siap diuji kelayakannya dalam pertandingan-pertandingan ini.

0: Sementara itu, Persija Jakarta resmi mendatangkan kiper timnas Nadeo Argawinata dari Borneo FC dengan kontrak 5 tahun hingga 2031. Sebagai strategi utama mewujudkan target juara Super League 2026-2027. Persija menukar Aditya Warman dengan Ibrah Ohorola ke Borneo FC untuk menebus sisa kontrak Nadeo, dan kehadiran Nadeo membuat pos kiper sangat kompetitif dengan Andri Tani Ardiasa yang baru saja perpanjang kontrak dan juga Sirus Margono dikabarkan akan dipinjamkan. STY memiliki fondasi pertahanan kokoh dan menerapkan gaya bermain lebih solid serta pragmatis sepanjang musim.
1: Tapi kehadiran pemain sekelas Nadeo yang merupakan tim nasional tentu menjadi tambahan yang sangat penting. Ditambah lagi dengan bergabungnya Akil, saya rasa pertahanan kami kini menjadi jauh lebih kuat. Saya yakin Nadeo juga akan memberikan kontribusi besar agar tim bisa meraih hasil yang lebih baik.
0: Bergabungnya Nadeo menyusul nama-nama besar yang cukup akrab Sintayong di timnas seperti Pranata Arhan, Rizky Ridho

0: Dari sepak bola kita ke arena voli. Pelatih timnas voli putra Indonesia, Reidel Toran, fokus mencari komposisi terbaik dan membenahi kondisi fisik pemain melalui CV Cup 2026 dan persiapan Asian Games 2026. Kondisi fisik pemain dinilai belum ideal karena jadwal padat dan kelelahan. Sementara serangan masih kurang bertenaga dan pemain belum tampil lepas. Turnamen ini dimanfaatkan jadi ajang uji coba serta penyempurnaan.
1: Hari ini yang sesuai kita perhatikan, masih agak capek dari jalan jauh dari Filipina. Kondisi yang agak masih belum pas. Kita masih cari komposisi untuk Asian Games. Mau waktu pas ini gua agak sakit, jadi sih masih belum.
0: Timnas Indonesia saat ini berlaga di CV Cup dengan menghadapi Filipina Jakarta Velodrome malam nanti. Dengan harapan mampu menjadi juara kandang sendiri, Toran juga berharap melalui turnamen ini tim dapat menemukan komposisi terbaik serta meningkatkan performa untuk menghadapi Asian Games. Evaluasi menyeluruh dilakukan dalam memastikan tim siap bersaing di level yang tertinggi.

0: Informasi lainnya, Chief Domi Chong dari Indonesia untuk Asian Games 2026, Todo Tua Pasaribu menargetkan Wushu meraih 1 hingga 2 medali emas. Mengingat konsistensi cabang dari level tersebut di Asia. Dan target ini disampaikan setelah meninjau langsung sesi latihan atlet Wushu di GBK Arena. Sementara itu, basket 3-on-3 ditargetkan lolos fase grup untuk membuka peluang persaing di perebutan medali.
1: SEA Games kemarin kan sudah ada medali yang dari dan apa namanya ya pasti di Asian Games ini juga mereka juga apa punya kesiapan untuk bisa dapat medali. Juga begitu juga Wushu, ada beberapa nomor yang memang rutin mendapatkan medali. Juga seperti Wushu adalah salah satu cabur yang memang kita prediksi juga pasti akan tetap kalau kami dari CDM adalah bagaimana segala persiapan ini mental dan fisik atlet ini juga nanti kita bisa pastikan nanti sampai di sana itu tidak terganggu kondisionalnya mereka, pergerakannya mereka sehingga mereka benar-benar bisa fokus persiapan 1-2 hari lagi dan mungkin pada saat pertandingan.
0: Asian Games 2026 menjadi ajang pembuktian bagi kedua cabang olahraga ini dan persiapan terus dimatangkan untuk bisa mencapai target-target yang telah ditetapkan.

0: Di informasi terakhir kali ini adalah kejuaraan bergengsi di Perdana Bumi Datataka yang menggelar Pasir International Table Tennis Championship 2026. Diikuti sebanyak 161 petenis meja berkualitas dari RRI Samarinda. Informasinya disampaikan oleh Randy Valepi Kusuma.
1: Dalam rangka menggaungkan sport tourism, pelaksanaan kejuaraan tingkat internasional yakni Pasir International Table Tennis Championship atau ITTC 2026 resmi berkulir setelah dibuka oleh Bupati Pasir Fahmi Padli pada Senin 20 Juli 2026 kemarin di Gor Sadurungas Tanah Grogot. Event ini mempertandingkan sebanyak 9 kategori dari usia 13 tahun hingga tingkat veteran. Kemudian diikuti sebanyak 161 atlet dari 32 persatuan tenis meja yang berasal dari Lampung, Jakarta, Bandung, Sulawesi Utara, Kalimantan Selatan, Balikpapan, Samarinda, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Bontang, dan Kabupaten Pasir sebagai tuan rumah. Selain itu juga turut dimeriahkan peserta dari luar negeri berasal dari Kamboja, Filipina, India, Malaysia, Jepang, dan Korea Selatan. Ketua Umum PB PTMSI Peter Layar Dilai yang hadir langsung di arena Gor Sadurungas menyampaikan apresiasinya terhadap Pasir yang telah menyelenggarakan event bergengsi skala internasional tersebut dengan total hadiah yang sebesar hingga 600 juta rupiah. Ia mengaku event ini masuk menjadi salah satu kalender event PB PTMSI sehingga besar harapannya para atlet yang bertanding untuk benar-benar menunjukkan potensinya agar bisa menjadi atlet yang lebih profesional ke depannya.
2: Anak-anak atlet, pesan saya dapat bermain dengan baik dan serius sehingga dapat terutama dari Kabupaten Pasir ini sangat banyak saya lihat atletnya dapat mengukur bagaimana potensi anak-anak kita terhadap skill daripada atlet-atlet dari luar maupun yang dari provinsi lain yang mengikuti kegiatan hari ini, dan juga kepada anak adik-adik sekolah dan para guru olahraga dapat menjadikan kejuaraan ini sebagai motivasi untuk mencintai olahraga tenis meja, terutama untuk di Kabupaten Pasir ini, sehingga komunitas tenis meja maupun prestasi tenis meja ini bukan hanya dapat meningkat untuk di Kalimantan Timur, tapi bahkan bisa menjadi salah satu atlet yang mengharumkan merah putih di kancah internasional.
1: Sementara itu, Bupati Pasir Fahmi Fadli menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Ketua Umum PB PTMSI yang menyempatkan hadir pada event tenis meja internasional perdana di Bumi Datataka tahun 2026 ini. Menurutnya, kesuksesan kegiatan ini menjadi motivasi dan semangat Kabupaten Pasir untuk dapat kembali menggulirkan event baik tingkat nasional maupun internasional di tahun berikutnya.
3: Suksesnya acara ini akan menjadi penyemangat bagi kami di Kabupaten Pasir agar lebih giat melaksanakan kegiatan skala nasional dan internasional di masa mendatang. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, kami juga memohon masukan, kritik dan saran perbaikan turnamen internasional ini karena ini merupakan event yang pertama kali kami adakan dalam skala internasional. Khusus tenis meja untuk tahun ini kami adakan, dan insya Allah kami pemerintah kabupaten akan komitmen Pak Ketum melaksanakan pertandingan tenis meja ini setiap tahun, baik itu internasional maupun nasional, dan tentunya dengan hadiah yang juga akan kita tingkatkan. Dan ini merupakan peran aktif sekaligus juga sumbangsih Kabupaten Pasir untuk tenis mejaan Indonesia. Semoga dengan pelaksanaan turnamen ini, tenis meja akan menghasilkan bibit-bibit yang potensial untuk menjadi atlet-atlet tenis meja skala nasional maupun internasional.
1: Melalui perhelatan Pasir ITTC 2026 ini, Fahmi menyampaikan besar harapannya bisa menjadi kalender event dari pusat jika digelar setiap tahunnya dalam mendukung Kabupaten Pasir menggaungkan sport tourism. RRI Randy Valepi Kusuma melaporkan.
0: Informasi tadi menutup dinamika olahraga siang hari ini, namun dipastikan kami akan hadir dengan informasi dinamika olahraga yang lebih update di pukul 15 nanti. Dan Anda bisa mengikuti semua informasi resmi melalui www.rri.go.id dan juga media sosial terverifikasi @rriprogramatika. Saya Risi Rustarto, selamat siang dan salam olahraga.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Prosatu Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi ya. Dan pendengar, jelang pukul 12.32 waktu Indonesia Tengah saat ini, segera kita akan ikuti bersama silang khotbah dan juga ibadah sholat Jumat dari Masjid Raya Sabilal Muhtadin Banjarmasin untuk hari 24 Juli 2026, yang mana insya Allah ada khatib di sana, Dr. Haji Muhammad Tamrin MMPD bersama Imam Ustadz Haji Ahmad Sawiti SAG MHI. Tetap bersama kami di Prosatu Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional.

رب الغرب والعجب وإمام مكة والمدينة والحرم سيد

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم

Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd, fa ya ma'asiral muslimin ittaqullaha la'allakum turhamun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلني للمتقين إماما. معاشر المسلمين رحمكم الله سيدان جمعة yang dimuliakan Allah, marilah kita meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, terlebih terkhusus kepada diri khatib dan jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, untuk mentaati segala perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Majelis Jumat yang dirahmati Allah, pada hari Kamis kemarin tanggal 23 Juli 2026 bangsa kita memperingati Hari Anak Nasional yang ke-42. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menetapkan peringatan tahun ini adalah Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan. Sayang Anak mendorong keluarga dan masyarakat memberikan kasih sayang, pengasuhan yang positif, serta memastikan pemenuhan hak anak tanpa diskriminasi. Lindungi Anak menekankan perlindungan anak dari kekerasan, perundungan, eksploitasi, ancaman. Bangun Masa Depan Anak yaitu memastikan setiap anak memperoleh pendidikan, kesehatan yang berkualitas, tumbuh menjadi generasi penerus. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Surah Al-Furqan ayat 46. Anak yang diharapkan sebagai penyejuk hati, penyenang hati, qurrata ayun. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Wallazina yaquluna rabbana hab lana min ajwazina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alni lil muttaqina imama. Yang artinya, dan hai orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, anugerahkan kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Begitulah keindahan penggambaran dalam kedudukan anak bagi orang tuanya. Akan tetapi manakala anak tidak diasuh dan tidak dididik dengan nilai-nilai tauhid dan iman, maka dikhawatirkan kehidupan anak kita tidak membawa keberkahan dan kebaikan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sesungguhnya
tanggung jawab masing-masing kitalah untuk menjadikan anak-anak kita dan keluarga kita yang memiliki mental muslim sejati sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu mauludin yuladdu 'alal fitrah fa abawayhu yuhawidani au yunassirani au yumajjisani. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, kemudian kedua orang tuanya lah yang menjadikan anak itu bermental Yahudi, bermental Nasrani, bermental Majusi. Hadis riwayat Bukhari. Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin menyampaikan hikmah, anak ibarat perhiasan yang belum terbentuk. Kalau kita bisa mengolahnya, memolesnya dengan telaten dan benar, maka akan baguslah hasilnya. Tetapi jika tidak dengan cara yang baik, maka perhiasan itu tidak nampak keluar cahayanya, bahkan bisa menjadi sesuatu yang sangat biasa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, semoga khutbah ini mengingatkan kita untuk sayang kepada anak. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min zurriyati, rabbana taqabbal du'a. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلني للمتقين إماما. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله. قال الله تعالى في القرآن الكريم، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم ترحمون، قبلكم لعلكم تتقون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآية والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسير المسلمين والمسلمات، فاستغفروه إنه

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

0: سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
1: سبحان الله.
0: الله

Thank you.

Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pendengar sudah kita ikuti bersama tadi ya, demikian silang khotbah dan sholat Jumat dari Masjid Raya Sabilal Muhtarin Banjarmasin. Dan selepas ini kita masih akan bersamai Anda di Banjarmasin Siang, tentunya dengan beragam sajian musik serta informasi menarik untuk Anda ya. Baik pendengar, kita hadirkan dulu sebuah lagu religi menemani ba'da Jumat kita hari ini ya. Forever grateful to Allah. Jangan kemana-mana, bersama kami di FM 97,6 MHz. Alhamdulillah.

RRI dengan esensi buku Laut Adalah Cinta, karya Ratih Ayuningrum, seorang penulis dan pengajar. Laut Adalah Cinta merupakan kumpulan cerpen Ratih Ayuningrum, penulis kelahiran Kabupaten Kota Baru yang bermukim di Kota Baru, Kalimantan Selatan. Buku ini memuat 6 karya cerpen terpilih yang hampir sebagian besar pernah terbit di media cetak seperti Media Kalimantan, Banjarmasin Pos, Radar Banjarmasin, dan lain-lain. Cerpen yang menjadi tajuk buku ini bercerita tentang seorang gadis suku Bajau yang mencintai lautan. Setiap senja tiba, dia selalu ingin ikut melaut bersama para lelaki suku Bajau di Kabupaten Kota Baru. Namun, tokoh Aku selalu melarangnya karena beranggapan bahwa melaut adalah harga diri laki-laki suku Bajau. Perempuan cukup menunggu di rumah saja. Namun, gadis tersebut tidak peduli. Dia terus saja memaksa ikut melaut meskipun telah dilarang. Gadis tersebut beranggapan bahwa dirinya adalah seumpama Putri Papu, seorang putri legenda di suku Bajau yang sangat mencintai lautan. Cerpen ini sendiri terinspirasi oleh cerita rakyat Kabupaten Kota Baru, Putri Papu dari Kerajaan Bajau. Dikisahkan bahwa Putri Papu senang bermain di luar istana, bermain di pantai, dan mencintai lautan. Namun, raja tidak suka dan melarangnya. Suatu hari, Putri Papu pergi meninggalkan istana sehingga raja memerintahkan kepada para pengawalnya untuk berlayar mencari Putri Papu. Mereka tidak boleh kembali ke daratan apabila Putri Papu tidak ditemukan. Alkisah, dari cerita tersebut, itulah mengapa suku Bajau tidak terpisahkan oleh lautan, karena mereka mencari Putri Papu yang juga sangat mencintai lautan. Cerita ini diakhiri dengan penyatuan tokoh gadis bersama lautan yang dia cintai. Bagi suku Bajau, laut tidak sekedar tempat mencari nafkah, namun juga sebuah kehormatan yang harus mereka jaga dan senantiasa dihargai. Aroma laut adalah aroma kehidupan bagi suku Bajau. Demikian, esensi buku Laut Adalah Cinta, karya Ratih Ayuningrum. Dari RRI, untuk Indonesia.

Mantra cinta, pendengar ya. Darinya Rizky Febian, lagu rilisan tahun 2020 itu pendengar juga terus menemani kita di Banjarmasin siang kali ini. Lagi pada ngapain pendengar? Kalau lagi dilihat cuaca sih kayaknya siang ini adem ayem banget ya. Enggak terlalu panas juga. Tapi kalau dikatakan mendung juga enggak ya. Ini adem ayem menemani Jumat Bubuhan Pian Seberataan di Kalimantan Selatan hari ini ya. Jangan lupa juga buat dengerin kita siaran di streaming ya, aplikasi kesayangan di RRI Digital atau juga boleh di portal media di rri.co.id juga boleh banget. Bisa juga di situ dengerin streaming kita ya. Dan kali ini pendengar, untuk hari ini cerita di siang hari kita mau bahas terkait dengan 24 Juli. Kenapa tuh Mada 24 Juli ya? Ternyata di tanggal ini adalah sebuah peringatan yang sangat-sangat indah dan momentum banget, yaitu Hari Kebaya Nasional, pendengar. Kebaya, pendengarnya dikenal sebagai salah satu pakaian tradisional yang dikenakan oleh perempuan Indonesia. Dan lebih dari sekedar busana ya, sebenarnya kalau kita bicara kebaya, ini warisan budaya gitu ya, yang penting banget di Nusantara, yang mana setiap helai kain kebaya ini menyimpan nilai budaya dan juga ada filosofi mendalam tentunya. Nah, dari situs Indonesia Baik, pendengar, kebaya ini adalah pakaian bagian atas yang memiliki karakteristik terbuka di bagian depan dan dibuat secara tradisional. Dan biasanya identik juga dikenakan oleh perempuan Indonesia, yang mana melambangkan kesederhanaan, ya, ada keanggunan juga, kelembutan, dan keteguhan perempuan Indonesia. Jadi setiap unsurnya nih, dalam setiap helai kain kebaya itu punya makna dan punya pesona perempuan Indonesia ya. Modelnya sederhana, ini dipadukan dengan bawahan jarik biasanya ya pendengar, atau juga kain panjang yang melambangkan sifat dan tampilan perempuan yang anggun sekali. Nah, sementara lilitan kain yang ketat memiliki karakter perempuan yang lembut dalam tutur kata yang halus ya, dan juga dalam bertindak pun halus dan juga anggun gitu ya. Nah, lalu potongan kebaya yang mengikuti bentuk tubuh atau melekat itu punya makna sendiri juga pendengar, yaitu adalah perempuan tuh bisa menyesuaikan diri ya dengan keadaan dan juga mandiri. Kalau kita lihat lagi si ikat pinggang biasanya tuh ada stagen gitu ya, itu menyimpulkan usus yang panjang. Dalam filosofi Jawa punya makna, artinya adalah kesabaran yang tinggi. Luar biasa banget ya, dipakai sama perempuan, punya makna setiap bentuknya, setiap kainnya, luar biasa. Dan pada masa lalu pendengar, kebaya tuh dikenakan oleh para pejuang perempuan selama masa pra dan pasca kemerdekaan. Tapi kalau kini, kebaya juga eksis digunakan dalam berbagai momen, biasanya acara formal, acara adat ya, upacaranya, kegiatan nasional, momen kelulusan juga biasanya ya, wisuda-wisudaan misalnya pakai kebaya juga tuh, pernikahan atau bahkan mungkin ada yang kegiatan sehari-hari juga ya. Tapi kita tahu bahwasannya punya nilai sejarah dan filosofi budaya yang penting. Akhirnya nih, pemerintah menetapkan Hari Kebaya Nasional yang diperingati setiap tanggal 24 Juli di tahun 2024 pendengar ya. Nah, kira-kira ada cerita apa di latar belakang di balik Hari Kebaya Nasional ini, nanti kita bakal bagikan kepada Anda. Tetap bersama kami tentunya di kanal informasi dan juga inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler, tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di FM 97,6 MHz ya, kanal informasi dan juga inspirasi Pro 1 Banjarmasin. Kali ini kita lanjutin sedikit ya pendengar ya, dengan nuansa di hari kebaya hari ini. Ada yang pakai kebaya nggak hari ini buat ngantor atau WFH di rumah? Kejauhan ya padahal kalau WFH di rumah pakai kebaya ribet sendiri jatuhnya ya. Yang penting kita berbagi informasi dulu lah ya, untuk menyemarakan momen hari kebaya nasional hari ini juga, yang punya latar belakang ternyata adalah merujuk di salah satu peristiwa besar dalam sejarah Indonesia, yakni itu ada Kongres Wanita Indonesia 10 ya, tahun 1964, yang diselenggarakan di Istora Senayan, Jakarta. Kegiatan ini gitu ya, kegiatan tersebut dihadiri oleh Presiden Soekarno dengan peserta ada 7.000 perempuan yang mengenakan kain kebaya. Nah, peristiwa bersejarah itu pendengar yang kemudian punya dasar diterbitkannya keputusan Presiden ya nomor 19 tahun 2023 tentang penetapan Hari Kebaya Nasional. Makanya tanggal 24 Juli ini dipilih sebagai peringatan Hari Kebaya Nasional. Dengan terbitnya Kepres tersebut, diharapkan kebaya juga semakin digaungkan baik di tingkat nasional maupun juga di tingkat internasional. Kalau kita lihat sekarang sih memang alhamdulillah banyak banget yang apresiasi gitu ya, memakai kebaya, tidak ada lagi kata apa ya, malu atau juga bahkan hanya untuk momentum tertentu. Sekarang jadinya terlihat banyak banget dipadupadankan menjadi lebih cantik lagi, atau bahkan lebih bisa dipakai untuk kesehari-hari juga, itu dengan mix and match yang bisa dikatakan saat ini udah pinter-pinter gitu ya. Nah, melansir dari situs Kongres Wanita Indonesia KOWANI pendengar ya, setidaknya terdapat 3 alasan penetapan Hari Kebaya Nasional, yakni adalah kebaya sebagai aset budaya, terus juga yang kedua nilai sejarah ketika Presiden ke-1 RI Soekarno menghadiri Kongres Wanita Indonesia ke-10 di mana semua peserta hadir memakai kain kebaya, dan juga yang ketiga itu Hari Kebaya Nasional itu bukan hari libur ya, hari ini ya masih ngantor-ngantor, masih sekolah-sekolah, nggak tanggal merah. Nah, terus juga pendengar, Hari Kebaya Nasional yang jatuh di 24 Juli ini jadi momentum peringatan perdana ya untuk merayakan Hari Kebaya Nasional di tahun 2024. Dan KOWANI di tahun 2024 juga menyiapkan acara spesial serupa ya, peristiwa historis Kongres Wanita Indonesia ke-10. Dan pada saat itu juga di 2024 diundang sebanyak 7.000 orang perempuan mengenakan kebaya, yang terdiri dari ada parade kebaya, ada lomba berkebaya, podcast sapa dan Kementerian PPPA ya, ada pameran budaya, terus ada webinar and talk show juga, ada KOWANI Expo, ada KOWANI Awards juga gitu ya. Banyak banget pokoknya di tahun 2024 itu, karena hari dilahirkannya pertama kali menjadi sebuah momentum yang seru banget ya. Baiklah kalau gitu pendengar, jangan kemana-mana ya, tetap bersama kami tentunya, masih bersama di RRI Prosto Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111410.

0: menetapkan.
1: Dapatkan berita aktual dan terpercaya seputar Kalimantan Selatan. Informasi dari dunia kriminal, hukum, ekonomi, budaya, sosial, dan olahraga. Kami sajikan untuk Anda.

0: gratis.
1: Dan sektor unggulan yang paling depan untuk tombaknya adalah kriya sasiran.
2: Sama-sama mewaspadai peredaran narkoba yang mungkin datang ke anak-anak kita.
3: Disajikan dengan lugas,

0: mengikuti seleksi nasional SEA Games.
1: Kami sajikan dalam Lintas Banua Pagi setiap hari pukul 7 waktu Indonesia Tengah dan Lintas Banua Siang pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
2: Banjarmasin siang ini.
3: Terima kasih pendengar juga pemirsa Anda masih bersama kami dan tepat pukul 14 waktu Indonesia Tengah saatnya kita ikuti bersama Lintas Banua Siang.

Berbagai informasi liputan dan peristiwa kami sajikan dalam Lintas Banua Siang RRI Banjarmasin.

Selamat siang pendengar dan pemirsa RRI Pro 1, sejumlah informasi kami rangkum dalam Lintas Banua Siang, edisi hari ini Jumat 24 Juli 2026. Dan inilah Lintas Banua Siang selengkapnya bersama saya, Yaumil Madah.

0: Polsek Banjarbaru Utara bagikan 800 masker gratis kepada pengguna jalan. Tujuannya untuk mencegah dampak kabut asap karhutla sekaligus menghimbau tidak membakar hutan dan lahan. Selengkapnya disampaikan Diki Munadi.
1: Ya baik, untuk Polsek Banjarbaru Utara bersama anggota, ya kita melakukan...
2: Polsek Banjarbaru Utara membagikan masker gratis kepada pengguna jalan. Aksi ini dilakukan sebagai upaya melindungi masyarakat dari dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Pembagian masker dipimpin langsung Kapolsek Banjarbaru Utara, AKP Yuwono, di kawasan Simpang 4, Samsat, Kota Banjarbaru. Sekitar 200 masker dibagikan kepada pengendara yang melintas. AKP Yuwono mengatakan, pembagian masker dilakukan karena musim kemarau mulai memicu munculnya kabut asap yang dapat mengganggu pernapasan dan meningkatkan risiko ISPA.
1: Ya baik, untuk Polsek Banjarbaru Utara bersama anggota, ya kita melakukan pembagian masker kepada para pengguna jalan.
3: Apa Pak, pembagian masker?
1: Ini pembagian masker karena saat ini sudah masuki ramalan BMKG yaitu musim El Nino Godzilla, yaitu yang musim kemarau.

0: Selain membagikan masker, Polsek Banjarbaru Utara juga menghimbau masyarakat untuk tidak membakar lahan sembarangan, serta membersihkan semak belukar di sekitar rumah untuk mencegah api merambat ke pemukiman.
1: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Kasus kekerasan terhadap perempuan di Kota Banjarmasin hingga saat ini masih mencatatkan angka yang cukup tinggi. Dari berbagai bentuk kekerasan tersebut, kekerasan psikis menjadi kasus yang paling dominan terjadi. Selengkapnya disampaikan Lukmanul Hakim.
2: Angka kekerasan terhadap perempuan di Kota Banjarmasin masih menunjukkan tren peningkatan. Berdasarkan data UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Banjarmasin, hingga Juni 2026, tercatat korban kekerasan perempuan mencapai 43 orang. Angka ini mengalami peningkatan jika dibandingkan periode yang sama pada tahun 2025 lalu, yang tercatat sebanyak 34 korban. Kepala UPTD PPA Kota Banjarmasin, Susan, menyebut dari berbagai bentuk kekerasan yang terjadi, kekerasan psikis masih menjadi kasus terbanyak, yaitu sebanyak 25 kasus.
3: Perempuan dewasa biasanya kasus KDRT, kekerasan seksual, kemudian juga hak rebut asuh anak atau adanya perselingkuhan sehingga menimbulkan kekerasan fisik. Nah, hal-hal itu yang memang mengakibatkan mereka melapor ke kita, seperti itu.
2: Sementara itu, pada posisi kedua diisi oleh kekerasan seksual sebanyak 13 kasus. Disusul kekerasan fisik dan ekonomi yang masing-masing mencapai 11 kasus. Guna mencegah terjadinya kasus serupa, UPTD PPA Kota Banjarmasin terus mengimbau masyarakat agar tidak ragu melaporkan setiap bentuk kekerasan, guna mendapatkan pendampingan hukum serta pemulihan psikologis. Lukmanul Hakim melaporkan.
1: Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin mengevaluasi sejumlah yang mengalami penurunan jumlah peserta didik. Regrouping atau penggabungan mulai dilakukan pada tahun ini, dimulai dari SD Negeri Teluk Dalam 9 dan 10. Berikut laporan Juma Muhammad.
4: Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin mengevaluasi sejumlah sekolah dasar SD dan sekolah menengah pertama SMP Negeri yang mengalami penurunan jumlah peserta didik. Salah satu opsi yang disiapkan ialah melakukan regrouping atau penggabungan sekolah. Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Rian Utama menegaskan, kebijakan tersebut bukan semata-mata dipicu minimnya jumlah siswa, melainkan berdasarkan hasil kajian menyeluruh terhadap kondisi masing-masing sekolah. Ia membeberkan sejumlah sekolah sudah masuk dalam daftar rencana penggabungan, di antaranya SD Negeri Teluk Dalam 9 dengan SD Negeri Teluk Dalam 10, kemudian SD Negeri Mawar 4 dan SD Negeri Mawar 6. Tak hanya itu, tiga sekolah di kawasan Pengambangan juga akan disatukan, yakni SD Negeri Pengambangan 9 dan SD Negeri Pengambangan 10, direncanakan bergabung dengan SD Negeri Pengambangan 8. Sementara SD Negeri Kelayan Barat 2 dan SD Negeri Kelayan Barat 3 juga diproyeksikan menjadi satu sekolah. Rian menegaskan, evaluasi tersebut bukan sekadar mengurangi jumlah sekolah, tetapi juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas layanan pendidikan di Kota Banjarmasin.
5: Itu salah satu strategi yang coba kita terapkan, yaitu sekolah-sekolah yang memang sekarang yakin ke area yang usia pelajarnya memang sudah sangat minim, tapi kita mungkin nanti akan membuat kajian yang formalnya kan dikaitkan antara sebaran sekolah dengan proyeksi usia pelajar.
4: Menanggapi penggabungan ini, Kepala SD Negeri Teluk Dalam 9 Banjarmasin Arif Rahman Hakim mengaku menyerahkan semua keputusan terhadap Dinas Pendidikan. Namun demikian, rencana penggabungan SD Negeri Teluk Dalam 9 dan SD Negeri Teluk Dalam 10 tidak akan mempengaruhi kualitas pendidikan yang diberikan kepada murid.
6: Isu regrouping itu kan belum serahkan lagi kepada pembuat kebijakan, yaitu Dinas Pendidikan. Kami sebagai pelaksana tugas di sekolah tentunya akan melaksanakan apapun itu keputusan dari dinas. Tujuan utamanya pasti adalah agar semua peserta didik mendapatkan hak yang sama. Jadi kalau memang itu keputusan dari dinas, kami siap untuk melaksanakan.
4: Dinas Pendidikan menilai penurunan jumlah peserta didik di sejumlah sekolah negeri dipengaruhi perubahan demografi yang menyebabkan sebarang anak sekolah tidak lagi merata di setiap wilayah. Selain itu, meningkatnya minat masyarakat terhadap sekolah berbasis keagamaan juga turut mempengaruhi jumlah pendaftar di sekolah negeri. Juma Muhammad melaporkan.

0: Masih bersama di Lintas Banua Siang, pendengar dan pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Bahas kebijakan umum, anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara RAPBD Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2027. Badan Anggaran Banggar DPRD Kalsel bersama tim anggaran pemerintah daerah TAPD soroti susutnya APBD 2 tahun berturut. Berikut laporan selengkapnya Fitriana Rahma.
1: Pembahasan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara atau KUA PPAS RAPBD Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2027 menyoroti penurunan tajam postur anggaran selama 2 tahun berturut-turut. Hal itu terungkap dalam rapat Badan Anggaran DPRD Provinsi Kalimantan Selatan bersama tim anggaran pemerintah daerah atau TAPD di Kota Banjarmasin. Ketua DPRD Provinsi Kalsel Supian Haka menegaskan pembahasan KUA PPAS tahun anggaran 2027 merupakan amanah konstitusi yang menjadi pedoman utama dalam penyusunan APBD. Menurutnya seluruh proses penganggaran harus diarahkan untuk menghasilkan kebijakan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat. Ia juga menekankan terdapat 3 prinsip utama yang harus menjadi landasan dalam pembahasan anggaran, yakni efisiensi, efektivitas, dan transparansi. Ketiga prinsip tersebut dinilai penting agar setiap rupiah anggaran dapat memberikan manfaat maksimal bagi pembangunan daerah.
2: Ya, malam ini sesuai agenda hanya tadi penyampaian, kita masukkan APBS untuk menunjukkan. Pada intinya, terjadi nanti kami rapat kepada SKPD terkait, kepada komisi masing-masing, supaya nanti cepat tuntas. Jadi kadang lagi, kayak biasa kan masing-masing fraksi, nanti pembahasan dibanggar lagi, lebih baik kita komisi apa, yang tinggi misalnya PO dulu, apakah satu hal ke PO dengan apa, jenis pendidikan, ya, kesehatan.
1: Sementara itu, Sekretaris TAPD Provinsi Kalimantan Selatan, Fatkan, menjelaskan, total belanja daerah dalam rancangan KUA PPAS tahun 2027 disusun sebesar Rp8,6 triliun rupiah setelah adanya penyesuaian pendapatan daerah menjadi Rp8 triliun rupiah. Nilai tersebut turun 1,34 triliun atau sekitar 13,47% dibandingkan APBD 2026 yang mencapai Rp9,94 triliun rupiah.
2: Dalam rapat kelas ini, kami di TAPD minta saran masukan dari Banggar program-program prioritas mana saja di SKPD yang nantinya akan diakomodir ke rapat-rapat berikutnya. Ini kan masih panjang, realnya kan masih panjang sambil menunggu kesepakatan KUA PPAS di tanggal 12 Agustus sesuai jadwal bagus.
1: Melalui rapat Badan Anggaran DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, pembahasan KUA PPAS tahun anggaran 2027 dapat menghasilkan kebijakan yang realistis sekaligus mampu mengoptimalkan potensi pendapatan daerah agar pembangunan tidak terhambat. Fitriana Rahma melaporkan.
0: Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan mendorong penerapan pelayanan publik berbasis hak asasi manusia demi menjamin akses layanan yang ramah bagi seluruh masyarakat. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
3: Pelayanan publik yang berkualitas tidak hanya diukur dari kecepatan proses, tetapi juga dari kemampuan memastikan seluruh masyarakat memperoleh akses layanan secara setara. Penyandang disabilitas, lansia, ibu hamil, maupun kelompok rentan lainnya berhak mendapatkan pelayanan yang mudah dijangkau, nyaman, serta menghormati martabat manusia. Hal tersebut menjadi salah satu penekanan Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan melalui sosialisasi prinsip-prinsip pelayanan publik berbasis hak asasi manusia. Hal ini bertujuan memperkuat implementasi P2HAM dalam penyelenggaraan pelayanan publik agar setiap instansi mampu memberikan layanan yang inklusif tanpa diskriminasi. Kepala Kantor Wilayah Kementerian HAM Kalimantan Selatan, Karyadi, mengatakan penerapan P2HAM memiliki sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi oleh instansi penyelenggaraan layanan publik. Menurutnya, salah satu instansi yang telah menerapkan prinsip tersebut adalah KPKNL Banjarmasin melalui penyediaan sarana dan prasarana yang ramah bagi kelompok rentan.
4: Persyaratannya terkait dengan satrasnya, adanya holding block untuk menuju ke pelayanan, adanya meja khusus pelayanan bagi disabilitas atau kelompok rentan, adanya ruang-ruang menyusui, adanya toilet khusus untuk disabilitas, adanya satras atau sarana-prasarana untuk pelayanan disabilitas, dan di sini sudah dilaksanakan semua. Hal inilah yang memberikan contoh ke instansi lain.
3: Ia menegaskan, penerapan P2HAM tidak hanya berfokus pada kelengkapan fasilitas, tetapi juga memastikan tidak ada seorang pun yang dikecualikan dalam memperoleh pelayanan publik. Prinsip tersebut menjadi bentuk penghormatan terhadap hak asasi manusia, sekaligus memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh masyarakat untuk mengakses layanan pemerintah. Pihaknya berharap semakin banyak instansi pemerintah di Kalimantan Selatan yang mengimplementasikan prinsip P2HAM secara konsisten dalam pelayanan publik. Dengan demikian, pelayanan yang diberikan tidak hanya memenuhi standar administrasi, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai kesetaraan, inklusivitas, dan penghormatan terhadap hak setiap warga negara. Rizky Wahyudi melaporkan.
5: Berita olahraga.
0: Beralih kita ke informasi olahraga pendengar, peringati Hari Anak Nasional HAN 2026. PSSI Kalimantan Selatan bersama DP3 AKB Kalsel menggelar ajang PSSI Grassroots Football Day. Ajang ini selain menjadi wadah dalam pembinaan dari usia dini, juga menjadi komitmen menciptakan ruang aman dalam olahraga sepak bola di usia dini. Berikut laporan selengkapnya Robi Angga.
6: Ketua Umum ASPRO PSSI Kalimantan Selatan Haji Hasnur Yadi Sulaiman menyampaikan apresiasi atas gelaran PSSI Grassroots Football Day yang digelar dalam rangka peringatan Hari Anak Nasional tahun 2026. Ajang tersebut diikuti sebanyak 12 SSB dari usia 8 hingga 9 tahun yang mendapatkan kesempatan untuk bermain dan mengembangkan kemampuan sepak bola. Dalam kesempatan tersebut, Hasnur Yadi Sulaiman hadir langsung untuk melihat potensi dari anak-anak yang bertanding di ajang tersebut. Ia menilai antusias dan semangat dari anak-anak sangat terlihat pada saat mereka bermain, menunjukkan bakat dan kemampuan dalam pertandingan. Pihaknya menegaskan bahwa ajang yang digelar ini bukan semata-mata untuk mencari gelar juara dan tim terbaik, tetapi sebagai wadah dalam memberikan kesempatan untuk anak-anak bermain dengan penuh kegembiraan.
7: Ya, pertama tentunya sebagai pemerintah provinsi mengucapkan terima kasih kepada semua yang berhadir, terutama pada orang tua murid, guru-guru, pelatih, dan semua yang terlibat. Ini adalah Hari Anak Nasional. Tentunya kita akan memberikan yang terbaik menyongsong Indonesia Emas 2045. Selain cerdas juga harus sehat. Olahraga salah satu yang bisa menyehatkan adalah olahraga sepak bola. Dan olahraga sepak bola ini adalah mempersatukan kita semua. Mudah-mudahan dengan semuanya bersatu di sini, semakin menguatkan soliditas kita sebagai negara kesatuan Republik Indonesia tercinta dan menyongsong Indonesia Emas 2045.
6: Pihaknya juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pelatih, pihak klub, dan juga orang tua yang ikut hadir untuk memberikan dukungan penuh kepada anak-anak yang bertanding. Ia menilai, pembinaan sepak bola sejak usia dini membutuhkan dukungan dan kolaborasi dari berbagai pihak, mulai dari PSSI, klub, pelatih, orang tua, hingga pemerintah. PSSI Grassroots Football Day diharapkan tak hanya menjadi ajang pertandingan bagi anak-anak, tetapi kegiatan ini juga menjadi langkah awal untuk membangun ekosistem sepak bola yang sehat, aman dan berkelanjutan di Kalimantan Selatan. Robi Angga melaporkan.
0: Demikian Lintas Banua siang RRI Banjarmasin edisi hari ini Jumat 24 Juli 2026. Selanjutnya Anda bisa mendapatkan beragam hiburan dan informasi aktual di Banjarmasin siang ini melalui portal resmi kami di rri.co.id dan juga di media sosial terverifikasi kami di Instagram, Facebook, YouTube, serta TikTok RRI Pro 1 Banjarmasin. Saya Yaumil Mada, RRI Pro 1 Banjarmasin terus mengudara untuk Indonesia. Selamat siang dan selamat kembali beraktivitas.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila, Banjarmasin siang ini.

Berbagai musik populer Indonesia siap temani aktivitas Anda setiap hari. Dari mulai lagu melo bikin nangis,

0: sampai lagu ceria yang bikin semangat.
1: Ku tak pandai berdusta, jujur saja kau boleh juga.
0: Eits, gak cuma muterin aja. Anda juga bisa pilih lagu-lagu yang sudah kami siapkan.

0: Simak Blantika Musikaria Indonesia setiap hari dari pukul 14.30 sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
1: Banjarmasin siang ini, WhatsApp 0811 5111410.

0: Halo, halo, hai, hai, hai, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendengar, selamat siang semuanya ya, dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya kita kembali berjumpa di jam request time Belaria Indonesia ya, Belantika Musik Karya Indonesia. Sesi pertama sama Mari sampai di jam 3, tapi nanti tentunya Belaria menemani sampai di jam 16.00 waktu Indonesia Tengah. Yuk, gabung, gabung, gabung, gabung. Lagu-lagunya banyak banget pendengar yang bisa Anda request. Di antaranya ada Tahta, Aku Masih Di Sini, terus juga ada Ziva Magnolia, Pilihan Yang Terbaik, ada juga Krisye, Rindu Ini, ada Meiska, Keras Kepala, ada 2D Keraguan, ada juga Fatin, Kaulah Kamuku ya, ada Armada juga, Bebaskan Diriku, ada Padi, Menanti Sebuah Jawaban, atau Hello, Dua Chin Chin. Nah, mau yang mana tuh? Satu aja gin dulu lah, jangan langsung dua. Terserah Buan Bian hendak lagunya yang mana pendengar, dan juga gabung di 0511 3251562, atau juga nomor WhatsApp Pro 1 boleh 0811 5111 410, atau mau gabung di TikTok juga boleh banget. Yang gabung di TikTok jangan lupa dibantu tap-tap layar yang banyak ya, terus juga dibagikan ke seluruh kerabat, tetangga, kekasih, dan siapapun itu ya. Kita terimakan dulu yang di 562 pendengar. Assalamualaikum, selamat siang.
1: Assalamualaikum Mbak Mega.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Hendi, apa kabar?
1: Alhamdulillah.
0: Sehat ya. Banjarbaru mau hujan kah nih Bang, atau masih cerah?
1: Udah gerimis.
0: Oh iya loh, di sini anu pina mendung harinya.
1: Ya, mudahannya kita turun hujan ya.
0: Tinggi bujur, alhamdulillah ini kita berharap benar nih lah.
1: Iya, api-api itu mati bertahan ya.
0: Iya, amin, amin, amin. Anu ada pian anu lah kena jualan nang ibaratnya bekas karhutlanya tuh nang apa sih, debu-debu asap itu kerasan lah.
1: Iya, pas malam final tuh aja yang pertama yang malam Senin tuh yang parah banget.
0: Oh, ini sekarang tapi sudah mulai mereda ya.
1: Kurang
0: sudah. Iya, alhamdulillah. Oke deh kalau gitu Bang Hendi, lagunya mau apa?
1: Lagunya sih Semua Tak Sama dari Padi.
0: Padi, aku gantiin ininya ya?
1: Iya dong. Sebentar. Kan Mbak Mega orangnya baik.
0: Aduh, jangan begitu dong, nanti saya melambung. Oh,
1: dibandingkan punya orang lain.
0: Judulnya tadi apa?
1: Semua Tak Sama.
0: Semua Tak Sama. Bentar, aku mencari. Iya, Semua. Oke, aku mencari. Bentar, sabar dulu, sabar. Semua Tak Sama. Sip, dah, itu lagunya udah pada siapin.
1: Mantap gitu dong.
0: Salam-salam.
1: Anjing Herman. Kayaknya tambah sayang sama Mbak Mega tuh sih, Bang Hermannya.
0: Siapa?
1: Hah?
0: Siapa yang tambah sayang?
1: Bang Herman.
0: Oh, Bang Herman.
1: Baru tambah sayang gitu loh.
0: Aduh, gak denger tadi.
1: Bilang aja minta diulang.
0: Enggak, beneran lagi benerin headphone.
1: Aduh, biar dua kali.
0: Aduh, yaudah deh, yaudah, amin, amin, amin. Ada lagi enggak?
1: Iya, biar pendengar semua tahu gitu loh.
0: Iya, pendengar semua tahu juga. Oh, Bang Hendi nih. Ayo dah Bang Hendi. Say lu ya.
1: Nang sebut yang ini nang hilang lalu nah.
0: Iya, kemana yuk? Coba Bang cari akan saudara pian tuh. Ulun ti bulul baganangan jo, kemana sih Den? Han.
1: Bang ngadang nyiru aja udah lah.
0: Baganang nyiru kah kita sore nih?
1: Ya.
0: Iya aja. Anu gawe dulu pian karena ulun menyesal lah.
1: Kan liput lah.
0: Iya. Nama apa? Karena nang digandang nyirunya, karena digandang rumah pian digandang. Aja Bang Hendi ayalah, semuanya aja salamnya ya.
1: Iya, masih. Assalamualaikum Mbak Mega. Oke,
0: sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Abang Hendi tadi di WhatsApp kayaknya pada banyak yang mau gabung. Yuk ya, mau gabung di WhatsApp juga boleh banget loh ya. Ini ada yang mau gabung mana tadi? Ada enggak? Oh, di mana sih ininya? Aduh, mana enggak dapat, enggak nemu deh. Coba lagi dong yang di WhatsApp ya. Kita ke 562 dulu. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Halo, Abang dengan siapa nih? Bang Tarim Adit Pinandu. Bang Gusti kah?
2: Bang Yusuf.
0: Oh, Bang Yusuf. Apa kabar Bang Yusuf?
2: Ya, baik saja.
0: Alhamdulillah. Amun teh gimana cuaca hari ini Bang Yusuf?
2: Ya, amun teh mendung.
0: Mendung juga ya. Oke deh kalau gitu. Maunya hujan apa enggak nih, Bang?
2: Maunya hujan.
0: Maunya terbaik aja gitu ya. Kalau misalnya ada hujan-hujan, insyaallah mudah-mudahan diberi yang terbaik sama Allah. Mau lagu apa hari ini Bang Yusuf? Ada Tahta, Aku Masih Di Sini, ada Ziva Magnolia, Pilihan Yang Terbaik, Magnolia, ada juga Krisye, Rindu Ini, Meiska, Keras Kepala, Fatin, Kaulah Kamuku, Payung Teduh, Renung, ada Jadian darinya The Junas, ada Hello Dua Cincin, atau Armada, Bebaskan Diriku. Mau yang mana?
2: Ya, lagu Keras Kepala.
0: Yang mana? Keras Kepala. Oke, Miska ya, siap. Lagunya buat siapa Bang Yusuf atau salam-salam nih? Buat siapa?
2: Ya, buat Haji Son.
0: Ya,
2: buat Bang.
0: Iya.
2: Dan
0: iya.
2: Dan buat Mas Yusuf buat.
0: Oke.
2: Semuanya.
0: Oke, siap, siap.
2: Banjarmasin
0: juga agak mendung hari ini ya Bang.
2: Kabarnya Mada.
0: Kabarnya Mada, alhamdulillah baik, sehat banget, semangat. Oke deh kalau gitu Bang Yusuf, makasih banyak ya, sehat selalu ya.
2: Ya Mada, terima kasih.
0: Sama-sama, assalamualaikum, waalaikumsalam. Oke, di belakang Abang Yusuf sudah ada abang yang satu lagi. Ditunggu sama Bang Hendy tadi kayaknya ya, Bang Herman, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar Bang Herman, sehat ya?
3: Alhamdulillah sudah makan.
0: Sudah makan ya. Siang, makan apa tadi Bang?
3: Tadi tuh kak.
0: Makan apa tadi?
3: Makan nasi bang, mama tadi masak.
0: Ma, bujur bana bilang makan nasi, makan apa kita ya kalau ada makan.
3: Iwak hintalu.
0: Mau iwaknya hintalu, iwak juga hintalu tuh leh. Bujur banar Bang Herman nih.
3: Ada. Ada kawan kebetakun lo.
0: Apa teh?
3: Ayam tuh mana ya? Tadi dulunya awan hintalu aja.
0: Tadahulu ayam atau tadahulu hintalu? Rasa ulun tadahulu apa yulah hayam kain talulah yang pasti tadahulu apa bu ayam kain talu bu ayam
3: ya kamu salah bang
0: apa intalu dulu lah
3: tadahulu intalu aja
0: intalu tupang datang dari mana
3: betul ayam jadi ayam
0: bujur tapi intalu pertama kali datang dari mana tuh
3: dari ayam mong lah.
0: Nah ayam jual lo dahulu nah. Aduh, hai ayo ya sudah nah. Karena jemput kita berdebat ayam dari intalu lah. Salam tuh segan pis siapa pian nih?
3: Tadi Abang Hendy masuk tadi pertama
0: ya. Iya Bang Hendy betul.
3: Itu Abang Yusuf juga ya lo.
0: Siapa lagi?
3: Salam tuh aku ke rumah Hendy Kak Hendy
0: ada. Kak Hendy ada ke rumah Sidin kah? Pian nah, alhamdulillah terdapat sudahan. Bapak Luk Beragapai pian lah.
3: Ada salaman ya,
0: Mbak. Salaman aja kan. Lagi Bapak Sidin semalam?
3: Kenapa?
0: Lagi Bapak Sidin semalam?
3: Ini pas santai di rumahnya
0: dan Sidin on ibunya tuh.
3: Awan mbahnya tuh juga.
0: Jadilah babila jua ke RRI Jar.
3: Sidin kah?
0: Pian berdua nih.
3: Mas Sidin enggak kada kau bawa mah deh. Soalnya aku bawa Sidin.
0: Nah, pian bawa Sidin.
3: Kau kasih Sidin.
0: Oke, siap. Oke deh.
3: Pertama kada bertamu, aku kada ketamuannya di itu, di rumahnya di muka gapura situ.
0: Oh, parok situ. Berarti lah parok nang gapura pembatas tuh kah?
3: Ya nyebarangan itu nang parok arah Pak itu paroknya Brimob tuh nah.
0: Ayo jak Bang Herman naik karena pulang kita lah berdapatan mudahan kawal di sini. Oke, makasih banyak Bang Herman. Saya terus Pian ya.
3: Lagunya cepat lah.
0: Lagunya anak apa tadi? Sawat-sawat belum request ke Pian kedinget.
3: Belum. Aku lagunya biar tadi di
0: itu. Apa teh?
3: Si
0: Armada bebaskan diriku. Oke deh kalau gitu ya. Makasih banyak dulu Bang Herman ya. Salamnya buat semuanya aja ya, oke?
3: Iya siap.
0: Siap berlahan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke kalau gitu kita putarin dulu dua lagu untuk Anda pendengar yang baru bergabung juga di TikTok. Selamat bergabung. Ada Ujang Fadil. Kalau gak pakai kacamata seperti Kak Mega. Alhamdulillah. Aduh kebaca lagi aku ya. Tahu gejrot. Assalamualaikum. Wilujeng Sonten Mbak Megawati tamban hadir. Terima kasih. Ada lagi acara apa nih Mbak? Request time kakak user ya. Lagu-lagu Indonesia di Belantika Musik Karya Indonesia. Bang Rudolf lagunya request tadi di Jonas Jadian ya ada bungas, oke nanti di Jonas kita puterin dengan judul Jadian. Dua lagu dulu deh menemani ada Padi, Semua Tak Sama dan juga Keras Kepala dirinya Meiska Blaria. Indonesia tetap hadir menemani Anda. Jangan kemana-mana.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami tentunya di Pro 1 Banjarmasin ya, di Belantika Musik Karya Indonesia. Okay. Seru banget di TikTok ya, bahkan ini juga banyak sekali penonton yang ada dari Sabah, Malaysia juga. Waduh, selamat bergabung ya. Tadi ada orang Jawa Timur, dari mana-mana, Kalsel juga banyak ya. Pokoknya selamat bergabung aja buat semuanya. Yang mau gabung lagi sama Mada nih, lagu requestnya masih ada Padang Antri ya, ada Armada, ada The Junas, ada juga tadi Mama Alfi request Dadali di Saat Patah Hati. Mudah-mudahan bisa kita play in sekarang nih. Tapi kalau enggak nanti minta maaf banget, harus ke jam berikutnya. Tapi tenang aja, jam 3 sampai jam 4 masih ada Belantika Musik Karya Indonesia ya. Oke, kalau gitu satu penelpon terakhir sama Mada, kita angkat di 562 dulu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Oke, Bang Masri, lagunya nanti kalau sama Mada nih gak bisa request, salam-salam aja gak apa-apa ya Bang Masri ya.
1: Nanti kangen Masri kah?
0: Enggak, habis ini tungguin aja ada siapa gitu ya. Habis ini insya Allah ada Mbak Niar. Aduh, oh, gitu. Jangan nyari kangen terus dong, masa nyari kangen terus sih?
1: Iya, ini alhamdulillah kan hujan ini.
0: Oh ya, alhamdulillah, alhamdulillah. Ditadah dulu ya airnya ya.
1: Tapi masih muruk memadai.
0: Ayo ja, jangan sampai dibawa ke hati muruknya itu ya.
1: Iya.
0: Lagunya nanti ikut aja, salam-salam Bang, buat siapa Bang?
1: Ingin sama ada yang belum monitor.
0: Oke, okay, siap. Siap. Ya, makasih Bang Masri.
1: Ya, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, kalau gitu pendengar, minta maaf, minta halal, minta ridho. Terima kasih udah nemenin Mada dari jam 10 pagi tadi sampai di jam 3 hari ini. Kita berelaan dunia akhirat ya. Nanti ketemu lagi sampai di episode siaran Mada berikutnya. Yang di TikTok juga jangan kemana-mana, please stay tune aja, karena tidak akan berakhir sampai di jam 16.00 waktu Indonesia Tengah. Ada Armada menemani kebersamaan penutup bersama kita di Belantika sesi pertama. Bebaskan diri. Kumar pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 5111 410.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Halo, selamat siang. Inilah Cek Fakta pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa asisten Raffi Ahmad, Mbak Lala, diangkat menjadi wakil kepala Badan Gizi Nasional. Faktanya, klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari liputan 6.com, tidak ditemukan informasi resmi mengenai pengangkatan tersebut pada laman bgn.go.id. Nama Mbak Lala juga tidak tercantum sebagai pejabat BGN. Saat ini posisi wakil kepala BGN dijabat oleh Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono. Dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada 8 Juni 2026 lalu. Selain itu, hasil pemeriksaan menggunakan alat pendeteksi menunjukkan bahwa foto yang beredar merupakan hasil modifikasi AI. Demikian Cek Fakta kami unduh dari komdigi.go.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Halo pecinta lagu-lagu pop Indonesia. Kalau tadi Made menemani kalian ya, sekarang ada dua lagu yang katanya belum dihadirkan, lagu permintaan dari teman-teman semua. Yang pertama Jadian, kemudian Di Saat Patah Hati. Lagunya agak sedih juga ya, Di Saat Patah Hati bersama Dadali. Baik, selamat siang yang baru aja gabung. Ada Abdullah, demi Allah katanya. Oke, terima kasih ya udah gabung di sini. Dan pastinya Abah Rashid juga, lagunya Jaga Hubungan, Mbak. Oke, Jaga Hubungan mungkin udah tadi ya. Siap, terima kasih. Sekarang kita nikmati aja lagunya ya. Atau ada yang mau gabung lagi, boleh pilih antara dua tadi, Jadian apa Di Saat Patah Hati. Kita coba sapa. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mbak Maimunah. Apa kabar, Kota Baru?
2: Di sini cuaca agak mendung lah.
0: Agak mendung. Banjarmasin panas, Mbak. Ini bersinar lagi nih.
2: Ya. Boleh minta lagu lagi?
0: Ini lagunya boleh dipilih di antara dua, boleh Jadian, Junas, atau Di Saat Patah Hati, Dadali. Siap. Makasih banyak ya, Mbak ya.
2: Salamnya buat semuanya aja.
0: Siap.
2: Buat Mbak Niar, semoga diberi kesehatan selalu.
0: Amin.
2: Terima kasih atas waktunya.
0: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Maimunah dari Kota Baru. Kota Baru ini wilayah Kalimantan Selatan, Gunungnya Bamega lah, wilayah Kalsel Indonesia. Silahkan di belakang Mbak Maimunah, boleh kembali pilih Jadian atau Di Saat Patah Hati. Halo, dari Indonesia. Iya, halo. Lah kok putus, coba lagi ya. Lagu-lagunya yang ada di list ini antara lain ada Aku Masih Di Sini Bersama Tahta, Pilihan Terbaik, Ziva, Rindu Ini, Krisye, Keraguan 2D, Lara, Divki, Kaulah Kamuku, Renung, Payung Teduh, Kaulah Kamuku, Fatin, Dua Cincin, Hello, Dahulu, The Groove, kemudian Denting, Vetra, Sihombing, Kepompong, Sejauh Mungkin Ungu. Yang mana yang dipilih? Ya, di antara dua lagi. Dua lagu, halo. Coba lagi.

0: berjuang ya pendengar. Mudah-mudahan bisa gabung, pilih lagu, lagu-lagu pop Indonesia yang tentu mungkin salah satu lagunya dari penyanyi kesayangan Anda. Di 0811511410 dan 0511325162. Rahmat. Nah, oke, Jambi hadir katanya. Oke, Jambi, aku juga punya teman di Jambi ya. Ada Arta Sitanggang. Kemudian ini dari kedai kopi, salam dari Bulukumba, Sulawesi Selatan. Geh, Demata, halo Bunda Niar, halo juga. Salam ya untuk semuanya. Mudah-mudahan sehat sabarataan, kata orang Banjar. Kalau sabarataan itu semuanya. Bunda Fatima Umar, assalamualaikum Bunda Niar. Waalaikumsalam. Sehat selalu Bunda ya, amin. Bang Ramli, hello Belari Indonesia, hadir ulun, hadir Mbak Niar. Nggih, makasih banyak Dingla. Kemudian Demata, Bunda Ica, apa kabar? Oh, saya Bunda Niar, sayang. Saya Niar ya. Mbak Ica mungkin nanti malam kali ya, dinas dia. Sekarang Mbak Niar yang hadir menemani. Oke. Kemudian ada Bunda Fatima Umar, hai Bunda Fu di Yogyakarta katanya. Oke. Kalatau Kandangan hadir. Kandangan ini kota Dodol ya. Kemudian Bang Ramli memberikan info, di sini lampu mati. Oh, listriknya padam ternyata. Dwi Jono, terima kasih, selamat bergabung ya. Kemudian Muhammad Durasi, selamat bergabung juga. Terima kasih ya teman-teman semua udah gabung di sini. Satu penelpon, boleh kita sapa? Oke, siapakah dia yang bergabung? Oh ya, Mbak Rike. Selamat bergabung ya Mbak Rike ya. Halo, selamat sore Mbak Rike, apa kabar?
1: Selamat sore, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, sehat-sehat ya?
1: Baik, jember. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Banjarmasin bersinar Mbak?
1: Alhamdulillah, sama dong.
0: Sama ya, mudah-mudahan secerah hati kita semua.
1: Iya, amin. Lagunya apa aja Mbak, belum lihat nih?
0: Lagunya ya, nggih. Ini lagu yang belum kita hadirkan, ada dua kata Mada tadi ya. Lagu titipan sebelum jam saya, di saat patah hati dari Dadali, kemudian jadian De Junas. Kemudian ada lagu ini, Rindu Ini, Krisye, Keraguan 2D. Ini 2D mungkin zaman-zamannya Mbak Rike ya.
1: Iya, iya.
0: Kemudian
1: Dian Pramana Putra sama Deddy Dukun itu.
0: Ya. Mau itu kah? Atau lagu yang lain?
1: Boleh.
0: Bolehlah, bernostalgia kita ya.
1: Bernostalgia.
0: Siap, siap, siap.
1: Okay. Salamnya Mbak Niar ya. Ada Mbak Maimunah udah masuk belum?
0: Mbak Maimunah udah. Baru aja.
1: Ya, Mbak Osin itu selalu, iya, selalu buka pintu itu.
0: Iya, duluan dia.
1: Ibu Bambang, Ibu Fatima Umar yang di Jogja juga. Ada Mbak Pina lama juga gabung, Bu Bambang juga, Putri Mawar aktivitas ini.
0: Yeah.
1: Ada Papi Coy juga, Bang Ojan. Ada siapa lagi ya? Banyak. Oh, Pak Abah Ica, Abah Kalbi itu lagi Mbak Lestari apa yang di mana itu? Di Brabai kayaknya.
0: Oh iya, Mbak. Oh, Lastri ada, ya? Lestari apa Mbak Lastri ya?
1: Lestari.
0: Lestari ya?
1: Lestari.
0: Oh, nggih.
1: Iya. Semuanya sudah dibungkus, salamnya sehat selalu.
0: Dibungkus.
1: Mbak Niar juga.
0: Ya,
1: Dibungkus pakai
0: daun. Iya, itu jargonnya Mamah Madan ya.
1: Oh iya, Mamah Madan juga. Iya. Selalu lupa saya Mamah Madan tuh. Semuanya selamnya
0: semuanya
1: kompakan,
0: aja.
1: Sehat selalu Mbak Niar juga.
0: Siap-siap. Nggih.
1: Banyak rezekinya.
0: Amin, amin ya rabbal alamin. Ini doanya kabul loh. Hari Jumat bagus
1: kabul.
0: Doanya.
1: Hari Jumat, iya Jumat berkah.
0: Doa yang sama ya Mbak ya.
1: Iya.
0: Untuk amin. Semuanya juga.
1: Semuanya juga.
0: Amin, amin ya rabbal alamin.
1: Makasih.
0: Sama-sama waktunya. Mbak.
1: Nggih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Mbak Rike Jember. Ini sore-sore kayak gini jalan-jalan enak banget, apalagi cuacanya nggak terlalu menyengat ya. Ini Banjarmasin ini timbul tenggelam ya cuacanya. Tadi panasnya menyala, sekarang agak redup karena memang berangsur sudah sore. Ada lagi? Boleh? Tak sapa dulu, siapa dia? Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dari mana?
2: Dari Kota Baru.
0: Kota Baru, Gunungnya Mbak Mega. Boleh? Ini ya, Mbak.
2: Sama.
0: Ya?
2: Acil Fatimah.
0: Oh, Acil Fatimah, ini salam ya, nggih.
2: Iya.
0: Ya, di sana
2: Dadali.
0: Dadali aja di saat ya. Di saat patah hati ya?
2: Iya.
0: Boleh sekedar lagu aja.
2: Salamnya buat semuanya aja.
0: Nggih, siap.
2: Mbak Niar. Semoga sehat selalu.
0: Amin, amin ya rabbal alamin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Mbak ya, nggih. Mbak Fatimah, sekarang ada Eza. Selamat sore Eza.
3: Selamat sore Mania.
0: Iya, apa kabar? Astambul?
3: Makan mulu.
0: Oh, lagi makan menyamannya. Jangan lupa berdoa ya, biar barokah.
3: Sudah Mania Raina. Tuntung, hanya tuntung buat sembahyang Jumat tadi.
0: Nah, nyamannya. Mama sehat?
3: Iya. Alhamdulillah, doakanlah Mbak Nia. Nah, ya. Tapi kalau berdiri sudah.
0: Alhamdulillah, kita doakan ya pendengar ya, mamahnya Eza sehat.
3: Tapi bangun berjalan Mbak Nia.
0: Ya, sebentar lagi dia jalan, bisa lari.
3: Alhamdulillah.
0: Amin, amin.
3: Mudah-mudahan dijabah.
0: Amin. Kan doa hari Jumat biasanya dijabah Allah ya. Soalnya amin, hari yang amin. Terbaik itu hari Jumat.
3: Alhamdulillah. Ya. Lagunya Bang dipilih apa Mbak Nia?
0: Lagunya mau Dadali kah?
3: Nah, yang lain
0: di saat patah itu. Hati, kemudian ada keraguan 2D. Ada lagu Jadian The Junas. Mau?
3: The Junas saja gitu.
0: Oke, siap meluncur.
3: Tadi The Ikat Tuna tadi.
0: Baik. Makasih banyak ya Eza ya.
3: Makasih Mbak Nia.
0: Siap-siap siap.
3: Sehat selalu.
0: Assalamualaikum
3: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Eza. Barusan bergabung dari Astambul, itu salah satu daerah di Kabupaten Banjar. Dan Kabupaten Banjar itu adalah Kalimantan Selatan ya, salah satu daerah kabupaten kota di Kalimantan Selatan. Kabupaten Banjar, terus ada di apa namanya, Banjarbaru, Banjarmasin, Pelaihari. Pelaihari Tanah Laut sama ya. Kemudian Marabahan, ada Rantau, ada Kandangan, Tanah Bumbu, Kota Baru, Barabai, HST, HSU. Kemudian Tanjung, Tabalong, Balangan juga, semuanya aja. Gimana? Ada Fahlevi juga? Eza Fahlevi ya? Halo, Eza Fahlevi. Selamat sore.
4: Fahlevi, Reza Fahlevi.
0: Reza Fahlevi, ini kebalik nih ditulis di sini. Fahlevi Reza tulisannya.
4: Iya, saya bikin begitu memang.
0: Oh gitu. Baik.
4: Iya.
0: Sehat kabarnya, nggih?
4: Alhamdulillah sehat Mbak.
0: Alhamdulillah, senang banget teman-teman semua pada baik, pada sehat. Yang kurang sehat mudah-mudahan kita doain sehat bugar ya Bang ya.
4: Ya mati lampu nih Mbak dari
0: waduh,
4: tadi.
0: Waduh, dari jam berapa mati lampunya?
4: Belum masjid dan sebelum atan tadi mati udah.
0: Walah, mungkin sebentar lagi nyala kali ya, sabar ya.
4: Mudah-mudahan nyala.
0: Amin,
4: iya.
0: Amin. Kalau agak panas apa buka itu? Aja jendela. Lagunya ini, ada
4: ini duduk di depan rumah ini.
0: Oh iya, nggih biar gitu ya.
4: Panas.
0: Iya.
4: Iya.
0: Ini lagunya Bang, ada keraguan 2D. Mungkin di zaman-zamannya Abang ya. 2D ini Dedi Dukun sama Dedi Dor Dedi Dian Pramana Putra maksudnya, sama Dedi Dukun. Keraguan. Kemudian di saat patah hati Dadali, Jadian The Junas.
4: Dadali aja.
0: Dadali aja. Siap meluncur ya Bang ya. Makasih.
4: Iya.
0: Oke, terima kasih Bang Reza Fahlevi. Gimana kalau kita nikmati lagunya? Yang hafal lagunya boleh dinyanyiin ya. Ini dia Jadian The Junas.
5: Banjarmasin sore ini.

0: Berbagai musik populer Indonesia siap temani aktivitas Anda setiap hari. Dari mulai lagu melo bikin nangis,
1: apa sulit untuk ku bisa miliki hatimu,
0: sampai lagu ceria yang bikin semangat.
2: Ku tak pandai berdusta, jujur saja kau boleh juga.
0: Eits, gak cuma muterin aja. Anda juga bisa pilih lagu-lagu yang sudah kami siapkan.

Blantika Musikarya Indonesia. Setiap hari dari pukul 14.30 sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sedih ya kalau dengar Dadali di saat patah hati. Lagu ini mengisahkan kekecewaan yang mendalam saat orang lain, saat orang yang kita sayang ternyata ke lain hati. Waduh, pilunya. Kemudian menggambarkan rasa sakit, rasa bingung, rasa galau di situ. Kayaknya terasa banget sampai ke Banjarmasin Dadali nyanyi. Patah hati dia, kecewa dia. Patah hati itu gimana ya? Sakit banget loh pendengar. Bagi yang pernah merasakan patah hati, bisa merasa seperti yang Dadali sampaikan di lagu ini. Sedih ya. Baik, kalaupun pernah terjadi dalam kamus hidup patah hati, patah tumbuh hilang berganti, kalau patah hati ya cari ganti lagi lah, biar gak lama-lama sakitnya ya. Baik, untuk pendengar, ini lagu baru satu. Sekarang satu persembahan lagi kami hadirkan. Ada 2D hadir membersamai Anda. Keraguan, ini dia lagunya.
1: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 5111 410.

0: Satu persembahan dari 2D Keraguan. Lagu ini lagu nostalgia. Lagu ini menyampaikan rasa bingung kepada kekasih hati karena dia merasa ragu dengan cinta kita. Lagu ini juga menceritakan tentang upaya ya untuk bisa mengusahakan bahwa kepada pasangan kita bahwa kita memang cintanya full pada dia. Ada rasa ragu memang dari pasangan, apakah dia ini benar-benar cinta atau enggak ya. Baik, mudah-mudahan lagu ini bisa memberikan inspirasi juga untuk semuanya. Silakan, boleh bergabung kembali pendengar RRI. Halo, Belaria Indonesia. Hai, sayang ini terputus. Coba lagi ya pendengar ya, kita coba sapa. Halo, Abah Kalbi. Waalaikumsalam Abah Kalbi, apa kabar?
1: Turunnya sehat-sehat aja lah ya.
0: Alhamdulillah, Abah Kalbi. Cuacanya di sana panas kah?
1: Cuaca dahulu ada mendungnya nak.
0: Ya ada mendungnya. Nggih, ini Banjarmasin kayaknya buka tutup nih cuacanya ya. Lama nggak hujan Banjarmasin. Baik. Abah Kalbi mau lagu yang mana Abah Kalbi?
1: Apa pilihannya ya?
0: Lagunya Rindu Ini Krisye. Krisye aja boleh, kita naikin dulu ya lagunya. Siap.
1: Nggih. Ceritanya maknya sama pendengar PNI 21 di Nusa dari Berede.
0: Siap.
1: Mbaknya terima kasih lah waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagu yang bisa dipilih pendengar, Kamulah Surgaku The Rocks, Sempat Memiliki Yovi and Nuno. Kemudian Cinta dari Wizi dan Sandi Sandoro. Mantan Kekasih Lila, Sejauh Mungkin Ungu. Lagu yang berjudul Kepompong juga ada. Kemudian apalagi ya, Dua Cincin, Hello, Dahulu, The Groove, Kamulah Kamuku, Fatin, Renung, Payung Teduh. Ada? Halo, Belaria Indonesia.
2: Belaria Indonesia dari Alma di Balam Sari, baik jatuh. Aduh, hai.
0: Ya, Mbak Alma.
2: Nggih.
0: Ya.
2: Salamnya sejahtera aja buat buah-buahannya. Kalau kadang ada menyapa lu.
0: Oh, nggih ya.
2: Menyebar Mbak Alma. Lagi tadi udah Helda Pang sudah. Soalnya anak pertama tadi siapa tuh Mbak Madha kan sempat masuk. Jadi udah pian aja.
0: Oh, nggih siap.
2: Buat Mbak siapa nih Mbak
0: Niar.
2: Baik. Amin. Ayo, amin. Udah muruk nah anak hujan.
0: Nah, ya, mudah nae lah lawas kada hujan nih Mbak Mahai, lawas banar kada hujan. Oh,
2: mungkin misteri hujannya tapi kada lambat.
0: Oh, mamapai aja lah. Inggi.
2: Nah, mudah-mudahan lur kaum lihat pian sebelum ibaratnya mudah panjang umur kayak itu.
0: Amin. Ya, mampir ke sini Mbak Amah ya.
2: Ya, handak kae ulun bae isi anu pang nah. Satu yang itu Mbak yang hagan tayo tuh kada bisa.
0: Oh iya kah, inggi. Beli di ini bisa.
2: Saya kalau aja tetap di online.
0: Inggi, ajak mudahan dimudahkan. Lah.
2: Ya, dai.
0: Lagunya udah yang mana, Mbak?
2: Amin, Hello, amin. Tadi, Mbak, Dua Cincin.
0: Oh, Dua Cincin.
2: Ya.
0: Iya dah.
2: Dua Cincin itu bukan berarti selingkuh, ada pemain dua benar.
0: Ada-ada aja.
2: Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Mbak Amah yang barusan bergabung, Abah Kalbi juga ya. Dan di belakang Abah Kalbi dan juga Mbak Amah boleh bergabung di ini di TikTok RRI Mas Heri. Halo Sukoharjo Mbak hadir Mbak Niar, nggih. Selamat bergabung ya Mas Heri ya. Sehat selalu sama keluarga, nggih. Kemudian ada Iskwan, selamat gabung juga. Kita coba sapa lagi. Halo, selamat sore. Dari mana?
3: Sore.
0: Selamat sore dari
3: Herman.
0: Oh, Herman, ini Herman muncul ya dari Banjarbaru. Herman, lagunya yang mana Herman?
3: Jadi umpatan Abah Kalbi kan ya.
0: Abah Kalbi berarti lagu bersama Krisye ya?
3: Iya.
0: Oh iya, siap. Kita naikkan dulu lagunya ya.
3: Memang Banjarbaru harinya pindah mendung kan ya.
0: Mendung, tapi mendung bukan berarti hujan begitu ya? Iya, kita harapkan hujan lah. Mudah-mudahan.
3: Iya. Password sudah semua kan ya Rena.
0: Oh, inggih. Ya, heeh.
3: Yang waktu ini.
0: Siap, makasih Herman.
3: Yo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita nikmati lagunya pendengar RRI. Satu persembahan dari Krisye, kemudian ada Hello, Dua Cincin.
4: Pengalaman yang lebih baik atau Fear of Better Options. FOBO, yang kemudian berevolusi menjadi FOMO. FOMO mulai menjadi bagian dari bahasa sehari-hari sejak media sosial seperti Facebook, Instagram, dan Twitter berkembang pesat pada dekade 2010-an. Platform ini memungkinkan pengguna untuk melihat aktivitas teman-temannya secara real-time, yang memperkuat perasaan takut tertinggal dari pengalaman sosial, perjalanan, atau acara menarik. Istilah Fear of Missing Out, FOMO, akhirnya secara resmi ditambahkan ke Oxford English Dictionary pada tahun 2013. Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 5111 410.

kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik, pendengar, lagunya Sakit Tak Tertahan ya. Dari dua dari Hello dengan Dua Cincin. Kita memang enggak bisa apa ya? Enggak bisa menolak perasaan. Karena apa? Sakitnya luar biasa kalau kita diduakan. Dan lagu ini bercerita tentang kekasih yang menduakan kita. Bayangkan, pendengar, sakit hatinya itu luar biasa. Ada apa ya di sore hari ini di Belaria Indonesia? Lagu-lagunya kayaknya patah hati semua judulnya ya. Oke, ini hanya sekedar lagu. Mudah-mudahan tidak demikian dengan pendengar. Semuanya bahagia, semuanya happy aja ya. Amin ya Rabbal Alamin. Ada gak yang ingin gabung lagi? Boleh ya, tak sapa dulu lah. Halo, Belaria Indonesia.
1: Halo, selamat sore.
0: Selamat sore, waalaikumsalam. Ini Putri ya?
1: Nggih.
0: Putri, apa kabar?
1: Kabar baik.
0: Alhamdulillah, ini dari tadi lagu-lagunya kayaknya patah hati gitu ya.
1: Iya.
0: Hari ini Dua Cincin lagi, aduh tambah sakit lagi. Putri, Putri ini dari Karang Intan, pendengar, salah satu kecamatan di Kabupaten Banjar ya.
1: Oke, ini habis anu tadi kan nyara habis di lampu tadi.
0: Oh iya kah? Berapa lama mati lampunya di sana?
1: Mulai jam 11 tadi, tapi ini anyar nyala.
0: Alhamdulillah, dari jam 11, 11, 12, 1, 2, 3. Hampir 4 jam setengah, 4 jam lebih ya? Hampir 5 jam.
1: Iya.
0: Iya, padahal kita kaya dengan batu bara. Baik, mudah-mudahan cepat berlalu aja, enggak mati-mati lagi lah, gitu ya.
1: Amin.
0: Amin. Putri mau lagu yang mana, Putri?
1: Lagu tuh dari Ungu aja, Ken.
0: Dari Ungu, sebentar. Sejauh Mungkin.
1: Oke. Okay.
0: Boleh, siap.
1: Ya.
0: Itu aja?
1: Ya, itu aja. Salam buatnya semuanya aja lah, yang sudah masuk atau yang belum masuk. Oke, okay. Buat Mbak Niar. Oke, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Karang Intan. Karang Intan itu nama kecamatan ya, pendengar ya. Kecamatan kalau tidak salah di daerah Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Oh ya, yang bergabung Bang Ramli juga, terima kasih ya Bang Ramli ya. Waalaikumsalam Bang Ramli. Mudah-mudahan sehat selalu di sana. Teman-teman semua yang barusan gabung menikmati acara kita juga, selamat bergabung. Mudah-mudahan diberikan karunia sehat, nikmat, lahir dan batin. Yang menikmati siaran kami di perjalanan, lagi menuju Banjarmasin atau keluar kota Banjarmasin, semuanya hati-hati di jalan ya. Jangan ngebut, utamakan keselamatan bukan kecepatan. Salam sehat semuanya, yang lagi terbaring sakit di rumah ataupun juga di rumah sakit, cepat pulih aja. Bang Wauno Tegal hadir, geh salam kenal ya. Wauno, kemudian Mareta Elvia, kakak umpat lah dari Lampung katanya. Oh ini, pian dari Banjar juga kah? Bisa bahasa Banjar? Lampung di mana? Mareta Elvia, salam kenal ya. Mudah-mudahan bisa mampir ke Banjarmasin, ke RRI boleh ya, tak tunggu. Mudah-mudahan rezekinya banyak, bisa bersilaturahmi ke Banjarmasin. Ya, oke. Kemudian ada Elvian juga, selamat gabung. Gimana pendengar? Ada lagi kah yang bergabung di sini? Kita coba cek di WA dulu. Mbak Ratu, selamat gabung ya. Mudah-mudahan sehat selalu. Dan pendengar, nanti kumandang azan di Kota Banjarmasin pukul 15.54 menit. Baik, berarti saya Niar pamit mundur di acara Belaria Indonesia untuk hari ini. Salam musik Indonesia, terima kasih kebersamaannya. Sampai jumpa.

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
2: Mana yuk.
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
4: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
0: Ini.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: له والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
2: Selamat menunaikan ibadah salat asar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah salat kita.

0: Menutup aurat bukan tanda kelemahan, bukan pula simbol keterbelakangan. Ia adalah bentuk taat, tanda cinta seorang hamba kepada Tuhannya. Saat kita menutup aurat, kita sedang berkata tanpa suara, tubuh ini amanah, bukan tontonan. Bukan untuk dipuji mata manusia, tapi untuk menjaga pandangan Allah tetap ridho. Cantik itu bukan saat semua mata melihatmu. Cantik itu saat Allah menjaga langkahmu. Karena kehormatan bukan dicari dari pujian, tapi dari ketaatan. Menutup aurat bukan tentang dunia melihat kita, tapi tentang bagaimana Allah menilai kita.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811511410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita, terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat, bahkan sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa memengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
0: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811511410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Sore, pendengar yang baru aja gabung di RRI Banjarmasin Pro 1. Kita jumpa ya di Banjarmasin Sore di program Ekonomi Digital. Kali ini kami hadirkan informasi Indonesia siap jadi kekuatan digital Asia. Menkomdigi nilai ekonomi digital harus berputar dalam negeri. Pendengar, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafidz menegaskan bahwa Indonesia tidak boleh lagi puas hanya menjadi pasar besar ekonomi digital. Indonesia harus naik kelas menjadi pencipta dan pemilik nilai, sehingga pertumbuhan digital benar-benar mensejahterakan masyarakat dan memperkuat ekonomi nasional. Dengan nilai ekonomi digital yang tentu mencapai 100 miliar US dollar terbesar di ASEAN dan diproyeksikan melonjak hingga 360 miliar rupiah, 360 miliar US dollar maksudnya ya, pada tahun 2030. Indonesia kini berada pada titik krusial untuk mengubah potensi luar biasa menjadi kekuatan ekonomi yang tangguh dan berkelanjutan. Dan pendengar, menghubungkan masyarakat adalah bagian yang cukup mudah. Justru bagian yang jauh lebih sulit, akan jauh lebih berharga, adalah menghubungkan sistem kita serta mengubah seluruh pertumbuhan itu menjadi kekuatan ekonomi yang berkelanjutan. Dan inilah babak ketika Asia Tenggara tidak mau hanya menjadi pasar, namun juga turut membentuk ekonomi digital. Ini dikatakan Mutia Hafidz dalam Asia Economic Summit di Jakarta Selatan. Yang tentu ini pendengar RRI, ia menjelaskan bahwa Indonesia itu memiliki segala modal untuk menjadi penggerak utama kawasan. Demikian dikatakannya pada 17 Juni 2026. Jadi Indonesia siap jadi kekuatan digital Asia. Menkomdigi mengatakan nilai ekonomi digital itu harus berputar di dalam negeri. Kami terus bersamai Anda di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Untuk pendengar yang baru aja bergabung, semoga aktivitas Anda sukses ya sore hari ini, dan semoga kita bisa menjalani hari ini akan lebih baik daripada hari kemarin. Tetap bersama kami.
1: UMKM yang naik kelas, bukan yang paling besar, tapi yang paling siap. Siap mengenali siapa pelanggannya, memahami kebutuhannya, dan membaca peluang pasar. Mulailah dari keuangan yang tertata. Pisahkan keuangan usaha dan pribadi. Catat setiap pemasukan dan pengeluaran. Hadirkan usaha di dunia digital. Bangun kepercayaan lewat konten dan promosi yang tepat. Jaga kualitas produk, perbaiki kemasan, dan terus berinovasi. Perluas jaringan, berkolaborasi, lengkapi izin usaha agar peluang makin terbuka. Dan ketika siap, saatnya melangkah lebih jauh, menembus pasar yang lebih luas, bahkan hingga ekspor. Mulai dari langkah sederhana hari ini. Karena naik kelas bukan soal besar usaha, tapi cara kita mengelolanya.

0: Kumpulan peristiwa hangat di Banjarmasin, Nunukan, Samarinda, Tarakan, dan Palangkaraya kami sajikan untuk menemani sore Anda. Disampaikan tim redaksi dari berbagai daerah di Kalimantan.
1: Saudara, kehadiran IKN akan menjadi
2: laporan selengkapnya. Esti Murdiastuti.
3: Oke, Ristia untuk
1: Anda masih bersama kami di Lintas Banjar
2: Nusantara. Ada informasi dari Kota Cantik Palangkaraya sore.
1: Ya, Rudi Miliadi selengkapnya melaporkan.
0: Dengar dan saksikan Lintas Banjar Nusantaraya, siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin, setiap Senin sampai Sabtu pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
4: Media Republik ini, selain itu rangka ini akan
2: dengan keikutsertaannya
1: kita ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
0: Lintas Banjar Nusantaraya. Lintas Banjar Nusantaraya. Dari Kalimantan untuk Indonesia. Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 511 410.

0: Pendengar RRI Banjarmasin, kita masih bersama di program Ekonomi Digital ya, yang pastinya kami bersamai Anda sore hari ini dengan tema Indonesia siap jadi kekuatan digital Asia. Nilai ekonomi digital harus berputar di dalam negeri. Pendengar, dengan 281 juta penduduk, hampir 40% populasi ASEAN, 220 juta pengguna internet, pertumbuhan ekonomi yang stabil, serta investasi asing langsung mencapai 55 miliar US dollar tahun lalu. 55 miliar US dollar tahun lalu, dan Indonesia siap memimpin. Indonesia telah menjadi ekonomi digital terbesar di ASEAN dengan nilai sekitar 100 miliar US dollar atau hampir sepertiga dari total kawasan. Namun besarnya angka tidak otomatis berarti kekuatan yang sesungguhnya. Oleh karena itu, Indonesia mendorong strategi retensi nilai agar manfaat ekonomi digital lebih banyak tinggal dan beredar di dalam negeri.
1: Tahukah kamu, bukti cinta kepada negeri tidak selalu ditunjukkan dengan hal-hal besar. Kadang, justru dimulai dari kebiasaan sederhana yang kita lakukan setiap hari. Kini, semakin banyak generasi muda, terutama milenial dan Gen Z, yang mulai peduli terhadap lingkungan. Mereka sadar, bumi yang kita tinggali perlu dijaga bersama agar tetap nyaman untuk generasi hari ini dan masa depan. Mulailah dari langkah kecil. Bawa tas belanja sendiri saat berbelanja. Pilih produk yang lebih ramah lingkungan. Gunakan kemasan isi ulang. Dan pilah sampah yang masih bisa didaur ulang. Pakaian lama pun bisa dimanfaatkan kembali, sehingga tidak menambah tumpukan limbah. Bahkan, memilih produk dari brand yang peduli lingkungan juga menjadi bagian dari aksi nyata menjaga bumi. Jangan lupa, lingkungan yang bersih tidak tercipta dengan sendirinya. Karena itu, mari ikut menjaga dan membersihkan lingkungan di sekitar kita. Ingat, setiap langkah kecil yang kita lakukan hari ini akan membawa perubahan besar di masa depan. Peduli lingkungan bukan sekedar tren, tetapi aksi nyata untuk menjaga Indonesia tetap lestari.

0: Ekonomi digital adalah aktivitas ekonomi yang memanfaatkan teknologi digital sebagai penggerak utama. Di era internet, transaksi, promosi, hingga layanan kini dapat dilakukan lebih cepat, luas, dan efisien. Namun, tantangan ekonomi digital masih nyata, seperti kesenjangan akses internet, rendahnya literasi digital, serta resiko penipuan daring. Pelaku UMKM di daerah juga masih menghadapi keterbatasan teknologi dan sumber daya manusia. Pemerintah mendorong penguatan ekosistem ekonomi digital melalui pelatihan, perlindungan konsumen, dan dukungan bagi UMKM Go Digital. Kolaborasi masyarakat, dunia usaha, dan teknologi menjadi kunci membangun ekonomi digital yang inklusif dan berkelanjutan. Ekonomi digital kuat dimulai dari literasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 511 1410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Terima kasih pendengar RRI, tetap bersama kami di RRI Banjarmasin Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Untuk sore hari ini, kita teruskan dengan program ekonomi digital. Pendengar RRI, teknologi digital harus meningkatkan produktivitas dan memberikan akses pasar yang lebih luas bagi UMKM, nelayan, petani, serta pelaku usaha kecil. Sebagai contoh, nelayan kini bisa menjual hasil tangkapan langsung ke pasar melalui aplikasi dan mendapatkan pendapatan jauh lebih besar. Produsen kecil juga dapat menjangkau pelanggan ke seluruh negeri, bahkan kawasan tanpa perantara yang mengambil sebagian besar keuntungan. Nah, inilah makna sebenarnya dari transformasi digital. Dan Mutia Hafidz juga mengatakan bahwa nilai terbesar AI tidak terletak pada teknologinya, melainkan pendengar ya, pada bagaimanakah kita memanfaatkannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Maju terus untuk pegiat UMKM, mari kita bertransformasi di ekonomi digital. Dari tadinya kita yang biasa-biasa aja, di ujung jari kita bisa berselancar dan bisa menjual produk kita untuk lebih luas jangkauannya.
1: Banjarmasin sore ini.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Terima kasih kebersamaan Anda di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Baik, pendengar RI Banjarmasin, demikian program Literasi Digital, Ekonomi Digital hari ini. Semoga informasi yang kami hadirkan memberikan inspirasi untuk pegiat UMKM ataupun juga pegiat Anda, warga tani dan nelayan, untuk bisa memasarkan produk yang Anda bikin, yang Anda produksi, agar pemasarannya lebih luas dan juga mendunia. Terima kasih ya kebersamaannya. Salam sehat, selalu bahagia.
1: Saya terima nikah dan kawinnya Sarbi Nurul Padilla, putri kandung Bapak, dengan pesanan tersebut berbaik.
2: Setiap pasangan tentu menginginkan keluarga yang bahagia dan harmonis. Namun, keluarga yang tangguh tidak hanya dibangun dengan cinta, tetapi juga dengan kesiapan dan perencanaan yang matang. Tingginya biaya hidup dapat menjadi tantangan bagi setiap keluarga. Tanpa perencanaan yang baik, masalah ekonomi dapat memicu konflik dalam rumah tangga. Sebelum menikah, bicarakan kondisi keuangan secara terbuka dengan pasangan. Susun anggaran bersama, pahami kemampuan finansial masing-masing, dan siapkan dana darurat untuk menghadapi keadaan yang tidak terduga. Jangan hanya mempersiapkan hari pernikahan, persiapkan juga kehidupan setelahnya. Perencanaan keuangan yang baik membantu mengurangi konflik, menjaga keharmonisan, dan memperkuat ketahanan keluarga. Ketahanan keluarga dimulai dari perencanaan yang matang.
3: Banjarmasin sore ini, WhatsApp 0811511410, Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, YouTube, RRI Persatu Banjarmasin.
1: Pendengar, sesaat lagi kami akan bersamai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya.

0: Banjar Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kembali menjumpai Anda Lintas Banjar Nusantara ya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin edisi hari ini Jumat 24 Juli 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Nunukan, Samarinda, Palangkaraya dan Tarakan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Bersama saya Dewi Sri Tanjung, inilah Lintas Banjar Nusantara selengkapnya. Ya, pendengar Lintas Banjar Nusantara ya, kita akan awali dari wilayah yang paling utara di Provinsi Kalimantan Utara, yaitu Kabupaten Nunukan.

0: Ya, pendengar dari Nunukan, saat ini ada rekan saya, Sasha. Halo, Sasha.
1: Halo juga Dewi, apa kabar?
0: Ya, selamat sore, Sasha. Alhamdulillah, kami semua di Palangkaraya sehat. Bagaimana juga Sasha dan teman-teman di Nunukan sore ini?
1: Alhamdulillah, sama. Kami juga di sini dalam keadaan sehat walafiat, dan juga untuk cuaca di Kabupaten Nunukan sore hari ini begitu cerah, Dewi.
0: Cerah ya, ini berbalik dong dengan kota Palangkaraya yang sore ini mendung. Mudah-mudahan hujan ya, karena hampir mungkin 3 minggu kota Palangkaraya tidak diguyur hujan, Sasya.
1: Waduh, cukup lama sekali ya. Berarti
0: Ya,
1: kekeringan ya bisa dikatakan
0: wah,
1: sana.
0: luar biasa. Iya. Iya, Sasya, ada informasi apa dari Nunukan sore ini?
1: Dari Nunukan sore hari ini, Dewi, ada informasi terkait di Dukcapil Nunukan yang perketat verifikasi nomor induk kependudukan.
0: Baik, silakan informasi selengkapnya bagaimana, Sasya?
1: Terima kasih Dewi, pendengar dan pemirsa. Di Dukcapil Nunukan perketat verifikasi nomor induk kependudukan guna mencegah dokumen WNA. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Muslimin.
2: Pelayanan administrasi kependudukan Adminduk di wilayah perbatasan Pulau Sebatik memerlukan ketelitian ekstra. Disdukcapil Kabupaten Nunukan menegaskan layanan jemput bola di Pulau Sebatik tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian demi menjaga keabsahan identitas warga negara. Sekretaris Disdukcapil Nunukan Wilson menyampaikan kecepatan penerbitan dokumen di lokasi pelayanan disesuaikan dengan jenis permohonan. Bagi pemula yang sudah memiliki

0: nomor induk kependudukan terdaftar, proses pembuatan KTP elektronik berlangsung sangat cepat. Berbeda bagi warga negara yang baru pertama kali mendaftar, prosesnya membutuhkan waktu sekitar 1 minggu karena harus melewati serangkaian prosedur verifikasi dan wawancara mendalam, serta persetujuan dari Dirjen Dukcapil Kemendagri. Prosedur ketat tersebut diterapkan di wilayah Pulau Sebatik karena berbatasan langsung dengan Malaysia. Nunukan rawan terhadap potensi penyalahgunaan dokumen kependudukan oleh pihak yang tidak berhak atau warga negara asing.
1: Karena ada proses untuk wawancara apa segala. Karena wilayah kita ini perbatasan, kita khawatir ada pemohon-pemohon yang identitasnya nanti sudah warga Malaysia gitu kan, atau warga-warga negara asing gitu yang kita
0: hasil. Melalui kombinasi kecepatan layanan bagi warga lokal dan sistem penyaringan bagi pemohon baru, Disduk Capil Nunukan berkomitmen untuk terus menghadirkan hak sipil warga perbatasan tanpa mengabaikan aspek kedaulatan data kependudukan nasional. Mimin Muslimin melaporkan.
2: Demikian informasi dari Nunukan. Selanjutnya saya kembalikan ke Dewi di RRI Palangkaraya.
3: Ya baik, terima kasih Sasha di Nunukan. Dan baiklah pendengar ya, dari Nunukan sekarang kami ajak Anda menuju Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Ya, pendengar di Banjarmasin ada rekan saya Niar. Selamat sore. Hai Niar.
1: Selamat sore juga, Dewi.
0: Iya, apa kabar Niar?
1: Alhamdulillah, kami yang bertugas selalu sehat, Dewi, dan sehat. Kami informasikan cuaca di Banjarmasin cerah banget hari ini.
0: Wah, cerah semua ya. Ya, secerah Niar sore hari ini ya.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Niar, ada informasi apa dari Banjarmasin?
1: Iya, informasi yang tentu dari Banjarmasin akan kami sampaikan hari ini mengenai peringatan Hari Anak Nasional, Dewi.
0: Oke, Hari Anak Nasional ya, Niar. Silahkan, bagaimana informasi selengkapnya, Niar?
1: Terima kasih. Pendengar dan pemirsa, peringatan Hari Anak Nasional menjadi momentum penting untuk menyoroti masih tingginya kasus kekerasan pada anak di Kota Banjarmasin. Dari catatan tersebut, aksi kekerasan di kalangan remaja seperti tawuran hingga penganiayaan anak di bawah umur mendominasi sepanjang tahun 2026. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Lukmanul Hakim.
2: Momentum peringatan Hari Anak Nasional tahun ini masih meninggalkan catatan penting bagi perlindungan anak di Kota Banjarmasin. Pasalnya, hingga Juni 2026, UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Banjarmasin mencatat kasus kekerasan anak mencapai 65 kasus. Angka ini mengalami peningkatan dibandingkan periode yang sama tahun 2025 lalu, yang tercatat sebanyak 56 kasus. Kepala UPTD PPA Kota Banjarmasin, Susan, menjelaskan kenaikan kasus kekerasan anak secara signifikan terjadi pada kelompok anak laki-laki. Kondisi tersebut dipicu oleh maraknya aksi kenakalan remaja seperti tawuran hingga penganiayaan terhadap anak di bawah umur.
3: Di dalam tahun dari Januari sampai Juni, Juli 2022, ada 5 kali gangster yang kita tangani, sehingga itu juga sangat mempengaruhi ibaratnya kenapa nilai anak laki-laki ini meningkat, karena mereka di gangster. Kemudian juga ada kasus pengeroyokan, ada membawa kasus senjata tajam, itu yang kita tangani seperti itu.
2: Sebelumnya pihak kepolisian juga telah menangani sejumlah kasus tawuran yang melibatkan kelompok remaja. Kapolresta Banjarmasin Kombes Pol Timbul RK Siregar menyebut mayoritas anak yang mereka amankan masih berusia belasan tahun yang sengaja memanfaatkan media sosial untuk mencari lawan tawuran.
4: Ya, kita minta dukungan kuat dari orang tua yang melekat langsung. Selain pengawasan kita juga, kita melaksanakan terus patroli ya, dari tingkat polsek, polres, dan juga dari satker polda, kita terus melaksanakan patroli saat ini. Patroli presisi untuk betul-betul Banjarmasin ini kondusif.
2: Meski kasus kekerasan anak saat ini didominasi aksi kenakalan remaja, bentuk kekerasan lain juga masih marak terjadi pada anak laki-laki maupun perempuan. UPTD PPA mencatat kasus kekerasan psikis masih mendominasi dengan total 16 kasus. Dilanjutkan kasus kekerasan seksual sebanyak 15 kasus. Lukmanul Hakim melaporkan.
1: Dewi, demikian laporan dari reporter kami dari Banjarmasin, Lukmanul Hakim, dan saya kembalikan kepada Dewi di RRI Palangkaraya.
0: Ya, baik, terima kasih Niar di Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

Baik, pendengar, Anda masih dalam Lintas Banjar Nusantara ya, yang disiarkan berjaringan RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Dan baiklah, selanjutnya pendengar, kami ajak Anda menuju Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Ya, pendengar di Tarakan ada rekan saya Zubaida. Ya, Jube, halo, apa kabar?
1: Iya, halo Dewi. Alhamdulillah kabar baik dan kalau
0: Alhamdulillah.
1: cuaca di Tarakan sore ini lumayan cerah ini Dewi.
0: Cerah ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ada informasi apa Jube dari Tarakan sore ini?
1: Terkait dengan Bumi Paguntaka sebagai kota layak anak.
0: Baik, silakan informasi selengkapnya, Jube.
1: Terima kasih Dewi, pemirsa dan pendengar. Pemerintah Kota Tarakan berkomitmen untuk menjadikan Bumi Paguntaka sebagai kota layak anak. Hal ini pun dilakukan diantaranya dengan menargetkan meraih predikat kategori Nindya. Berikut laporan Muhammad Rajabsyah.
2: Saya kira mudah-mudahan nanti bisa naik tingkat lagi lah ke depan. Dan kalau perlu ya sampai di Nindya.
3: Pemerintah Kota Tarakan masih belum puas dengan predikat kota layak anak kategori madya yang sudah diraih. Wali Kota Tarakan, Dr. Haji Khairul Emkes menargetkan Tarakan bisa naik tingkat Nindya pada verifikasi tahun depan. Hal itu disampaikan Khairul saat ditanya evaluasi kota layak anak di momentum Hari Anak Nasional di SMP Negeri 2 Tarakan, Kamis 23 Juli kemarin.
2: Kalau kita evaluasi kota layak anak kan sebenarnya sampai saat ini kita mah udah di madya ya.
4: Madya. Jadi dilihat tahun ini
2: teman-teman. Nah, tahun ya harapan kita mudah-mudahan sih bisa naik ke paripurna ya. Jadi sekarang ini masih di madya. Tapi saya kira mudah-mudahan nanti bisa naik tingkat lagi lah ke depan. Dan kalau perlu ya sampai di Nindya.
3: Khairul mengakui secara penilaian internal Tarakan sebenarnya sudah layak Nindya sejak tahun lalu. Namun hasil verifikasi tim pusat masih menempatkan Tarakan pada kategori madya. Meski demikian, Khairul menekankan penghargaan bukan tujuan utama. Yang lebih penting adalah bukti nyata di lapangan. Pemkot Tarakan sendiri telah merealisasikan berbagai fasilitas ramah anak. Di antaranya, taman bermain ramah anak dan menerapkan sekolah ramah anak. Khairul menyebut, sampai sejauh ini belum ada kendala berarti. Tantangan sekarang hanya untuk memberikan pemahaman kepada orang tua agar memahami perlindungan anak. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian informasi dari Kota Tarakan, kembali kepada Anda di Palangkaraya.
0: Baik, terima kasih Jube di Tarakan, Kalimantan Utara. Dan pendengar, saatnya kita ke RRI Samarinda ya, di Kalimantan Timur.

0: Ya, pendengar di Samarinda ada rekan saya Vira. Hai Vira, apa kabar?
1: Halo, selamat sore Mbak Dewi. Alhamdulillah RRI Samarinda sore ini sangat baik sekali dan juga cuacanya cerah nih Mbak Dewi. Apa kabar di Palangkaraya sana?
0: Iya, hampir cerah semua ya. Begitu juga dengan cuaca di tempat rekan-rekan kita sebelumnya. Iya, cuaca di Palangkaraya mendung, Vira.
1: Waduh, semoga segera cerah kembali ya Mbak Dewi.
0: Harapannya hujan ya, Vira.
1: Harapannya hujan ya, kan udah
0: iya,
1: lama gak hujan ya Mbak Dewi ya.
0: Iya, hampir 3 minggu Palangkaraya tidak ada hujan, Vira.
1: Oke, baik Mbak Dewi.
0: Iya, Vira, ada informasi apa dari Samarinda?
1: Ada informasi mengenai peringatan Hari Anak Nasional di Kalimantan Timur nih Mbak Dewi.
0: Hari Anak ya. Baik, silakan Vira, informasinya seperti apa?
1: Baik pendengar dan pemirsa, Hari Anak Nasional yang diperingati pada 23 Juli kemarin tidak hanya menjadi ajang seremonial. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menyiapkan berbagai layanan kesehatan, administrasi, dan edukasi bagi anak pada 30 Juli mendatang. Reporter RRI Samarinda, Cela Deva melaporkan selengkapnya.
2: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur akan menggelar peringatan Hari Anak Nasional ke-42 pada Kamis 30 Juli 2026. Peringatan tahun ini akan difokuskan pada pemenuhan hak dasar anak, layanan kesehatan, hingga perlindungan anak di era digital. Kepala Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DKP 3A Kalimantan Timur, Syarifah Alawiyah mengatakan, peringatan itu akan diawali dengan apel, kemudian dilanjutkan dengan berbagai kegiatan di Ruang Ruhirahayu Kantor Gubernur Kaltim. Mulai dari pameran busana, pengurusan akta kelahiran dan kartu identitas anak, hingga cek kesehatan gratis akan disiapkan.
3: Kemudian ada stan-stan juga. Ada stan, kita ada cek kesehatan tadi, cek kesehatan untuk anak. Nah, jadi alhamdulillah di situ juga nanti akan ada diukur untuk stuntingnya. Ini anak-anak ini ada sudah mengarah ke stunting nggak? Gitu. Jadi ada juga tes untuk kesehatan jiwanya. Nanti akan ada stand dari anak-anak SLB, dia punya prakaryanya akan ditampilkan juga di situ.
2: Wanita yang akrab disapa Yuyun itu menambahkan, Hari Anak Nasional 2026 tidak hanya diwujudkan melalui kegiatan seremonial. Setiap rangkaian acara juga dirancang untuk memberikan edukasi kepada orang tua, khususnya mengenai waspada dampak negatif sosial media. Hal itu pun disambut baik oleh salah satu orang tua, Anca, ayah dari anak usia 4,5 tahun itu menyampaikan agar pemerintah lebih memperhatikan konten di media sosial untuk anak.
4: Digitalisasi sekarang kan sudah merajalela ya, jadi saya berharap kedepannya bisa membatasi konten-konten yang khusus buat anak. Karena kan tidak bisa dipungkiri juga sekarang anak-anak itu udah banyak yang menggunakan gawai atau gadget kan ya.
2: Melalui edukasi dan pengawasan yang baik, anak-anak diharapkan mampu memanfaatkan teknologi dan media sosial secara bijak tanpa mengabaikan hak mereka untuk belajar.
5: RRI Samarinda, Cela Deva melaporkan.
1: Demikian informasi dari Samarinda sore ini dalam rangka Hari Anak Nasional. Kembali kepada Anda, Dewi di Palangkaraya. Mbak Dewi.
0: Iya, terima kasih Vira di Samarinda, Kalimantan Timur. Dan selanjutnya pendengar Lintas Banjar Nusantaraya sore ini kami akhiri dengan informasi dari Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Informasi dari Kota Palangkaraya, pendengar, anggota DPD RI Agustin Terasnarang meninjau langsung perkembangan pembangunan Gereja Maranatha di Jalan Diponegoro, Kota Palangkaraya pada Kamis pagi guna memastikan pengerjaan proyek yang dibiayai oleh APBD ini bisa selesai tepat waktu dan setiap material sesuai dengan spesifikasi. Berikut Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Saya itu selalu berpikir pemeliharaan. Jadi seketika kita mengadakan, maka seketika itu harus berpikir pemeliharaannya gimana.
2: Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia DPD RI Agustin Terasnarang melakukan kunjungan kerja ke lokasi pembangunan Gereja Maranatha di Jalan Diponegoro Palangkaraya pada Kamis pagi untuk meninjau langsung progres pembangunan rumah ibadah tersebut guna memastikan proses pembangunan yang dibiayai melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD Kalimantan Tengah berjalan sesuai dengan rencana sehingga nantinya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai sarana ibadah yang representatif. Usai meninjau setiap sudut dan juga melihat bagian atas bangunan, kepada RRI Agustin Terasnarang menegaskan perlu adanya pemeliharaan bangunan termasuk dalam hal material lantaran bahan-bahan yang digunakan saat ini kebanyakan dari luar Kota Palangkaraya. Kemudian tidak luput perhatian terkait lampu ruangan yang juga harus dipikirkan terkait pemeliharaannya karena bagian ini sangatlah penting.
1: Saya itu selalu berpikir pemeliharaan. Jadi seketika kita mengadakan, maka seketika itu dia harus berpikir pemeliharaannya gimana. Nah, oleh karena itu, tadi saya sudah bicara dengan pelaksananya, ada pemahaman, memang perlu ada ya, efisiensi di satu pihak, tapi lebih efektif. Desain kan udah ada udah ada gambarnya, dan di sini materialnya pun juga udah siap. Dan tadi saya bilang mengenai masalah warna, hati-hati, jangan ditanya kepada perorangan, tetapi harus betul-betul disesuaikan dengan lingkungan sini.
2: Sementara itu di tempat yang sama, Ketua Pembangunan Gereja Maranatha Rawing Rambang menyebut kedatangan anggota DPD RI ke lokasi pembangunan gereja merupakan kedua kalinya untuk meninjau langsung perkembangan pembangunan salah satu gereja termegah di Kota Palangkaraya, bahkan Kalimantan Tengah ini. Itu artinya, lanjut Rawing Rambang, anggota DPD RI memberikan perhatian yang luar biasa terhadap pembangunan gereja milik GKE ini. Di samping juga dukungan Gubernur Kalimantan Tengah terhadap pembangunan gereja tersebut sangatlah luar biasa.
3: Beliau ini kan yang kedua ya, artinya beliau memberikan perhatian yang luar biasa terhadap pembangunan gereja ini karena beliau salah satu pembina daripada pembangunan gereja Maranatha ini. Di samping juga dengan Pak Gubernur saya rasa luar biasa karena gereja ini merupakan gereja yang ikonik, gereja yang ikonik dan menjadi gereja yang paling bagus lah saya rasa di Palangkaraya bahkan mungkin Kalimantan.
2: Gereja Maranatha ini nantinya digadang-gadang sebagai ikon baru Kota Palangkaraya karena bentuk dan ukurannya yang sangat besar serta posisinya tepat di tengah kota dan di pinggir jalan protokol yang strategis. Selanjutnya tidak hanya bangunan, lingkungan sekitar juga akan diperindah sehingga bisa menjadi lokasi wisata rohani di tengah ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah. Pembangunan Gereja Maranatha didanai melalui APBD tahun anggaran 2026. Paket pengerjaan konstruksi tersebut memiliki nilai pagu sekaligus harga perkiraan sendiri atau HPS sebesar 14,54 miliar rupiah menggunakan jenis kontrak harga satuan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Laporan reporter Aga Jaya Bijaksana tadi, pendengar, mengakhiri lintas Banjar Nusantara sore ini. Dan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, Dewi Sri Tanjung menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Lintas Banjar Nusantara.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811511410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
1: Kilau Pancasila,

0: Halo, selamat bergabung di RRI Banjarmasin Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar RRI Banjarmasin, satu laporan dari reporter Robi Anggatama kami hadirkan untuk Anda sore hari ini. Pendengar, persoalan belasan siswa atlet kelas khusus olahraga KKO SMA N2 Banjarmasin yang sebelumnya dinyatakan tidak naik kelas akhirnya menemui titik terang. Seluruh siswa yang merupakan atlet tersebut dipastikan naik kelas setelah pihak sekolah bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Dispora Kalimantan Selatan menyelesaikan persoalan yang sempat menjadi perhatian publik. Kepastian tersebut disampaikan dalam konferensi pers yang digelar di SMA N2 Banjarmasin hari Jumat 24 Juli 2026. Kegiatan itu pendengar RRI dihadiri Kepala SMA N2 Banjarmasin Muhdi Harto, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalsel H. Abdurrahim, Kabid Pembudayaan Olahraga Dispora Kalsel M. Anugrah, serta Kasih Pengelolaan Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga Dispora Kalsel Asfia Urrahman. Kepala SMA N2 Banjarmasin Muhdi Harto menyampaikan persoalan tersebut setelah diselesaikan melalui koordinasi dan kerjasama lintas instansi. Ia memastikan tidak ada siswa atlet yang dirugikan akibat persoalan yang sebelumnya terjadi. Dan alhamdulillah, hari ini kendala dalam hal siswa KKO nyatanya sudah selesai ya, dan semua bisa tersenyum. Kami di SMA N2 bersifat kooperatif katanya dan bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan juga Dispora sesuai dengan visi gubernur, yaitu bekerja bersama merangkul semua, dan insya Allah siswa tidak ada yang dirugikan. Ini dikatakan Muhdi Harto. Menurut Muhdi, persoalan ini bermula dari perbedaan pemahaman terhadap aturan penilaian siswa berprestasi, dalam hal ini kelas KKO. KKO itu, pendengar RRI, adalah persoalan belasan siswa kelas khusus olahraga. Dan pendengar, dapat kami informasikan juga untuk Anda ya, di kesempatan sore hari ini, bahwa dalam peraturan yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan, bagi siswa berprestasi yaitu atlet akan mendapatkan nilai tambah. Jadi peraturan yang dikeluarkan oleh sekolah itu sebenarnya hanya dari satu pihak saja. Ini dikatakan oleh Abdurrahim, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalsel. Ia menjelaskan regulasi Kementerian Pendidikan pada dasarnya telah memberikan ruang bagi siswa yang berprestasi untuk memperoleh nilai tambahan. Karena menurutnya, aturan yang sebelumnya diterapkan sekolah belum sepenuhnya mengakomodasi ketentuan tersebut. Nah, untuk memberikan kepastian aturan, Dinas Pendidikan Kalsel berencana menyusun peraturan gubernur yang mengatur pelaksanaan KKO secara lebih komprehensif. Jadi regulasi tersebut nantinya disusun bersama pihak sekolah, dispora, dan pemangku kepentingan olahraga agar pelaksanaan KKO memiliki pedoman yang jelas. Untuk informasi selengkapnya silahkan di rri.co.id.
1: Banjarmasin sore ini.
2: Kebayang gak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.

0: Halo Cinta, iya abang masih di jalan nih. Ntar ya abang telepon lagi deh. Aduh, hampir. Untung masih selamat. Alhamdulillah ya Allah.
1: Sekarang masih selamat, tapi nanti bisa aja gak selamat di jalan.
2: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811511410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

panas banget. Ini kayaknya mataharinya lagi semangat banget ya. Tapi jangan disepelekan. Cuaca panas ekstrim ternyata bisa bikin badan tumbang loh. Pastikan tubuh kamu tetap terhidrasi dan jangan tunggu haus dulu baru minum ya. Dan gunakan pakaian yang tipis, tentunya menyerap keringat. Kalaupun harus keluar rumah juga nih, kamu jangan lupa pakai sunscreen dan pelindung kayak topi atau payung ya. Waspadai juga kalau misalnya tiba-tiba pusing ataupun mual. Kalau mulai merasa nggak enak badan, segera aja deh cari tempat teduh buat istirahat. Tetap aktif, tetap sehat, dan tetap waspada cuaca panas. Kesehatanmu nomor 1.

0: I Banjarmasin Pro 1, tumpukan sampah di tempat penampungan sementara TPS Zafri Zamzam, Kota Banjarmasin sempat meluber ya hingga ke tepi jalan. Kejadian ini sebelumnya dipicu oleh kendala pasokan bahan bakar minyak BBM pada armada truk pengangkut. Kendala tersebut sempat membuat operasional armada tidak berjalan maksimal sebagaimana mestinya. Keterbatasan jatah BBM harian membuat jumlah armada truk pengangkut yang beroperasi mengalami penyesuaian. Pengawas TPS Zafri Zamzam Subekti mengatakan operasional pengangkutan sampah di lokasi tersebut memang sempat tersendat selama beberapa waktu. Pengurangan armada yang turun ke lapangan berimbas pada keterlambatan pengangkutan volume sampah warga. Dan sebelumnya biasa 3 armada truk yang mengangkut sampah setiap hari, tapi saat itu terbatas hanya 1-2 armada saja. Nah, Subekti juga menjelaskan keterbatasan kota BBM harian membuat petugas harus mengatur strategi pengangkutan. Hal tersebut membuat tumpukan sampah sempat menyisa di area penampungan sementara. Jadi kalau keluhan dari masyarakat ya pasti ada, tapi kita berikan penjelasan juga kondisinya seperti apa. Demikian dikatakannya. Dan kondisi sampah yang sempat meluber, pendengar, juga sempat memicu keluhan dari para pelaku usaha dan juga warga sekitar karena aroma tak sedap yang muncul dirasakan cukup mengganggu kenyamanan aktivitas warga. Silakan untuk selengkapnya Anda boleh klik rri.co.id. Informasi mengenai sempat meluber pengangkutan sampah di TPS Zafri Zamzam berangsur normal. Satu laporan yang disampaikan oleh reporter Muhammad Lukmanul Hakim.
1: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 511 410.

0: Pukul 18 waktu Indonesia Tengah, inilah Cek Fakta Pro 1 RRI Banjarmasin. Beredar unggahan di media sosial berisi tautan pendaftaran bantuan sosial Bansos Hari Kemerdekaan ke-81 RI. Tautan tersebut beredar pada 21 Juli 2026. Faktanya, tautan pendaftaran bantuan sosial Bansos Hari Kemerdekaan ke-81 RI tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari liputan6.com, penelusuran mengarah pada pengumuman dari Kementerian Sosial Kemensos di situs resminya kemensos.go.id yang berjudul Waspada Hoax Terkait Bantuan Sosial. Sehingga jika ada tautan untuk pendaftaran mendapatkan bantuan dan meminta sejumlah data pribadi seperti nama, foto KTP hingga nomor pribadi, maka itu merupakan modus pencurian data atau bisa menghubungkan ke pinjaman online ilegal. Masyarakat dihimbau agar selalu mengecek ulang kebenaran berita dan tidak ikut menyebarkannya. Adapun penerima bantuan sosial program Kartu Sembako atau BPNT dan PKH adalah masyarakat yang terdaftar ke dalam satu data terpadu kesejahteraan sosial DTKS. Jika masyarakat layak menerima namun belum terdaftar dalam DTKS, bisa diusulkan pemerintah daerah atau mengajukan melalui aplikasi Cek Bansos di menu usul sanggah. Demikian Cek Fakta di kesempatan sore hari ini, Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Banjarmasin sore ini.
3: Pendengar, GTRA Kalso perkuat sinergi reforma agraria dan kesejahteraan masyarakat. Pendengar, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional BPN Provinsi Kalimantan Selatan menggelar rapat koordinasi akhir tahun gugus tugas reforma agraria GTRA Provinsi Kalimantan Selatan tahun anggaran 2026 hari Jumat 24 Juli 2026. Kegiatan yang berlangsung di Aula Kanwil BPN Kalsel ini menjadi momentum evaluasi pelaksanaan reforma agraria sekaligus memperkuat sinergi lintas sektor dalam mempercepat program strategis pertanian di Kalimantan Selatan. Adapun rapat dihadiri unsur pemerintah Provinsi Kalsel, pemerintah kabupaten dan kota, instansi vertikal, serta anggota GTRA Provinsi Kalsel. Kepala Kanwil BPN Kalsel, Budi Kristiana, mengatakan reforma agraria tidak hanya berkaitan dengan penataan aset melalui legalisasi tanah, tetapi juga penataan akses masyarakat, akses agar masyarakat dapat memanfaatkan lahan secara produktif dan berkelanjutan. Selengkapnya di rri.co.id.

Pendengar RRI Banjarmasin Pro 1, cuaca panas ya, pastinya kita merasakannya juga. Dan ternyata cuaca panas berpotensi meningkatkan risiko dehidrasi hingga serangan panas. Kondisi tersebut dapat membahayakan kesehatan apabila tidak segera dicegah dan ditangani. Hal ini disampaikan Muhammad Rizki, SKM Petugas Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Puskesmas Karangmekar Banjarmasin Timur. Ia mengajak masyarakat menerapkan berbagai langkah yang sederhana untuk menjaga kesehatan selama cuaca panas. Menjaga suhu inti tubuh tidak cukup hanya mengandalkan pendingin ruangan. Masyarakat juga perlu memperhatikan asupan cairan, pola makan, pakaian, aktivitas, hingga kondisi lingkungan tempat tinggal. Jadi, jangan hanya bereaksi ketika cuaca panas, tetapi terapkanlah strategi perlindungan agar suhu inti tubuh tetap stabil setiap hari. Dan ia menjelaskan juga kebutuhan cairan tubuh, idealnya itu pendengar sekitar 2 hingga 3 liter air putih ya setiap hari. Air kelapa dan infus water juga dapat menjadi pilihan untuk membantu menjaga keseimbangan elektrolit. Dan sebaliknya, konsumsi kopi, teh, minuman manis, serta makanan tinggi garam sebaiknya dibatasi. Kebiasaan ini berpotensi mempercepat dehidrasi dan mengganggu keseimbangan cairan tubuh.

0: 0811-5111-410.
1: Dalam hidup, banyak dari kita sibuk mencari rezeki di tempat-tempat yang menguras tenaga dan jiwa. Bekerja tanpa lelah, menyusun rencana demi rencana, dan bahkan berlari mengejar segala peluang yang ada. Namun, seringkali kita lupa, ada satu jalan yang justru membuka banyak pintu kebaikan. Kalimat indah yang kadang diri kita lupa, yakni mengucap istighfar.

0: Memohon ampun bukan hanya tentang menghapus dosa. Di balik kalimat astagfirullah, tersimpan janji keberkahan. Bukan hanya harta, bukan sekedar uang, tetapi setiap bentuk kemudahan, ketenangan, dan kebaikan yang menopang hidup kita. Kadang, rezeki terasa sempit bukan karena kurangnya usaha, melainkan karena ada penghalang yang tak terlihat. Dosa yang belum kita sadari, kesalahan yang belum dimintakan ampun. Jadikan istighfar sebagai teman yang setia dalam setiap langkah.
1: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, YouTube, RRI Pro1 Banjarmasin.
2: Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, segera kita dengar pengajian Al-Quran Surah An-Nisa ayat 1 dan seterusnya dibacakan Qori'ah Raudah.

0: الجليلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
2: Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah salat maghrib kita.

0: Jika seorang hamba mendirikan sholat sesuai dengan ketentuan dan petunjuk syariat, maka sholat tersebut akan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Quran, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Quran Surah Al-Ankabut ayat 29.
1: Banjarmasin sore ini. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Menikmati lagu lama ya, bersama Warna Dalam Hati Saja. Baik, terima kasih Anda yang selalu setia dengan RRI Banjarmasin Prasatu. Anda yang tentu malam hari ini lagi menantikan makan malam, semoga hadirnya lagu dan informasi dari rri.co.id akan membuat Anda semakin banyak tahu update informasi terkini dari Banua Kalsel ataupun juga informasi seluruh Indonesia bahkan dunia. Jangan lupa ya, klik rri.co.id. Pendengar, salah satu yang kita impikan sampai tua adalah sehat. Dan dengan sehat kita bisa melakukan olahraga. Salah satunya adalah jalan kaki. Ini menjadi salah satu aktivitas fisik yang mudah dilakukan, bermanfaat juga bagi kesehatan tubuh. Agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal, aktivitas ini perlu dilakukan secara rutin selama minimal 30 menit setiap hari sebanyak 5 kali dalam seminggu. Dilansir dari ayosehatkemkes.co.id, masyarakat disarankan mempersiapkan perlengkapan yang nyaman sebelum memulai rutinitas jalan kaki. Jadi gunakan sepatu olahraga yang sesuai dengan kaki kita ya, pakaian yang menyerap keringat, serta topi atau tabir surya apabila beraktivitas di bawah terik matahari. Sebelum berjalan kaki, lakukan pemanasan atau peregangan selama 5 hingga 10 menit. Setelah selesai berolahraga, lakukan pendinginan untuk membantu mengurangi risiko nyeri dan cedera pada otot maupun persendian. Selengkapnya di rri.co.id.

0: Mungkin masa kecil bisa berakar dari pengalaman yang kita alami sebagai anak. Seperti melihat orang tua depresi, bertengkar hebat, berlaku kejam, atau bahkan mengabaikan kebutuhan kita untuk merasa aman. Luka ini mempengaruhi cara kita melihat dunia, orang lain, bahkan cara kita menjadi orang tua. Coba renungkan, sudahkah kita menyelesaikan diri sendiri? Saat kita jujur pada diri sendiri, tanpa menyalahkan anak, baru kita bisa hadir sepenuhnya untuk mereka. Langkah awalnya sederhana, sadar luka, mau belajar, dan siap berubah. Pelan-pelan, tapi pasti, kedekatan itu akan kembali. Anak kita tidak butuh orang tua yang sempurna. Mereka hanya butuh kita ada, mendengar, dan tumbuh bersama. Ingat, menjaga kedekatan dengan anak itu adalah perjalanan seumur hidup. Mulailah dari diri sendiri dan mulai hari ini.
1: Banjarmasin sore ini.

0: Pendengar RRI Banjarmasin Pro 1, terima kasih Anda selalu bersama di Banjarmasin sore ya. Dan akan segera berganti dengan Banjarmasin malam. Saya Niar, segera pamit mundur menemani Anda hari ini. Insya Allah besok kita akan ketemu lagi. Ada Auliana yang akan menemani Anda di Banjarmasin malam. Nanti pada pukul 19, jangan lupa Anda bisa bergabung di acara Lentera Kehidupan. Temanya bagus banget ya, menyayangi anak di tengah bisingnya dunia digital. Dan ini dalam rangkaian momentum Hari Anak Nasional 23 Juli 2026. Nanti ada narasumber dari UIN Antasari Banjarmasin. Beliau adalah pustakawan UIN Antasari Banjarmasin, Bapak Dr. Ahmad Syauqi ya, yang akan berbagi inspirasi di malam hari ini. Jangan lupa pendengar, ayah bunda, mama abah di 0811511410 dan 0511325162. Mari kita berikan yang terbaik dan paling baik untuk putra-putri kita. Mereka adalah investasi dunia akhirat ya. Bergabung ya di acara Lentera Kehidupan.
1: Ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch, yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.

Kata emosi mungkin tidak asing dalam telinga kita, karena kebanyakan orang pasti sering meluapkan emosinya. Tapi kebanyakan orang juga sering mengartikan emosi itu sebagai kemarahan atau amarah yang ada dalam dirinya. Emosi didefinisikan sebagai perasaan yang terjadi ketika seseorang berada dalam kondisi atau sedang terlibat dalam interaksi yang penting baginya. Baik marah, senang, sedih, takut, dan lain sebagainya. Apa pentingnya mengontrol emosi? Mengontrol emosi sangat penting untuk meningkatkan kecerdasan emosional. Mengontrol emosi juga dapat menjauhkan dari berbagai hal buruk. Banyak orang tentu telah mengetahui berbagai hal buruk atau kemungkinan buruk yang sangat mungkin terjadi akibat tak bisa mengontrol emosi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami.

Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro 1 Kanal Purposi dan Inspirasi FM 97,6 MHz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar. Menemani Anda di edisi hari ini Jumat 24 Juli 2026. Setelah tadi Niar yang membersamai Anda di Banjarmasin sore, saya Auliana yang akan menyapa dan membersamai Anda hingga pukul 24 malam nanti di Banjarmasin malam. Tentunya banyak acara malam hari ini yang dapat Anda ikuti, di antaranya tablik udara Lentera Kehidupan kerjasama dengan UIN Antasari Banjarmasin. Sesaat lagi kami hadirkan untuk Anda. Dan juga nanti jangan kemana-mana, tepat pukul 10 waktu Indonesia Tengah kami akan hadirkan bintang tamu Koni Dio. Iya nanti ya, tentunya yang mana Anda bisa dapat bergabung nanti di Melodi Memori Pro 1 RRI Banjarmasin. Dan nanti tidak hanya Koni Dio yang akan menyapa Anda di Melodi Memori, nanti juga ada salah satu artis yang mungkin nanti ini diantaranya adalah favorit Anda, Ervin Edan. Ya, jadi Ervin Edane nanti akan juga kolaborasi nanti bersama Koni Dio yang akan mengisi Melodi Memori malam hari ini. Baik, pendengar, saatnya kami ajak Anda bersama untuk mengikuti tablik udara Lentera Kehidupan kerjasama dengan UIN Antasari Banjarmasin.
1: Tablik udara Pro 1 FM RRI Banjarmasin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, tentunya kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, serta tentunya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana di kesempatan malam hari ini kita diberikan kesehatan dan dapat bersua kembali di Lentera Kehidupan tablik udara kerjasama dengan UIN Antasari Banjarmasin. Pendengar, kami mengajak Anda juga untuk bergabung nanti di sesi interaktif di dua line telepon 0811511410 dan juga 0511325562 serta WhatsApp Pro 1. Untuk tablik udara Lentera Kehidupan malam hari ini juga dapat Anda ikuti melalui kanal YouTube Pro 1 RRI. Anda juga dapat bergabung melalui live chat YouTube kami, dan siaran Pro 1 juga dapat Anda ikuti dan dengarkan melalui RRI Digital. Sudah hadir narasumber pustakawan UIN Antasari Banjarmasin, Ustadz Dr. Ahmad Sauki SAG SIP MPDI, tentunya dengan tema kita malam hari ini menyayangi anak di tengah bisingnya dunia digital. Langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar baik Ustaz?
2: Alhamdulillah
0: sehat. Iya, ini temanya menarik nih Ustaz ya. Menyayangi anak di tengah bisingnya dunia digital ya. Kalau kita berbicara tentang dunia digital, sangat pesat sekali saat ini ya Ustaz ya. Tentunya ini berdampak sekali dalam keluarga.
2: Betul.
0: Iya, baik. Sebelum Ustadz kita ajak pendengar untuk bergabung, silahkan Ustadz Sauki untuk memberikan pengantar tema kita di kesempatan malam hari ini. Silahkan Ustadz.
2: Oke, makasih banyak perbualannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi surah li sadri wa yasalli amri wa ahlul uqdatan bilisani yabqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim la hawla wa la quwata illa billahi la'alim. Para pendengar RRI yang saya muliakan ya. Di hari ini, hari Jumat ya, di tanggal 24 Juli 2026 Masehi, yang bertepatan juga dengan tanggal 9 Safar 1448 Hijriah ya. Nah, kemarin kita memperingati adalah Hari Anak Nasional yang bertepatan juga dengan tanggal 23 Juli 2026 Masehi. Nah, Hari Anak Nasional ya, tentunya ini bukan hanya sekedar peringatan yang setiap datang setiap tahun. Nah, ini adalah menjadi momentum bagi kita untuk berhenti sejenak, melihat wajah anak-anak kita dan bertanya dengan jujur, sudahkah kita benar-benar menyayangi mereka? Nah, pertanyaan ini menjadi sangat penting. Kenapa? Karena anak-anak kita hari ini tentunya mereka tumbuh di tengah dunia digital yang semakin bising. Bukan hanya bising oleh suara kehidupan ya, tetapi juga oleh derasnya arus informasi dan juga dunia digital. Mulai bangun tidur sampai tidur kembali, anak-anak itu berhadapan dengan yang namanya handphone atau smartphone atau gawai ya. Dengan adanya media sosial, game daring, video dan berbagai informasi dari seluruh penjuru dunia. Nah, dunia mereka sekarang menjadi lebih luas. Nah, tetapi juga bahkan lebih kompleks lagi. ya. Nah, teknologi tentunya banyak membawa manfaat ya. Anak dapat belajar, membaca, mencari informasi, mengembangkan kreativitas dan berkomunikasi dengan lebih mudah. Nah, namun di balik manfaat tersebut tentunya ada risiko. Jadi risiko paparan konten berbahaya, perundungan cyber, penipuan, eksploitasi hingga berbagai bentuk kekerasan dan manipulasi di ruang digital. Nah, karena itu ketika kita berbicara tentang anak dan teknologi, persoalannya bukan hanya tentang berapa lama anak menggunakan gawai. Nah, tetapi yang paling penting adalah kita bertanya lebih mendalam, mengapa anak begitu betah dengan artinya mengapa anak begitu betah berada di dunia digital. Nah, kadang mereka mengapa juga terkadang lebih nyaman bercerita kepada orang lain di dunia maya daripada kepada orang tuanya sendiri. Nah, jangan-jangan persoalannya bukan semata-mata karena anak terlalu dekat dengan gawai. Bukan pula karena gawai mungkin lebih menawarkan sesuatu yang tidak selalu mereka dapatkan di rumah. Ya, seperti apakah itu perhatian, hiburan, pengakuan, dan juga ruang untuk berkreasi. Nah, maka tantangan terbesar kita tentunya bukan hanya bagaimana menjauhkan anak dari teknologi, tetapi yang paling itu adalah memastikan bahwa kasih sayang dan kehadiran keluarga itu tentunya lebih kuat pengaruhnya di dunia digital. Nah, dalam Islam anak itu adalah merupakan amanah ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah At-Tahrim ayat ke-6 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Nah, artinya wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa menjaga anak itu bukan hanya memenuhi kebutuhan fisiknya. Nah, tetapi menjaga anak itu berarti juga menjaga akidahnya, akhlaknya, pikiran, perasaannya, dan juga masa depannya. Nah, di era digital, menjaga anak tentunya bukan berarti hanya mendampingi mereka memasuki ruang digital dengan aman dan bijaksana. Nah, tetapi juga itu adalah menjadi PR bagi kita semua untuk mempersiapkan anak-anak kita agar hidup sehat, cerdas, kritis, dan berakhlak di tengah perkembangan teknologi. Nah, demikian sekilas seperti Ibu itu artinya.
0: Baik, jadi tentunya anak dan teknologi digital serta keluarga ini harus bisa sinkron, harus bisa memberikan waktu gitu ya. Betul. Ustadz ya, terhadap perhatian kepada anak, jangan mau tidur handphone. Ya. Jadi hampir-hampir tidak ada perhatian seperti betul. Itu ya Ustaz ya, karena anak juga perlu perhatian orang tuanya. Iya, baik, silakan kami ajak Anda bergabung 0811511410 dan juga 0511325562. Assalamualaikum.
3: Salam. Ya. Dari Aci Amah.
0: Iya, Mbak Amah silakan.
3: Panu ulunnya baik muncul pula kada anak, tapi lu melihat keponakan ulun secara semuanya tuh HP tapi udah pian. Cuman ada Jepang dibatasinnya kalau inya lagi ada belajar disarki abahnya. Yeah. Jadi bawa abahnya berjalan-jalan supaya menghibur, jangan HP tapi merusak mata juga. Dan ada konten-konten yang kada baik tuh dilihat. Untung ngacak lihat anon TikTok tuh kan banyak nang porno-porno itu nang khawatirnya. Untung di zaman kami dulu kada ada. Tapi jujur jarang Bapak tadi lo jadi hidin ano tanggung jawab orang tua tuh sangat berat, makanya disiplin. Ulun zaman dahulu tuh kada ada HP, tapi ada jua pen kaset-kaset CD itu di zaman kami tuh orang bejual yang porno-porno tuh ada pen. Ada kejadian anak sekolah mamanya lan abangnya pegawai lo, jadinya di rumah sorangan lan kawannya menyetil porno sampai buah pisang tuh pen tak aja lu ke rumah sakit itu nak ujar menjadi sampai terjadi di zaman wah ini takutan bener mendengar gitu. Nah, itu aja sekilasnya. Nah,
0: oke, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan di belakang Mbak Amah 0811511410 dan juga 0511325562. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, Pak Cakrawala.
4: Temanya apa nih, tentang anu kah, keluarga kah?
0: Inggi, menyayangi anak di tengah bisingnya dunia digital.
4: Inggi. Jadi menyayangi anak inilah sama dengan Ibrahim menyayangi anak pun Ismail. Kalau nya menyayangi anak ini kita harus terbuka aja kan. Artinya seorang ayah mengabdi kepada Allah, seorang istri mengabdi kepada Allah, seorang anak mengabdi kepada Allah. Itu peripatnya masing-masing tuh, tapi sama-sama kepada Allah. Kadang-kadang peripat seorang ayah kepada Allah tidak diketahui anak. seorang peribad anak juga tidak diketahui oleh ayah. Masing-masing punya peribad masing-masing bersatu di dalam ibadah, yaitu peristiwa Nabi Ibrahim, Hajar, dan Ismail tersebut. Jadi kalau anak ini benar-benar pertama dulu untuk meyakini tauhid lah dulu, karena tauhid ini kan berat. Ibrahim aja bertentangan abahnya, kadang-kadang seorang nabi Nuh kehilangan istrinya, kehilangan anaknya. Nah, jadi masing-masing untuk menegakkan tauhid ini, tauhid inilah yang harus ditanamkan kepada anak agarnya mengerti gitu. Nah, jadi kadang-kadang ideologi lain itu kan mengajarkan tauhid, mengajarkan apa nih, seorang anak itu, nah, ditakoni ada wadai, tutup matanya, tutup mata, mbak itu ada wadai. Siapa memberi wadai ini? Yang memberi wadai ini ibu guru ya. Nah, itu ibu guru nih berarti kan bukan Tuhan kalau ya. Itu ada penanaman gitu dari sejak dini, itu cara-cara komunis loh. Jadi untuk kita melawannya, supaya kita menanamkan tauhid itu, pertama kita harus menghafal Asmaul Husna loh. Anak nanti harus hafal Asmaul Husna. Orang Tuhan ini kan banyak ada hafal. Jadi kita wajib menghafal Asmaul Husna. Kalau ini sudah menghafal Asmaul Husna, tingkat berikutnya baru pendalaman. Nah, itu salah satu ukuran untuk mengukur anak tuh. Nah, kalau ini sampai menghafal Al-Quran lebih hebat lagi itu. Yang kalau Asmaul Husna itu kan tapi banyak 99. Kemudian baru dari situ kita mengarahkan arti-artinya. Nah, mudah-mudahan dia bisa menghayatinya. Kemudian tingkat lanjut, tingkat dalam perbuatan sehari-hari itu kadang-kadang bisa melanggar perintah Allah, artinya melawan tauhid. Ada haram dan halal dan sebagainya, ada pergaulan, ada zina dan sebagainya. Nah, itu tingkat lanjut. Yang pertama itu tauhid dulu, yang mengerti tauhid itu, nah, sehingga kalau salah bisa bertobat. Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan di belakang Pak Cakrawala Bintang 0811511410 dan juga 0511325162 serta WhatsApp Pro 1. Silakan Ustaz, ada dua. Oh, ada ya. Baik. Kita terima dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ulia.
0: Pak Muaz, sehat kah?
5: Malahnya aku sebaliknya lah, betakun lah sehat aja kah.
0: Alhamdulillah, inggi mudah-mudahan sehatan beratan kita lah, Pak Muaz lah.
5: Ya, mudah-mudahan kita sehat beratan, insya Allah, mudah-mudahan.
0: Inggi, silahkan.
5: Nah, mohon, makasih Mbak Ulia.
0: Inggi.
5: Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Muaz.
5: Mohon izin. Ulun rasa bingung jupang sudahlah. Tapi alhamdulillah masih ada anunya, tenggang-tenggangnya gitu. Okay. Nah, cucu nih kelas 5 nih. Kalau sudah di rumah itu inya istirahat, makan lawan sholat aja. Nah, mbak itu terus masih, waduh, masya Allah, bilang ada berani lagi jarinya tuh di HP. Tapi kecuali alhamdulillah kalau mamanya inya sekolah, kecuali mamanya tuh masuk ke kantor, hingga pas istirahat dua sudah bulik, anjir kawat tuh tajapa ya no HP mamanya. Nah, itu aja pang. Cuma ya alhamdulillah Jepang lo nih. Tapi pasien aja pang orangnya kada anu tuh, kada terlalu bandel banar. Alhamdulillah julo nih. Jadi masih ada selang-selangnya gitu nah. Anu, tapi kena ada nang masuk awan sekelas bayi ya, pulang asik pulangnya. Bapanderan ba game tuh pang gue gitu aja. Sekedar informasi aja, mohon pencerahan Ustaz kalau anu astrologinya gitu. Nah, pelan-pelan kami kalau bisa mengurangi kegiatan seperti itu. Nah, makasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ulia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini semuanya hampir permasalahannya di gadget ya. Iya. Takutnya tuh kalau tantrum itu ya Ustaz ya.
2: Betul.
0: Iya, bahayanya kalau tantrum itu gimana tuh orang tua nanti mengatasinya. Baik. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, ini dari Anjir, Ibu Haja Salas ya.
6: Ya, benar di Anjir.
0: Hai, Inggi.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ini hanya bokap Ustaz, apa temanya tadi?
0: Nah, temanya pian spesial malam hari ini. Inggi, menyayangi anak di tengah bisingnya dunia digital.
6: Alhamdulillah. Tapi kalau seorang ibu, pasti sayang sama anak.
0: Inggi.
6: Nah, diperhatikan benar. Kadang ano, di zaman sekarang nih, ya HP bang, kadang di tangan tuh nah.
0: HP number one.
6: Itu bang, maulah apa jurang tuh. Kadang dihiyau, kadang mendengar, nah kayak itu Ustaz, kayak apa ya. Sampai tuh hati anum deh orangnya. Jadi lu rajin Ustaz, kayak gerumu. Tuha kah ikamnya anum kan jauh ulun. Ada ulun tahu kan apa ya kan mendengar di hiyo. Jadi mama ambilakan itu jadi mama. Karena dulu masuk tempat lagi sabar ma aja. Mama kan orang sabar ikam kan sabar aja mama. Kalau berdiri aja tuh mancap tuh. Kayak apa ya ini tuh bilangnya tuh bagus pintaran namanya nih. Nah kadang kayak itulah disariki ngali. Jadi kayak itu aja. Atas keterangan Ustaz nih, Uli, terima kasih. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ustaz untuk mencarikan solusinya.
2: Iya. Oke, terima kasih atas pertanyaan yang luar biasa hari ini. Ya, saya kira ini yang disampaikan oleh Ibu Acil Ama, Pak Cakrawala, Pak Muad dan juga Ibu Hajar Salasya. Ini tentunya adalah semua terkait dengan penggunaan teknologi, ya, terkait dengan maraknya penggunaan teknologi itu bagi anak rupanya. Nah, ada sebuah ungkapan yang disampaikan bahwa didiklah anakmu itu sesuai dengan zamannya. Jadi ketika anak di era sekarang, era teknologi, tentunya kita tidak bisa memisahkan dengan adanya teknologi. Nah, yang paling penting adalah bagaimana kita memanfaatkan teknologi itu dengan bijak. Nah, dalam konteks dunia literasi tentunya ada yang istilahnya itu adalah literasi digital. Ya, di literasi digital inilah yang saya kira mengajarkan bagaimana kita mengenal teknologi-teknologi itu sehingga bisa memanfaatkan dengan baik, ya. Nah, tentunya dengan adanya literasi terkait dengan handphone, bagaimana cara pemanfaatan. Nah, itulah juga penting juga para orang tua bisa memanfaatkannya atau dalam arti punya akhlak, ya, bahasanya itu adalah akhlak digital bahasanya, bahwa ketika kita mempunyai handphone itu tentunya niatnya dimanfaatkan untuk hal apa saja. Nah, jadi untuk kebaikan tentunya seperti itu yang dalam batasan-batasan. Nah, di dalam pola pengasuhan anak di era digital sini tentunya yang paling penting dengan anak itu adalah ada istilahnya itu adalah parenting control. Jadi pengawasan orang tua. Nah, ada satu anekdot juga di TikTok itu ada orang bertanya kepada si anak. Nak, katanya, "Kenapa kamu sedih?" Lalu dijawab si anak, "Saya sedih karena memikirkan Mama Abah." "Kenapa jadi sedih Mama Abah? Mama Abah kan ada aja di rumah." "Iya, Mama Abah ada di rumah, tapi hatinya katanya ada di TikTok." Ah, seperti itu. Jadi seolah-olah anak ada tetapi secara komunikasi emosional juga kurang karena lebih memanfaatkan teknologinya lebih hatinya itu kepada orang tua. Nah, di sini dalam pengasuhan ini tentunya para orang tua tuh tentunya perlu waktu bagaimana membatasi penggunaan gawai, kemudian juga menyaring konten-konten dan juga mengawasi aktivitas digital anak. Nah, tentunya dengan ada pengawasan ini sebenarnya tidak cukup juga, tetapi kita memerlukan sesuatu yang lebih kuat daripada sekadar kontrol, yaitu adalah bagaimana kita membangun hubungan emosional antara anak dan orang tua. Nah, itu beberapa hal saya kira yang terkait dengan teknologi sekarang ini memang kita tidak bisa dipisahkan. Tetapi yang paling penting yang pertama tadi adalah bagaimana kita punya etika, punya akhlak digital yang terkait dengan teknologi. Sebenarnya teknologi itu untuk apa sih? Nah, itulah yang perlu kita tanamkan kepada anak bahwa adanya teknologi ini adalah tentunya untuk memberikan kemudahan, kemanfaatan. Nah, kemudian di dalam teknologi itu juga perlu adanya pengawasan daripada orang tua. Anak tidak bisa dilepas begitu saja, perlu ada batasan-batasan yang bisa kita berikan kepada anak terkait dengan pemanfaatan teknologi itu sendiri. Nah, tentunya kita tidak bisa membatasi dengan kemajuan teknologi ini, tetapi kita akan terus memberikan kepada anak, memberikan sebuah keteladanan, ya. Jadi keteladanan kepada anak bahwa ketika orang tua melarang, anak pun juga orang tua pun juga harus betul-betul bisa membatasi dirinya, tidak hanya sekadar anaknya saja. Nah, sekilas seperti itu ya yang bisa saya berikan ya.
0: Okay. Ini terjawab ya semua ya, Ustaz. Ya, merangkum semua. Baik, silakan 0811511410 dan juga 0511325162. Temanya apa malam hari ini? Temanya terkait dengan tentang anak ya. Oke, baik. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, alhamdulillah. Kabar baik, Pak Idham?
7: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
7: Mampu hanya aja hidup.
0: Nah, Ika Mami ini bermula pulang lah imba semalam habis anu.
7: Iya. Semalam Maulana Epaja mulai jam 2 sampai jam 6.
0: Nah, berapa jam
7: ini
0: itu?
7: Jam 4 aja pulang hanya aja hidup.
0: Nah, iya.
7: Dari PLN.
0: Tinggi dari PLN semalam tuh ada lagi jar Bapak Jihan jar. Sekalinya Pak Jihan lagi lah Ustaz lah. Tinggi begilir pulang.
7: Ada edarannya tuh
0: PLN. Tinggi. Iya.
7: Namanya Pak Jihan dari jam 22 sampai jam 03 jar. Jako PLN ini jako mendustayanya kemudian jako. Baru dari jam 22 aja kok jam 4 sore sudah pajak.
0: Berdasarkan apa Ustaz mendustai masyarakat yuk?
2: Nah, sesuai amanah janjinya.
0: Sesuai amanah janji Ustaz.
2: Iya, betul.
7: Nah, itu jadi jam 22 mati sampai jam 3 ini jam 4 dah mati.
0: Nah, lebih lah ada yang 10 jam Pak Idham nai. Inggi.
7: Iya. Tapi aku tahu Jepang rahasianya tahu Jepang. Heeh. Cuma koler kuungkap kalau nyakri tangkap polisi.
0: Inggi, paksa menyimpan sorangan pala. Inggi, silakan Inggi, silakan Pak Idham.
7: Jadi inilah yang jadi masalah yang gadgetnya kan, gawai. Kakan-kakannya nak bisa menagul kakan-kakan. Sedang sudah jamnya jadi belajar pulang ya. Soalnya mamanya banyak asiknya menikmati dia pulang. Nah, jadi lalu jalan anak. Biar dia menagur ulun ya, supaya biar dia supaya belajar lupa nggak banyak dipicik di meja makan tuh aja.
0: Nini kainya empat jual lah Pak Idham. Nini kainya
7: ini rakman ini kerawa kan jangan kawa.
0: Nah, Inggi, kau kena salah. Inggi, jangan dibuang Bunda Ai. Baik julung lawan kami ya.
7: Bila kalau awasannya micik, baru buang HP.
0: Nah, itu kebanyakan dipicik lemet juga nih HP.
7: Jadi rumah ini itu agak berat juga mendidik anak ini. Kalau aku dulu lah, aku lagi sekolah terus tuh. Anak itu kan kutinggalkan lawan namanya ya kan. Apalagi kalau lagi kayak di Jakarta itu kan anak-anak jam 6 anak baru bangun budik jam 10 malam karena kan sudah bering. Jadi terdapatnya itu hari Sabtu lho Minggu kan. Cuma mamanya bisa atur di rumah mendidik apa segala macam. Jadi kan anak itu baik aja cuma karena api waktu itu. Karena paling-paling naik kendo ada kan mati kan Nintendo-nya, tapi di Batavia gitu. Cuma wahin itu ya tuh jangankan kanak-kanakan main api, tuh aja umpetnya api juga. Ngerasan mengaji aja, lewat api mengaji juga. Nah jadi itulah hanya itu, bagaimana mendekatkan cara orang tua dengan anaknya. Zaman wahin ini agak sulit karena apa, behigaan duduk aja. Bahagia duduk yang seko memicik ke kiri juga memicik ke kanan.
0: Salah picik
7: padahal di sudah patah tim itu jelas banget sudah. Wah ampus aku mau ahli pengaruh itu. Cuma kadang terbaca kira-kira. Terbaca atau kadang menghayati dan kadang mendalami. Dan kadang mengamalkan. Nah itu aja Ustaz. Terima kasih. Salah hilap mohon maaf. Terima kasih Auliana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Idham Shah di Sultan Adam. Baik, silakan di belakang Pak Idham Shah. Tema kita malam hari ini menarik ya, terkait dengan kebanyakan terkait nih. Tersangkut nanti ya. Menyayangi anak di tengah bisingnya dunia digital. Jadi malam hari ini kita bersama Ustadz Dr. Sauki. Silakan Ustadz untuk dijawab dari Pak Idham Shah tadi.
2: Terima kasih Pak Idham. ini saya kira penting sekali ya, tadi dikatakan bahwa di dalam pendidikan di keluarga tadi, di samping dengan tidak apa namanya, di samping adanya parenting kontrol pengawasan, tetapi juga yang paling penting adalah memang keteladanan. Jadi ketika keteladanan itulah yang menjadi contoh bagi anak ya. Kita meminta anak jangan main HP terus, tetapi orang tua kadang kan tidak pernah melepaskan gawai ya. Kita melarang anak menggunakan media sosial saat makan, tetapi kita sendiri sibuk dengan telepon kita sendiri berkumpul. Nah, anak-anak mungkin ya tidak tidak selalu mendengarkan apa yang kita katakan, tetapi mereka tentunya hampir selalu memperhatikan apa yang kita lakukan. Jadi apa yang yang dilakukan orang tua seperti itu juga. Nah, harapannya ya tentunya kita perlu ada batasan-batasan yang memang kapan menggunakan HP, kapan tidak menggunakan, itulah yang saya kira perlu dibangun kebersamaannya. Jadi kita jika kita ingin artinya mengurangi penggunaan gawai, tentunya juga kita harus mengurangi penggunaan gawai kita secara bersama dengan mereka. Jadi ketika jika kita ingin anak santun di dunia maya, maka tentunya juga kita memberikan contoh. Nah, teknologi tentunya itu tidak bisa dipisahkan dengan di era digital sekarang. Karena memang eranya itu adalah anak-anak hidup di era digital. Nah, tentunya yang paling penting di samping keteladanan itu adalah kita, ya tadi di awal tadi saya sampaikan, ada memberikan pendidikan terkait dengan pendidikan literasi digital. Bagaimana kita memanfaatkan teknologi-teknologi ini tentunya adalah untuk hal-hal yang positif, termasuk di dalam kegiatan-kegiatan pembelajaran tentunya, dan itu masih kita manfaatkan sampai sesuai dengan kebutuhan yang memang kita perlukan. Jadi apapun sebenarnya dengan adanya kemajuan teknologi sekarang ini, kita tidak memisahkan, tidak bisa berpisah, tetapi yaitu tadilah kita yang memberikan warning bagaimana kita menggunakan teknologi itu dengan sebaik-baiknya. Jadi teknologi tidak ada yang salah. Yang salah, yang penting adalah kita bisa paham cara menggunakan teknologi itu dengan bijak.
0: Iya, baik. Silakan kami ajak Anda bergabung 0811511410 dan juga 0511325162. Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
0: Iya. Dari Herman, Ustadz di Banjarbaru, silakan Herman.
8: Tadi apa temanya tuh?
0: Oh, temanya ya, menyayangi anak di tengah bisingnya dunia digital.
8: Oh iya, apa anak menyayangi anak itu kan?
0: Betul, di tengah bisingnya dunia digital. Jadi artinya kita dihadapkan dengan dunia digital ya.
2: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.
8: Berarti kita ya kuncinya berarti untuk anak itu ya, Nelo.
2: Betul.
8: Dan zaman digital ini banyak anak-anak yang salah arah aja, man.
0: Salah pergaulan
8: ya. Ya. Bagaimana caranya agar bisa kita ya yang personal dari dunia digital ini loh. Bagaimana proses kenalkan caranya kan agar bisa anak-anak itu agar bisa yang dunia digital yang bermanfaat lah gitu namanya loh.
2: Tinggi.
8: Kita jauh lihat mas.
0: Memanfaatkan ya, baik. Oke, cara memanfaatkan digital, dunia digital ini bagi anak seperti apa? Jadi artinya berdampak positif untuk anak seperti itu, Ustaz.
2: Iya, oke.
0: Oke, baik, silakan yang ingin bergabung silakan ya. 0811511410 dan juga 0511325162. Dari Pak Rustam Effendi, beliau menanyakan di WhatsApp, pendengar dari Batola Ustaz ya. Beliau menanyakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasan Ustaz, usaha supaya seimbang antara penggunaan HP atau gadget dengan membaca buku manual. Terima kasih untuk anak-anak, kata beliau.
2: Okay.
0: Baik, Pak Rustam Effendi di Batola. Silakan okay. Ustaz untuk dijawab.
2: Okay, baik, saya akan mencoba menjawab Pak Herman tadi ya, terkait dengan bagaimana kita bijak menggunakan teknologi. Nah, tentunya teknologi itu kan tidak ada yang salah sebenarnya, tetapi yang paling penting itu adalah kitanya sebagai orang humannya yang bisa memanfaatkan yang bijak. Yang pertama tentunya kita harus memahami betul apa sih teknologi itu digunakan untuk apa dan kemudian arahnya seperti apa. Jadi perlu pemahaman yang mendalam bahwa teknologi tentunya adalah media yang sangat penting di dalam membantu kemudahan hidup manusia. Kita mungkin dahulu tidak pernah membayangkan ya, sekarang ini informasi itu semua ada di tangan kita.
0: Ada di genggaman
2: ya, jadi betul, jadi the world in your hand istilahnya ya. Dunia itu ada dalam genggaman Tuhan. Jadi ketika kita mau pengen apa, disitulah yang memang perlu menjadi rujukan utama, bahwa teknologi yang pertama harus kita akui dia punya dua sisi mata uang, istilahnya ada kemanfaatan, ada ketidakbermanfaatan, itu tergantung kita yang melihat dari sisi mana. Nah itu yang paling penting kita memahami dulu, bahwa teknologi itu diciptakan dengan berbagai kemudahan dan kebermanfaatan. Nah ketika kita sudah tahu manfaatnya, maka kita akan punya saring, nilai-nilai saringnya, menyaring apa yang memang bisa kita manfaatkan, maka itulah yang memang nanti bisa kita gunakan. Jadi ada nilai filternya juga yang kita tentunya ada kemampuan untuk memilih mana yang bisa kita manfaatkan dengan baik dan juga yang tidak. Nah itu juga yang paling bijak di dalam manfaatkan. Jadi teknologi itu akan bijak ketika memang kita punya kemampuan melihat dari sisi, ya sisi nilai baik, nilai jangan yang tidak sesuai juga itu nanti kita manfaatkan. Jadi untuk pemanfaatannya itu adalah hal yang paling penting sekali, adalah memang kesadaran kita untuk memanfaatkan teknologi itu sendiri. Yang saya bilang di awal tadi adalah akhlak digital. Nah jadi ketika kita punya akhlak digital itu dalam arti punya kemampuan memilih ini mana yang baik, mana yang tidak, itulah di situ menjadi nilai plus dari apa yang kita lakukan. Nah kemudian yang berikutnya dari Pak Rustam tadi, bagaimana usaha apa tadi?
0: Iya, beliau untuk menanyakan pencerahan bagaimana usaha upaya seimbang antara penggunaan HP atau gadget dengan membaca buku manual untuk anak-anak.
2: Ya, di era sekarang tentunya kita akan ada di istilah buku itu ada yang secara buku tercetak, ya buku printnya itu yang tercetak, kemudian ada juga yang secara digital. Nah, penggunaan media buku itu tentunya akan sangat mempermudah ketika kita mungkin di situasi-situasi tertentu kita tidak bisa membawa buku secara fisik, kita bisa membuka yang secara digitalnya. Nah, contoh yang paling sederhana, karena misalnya kita membuka Al-Quran, nah mungkin di waktu-waktu tertentu kita bisa menyimpannya di HP, tinggal menyimpan aplikasi Al-Quran digitalnya, kemudian juga kita kalau ada punya fisiknya tetap kita manfaatkannya. Nah itu kalau dengan adanya dengan keseimbangan itu tentunya kita bisa memanfaatkannya tergantung keperluannya. Jadi termasuk juga kalau buku-buku sekarang mudahnya kita mendownload, kita menyimpan di dalam bentuk format PDF itu tinggal nanti kita bisa memilah mana yang memang itu menjadi kebutuhan kita, mana yang memang menjadi prioritas kita, apakah memang kita mau membaca secara digital atau tidak, itu tinggal nanti kita memanfaatkannya secara menyesuaikan lah artinya kebutuhan yang kita lakukan. Termasuk kayak tadi Al-Qur'an tadi.
0: Al-Qur'an
2: digital kan sekarang kalau memang kita mau mendengar suaranya secara langsung, kita manfaatkan aja suara yang digitalnya. Kalau memang mungkin kita bisa membaca, bisa secara langsung membuka Qurannya seperti itu.
0: Sambil mendengarkan Ustaz, sambil belajar, apalagi dengan terjemahannya sekarang ya Ustaz, jadi sekali. Lebih mudah. Baik Ustaz, ada yang bergabung melalui kanal YouTube live. Silakan. Chat ya, dari Pak Ahmad Fauji di Amuntai. Beliau menanyakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, wah ini orang tua kada lapah lagi melajari anak di rumah karena ada teknologi yang membantunya. Paling tugas kita mengontrol aja lagi. Terima kasih. Kata beliau, pajah lampu ternyata menimbulkan budaya baru bagi sekelompok orang. Baik, ini nanti dijawab ya Ustaz ya, karena waktu kita juga saatnya tiba untuk ajan Isya berkumandang. Tapi satu pertanyaan saya Ustaz, nanti dijawab juga sekaligus, bagaimana mengatasi yang anak yang sudah tantrum karena tidak bisa lagi lepas dengan HP. Dan itu pun saat ini tidak hanya anak-anak, tapi balita pun juga ikut terdampak terkait dengan dunia digital atau gadget ini. Nah itu yang susah bagi orang tua, apalagi anak yang tantrum ini Ustaz. Baik, nanti dijawab Ustaz ya. Baik, yang ingin bergabung nanti silakan kami ajak di dua line telepon 0811511410 dan juga 0511325162. Kita jeda pendengar untuk sesaat karena waktu telah tiba kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Banjarmasin dan sekitarnya. Selamat melaksanakan ibadah sholat Isya, semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allah.

0: Ustaz.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.

0: Baik, kembali lagi dalam program acara Tablik Udara Lentera Kehidupan Bengar, dan tadi sudah ada dua penanya terakhir ya. Saat ya darinya Pak Ahmad Fauji melalui kanal YouTube live chat ya, melalui live chat YouTube, dan tentunya beliau dari Amunta yang menanyakan tadi Ustaz terkait dengan ini beliau menyampaikan bahwa tidak susah lagi mengajari anak di rumah karena ada teknologi yang membantunya. Silakan Ustaz untuk dijawab.
1: Yang saya kira begitu besar manfaat ya terkait dengan di dunia digital sekarang ini, bahwa memang ada dua sisi tadi, ada kebermanfaatan positif, juga yang positif ya, dan juga negatif. Nah, tinggal nanti kita bagaimana mau memilih yang mana. Nah, tentunya kalau di era sekarang ini saya kira sedikit-sedikit orang pasti menggunakan teknologi itulah sebagai rumah belajar utamanya. Jadi ketika anak yang mau, kita pun kadang mau misalnya kayak anak mau belajar tentang tajwid, belajar Al-Qur'an, tinggal membuka di YouTube-nya saja. Nah, itulah beruntungnya artinya orang-orang yang hidup di era digital sekarang, tentunya sepanjang memang mereka bisa memanfaatkannya untuk yang yang kebaikan. Ya. Nah, bisa juga tidak baik, itu tergantung kitanya. Makanya di situ adalah bijak memanfaatkan teknologi.
0: Artinya orang tua bisa untuk menyuruh anak mengaji melalui kanal YouTube.
1: Betul sekali. Ya,
0: melalui media sosial belajarnya lewat situ. Kalau misal dia sudah malas di rumah, artinya malas untuk sakit, terkendala sakit atau panas atau apa gitu ya. Jadi bisa melanjutkan pelajaran di tempat pelajaran Al-Qur'an itu bisa di rumah Ustaz ya.
1: Oke, betul.
0: Jadi artinya bisa di situ.
1: Nah, makanya dengan adanya media pembelajaran Al-Qur'an digital sekarang kan, kalau kita kadang malas cara, termasuk yang paling mudah sekarang itu adalah anak-anak dalam menghafal Al-Qur'an. Betul, belajar tajwid kan kita bisa memilih siapa qori yang memang nanti bisa kita jadikan sebagai guru, tinggal meniru di sana. Nah, apalagi dengan adanya AI sekarang itu luar biasa sekali.
0: Artinya, atau belajar ikro,
1: Jadi intinya seperti itu. Jadi ketika memang betul sekali kata Pak Fauji bahwa manfaatnya itu luar biasa di bidang, berbagai bidang, termasuk di dalam pembelajaran mendidik anak saya kira.
0: Tapi dalam tanda kutip orang tua juga harus berperan.
1: Orang tua yang tentunya yang tadi yang saya bilang itu ada pengawasan kepada orang tua. Nah, di samping itu tadi, di samping ada manfaat, tentunya kan ada nilai yang negatifnya tadi, ataupun yang tadi dikatakan ini langsung menjawab tentang terkait dengan efek dari penggunaan handphone yang saya kira sekarang ini sangat saya kira orang hampir tiap hari tiada hari tanpa handphone ya.
0: Betul.
1: Nah, karena kalau orang kadang lebih rela ketinggalan handphone dibanding pasangan.
0: Nah, itu kayaknya betul ya Ustaz.
1: Iya, betul. Jadi kalau istri nanti kalau ketinggalan bisa aja nanti dijemput pakai aplikasi.
0: Pakai aplikasi.
1: Iya, gitu nanti bisa datang sendiri.
0: Takutnya kalau yang hilang gimana nih Ustaz? Enggak bisa pakai aplikasi Ustaz.
1: Betul. Nah, jadi salah satu efek yang sekarang ini yang ramai itu terkait dengan anak yang tantrum itu tadi ya. Jadi anak yang tantrum ini yang memang saya kira ketika handphone itu diambil ataupun dia tidak memegang itu kan tentunya ada reaksi tadi kan, reaksi ngamuk atau malas atau macam-macam. Nah, itulah saya kira itu perlu yang tadi mungkin ada terkait dengan pendidikan literasi di kita tadi, bagaimana perlu memanfaatkan handphone itu dengan bijak. Nah, kadang anak itu kan dia terkadang suasana sekarang itu dia marah luar biasa ketika handphonenya diambil,
0: ngamuk,
1: itu yang paling dampak. Nah, kadang kan karena kenapa anak itu, karena memang sekarang di eranya sekarang mereka lebih banyak aktivitas di dalam rumah dibanding rumah itu. Nah, dikadang ya itu tadi nanti perlulah keseimbangan ya, keseimbangan yang mungkin tidak hanya di dalam rumah saja tetapi lebih keluar untuk mengembangkan fisik mereka. Nah, tentunya cara mengatasinya itu saya kira itu mau tidak mau saya kira itu menjadi sebuah tantangan bagi orang tua yang sangat besar bagi di era sekarang, karena ya tadi anak itu tidak akan pernah lepas dia dengan dunia digital sekitar. Nah, kadang kita kalau yang paling utama itu di rumah itu ya tadi ada komitmen, kesepakatan ya, membuat mungkin yang paling kita bikin penggunaan. Perjanjian kapan perjanjian HP di awal, HP ini untuk apa misalkan.
0: Nah, dan kemudian dipegang berapa jam
1: itulah ada perjanjian komitmen awal dengan anak, yang saya kira itu menjadi hal yang sangat penting ketika anak nanti ada kecanduan betul-betul mantap. Kita harus perlahan untuk membatasinya.
0: Iya, karena si anak ini juga mencopas konten-konten yang kadang orang ngamuk macam-macam, iya, takutnya betul. Seperti itu,
1: iya,
0: saat yang
1: iya.
0: Pembunuhan segala macam,
1: iya,
0: itu akhirnya nanti dia akan terinspirasi,
1: iya,
0: seperti
1: pengaruhnya,
0: itu pengaruhnya.
1: Betul.
0: Nah, itu yang dikhawatirkan,
1: iya,
0: ya Ustaz,
1: betul.
0: Ya.
1: Jadi di samping ada komitmen perjanjian itu, tentunya juga harus diimbangi tadi dengan kegiatan-kegiatan
0: positif,
1: yang
0: ya,
1: positif lainnya, termasuk aktivitas-aktivitas seru yang lainnya yang memang apa yang menjadi hobi si anak, misalnya dia main bola atau apa, titiknya tidak melulu itulah.
0: Betul.
1: Nah, itu harus seperti itu.
0: Bisa dialihkan ke sana.
1: Betul.
0: Ya, Ustaz.
1: Nah,
0: ya.
1: Di samping yang paling penting lagi adalah juga adalah keteladanan orang tua tadi. Jadi ketika orang tua menyuruh tidak kita main, kita harus main handphone, kita harus juga betul-betul komitmen dengan apa. Jangan sampai tadi ketika abah pang, mama pang. Nah, itu
0: kalau
1: juga
0: sudah di rumah, semisal sudah ada komitmennya, sudah ada aturannya, sampai di rumah tidak ada yang megang HP, ya sudah gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Jadi, kumpulin HP-nya di dalam keranjang.
1: Dikumpul, betul. Nah, saya kira itu sederhananya seperti itu. Ya,
0: baik. Alhamdulillah, ini terjawab semua Ustaz, karena waktunya juga terbatas. Tentunya, ya mudah-mudahan ini jadi pembelajaran juga, tidak hanya bagi orang tua, bagi anak juga, cara membatasi bagaimana bisa perhatian keluarga itu terfokus kepada anak gitu ya.
1: Betul.
0: Jadi handphone ini mungkin sebagai media, tapi bisa juga kita kendalikan.
1: Betul.
0: Ustadz ya di rumah.
1: Iya.
0: Oke, baik Ustadz, sebagai closing statement penutup, apa yang mungkin bisa kita ambil dari tema kita pada malam hari ini sebagai kesimpulan Ustadz?
1: Oke. Nah, di tengah dunia yang saya kira semakin bising dengan derasnya arus informasi, nah tentunya kita mari kita pastikan bahwa anak-anak kita itu tidak akan kehilangan satu hal yang paling mereka butuhkan, adalah kasih sayang dan kehadiran kita yang selalu ada di untuk anak. Nah, anak tentunya tidak hanya membutuhkan gawai yang terhubungan dengan dunia, tetapi juga membutuhkan keluarga yang selalu terhubung dengan hati mereka. Jangan biarkan algoritma itu membesarkan anak kita, tetapi kitalah yang selalu hadir, mendampingi, mendengarkan, dan menuntun mereka. Ketika dunia ini terlalu bising, jadilah rumah yang menenangkan. Dan ketika anak-anak kita mencari tempat untuk pulang, pastikan mereka selalu menemukan kita ada bersama mereka. Nah, mari kita sayangi anak-anak kita di hari ini, karena dari merekalah wajah Indonesia di masa depan kita akan kita lihat dia. Selamat Hari Anak Nasional, anak terlindungi, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Shoki sudah hadir di studio Prosat RRI Banjarmasin. Next time kita bisa berbincang.
1: Amin.
0: Lagi ya
1: Ustaz,
0: ya alhamdulillah, mudah-mudahan Ustaz diberikan kesehatan.
1: Amin.
0: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, mendengar itu tadi kebersamaan kita Tablik Udara Lentera Kehidupan edisi Jumat tanggal 24 Juli 2026 terkait dengan Hari Anak Nasional juga, momentum yang sangat spesial dan temanya juga spesial malam hari ini, menyayangi anak di tengah bisingnya dunia digital. Semoga apa yang disampaikan tadi juga dapat bermanfaat dan dapat diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Bersama Pustakawan Winantasari Banjarmasin, Dr. Ahmad Shoki, SAG, SIP, MPDI. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung pada malam hari ini. Sampai jumpa lagi di Tablik Udara Lentera Kehidupan setiap Jumat malam. Kami hadirkan di ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian, Tablik Udara Pro 1 FM RRI Banjarmasin.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pak Presiden itu juga concern untuk bagaimana menciptakan generasi smart, generasi emas untuk menyongsong Indonesia ya emas 2045. Karena itu Pak Presiden ya fokus ya mengedepankan universitas yang berbasis pada STEM.
2: Hari ini sudah ada 313,60.
0: Pemerintah menegaskan pembentukan Universitas Republik Indonesia untuk mencetak generasi emas. Gerakan Nasional Pelayanan Publik dicanangkan untuk memperkuat transformasi pelayanan publik. Thailand memberlakukan darurat militer, menyusul serangan kelompok pemberontak bersenjata.

0: tanah air, patriotisme, integritas termasuk kompetensi manajerial. Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Aris Marsudianto mengatakan kehadiran Universitas Republik Indonesia untuk mencetak generasi emas menuju Indonesia yang lebih maju. Aris menjelaskan Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, tetapi tidak memiliki teknologi yang memadai. Indonesia harus masih mengejar ketertinggalan teknologi agar lebih mandiri. Aris menjelaskan Universitas Republik Indonesia merupakan kampus yang berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, teknik, dan matematika. Kampus akan memperbanyak prodi terkait dengan teknologi dan kedokteran. Hal itu disampaikan oleh Aris kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
1: Pak Presiden itu juga concern untuk bagaimana menciptakan generasi smart, generasi emas untuk menyongsong Indonesia ya emas 2045. Tidak oleh karena itu Pak Presiden ya fokus ya mengedepankan universitas yang berbasis pada STEM. Sains, teknologi, engineering, and matematik.
0: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Pria Yuliarto menegaskan kehadiran Universitas Republik Indonesia tidak akan mengubah fungsi kementerian maupun membawahi seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Artinya, perguruan tinggi tetap berada di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.
2: Nah, fungsi kita tidak berubah ya, semuanya tidak ada. Jadi mungkin... Tapi bukan berarti... Uri itu membawahi seluruh kampus-kampus ya tidak begitu.
3: Ya. Tapi kan Uri akan bangun 10 kampus.
0: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto telah melantik Wakil Menteri Pertahanan Doni Ermawan Tovanto menjadi gubernur dan Iyos Sunityoso menjadi wakil gubernur Universitas Republik Indonesia. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tusung Udara untuk Indonesia.
4: Pemerintah mencanangkan Gerakan Nasional Pelayanan Publik atau GNPP sebagai upaya memperkuat transformasi pelayanan publik. Rian Suryadi melaporkan.
5: Pemerintah mencanangkan Gerakan Nasional Pelayanan Publik GNPP sebagai upaya memperkuat transformasi pelayanan publik. Pelayanan ini dibuat terintegrasi, mudah diakses, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Peresmian dilakukan langsung di kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB. Selain itu, dilakukan penandatanganan komitmen bersama, itu menjadi langkah kolaboratif untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di seluruh Indonesia. Menpan RB Rini Widiantini mengatakan, pemerintah terus memperluas pembangunan mal pelayanan publik dengan tujuan masyarakat dapat memperoleh berbagai layanan dalam satu lokasi. Hingga saat ini telah terbangun sekitar 313 mal pelayanan publik di Indonesia.
6: Kepala KSP, sebagaimana yang diketahui bahwa hari ini sudah ada sekitar 313 mal pelayanan publik dan pada masa pemerintahan Pak Presiden Prabowo Subianto sudah dibangun sekitar 88 mal pelayanan publik. Jadi masih banyak lagi masih sekitar 130 lagi kabupaten kota yang kita akan dorong untuk memperkuat pelayanan publik. Dan sebagaimana
5: sementara Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian akan memberikan dukungan penuh kepada Pemda dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan layanan publik. Menurutnya layanan publik merupakan bentuk kehadiran negara yang paling nyata di mata masyarakat.
7: Itu modal publik. Nanti ke depan, layanan publik kita tidak hanya berbasis pada manual, tapi kepada digital, virtual, tanpa perlu datang secara fisik ke kantor pemerintah.
5: Pada kesempatan itu, Kemenpan RB juga meluncurkan identitas Gerakan Nasional Pelayanan Publik dengan simbol 24/7. Simbol tersebut menggambarkan semangat pelayanan publik yang hadir secara berkelanjutan, responsif, dan berfokus pada kebutuhan masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Dengan cepat, responsif, dan adaptif. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Pemasangan lampu ini, Bapak Ibu.
4: Jaksa Agung ST Burhanuddin meminta Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kuntadi untuk melakukan konsolidasi internal, mengembalikan semangat dan keberanian jajaran Gedung Bundar dalam melakukan pemberantasan korupsi. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
9: Bidang tindak pidana khusus merupakan wajah kejaksaan dalam pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, saudara memiliki tanggung jawab dan meneruskan

0: penyidikan serta mengarahkan pengendalian, mengawasi penanganan perkara dilakukan secara profesional, objektif, transparan.
1: Jaksa Agung ST Burhanuddin hari ini melantik dan mengambil sumpah 6 pejabat di lingkungan Kejaksaan Agung. Salah satu pejabat yang dilantik adalah Jampitsus Kuntadi. Menanggapi pasca pengunduran diri pejabat Jampitsus sebelumnya, Febri Adriansyah, Jaksa Agung menegaskan hal tersebut tidak boleh mengganggu kesinambungan penanganan perkara korupsi. Oleh karenanya, Jaksa Agung ST Burhanuddin meminta pejabat baru yang dilantik, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kuntadi, untuk melakukan konsolidasi internal, mengembalikan semangat dan keberanian jajaran Gedung Bundar dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
0: Pastikan seluruh perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani oleh Kejaksaan Agung tetap berjalan secara independen, objektif, profesional, transparan, dan tidak pengaruh oleh kepentingan apapun. Jangan pernah takut menghadapi tekanan, intervensi, maupun intimidasi dari pihak manapun. Sepanjang tindakan yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undang dan norma masyarakat. Berikan perhatian khusus terhadap perkara-perkara yang menyangkut hajat hidup masyarakat serta dampak yang besar terhadap keuangan dan perekonomian negara. Pastikan setiap perkara ditangani secara tuntas, tidak tebang pilih.
1: Sementara itu, pejabat baru Jampitsus Kuntadi usai pelantikan mengatakan dirinya akan melakukan evaluasi penanganan perkara-perkara korupsi, terutama perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat.
2: Lakukan evaluasi. Evaluasi terkait dengan seluruh penanganan perkara, termasuk perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat dan perkara yang dinilai cukup besar, dan itu akan menjadi prioritas saya dalam rangka untuk menuntaskan, termasuk juga percepatan. Hal yang paling harus kami jaga adalah integritas, objektivitas, dan transparansinya.
1: 6 pejabat baru yang dilantik antara lain Asep Nana Mulyana sebagai Wakil Jaksa Agung, Leonardo Ebenezer Simanjuntak sebagai Jampidum, Kuntadi sebagai Jampitsus, Harley Siregar sebagai Kabandiklat Kejaksaan Agung, Petris Yusrianjaya sebagai Kepala Badan Pemulihan Aset, dan Hermon De Cristo sebagai Staf Ahli Jaksa Agung Bidang Politik Keamanan dan Penegakan Hukum. Dari Jakarta, Muhammad Isen Suanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami pertemuan pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni terkait pembahasan alih fungsi kawasan hutan serta pelaksanaan program perhutanan sosial usai memeriksa pejabat Kementerian Kehutanan. Herul Umam menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Dan oleh Saudara SA selaku Bupati, Ketua DPRD, dan para pejabat di lingkungan Pemkab Kuansing lainnya.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami pertemuan pemerintah Kabupaten Kuantan Singgigi dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni terkait dengan alih fungsi kawasan hutan serta pelaksanaan program perhutanan sosial. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan 3 saksi pada hari Kamis kemarin. Ketiganya yakni Direktur Pengukuhan Kawasan Hutan Kementerian Kehutanan Asdoni August Satria Yuda, mantan Direktur Jenderal Penata Agraria Kementerian ATR BPN Dalu Agung Darmawan, serta Kepala Subdirektorat Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah 1 Subtrato. Menurut Budi, penyidik juga mendalami sejumlah pertemuan termasuk pada 2 Juni 2026. KPK juga mendalami dugaan pemberian amplop yang diberikan pemerintah Kabupaten Kuansing kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang diduga terjadi usai pertemuan tersebut.
4: Dan oleh Saudara SA selaku Bupati, Ketua DPRD, dan para pejabat di lingkungan Pemkab Kuansing lainnya, dengan Pak RJA selaku Menteri Kehutanan beserta para pejabat di lingkungan Kementerian Kehutanan, di mana pertemuan tersebut diantaranya membahas terkait alih fungsi hutan dan penggunaan perhutanan sosial. Sedangkan untuk saksi lainnya, yaitu Saudara CEP selaku Dirjen Perhutanan Sosial, dalam penjadwalan tersebut tidak hadir.
5: Sementara itu, Bupati Nonaktif Kuansing, Suhardiman Ambi, membantah memberikan amplop kepada Menhut Raja Juli Antoni.
6: Uang yang dolar itu Bapak yang kasih inisiatif atau dari Menteri Kehutanan yang inisiatif minta?
7: Yang mana tuh?
6: Uang yang di dalam amplop itu.
7: Saya gak tahu isinya. Gak tahu isinya apa ya?
6: Yang ngasih Bapak. Ngasih Bapak.
8: Gue Bapak yang ngasih.
6: Bapak yang ngasih.
8: Kenapa dikasih, Pak?
6: Siapa yang ngasih kalau bukan Bapak, Pak?
8: Kenapa dikasih, Pak?
7: Bapak gak tahu isinya ya? Gak tahu isinya apa ya? Gak tahu ya?
5: Sebelumnya memang KPK mengungkap dugaan uang dalam amplop tersebut berasal dari dana yang dihimpun dari kepala desa, camat, dan koperasi unit desa. Penyidik masih menelusuri besaran uang yang diduga diserahkan serta tujuan pemberiannya. Perkara ini merupakan pengembangan dari dugaan suap pengisian jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Kuansing. KPK telah menjerat Bupati Nonaktif Suhardiman Ambi, Sekretaris Daerah Kuansing Zulkarnain, dan satu pihak swasta, yaitu Direktur Utama PT Mitra Ideal Konsultan Ardiles sebagai tersangka. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Perumbulok Kalimantan Tengah melakukan penyerapan gabah petani lokal untuk mengantisipasi kekeringan akibat kemarau yang diprediksi berlangsung hingga September mendatang. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
8: Untuk juga mengantisipasi musim kemarau sampai dengan akhir tahun nanti ya.
9: Perumbulok Kantor Wilayah Kalimantan Tengah memastikan ketersediaan stok beras di wilayah Kalimantan Tengah tetap aman meski musim kemarau berpotensi mempengaruhi produksi pertanian di sejumlah daerah. Kepastian tersebut menjadi upaya menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan di tengah ancaman kekeringan. Pimpinan wilayah Forum Bulog Kalimantan Tengah Erwin Budiana menegaskan bahwa di Kalimantan Tengah saat ini sudah memasuki musim panen, sehingga pihaknya segera melakukan penyerapan kembali gabah petani, khususnya di wilayah Kapuas, Pulang Pisau, dan Kota Waringin Timur dengan target 60% untuk mengantisipasi musim kemarau sampai dengan akhir tahun.
8: Alhamdulillah memang khusus di Kalteng ya, sudah mulai memasuki musim panen, jadi kami langsung segera melakukan penyerapan kembali, terutama di daerah Kapuas, Pulang Pisau, dan Kotim. Ya alhamdulillah sampai dengan saat ini, walaupun memang secara target kita realisasinya baru 60%, tapi insya Allah untuk sisanya 40% bisa kita penuhi dari panen gadu yang sudah dimulai di bulan Juli ini. Informasinya masih akan berlangsung panen itu sampai dengan September-Oktober. Jadi akan kita maksimalkan untuk penyerapannya, untuk juga mengantisipasi musim kemarau sampai dengan akhir tahun nanti ya.
9: Sementara itu di tempat terpisah, Kepala Perumbulok Cabang Kapuas, Ahmad Roni Anwar menyebut pihaknya mengupayakan bisa menyerap sekitar 30-40% dari produksi Kabupaten Kapuas. Untuk saat ini, Bulog Kabupaten Kapuas sudah melakukan penyerapan gabah setara 5.000 ton gabah atau sekitar 2.700 ton beras khusus di Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau.
10: Mengoptimalkan penyerapan gabah saat ini sudah mulai memasuki puncak panen. Khusus di Kapuas sendiri, puncak panen sepertinya mendahului dari musim kemarau ini, sehingga mungkin tidak terlalu berpengaruh signifikan terhadap produktivitasnya. Sedangkan yang Pulang Pisau mungkin nanti puncaknya diprediksi di bulan Agustus, mungkin yang panennya di akhir Agustus mungkin agak terdampak lah terhadap cuaca kemarau yang diprediksi agak panjang ya tahun ini.
9: Wilayah terbanyak penyerapan gabah petani yakni Kabupaten Kapuas dan Kota Waringin Timur dari realisasi 60% dari target sebanyak 15.200 ton di Kalimantan Tengah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Agam Inong Kota Banda Aceh melaksanakan rangkaian peringatan Hari Anak Nasional dengan menunjukkan kepedulian serta berbagi kebahagiaan kepada anak-anak penderita kanker dan tumor di Rumah Sakit Singgah C4. Tisi Maulidia Putri menyampaikan informasi selengkapnya.

0: Agam Inong atau Duta Wisata Kota Banda Aceh melaksanakan rangkaian peringatan Hari Anak Nasional dengan menunjukkan kepedulian serta berbagi kebahagiaan kepada anak-anak penderita kanker dan tumor di rumah singgah Children Cancer Care Community C4 yang berlokasi di Jalan Sepat Lamprit, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh pada Kamis 23 Juli 2026. Agam Banda Aceh tahun 2025 Sakti Aprilian menyampaikan momen ini bukan sekedar perayaan, tetapi juga pengingat bahwa setiap anak berhak merasakan kebahagiaan, kasih sayang, dan harapan. Sakti turut mengajak semua pihak untuk membantu dan memberi perhatian kepada rumah singgah yang telah memfasilitasi tempat tinggal bagi anak-anak dari berbagai kabupaten kota yang sedang menjalani pengobatan di Banda Aceh.
1: Kesannya luar biasa ya, antusias dari anak-anak yang luar biasa, kemudian juga keaktifan anak-anaknya, serta juga memberikan kita sebagai khalayak itu harus lebih peka lagi terhadap mereka yang membutuhkan tangan kita. Mari sama-sama kita bahu-membahu untuk memberikan bantuan dan memberikan semangat kepada anak-anak.
0: Sementara itu, pendiri rumah singgah C4, Ratna Eliza, mengungkapkan saat ini terdapat 15 anak yang berada di rumah singgah. Jumlah tersebut dapat berbeda setiap harinya tergantung pada anak yang selesai melaksanakan pengobatan maupun yang baru tiba dari luar daerah. Adapun dalam kesempatan itu, Ratna menyampaikan apresiasi kepada Agam Inong maupun semua pihak memberikan dukungan kepada rumah singgah yang sudah berdiri selama 12 tahun.
2: Kita peruntukkan bagi anak-anak penderita tumor, kanker, talasemi, dan penyakit non-infeksi yang berada dari luar Aceh. Jadi seluruh Aceh, dari Aceh Selatan, Aceh Barat, kemudian Timur, pokoknya yang butuh rumah singgah silahkan ke Jalan Sepat nomor 3 Lamprit.
0: Peringatan Hari Anak di Rumah Singgah turut dimeriahkan dengan penampilan anak-anak yang bernyanyi, menghias roti, serta merayakan ulang tahun salah seorang anak bernama Syifa. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi mancanegara. Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri RI, Heni Hamida, mengungkapkan warga negara Indonesia yang dilaporkan hilang saat mengikuti perjalanan wisata di Seoul, Korea Selatan, telah diketahui keberadaannya. WNI yang bernama Femas Yani Arianto, asal Madiun itu dilaporkan hilang pada pertengahan Juli lalu dan saat ini berada di kota Ansan. Retno Madasari melaporkan selengkapnya.
4: KBRI Seoul sudah menerima informasi.
5: Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, Heni Hamidah, mengungkapkan WNI yang dilaporkan hilang saat mengikuti perjalanan wisata di Seoul, Korea Selatan, telah diketahui keberadaannya. WNI bernama Femas Yani Arianto asal Madiun berusia 22 tahun itu dilaporkan hilang pada pertengahan Juli lalu dan saat ini berada di kota Ansan. Heni dalam konferensi pers Kamis kemarin mengatakan informasi mengenai keberadaan Femas diperoleh dari simpul masyarakat Indonesia di kota Ansan. Sebelumnya, Femas Yani Arianto asal Madiun dilaporkan hilang saat mengikuti perjalanan wisata di kawasan Myeongdong, Seoul, pertengahan Juli lalu. Femas memisahkan diri dari rombongan setelah berpamitan membeli sepatu dan izin tinggalnya tercatat kedaluwarsa sejak 13 Juli 2026.
6: Sudah, tapi ada di Ansan ya. Belum dapat dipastikan, karena kita belum pernah juga jumpa ya, baru diketahui keberadaannya. Di Ansan ini masih ini ya, perkiraan ya. Jadi masih dengan simpul-simpul masyarakat. Info dari simpul-simpul masyarakat kita.
5: Juru bicara 2 Kementerian Luar Negeri RI, Nabil Mulashela, pada kesempatan yang sama mengharapkan pemerintah Korea Selatan memandang kasus Femas sebagai kasus tunggal yang tidak mencerminkan keseluruhan wisatawan Indonesia secara umum.
7: Namun secara mayoritas tentu tidak terwakili oleh peristiwa ini. Dan penting bagi hubungan bilateral Indonesia-Korea untuk bidang pariwisata, people-to-people contact, agar hal ini bisa ditangani dengan baik dan tidak terulang tentunya.
5: Tindakan Femas karena telah menyalahgunakan fasilitas akses kemudahan perjalanan wisata dari Indonesia ke Korea Selatan disayangkan pemerintah. Padahal kemudahan akses perjalanan wisata ke Korea Selatan itu merupakan kebijakan yang diperoleh dari hasil kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke Seoul 1 April lalu.
7: Mungkin bagi pemerintah Korea
5: dari Jakarta, Retno Mandesari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Yang menjadi single case dan perlu.
3: Masih terkait informasi dari mancanegara, otoritas Thailand memperlakukan darurat militer di Provinsi Naratiwat, Thailand Selatan, menyusul serangan kelompok pemberontak bersenjata terhadap pos keamanan yang menewaskan 5 personel militer Thailand. Melalui instruksi tersebut, pasukan keamanan diberikan kewenangan untuk mendirikan pos pemeriksaan di jalan, menggeledah kendaraan dan rumah yang diduga terkait dengan kegiatan pemberontak, serta menahan orang yang dicurigai terlibat. Dan kita beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana pelatih timnas Indonesia John Hartman menyebutkan sejumlah kemajuan ditunjuk oleh para penggawa Garuda selama pemusatan latihan di Bali menjelang Piala AFF atau Asian Cup. Niar Abdulite Loli melaporkan selengkapnya.
8: Pelatih timnas Indonesia John Hartman menyebut sejumlah kemajuan ditunjukkan para penggawa Garuda selama pemusatan latihan di Bali jelang Piala AFF atau Asian Championship Hyundai Cup 2026. Pernyataan ini disampaikan Hartman saat latihan tim di Bali United Training Ground Gianyar kemarin. Hartman menuturkan uji coba yang dilakukan bersama Bali United adalah salah satu caranya melihat sejauh mana gaya permainan tim asuhannya. Karenanya hasil uji coba bukanlah target, tapi proses pemain menjalani uji coba yang ia nilai.
9: The result wasn't unimportant. Bukan hasilnya, tapi prosesnya yang penting. Untuk melihat bagaimana para pemain tampil itu lebih penting. Melihat bagaimana identitas taktik kami muncul dari sejumlah posisi. Jadi beberapa hari latihan berjalan dengan sangat baik dan saya melihat perkembangan. We've seen
8: progress. Sementara itu pemain bertahan atau back squad Garuda Jordi Amat mengaku antusias menanti Piala AFF. Antusiasme Jordi hadir karena sejumlah tim calon lawan yang akan dihadapi pada fase penyisihan grup.
10: Yes, 100% yes. We have a great group.
9: Kami berada di grup yang menarik, dihuni tim-tim berbakat. Kami punya perspektif yang jelas tentang permainan kami. Itu yang terpenting untuk kami. Jadi kami sangat menanti turnamen ini.
10: Looking forward to start the tournament.
8: Piala AFF 2026 dijadwalkan berlangsung pada 24 Juli hingga 26 Agustus. Skuad Garuda tergabung di grup A bersama Vietnam, Kamboja, Singapura dan Timor Leste. Indonesia akan menjalani laga pertama mereka pada 27 Juli 2026 menghadapi Kamboja di Stadion Pakansari Cibinong, Bogor. Dari Jakarta, Mira Pulitiloli, Pro 3 RRI.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

Baik, Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi FM 97,6 MHz. Terima kasih Anda masih bersama kami di Banjarmasin Malam. Dan siaran Persatu dapat masih Anda ikuti dan nikmati melalui RRI Digital. Untuk Anda umat Kristiani, malam hari ini kami akan hadirkan mimbar agama Kristen dengan topik anak-anak dalam hati Yesus, Lukas 18, 15, dan 17. Dalam rangka Hari Anak Nasional bersama Pendeta Helieni MTH, penyuluh agama Kristen. Selamat mengikuti dan mendengarkan.

Baik, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, berkenaan dengan Hari Anak Nasional, khususnya pada malam hari ini, Mimbar Agama Kristen, saya beri tema yaitu Anak-anak dalam Hati Yesus, terdapat dalam Injil Lukas, pasal 18 ayat 15-17. Sebelumnya mari kita berdoa, kita siapkan hati kita untuk berdoa. Kami siapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini, sehingga kami lebih memahami, mengerti, melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Berkati hamba-Mu untuk menyampaikan firman Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Injil Lukas pasal 18 ayat 15-17, saya akan membacakan firman Tuhan kepada kita. Dengan demikian bunyinya, di bawah perikop Yesus memberkati anak-anak. Maka datanglah orang-orang membawa anak-anaknya yang kecil kepada Yesus, supaya ia menjamah mereka. Melihat itu, murid-muridnya memarahi orang-orang itu, tetapi Yesus memanggil mereka dan berkata, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, dan jangan kamu menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda firman Tuhan serta melakukannya dalam kehidupannya hari lepas hari. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tanggal 23 Juli tahun 2026, kita tahu bahwa kita memperingati Hari Anak Nasional, yaitu HAN, dengan mengusung tema Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan. Tema tersebut menjadi momentum untuk memperkuat komitmen bersama dalam penghormatan, perlindungan, pemenuhan hak, serta pengembangan potensi anak melalui kolaborasi seluruh elemen masyarakat, termasuk gereja, lembaga pendidikan, keluarga, dan komunitas-komunitas lainnya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, anak-anak merupakan tunas kebaikan bangsa yang harus dijamin perlindungan hak dan pelindungan hak dan perlindungannya agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal di tengah-tengah tantangan yang harus berkembang saat ini, di mana anak menghadapi berbagai permasalahan seperti kekerasan, pelecehan, perkawinan anak, anak berhadapan dengan hukum, penyalahgunaan teknologi digital, serta berbagai risiko lain yang dapat mempengaruhi keselamatan, kesejahteraan, dan masa depan anak. Selain itu, dengan pesatnya perkembangan teknologi dan arus informasi juga sangat menghadirkan tantangan baru terhadap kesehatan mental anak melalui mulai dari tekanan sosial, perundungan siber, kecanduan gawai, hingga gangguan kesehatan psikologi. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, upaya tersebut tentu saja memerlukan dukungan dalam rangka pembentukan karakter bagi anak-anak kita, terutama karakter umat Kristiani.
Karena itu sebagaimana dalam Injil Lukas pasal 18 ayat yang ke-15 sampai 17 berkata, dan sebagaimana sudah dibacakan tadi kepada kita, maka dengan demikian mari kita memahami apa yang disampaikan dalam Injil Lukas pasal 18 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-17. Di sini dikatakan kepada kita dalam Injil Lukas ini bahwa anak-anak tidak hanya mendapatkan pengakuannya secara iman, tetapi juga dikatakan kepada kita bahwa anak-anak adalah bagian yang utuh dari tubuh Kristus itu sendiri. Karena itu, anak-anak sebagai tubuh Kristus, maka dalam Injil Lukas ini Yesus membuka ruang, memeluk, memberkati, dan menempatkan anak-anak di pusat kerajaan Allah. Injil Lukas pasal 18 ayat 15 berkata demikian, maka datanglah orang-orang membawa anak-anaknya yang kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Melihat itu, murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Di sini dikatakan kepada kita bahwa Yesus menerima anak-anak itu dalam kondisi dan situasi di mana anak-anak harus diterima tanpa harus ditolak. Mengingat dalam budaya Yunani pada abad pertama bahwa anak-anak itu dikatakan belum memiliki status sosial, anak-anak dianggap belum produktif, sehingga sering anak-anak dianggap sebagai pengganggu dalam aktivitas-aktivitas penting. Karena itu melalui ayat firman Tuhan kepada kita pada malam hari ini, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita diajak dan kita diingatkan kembali supaya di sini kita memulai untuk berpikir justru melalui kehadiran anak-anak adalah menjadi berkat bagi kita, menjadi berkat bagi Tuhan, bagi kemuliaan Tuhan. Karena itu mari gereja, komunitas-komunitas lainnya maupun dalam dunia pendidikan, kita harus membuka ruang bagi anak-anak kita. Dalam Injil Lukas pasal 18 selanjutnya dikatakan di dalam ayat yang ke-16, tetapi Yesus memanggil mereka dan berkata, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, dan jangan kamu menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan sorga. Dalam ayat yang ke-18 ini mau mengatakan kepada kita saudara-saudara bahwa Yesus di sini memanggil anak-anak secara langsung, kemudian Yesus juga memeluk, dan selanjutnya dikatakan bahwa Yesus memberi ruang kepada anak-anak. Dan dalam ayat ini juga dikatakan supaya kita jangan menghalang-halangi anak-anak. Kata menghalang-halangi ini berarti melarang secara aktif. Artinya kita tidak boleh menutup akses anak untuk datang kepada Tuhan. Dengan kata kita mengatakan bahwa tunggu sampai anak-anak dewasa, tunggu sampai mereka mengerti, tunggu pada saat ketika anak layak ataupun pantas. Tetapi di sini dikatakan kepada kita dalam ayat yang ke-16, Yesus katakan, datanglah sekarang. Yesus membuka ruang dan segera untuk memanggil anak-anak datang secara imannya kepada Tuhan. Dalam ayat ke-17 selanjutnya dikatakan kepada kita bahwa aku berkata kepadamu,
Sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, yang diberkati oleh Tuhan kita, dalam ayat ke-17 ini juga memberikan satu contoh kepada kita bahwa anak-anak adalah menjadi contoh iman kerajaan Allah itu sendiri. Anak-anak mengajarkan kepada kita bahwa iman itu bukanlah sebuah prestasi. Iman bukanlah sebuah pencapaian, tetapi iman adalah penerimaan penuh karena kasih karunia. Oleh karena itu, karena dia adalah bagian dari kasih karunia Allah, maka kita harus menyambut kerajaan Allah itu sebagaimana seorang anak kecil. Anak kecil adalah anak yang bersih, tulus, sederhana, apa adanya. Demikian harapan kita bersama saudara-saudara, bahwa kita datang kepada Tuhan juga dengan tulus, dengan hati yang bersih, dengan kesederhanaan dan penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Karena mendapatkan kerajaan Allah bukan karena prestasi iman, bukan karena pencapaian dari keberhasilan kita, tetapi juga dikatakan adalah semua itu adalah karena kasih dan anugerah Allah. Sebagai wujud dalam kasih dan anugerah Allah, maka sepatutnya lah kita selaku orang tua, sebagai gereja, dalam dunia pendidikan, komunitas-komunitas lainnya adalah tugas dan tanggung jawab kita bersama untuk membina, memanggil, melindungi, serta membentuk karakter daripada anak-anak kita. Dalam keadaan dan situasi sekarang, maka kitalah yang sebagai pelindung dan membentuk sebuah karakter iman, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita harapkan kepada anak-anak kita saat ini. Oleh karena itu, di Hari Anak Nasional pada bulan Juli ini, yang kita rayakan bersama tidak hanya dalam Kementerian Agama, tetapi juga di gereja-gereja, di lembaga-lembaga, kita semua sudah merayakan bersama Hari Anak. Dan tidak hanya sebatas seremonial daripada sebuah perayaan, tetapi di sini mari kita terpanggil sebagai anugerah Allah yang Tuhan berikan itu, untuk kita bisa melindungi dan membentuk anak-anak kita, anak-anak generasi muda, penerus bagi bangsa, bagi gereja, dan bagi masyarakat, terutama bagi kemuliaan nama Tuhan. Artinya bahwa tidak hanya sekedar perayaan, tetapi bagaimana kita menyatakan satu pernyataan iman kita kepada Tuhan, bahwa anak adalah subjek iman, anak adalah pewaris dari kerajaan Allah, anak harus dilindungi dan anak harus dibina. Karena dalam Nas Firman Tuhan juga dikatakan dalam Injil Lukas tadi bahwa Yesus menerima anak-anak tanpa syarat. Yesus menegur setiap sikap kita yang menghalang-halangi anak, dan Yesus menjadikan anak-anak itu sebagai teladan iman kerajaan Allah di muka bumi ini. Dan kiranya melalui kebenaran firman Tuhan ini, iman kita diteguhkan dan kita semakin memperjuangkan hak asasi anak, melindungi mereka, dan gereja lebih peduli untuk menjadi gereja yang ramah anak, dan juga lembaga pendidikan juga lebih fokus kepada kesejahteraan dan juga
kebahagiaan dari anak-anak kita. Mari kita sambut anak-anak kita dalam hari perayaan anak, sebagaimana Yesus juga menyambut anak-anak sebagai kerajaan surga. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita, memelihara dan menjaga firman-Nya untuk selalu ada dalam hidup kita, berakar, bertumbuh dan berbuah. Untuk kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita satukan hati kita kembali. Kita bersyukur kepada Tuhan dan marilah kita berdoa. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih karena pada malam hari ini Tuhan, firman dan suara kebenaran Tuhan telah disampaikan kepada setiap orang yang mendengarkannya. Dan kami telah memperingati Hari Anak Nasional, dan kiranya kami semua menyambut anak kecil sebagaimana kerajaan Allah, dan salam damai sejahtera di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Tuhan memakai kami, baik kami sebagai orang tua, sebagai pendidik, sebagai pengajar, sebagai pekerja di swasta, pegawai negeri sipil, di gereja. Kami bisa menjadi pedoman, teladan, mengayomi, mendidik, membina, melindungi anak-anak kami Tuhan. Kami boleh mampu untuk memperjuangkan anak-anak kami supaya mereka dilindungi, supaya mereka mendapatkan kebahagiaan, supaya akses mereka terus bertumbuh, terutama pertumbuhan di dalam iman, kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan anak-anak kami agar mereka bertumbuh dengan baik, berperilaku yang baik, dihindarkan dari segala hal yang tidak baik, bahkan juga mereka boleh menjadi anak yang mampu untuk meneruskan kehidupan ini menjadi kebanggaan bagi bangsa dan negara, bagi masyarakat, bagi gereja, terutama bagi kemuliaan nama Tuhan. Pakai setiap gerejamu Tuhan dimanapun berada, baik di Kalimantan Selatan, pakai Tuhan di sinode-sinode, pakai Tuhan di komunitas-komunitas anak, Tuhan pakai juga dalam lembaga-lembaga untuk perlindungan terhadap anak, agar melalui itu semua Tuhan, kami boleh bersinergi, kami boleh bekerja sama untuk terus memperhatikan, memberdayakan, dan juga menjadikan anak untuk dapat dilindungi dan mendapat hak yang baik di negara, bahkan di tengah-tengah kehidupan kami di tempat ini Tuhan. Kami serahkan pertumbuhan iman kami secara khusus, pertumbuhan anak-anak kami, supaya mereka di tengah-tengah perjalanan hidup, di tengah-tengah permasalahan, tantangan, teknologi digital, mereka tidak menyimpang dan tidak jatuh, tetapi terbentuknya karakter iman yang kuat, sehingga dalam pertumbuhan iman, mereka tetap mendapatkan iman yang baik. Firman Tuhan selalu mengajarkan dan mengingatkan, serta melalui talenta orang tua dan kami semua dipercaya, sehingga anak-anak kami tidak kurang satu apapun. Meteraikanlah firman-Mu Tuhan di dalam hati kami, agar firman ini tetap berakar, bertumbuh dan berbuah kebenaran, berbuah keadilan, dan berbuah bermanfaat, menjadi berkat bagi orang lain dan seisi alam semesta ini. Terima kasih. Inilah doa kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: seger banget.
1: Iya iyalah, kan habis olahraga, dahaga langsung hilang dengan langsung minum air. Habisin dulu dong minumnya, jangan sampai nyisa gitu.
0: Eh, emangnya kenapa?
1: Karena dengan menyisakan air, apalagi air mineral kemasan, itu sama dengan pemborosan loh.
0: Ya udah, kita langsung aja lanjut ke kantin yuk.
2: Setiap langkah menyelamatkan setetes air bermanfaat bagi keberlangsungan kehidupan generasi mendatang.

0: Baik pendengar, pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Nah, bagi Anda yang lagi santai, lagi menunggu kapan nih drama radio akan diputarkan, akan di-on-airkan. Oke, saatnya ya kami akan hadirkan drama radio dengan judul Simpan dan Teruskan, dimainkan oleh tim teater RRI Sintang.
1: Ibu gak usah ngojek online lagi lah, Bu. Biar Rima aja yang kerja, Bu. Ibu sudah sepuh.
2: Gak apa, Nak. Kamu sekolah aja, Ibu udah senang. Yang penting kamu sekolah yang benar ya, Nak.
1: Tapi, Bu.
2: Udah, Nak. Sana belajar yang giat. Biar tidak bernasib seperti Ibu. Maafkan Ibu, belum bisa belikan pakaian yang layak. Sepatu yang bagus. Atau makanan yang enak buat kamu, Nak.
1: Ibu... Sudah, Bu. Melihat Ibu senyum aja, Rima udah bahagia kok, Bu. Kelak, Rima janji, Rima bakal jadi orang yang berhasil. Akan bahagiakan Ibu.
2: Iya, sayang. Makasih ya, Nak. Kamu sana kemas-kemas, Ibu antar kamu ke sekolah ya. Dan Ibu langsung ngojek.
1: Iya, Ibu. Rima sayang sama Ibu. Alhamdulillah, sekolah sudah selesai. Aduh, sebenarnya uang jajanku 10.000 yang ibu kasih 3 hari lalu sudah habis. Tapi aku gak berani minta sama ibu lagi. Kasihan ibu jadi ojek online dengan motor buntutnya selalu tersenyum padaku tanpa menyerah setelah ditinggal bapak pergi ke kota.

0: kapan giliran saya ya Allah?
1: Ayah, ayah, itu ada anak yang liatin kita terus dari tadi.
2: Iya, kayaknya ngeliat ke kita terus dari tadi di kaca.
3: Kayaknya mau makan deh ya. Dia megangin perut terus dari tadi. Gimana kalau kita ajak makan aja yuk ya? Ibu tuh suka ingat sama Dek Bina, anak kita. Gimana ya kabar dia di pesantren kan?
1: Iya Bu, aku panggil deh ya. Hei kamu.
4: Hah? Anak itu manggil aku apa bukan ya? Kok aku lihat kanan kiri dan belakang gak ada orang sih? Apa iya kok aku manggilnya?
1: Hei, iya kamu.
4: Hah? Aku rupanya. Coba aku mendekat. Mas, mas manggil saya ya?
1: Iya, ibu sama ayah saya suruh kamu ikut makan di dalam.
4: Enggak mas, terima kasih.
1: Enggak apa-apa, kami bukan orang jahat kok.
4: Terima kasih mas, tapi enggak.
1: Nah kan, itu perutnya lapar. Ayo, enggak apa-apa kok.
3: Iya nak, makan aja yuk.
2: Silakan nak, ini menunya. Kamu pilih apa aja yang kamu mau makan. Pilih ya nak.
1: Iya, pesan aja ya, jangan sungkan.
4: Terima kasih ibu, bapak, mas. Mohon maaf ya, saya merepotkan.
2: Enggak kok, kami punya anak seumuran kamu juga. Pas liatin kamu tadi, kami jadi ingin raktirin kamu makan. Ya kan bu?
3: Iya, betul ya. Iya nak, yuk makanlah nak.
2: Kok hanya TS sama ayam goreng aja nak? Ayo pilih lagi makanannya mana. Yang banyak ya pesan gak apa-apa.
1: Loh kok kamu nangis? Ayamnya kok gak dimakan?
4: Bu, pak, mas, makanan ini terasa istimewa di saya. Gak pernah saya makan makanan seperti ini. Terima kasih ya pak, bu, mas, saya.
2: Nah, kenapa nak?
4: Mohon maaf kalau lancang. Ayam ini mau saya bawa pulang boleh? Buat ibu saya.
3: Ya Allah nak, masya Allah. Tenang, nanti ibu akan pesankan ya nak ya. Sekarang pokoknya kamu makan aja. Nih, makan yang banyak ya nak ya. Jangan cuma ayam doang. Mas Aji juga sudah pesankan selain yang tadi kamu pesan. Makanya nak ya, makan yang banyak nak.

0: Assalamualaikum, Rima. Kok masih gelap sih? Lampu tumben belum dinyalakan. Apa Rima gak ada di rumah ya?
1: Ibu.
0: Walah, ngagetin aja kamu nak. Kenapa sih pakai dimatikan segala lampunya?
1: Biar irit listrik, Bu. Dan lagi, Rima ada kejutan nih untuk Ibu. Ibu, ayah, Ibu duduk di sini. Dan lihat tudung saji itu, Bu.
0: Memang ada apa sih, Nak? Pakai rahasia-rahasia segala. Ada apa dalam tudung saji itu, Nak?
1: Coba Ibu buka.
0: Ya Allah, Rima. Makanan dari mana sebanyak ini? Enak-enak pula.
1: Dari Allah, Bu. Tadi Rima ada yang traktir, Bu. Baik banget mereka sekeluarga, Bu.
0: Ya Allah, terima kasih atas segala nikmatmu. Terus kamu bilang makasih enggak?
1: Iya, Bu. Tadi Rima bilang terima kasih. Terus mereka ngasih Rima kertas ini, Bu, nih.
0: Apa itu bacaannya, Nak?
1: Simpan kertas ini dan kelak jika kamu sukses, bantulah mereka yang membutuhkan dan teruskan kertas ini.
0: Masya Allah, Nak.
2: Sederhana, tapi tertanam di hati. Itulah kebaikan. Drama radio ini berjudul Simpan dan Teruskan. Dipersembahkan oleh RRI Sintang. Penulis naskah Dewi Suryati. Sutradara Rahmat.

teknik dan montase Kiki Wulandari. Dengan para pemain, Ibu Rima diperankan Winda, Ibu Aji diperankan Akil, Riko sebagai Ayah Aji, Zaki sebagai Aji, dan Rima diperankan oleh Sabina. Sampai jumpa.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Sambil menemani malam Anda, kami hadirkan Melodi Memori.

Dengarkan Melodi Memori setiap hari pukul 10 malam waktu Indonesia Tengah, hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin.

Iya, terima kasih Anda masih bersama Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Menyapa Anda di Banjarmasin malam, dengar dengan informasi ya, info ngobras malam hari ini, di mana terkait dengan ancaman musim kemarau panjang dan potensi El Nino, di mana menjadi tantangan serius bagi upaya Kalsel untuk meningkatkan produksi padi tahun ini. Untuk itu, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan atau DPKP Kalsel mendengar memperkuat sinergi bersama pemerintah kabupaten dan kota serta berbagai instansi terkait untuk mempercepat realisasi luas tambah tanam atau LTT. Kepala DPKP Kalsel Syamsir Rahman mengatakan melalui rri.co.id bahwa percepatan tanam menjadi langkah penting untuk menjaga produksi padi tetap tinggi di tengah ancaman kekeringan. Menurutnya, Kalsel ditargetkan mampu meningkatkan produksi padi menjadi 1,3 juta ton pada 2026. Target tersebut, pendengar, harus dikejar dengan mengoptimalkan pola tanam, termasuk mendorong peningkatan indeks penanaman, pertanaman dari satu kali tanam menjadi dua kali, bahkan tiga kali tanam apabila memungkinkan.

daun nipah menjadi sebuah pelindung kepala di kala terik sinar matahari dan guyuran hujan. Menjadi anugerah Tuhan yang turun di bumi Kalimantan Selatan.

tak lepas dari mahakarya ciptaannya, menemani keseharian dengan rasa syukur akan apa yang bertumbuh dan berkembang dari tanah lambung Mangkurat dan pemberi rezeki bagi sesamanya.

Batu bumi yang dipoles sedemikian rupa menjadi penghargaan besar akan kayanya bumi Kalimantan yang membawa banyak cerita dari berbagai peradaban. Salah satu perhiasan diri sebagai bukti kebanggaan atas tanah Kalimantan Selatan yang diberikan Sang Pencipta.

dalam menciptakan lembaran kain sasirangan yang syarat makna. Nilai-nilai yang tergambar merepresentasikan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai seni dan budaya.

0: baru ya?
1: Oh iya dong bro, keren kan? Kostum modifikasi dengan kain khas Kalimantan Selatan.
0: Idi, gokil-gokil bro, sumpah. Ini keren banget bro.
1: Pasti dong, keren.
0: Idi, selain keren ya bro, ini bikin penampilan kamu beda banget hari ini.
1: Pasti dong, karena kain sasirangan.
0: Tapi ada satu sih yang kurang nih bro.
1: Loh, apa yang kurang bro?
0: Kalau aja nih ya, wajah kamu juga ikutan dimodif, mungkin penampilan kamu makin keren bro.

0: berbagai komunitas di Kalimantan Selatan. Kita hadirkan di Ngobrol Bareng Komunitas.
1: 15 tahun.
2: 15 tahun.
3: Soalnya winning juga kita.
0: Dari mulai komunitas hobi sampai dengan komunitas profesi.
4: KB ini berdiri dari 2017.
0: Dibahas secara ringan, santai, dan bermanfaat.
5: Sumber daya alam kita di daerah yang lokal.
6: Tapi kan membedakannya lagi itu kerah-kerahnya, model-model kerahnya itu.
7: Bagaimana caranya menjadi bangkit kembali, itulah yang namanya resilience.
8: R15 Club Indonesia Gunimasin, kami menerapkan aturan safety riding dan safety gear. Nah, safety gear itu seperti kelengkap.
0: Dengar dan saksikan Ngobrol Bareng Komunitas setiap hari dari pukul 9 malam waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
9: Banjarmasin.

Febrian dengan Jenuh yang menemani kita malam hari ini di menit ke-33 tepat pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Ketika seseorang merasa bosan, lelah secara mental atau emosional hingga kehilangan semangat, minat atau motivasi untuk melakukan sesuatu aktivitas yang sebelumnya dijalani, itu artinya jenuh ya. Seperti yang dinyanyikan Rio Febrian malam hari ini. Ya, kita tinggalkan jenuh dari Rio Febrian dan masih kami hadirkan informasi terkait dengan menghadapi ancaman El Nino. Kalimantan Selatan mempercepat tanam padi, pendengar. Karena itu pemerintah tentunya diminta mengoptimalkan pompanisasi sumur bor ya, serta sumber air yang tersedia. Pemetaan wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan juga perlu dilakukan, mendengar, untuk menentukan langkah mitigasi secara cepat. Upaya tersebut tidak mudah, puncak musim kemarau juga diperkirakan berlangsung hingga September. Nah, dengan potensi El Nino yang dapat berdampak terhadap ketersediaan air bagi lahan pertanian. Hingga Juli 2026, produksi padi Kalsel telah mencapai sekitar 681 ribu ton. Tentunya angka ini meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang berada di kisaran 600 ribu ton.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Gratis.
4: Gratis.
3: Gratis.
4: Gratis.
3: Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja, tiba-tiba dapat mencerahkan hari dan meriangkan hati. Kata gratis sudah ada sejak pertengahan abad 15 sampai dengan sekarang. Makna maupun bentuk katanya belum berubah. Gratis berarti secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Kata ini pun baru mulai dikaitkan dengan harga di sekitar tahun 1540-an. Sebelumnya kata gratis memiliki hubungan dengan rasa syukur atau grace, karena istilah itu berasal dari sumber yang sama dalam bahasa Latin.
5: Wih, tas keren nih.
6: Ya iya dong, barang impor tau, belinya juga di luar negeri. Tapi sepatu kamu juga keren tuh.
5: Kalau ini bukan impor, produk lokal asli Indonesia.
6: Wah, masa? Boleh tahu nggak belinya di mana?
5: Nggak perlu keluar negeri kok. Ngapain harus jauh-jauh belanja keluar? Kalau produk dalam negeri juga nggak kalah keren.
7: Cinta produk dalam negeri, bukti cinta untuk Indonesia.

kita malam mendengar slang ya. Siapa yang tidak kenal dengan grup band legend satu ini ya, dengan menelurkan banyak album diantaranya ini Recycle, Juwita Malam. Baik pendengar, informasi terakhir ya, pukul 21 lebih 47 menit waktu Indonesia Tengah, di mana Kalimantan Selatan menghadapi ancaman El Nino, Kalsel mempercepat tanam padi. Pendengar, capaian tersebut menjadi modal penting bagi Kalsel untuk mengejar target produksi 1,3 juta ton hingga akhir tahun. Samsir menegaskan bahwa pencapaian target tersebut membutuhkan kolaborasi seluruh pihak, mulai dari pemerintah, penyuluh pertanian, petugas lapangan, TNI hingga para petani. Nah, dengan ancaman kemarau yang semakin nyata, percepatan luas tambah tanam kini menjadi salah satu strategi utama Kalsel untuk menjaga ketahanan pangan, sekaligus memastikan target produksi padi 1,3 juta ton dapat tercapai.

Indonesia, jika tidak mampu mengatur uangnya dengan baik, maka akan ada banyak milenial di masa depan yang akan mengalami kesulitan finansial alias miskin. Data dari Badan Pusat Statistik atau BPS di tahun 2021 menunjukkan bahwa jumlah anak muda generasi milenial yang berusia 27-42 tahun saat ini mencapai 1/4 dari jumlah penduduk Indonesia saat ini yang jumlahnya 270 juta jiwa. 31% kaum milenial ini merasa tidak yakin kalau mereka akan mampu pensiun dengan nyaman. Dilihat dari sisi kecerdasan finansial, ada dua hal penting yang bisa dilakukan untuk menciptakan kemerdekaan secara finansial di masa depan. Nah, ada dua hal penting terkait pengelolaan finansial. Pertama, dengan mengurangi biaya. Kedua, menambah penghasilan. Dari sisi mengelola biaya, maka kaum milenial perlu menerapkan pola hidup hemat, menerapkan kebiasaan menabung dan berinvestasi. Di sisi lainnya adalah penting mendapatkan penghasilan tambahan selain gaji mereka nantinya. Nah, sebenarnya kalau kita perhatikan, kondisi ini pun memberikan peluang bagi berbagai usaha mikro buat menargetkan para milenial ini. Peluang besar bagi UMKM untuk menargetkan mereka, mengajak mereka, dan mengajari mereka. Saatnya untuk memberi contoh dan menginspirasi anak-anak milenial untuk menciptakan lapangan kerja dan menciptakan peluang pendapatan lebih besar lewat UMKM. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Dengarkan Melodi Memori setiap hari pukul 10 malam waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: Iya, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi FM 97,6 MHz. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Banjarmasin Malam edisi hari ini di hari Jumat tanggal 24 Juli 2026. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi ya, bahwa Pro 1 dari Banjarmasin Malam hari ini kedatangan tamu istimewa. Nah, ini bagi Anda yang tentunya kenal dengan lagunya, diantaranya tadi Doa Seorang Kekasih, terus ada Bawalah Aku Pergi, nah terus ada Kau Pikir Kaulah Segalanya. Siapakah itu? Ada ya orangnya di sini. Nah, malam hari ini juga kami mengajak Anda bersama untuk nanti bergabung di sesi interaktif di dua line telepon 0811511410 dan juga 0511325 1562 serta WhatsApp Pro 1. Dan untuk melodi memori malam hari ini juga dapat Anda saksikan melalui kanal YouTube Pro 1 RRI dan Anda juga dapat bergabung melalui live chat YouTube kami. Oke. Siapakah orangnya? Oh, siapa dia? Oke, kalau begitu saya perkenalkan. Yang pertama, gimana? Kedengaran dengan baik?
2: Enggak juga.
1: Kurang keras. Ya sudah, nanti saya pinjamkan mikrofon masjid, mau? Boleh ya. Oke. Satu bait tadi lagu Doa Seorang Kekasih, Bakoni.

Terima kasih luar biasa malam hari ini. Nah, satu lagi yang paling ganteng

0: jagat raya. Oh,
1: yang paling garang.
0: Oh, paling garang ya. Enggak sih sebenarnya, enggak garang-garang.
1: Suaranya amat. Garang maksudnya.
0: Iya. Amat aja yang garang gitu ya, tapi beliau enggak. Oke, Bang Elpi. Luar biasa. Satu bait lagunya dari Edane.
2: Edane. We are the living dead. We are the living dead.
0: Luar biasa. Senang enggak sih bisa mampir di area Banjarmasin? Senang ya?
1: Banget,
0: banget, banget. Ini keliling kemana aja, Mbak Koni?
1: Karena di sini kehadiranku di sini karena diundang oleh salah satu kafe yang ada di Banjarmasin. Enggak boleh, boleh sebutin enggak namanya?
0: Boleh enggak boleh? Boleh, boleh, boleh, boleh, boleh deh, boleh, boleh.
1: Aku diundang sama ownernya SC Cafe Resto ya.
0: Resto. Iya. Oke, pokoknya datang tidak dijemput, pulang tidak diantar gitu ya.
1: Iya.
2: Stasiun Corner.
0: Stasiun Corner. Yeah. Oh, saya kenal baik tuh dengan pemiliknya.
1: Iya.
0: Ah, ye. Kenal. Iya.
1: Pemiliknya yang cantik ya.
0: Cantik.
1: Iya. Baik hati, ramah.
0: Baik hati dan tidak sombong. Makan aja di situ gratis, pulang bayar. Oke, okay. Mbak Koni, kalau kita berbicara tentang profil Mbak Koni yang tentunya banyak mempunyai album ya. Album yang tentunya paling apa ya? Paling up, paling populer tentunya yang diminati itu apa sih sebenarnya?
1: Dulu itu pertama kali tahun 90 saya bawakan lagu ciptaannya almarhum Dedi Dores kan. Mm-hmm. Lagi musimnya lagu itu gitu kan. Mm-hmm. Lagu-lagunya Nike. Mm-hmm. Karena saya satu produser kalau dulu ya. Mm-hmm. Sekarang mungkin satu manajemen ya, Kak ya. Gitu. Okay. Nah, itu dulu saya lagi populernya lagu itu dulu Setitik Air.
0: Setitik Air.
1: Ya.
0: Pelit amat.
1: Ya enggak tahu yang bikinnya.
0: Enggak, dua tetes atau satu gayung gitu. Kok setetes gitu
1: salah
0: ya?
1: Salah ya, salah judulnya ya.
0: Mungkin kalau saya di sana protes saya ya.
1: Ya,
0: interupsi saya. Kenapa setetes air pelit amat saya bilang gitu. Ya. Oke, okay. Kenapa, Bang?
2: Harusnya segebrus air.
1: Bahasa Sunda.
0: Iya, itu mau mandi gitu. Nah, ini sudah berapa kalinya ke Banjarmasin?
1: Kalau Koni pribadi dari tahun 93,
0: 93,
1: 98. Uh-huh. Terus kemarin-kemarin nih, kemarin baru ketemu 2 minggu sama sama beliau, sama bos. Datang lagi sekarang.
0: Tapi gitu. Big Boss enggak ngundang saya ya.
1: Datang sendiri aja ya.
0: Iya, iya, iya, iya.
1: Intimate, intimate.
0: Intimate, iya, nanti di waiting list ya.
1: Yes.
0: Oke, Bang Erpin. Bang Erpin udah berapa kali nih ke Banjarmasin?
2: Sama Edane 2012 waktu itu.
0: Terakhir?
2: Ini baru ini, sekarang kedua ya.
0: Manggung-manggung?
2: Iya, sama Edane waktu itu 2012.
0: Oh,
2: udah
0: 2012,
2: lama sekali enggak?
0: Udah lama ya.
2: Nah, sekarang alhamdulillah saya sama Koni Dio nih yang ngajak Ervin ke sini.
0: Iya, udah jalan-jalan kemana aja Mbak Koni di Banjarmasin?
1: Sebenarnya jalan-jalan sih udah semua dijalan-jalanin gitu kan.
0: Iya. Oke.
1: Okay. Semua kan soalnya di sini apa ya?
0: Apa?
1: Makanan. Ayo. Pokoknya kalau perempuan itu pasti kuliner kan.
0: Iya, iya.
1: Kan itu selalu makanannya pasti yang diperkenalkan sama orang Banjarmasin. Gak jauh dari ikan patin.
0: Ini artinya penggemukan di Banjarmasin ya. Iya, MBG-nya di sini. Udah dimakan berapa kilo, Bang?
2: Kemungkinan ada 3 kilo nih.
0: Wah, luar biasa. Itu kapan nanti mani-mandinya ya, 7 bulanan ya?
2: Iya. Makan terus.
0: Makan terus. Oke, terakhir manggung di mana, Mbak Koni?
1: Terakhir saya manggung di daerah Kalimantan juga.
0: Kalimantan juga
1: di
0: ya.
1: Berau.
0: Berau ya. Ya. Oke, Bang Erpin?
2: Saya di Jakarta mungkin di
0: Banjarmasin?
2: Banjarmasin ya
1: 2012
2: itu. 2012.
0: 2012 sama banget ya.
2: Wow, sudah lama sekali.
0: Oh iya, nanti kalau diundang mau enggak nanti ya?
2: Oh, mau dong, pasti dong.
0: Lab nanti di depan panggung RRI.
2: Iya,
0: ya.
2: Mau dong.
1: Okay. Harus bikin dong.
0: Harus bikin ya. Nanti besok lah ya. Saya nanti tanyakan sama Big Boss saya.
1: Yeah.
0: Oke, baik. Silakan mendengar ada yang ingin bergabung. Kita terima dulu ya dengan siapa di mana. Halo. Ya, tatut-tatut. Oke, 0811511410 dan juga 0511325152. Halo, selamat malam.
3: RRI Banjarmasin.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini penyanyi mana ini ya? Artis mana ini? Artis mana ini? Artis Banjarbaru?
3: Banjarbaru Trikora.
0: Trikora Banjarbaru. Ibu kota ini. Oke, dengan Bang Hendy ya.
3: Iya betul.
0: Oke, Bang Hendy silakan. Nih ada dua nih. Yang paling cantik di sini ada, yang paling ganteng ada. Yang mau yang mana dipilih?
3: Halo Konidio.
1: Halo.
2: Halo, halo Mas.
1: Halo Bang.
0: Bang Hendy, Bang Hendy.
2: Bang Hendy.
1: Iya. Ya.
3: Pertanyaan saya cuma satu aja. Kegiatan terakhir ini mungkin dalam awal pertengahan tahun ini buat Konidio apa, buat Elvin apa gitu ya, tolong jelasin. Okay. Buat Aulia tolong puterin lagi nih satu dari Konidio lagunya Langkah Pasti. Itu aja.
0: Langkah Pasti. Iya. Kok saya hafal ya semua?
3: Iya.
0: Coba Bang Hendy, bisa enggak lagunya Langkah Pasti?
3: Bisa.
0: Ayo coba satu bait. Eh enggak, udah gading satu album aja enggak apa-apa.
3: Oh, tolong konser aja gitu.
0: Iya, enggak apa-apa di sini. Mungkin okay. Bareng nanti Mbak Koni juga. Oke.
3: Okay. Oh, iya sekalian bawa jadi anu edition pen aja.
0: Iya. Sutradaranya nanti saya. Lah, kemana kabur dia? Hah, disuruh nyanyi Bang Hendy. Oke, okay, tadi ditanyain Bang Hendy.
1: Tadi.
0: Iya, sebentar.
2: Kegiatan terakhir.
0: Oke.
1: Okay. Kegiatan terakhir kita.
0: Sebelum saya... dijawab ada lagi.
1: Oke, siap. Nah,
0: dua dulu ya. Oke, okay. Selamat malam. Halo.
4: Selamat pagi. Selamat malam juga.
0: Iya, saya mau panggil selamat subuh enggak? Belum.
1: Enggak maksudku.
4: Jangan ingin mendengar tadi jadi. Selamatnya menuju kalau panen naik selamat keramaian.
0: Iya, oke. Okay. Ini dengan Pak Ali.
4: Iya benar.
0: Oke, Pak Ali, silakan. Ada yang ditanyakan nih bersama Ayu, artis
4: lagu
0: kita.
4: Apa nang anu dede?
0: Lagu apa? Yang mana?
4: Nomor pertama dede, dede.
0: Oh, itu Doa Seorang Kekasih.
4: Dua kekasih dede kayak.
0: Doa Seorang Kekasih.
4: Ada karena membawakan lagunya itu.
0: Ini orangnya di sini. Astaga. Oke, Mbak Koni katanya mau diulang satu bait lagu Doa Seorang Kekasih. Oke. Okay. Jangan nanti ya setelah ini.
4: Ya.
0: Satu persatu dulu Pak Ali ya. Oke Pak Ali, itu aja ya. Ada lagi?
4: Ya.
0: Mau diundang kah ke rumah Pak Ali makan kepiting bareng? Oke, Pak Ali itu aja. Terima kasih.
4: Aja. Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi. Halo, selamat malam.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Eja Pro Martapura City.
2: Pro Martapura.
5: Oke, betul.
0: Ya, Pro Martapura City, City Martapura. Oh. Bukan dari Kota Martapura maksudnya. Oh. Oke, Ja, silakan.
5: Jadi bengkeng adakah?
0: Ah, jadi bengkeng. Gimana maksudnya?
5: Sih? Jadi beken.
0: Oh, jadi beken.
1: Salah ngomong.
0: Oke. Okay. Jadi beken. Gimana?
5: Ya, pengen jadi artis juga kan?
0: Oh, mau jadi artis juga?
2: Mau jadi beken?
0: Ya? Jangankan kamu, Ja, saya aja nggak jadi artis dari tadi ya, dari kemarin dari orok sampai ini.
2: Itu albumnya Edane yang...
0: Jadi artis ya? Ya itu albumnya Edane ya?
2: Album Edane. Ya.
0: Eja bisa aja?
5: Eja
0: nggak bisa, suka aja lagunya ya.
2: Oh iya, makasih.
5: Cuman ini aja pengen ngeselos bolok di tuingan lah.
0: Gimana?
5: Anak pengen ini aja selolok aja Mbak Aulia.
0: Oh selolok, oke nanti ada.
5: Anak pengen bolang-bolang aja.
0: Oke siap, nanti ada nih lagunya jadi beken.
5: Tadi selokan nanti.
0: Oke
5: aja. Lancar selalu narasumbernya Mbak Aulia juga. Okay. Makasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay. Yang pertama tadi darinya Bang Hendy. Apa tadi?
1: Pertanyaannya
0: yang terakhir.
1: Berkegiatan apa
0: aja?
1: Oke, okay, aku jawab ya. Yang terakhir sekarang berkegiatan dengan Bang Ervin ya,
0: yeah.
1: Dengan kakak saya lagi bikin single. Mm-hmm. Lagi bikin single, ada dua lagu ya.
2: Dua lagu.
1: Jadi satu single untuk tahun ini, satu single ini untuk tahun depan ya.
2: Mungkin. Ya.
1: Insya Allah, minta doanya aja. Hmm. Pokoknya tahun ini saya lagi punya rencana bikin duet bareng.
2: Duet.
1: Pokoknya single itu harus keluar di tahun
0: harus
1: ini,
0: keluar.
1: Insya Allah.
0: Iya, oke. Okay. Itu. Terus tadi lagu apa tadi ya? Yang kedua tadi
1: Doa Seorang Kekasih lagi.
0: Ah, Seorang Kekasih ya.
1: Allah itu lagi.
0: Kan banyak yang suka. Gimana?
2: Banyak kenangan ya.
1: Banyak kenangan ya.
0: Jangan-jangan lagi pada doakan kekasih masing-masing ya. Malam hari ini. Amin, kabul gitu ya. Oke, Mbak Koni, ayo.
1: Aduh, pertamanya gimana lupa gue?

0: Semoga kau takkan lupa ikrarmu, Tuhan merestui.
1: Gitu. Ya, ya. Itu doa seorang kekasih ya. Ada juga doa seorang ayah. Ada doa seorang ibu. Oke. Terus tadi lagunya Jadi Beken, Bang.
2: Oh, itu.
1: Erwin, ayo.
2: Itu lagu dari album Edan Edan itu.
1: Edan Edan,
2: rilis 2010 dulu.
1: 2010 itu ini juga ya, apa namanya?
0: Booming.
1: Booming juga ya, meledak juga ya. Dan lagu itu ternyata banyak yang suka. Kayaknya slow rock itu ya, slow rock ya, Bang.
2: Dia lebih medium sih.
1: Medium sebenarnya. Ya. Middle ya gitu ya. Wah, luar biasa. Bisa enggak tuh lagunya sebaik? Gak usah, satu album aja, Bang. Gak apa-apa.
2: Itu, kalau
1: ingat gak?
2: Ya,

0: mana kira-kira gitulah.
1: Begitulah kira-kira ya aja lagunya. Next kita terima lagi. Halo, selamat malam.
2: Halo.
1: Halo, selamat malam. Iya, dari Pak Yono.
2: Pak Yono.
1: Iya, Pak Yono. Sutoyo S. Oke, Pak Yono, silakan nih. Kita ada dua nih. Ada dua artis papan atas
2: di
1: yang ada.
2: Ini kedatangan dua artis ya.
1: Iya, ini artis papan atas, kalau di sini papan jabuk.
3: Jabuk apa sih?
1: Jabuk tapuk.
2: Pantesan tadi saya buka radio.
1: Iya.
2: Saya sudah kenal dengan suara Koni Dio itu.
1: Luar biasa.
0: Ciri khas.
1: Ciri khas. Serak-serak basah gitu ya saya. Ini kebanyakan makan bingka nih.
2: Pak Yono. Saya juga mau minta nyanyikan lagu apa nih?
1: Lagu yang mana?
2: Yang Koni Dio yang kemarau yang panjang itu apa
0: judulnya? Sedikit air. Sedikit air.
1: Ya ilah, ini sudah masuk kemarau, Pak.
3: Lah memang lagunya judulnya ada kemarau-nya kok. Iya.
1: Tapi pelit banget setitik gitu kan, enggak segayung satu ember itu. Itu nanti interupsi nanti saya. Oke, itu ya Pak Yono.
2: Ya ya.
1: Mau bareng, mau bareng?
2: Kenangan juga buat lagu-lagu ini tahun 90-an kan?
1: Iya, betul.
2: 80-an, 90-an. Nah. Terus sejak ke tahun berapa itu? Tahun 80 saya kan masih sekolah, itu SMP.
1: Saya 90, Pak.
2: Album. Waktu di TPRI
1: album minggu ini. Ya, betul.
2: Lagu-lagu Nika Bila, Koni Dio itu ada juga.
1: Iya, betul Pak Yono. Salam kenal Pak Yono ya.
2: Ya, sama kenal.
1: Ya.
2: Ini baru saja kah? Nggak Banjarmasin?
1: Oh, saya sih sudah beberapa kali. Kalau kakak saya sudah dua kali nih. Ini berapa hari sudah di Banjarmasin? Sudah dari hari apa ya? Empat hari ya? Sudah 4 hari. Iya, menghitung hari.
0: Kamis, Jumat, jam 4.
1: Iya, 4 hari. Itu, Pak Yono 4 hari sudah. Ya.
2: Ada, saya minta ada apa media sosialnya atau ya,
1: medsos saja.
2: Iya.
1: TikTok lah paling.
0: Lagi rame di TikTok sih.
1: TikTok. Ya. Silakan mampir.
0: Paling gampang di TikTok. Ya, saya lihat
1: ya. Oke, Pak Yono. TikToknya apa katanya? Koni Dio. Kalau nya Bang Ervin?
0: Ervinan Zabakri aja.
1: Ervin, iya, iya. Bang Ervin ini ya. Banyak banget. Oke. Itu aja. Pak Yono, oke Pak Yono, terima kasih.
2: Terima kasih, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, next kita terima lagi. Halo, selamat malam.
4: Selamat malam.
1: Iya, selamat malam.
4: Dari tadi Mbak.
1: Oh iya, saya juga dari tadi. Mbak Koni sama Bang Ervin juga dari tadi.
4: Iya. Salam sehat sama Mbak berdua ya Mbak.
1: Oke, salam sehat untuk berdua. Sehat terus.
0: Sehat terus. Amin.
1: Alhamdulillah beliau ini sehat-sehat karena makannya bagus.
0: Iya.
1: MBG ya.
4: Salam sehat. Terus abangnya tuh anu gagah sana.
1: Gagah Bang Ervin katanya. Wah, luar biasa.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih katanya, terima gaji gitu ya. Oke.
4: Okay. Boleh tanya sama.
0: Ya?
1: Boleh.
4: Ada kan abang atau sama Mbak tuh yang mengeluarkan single yang terbaru gitu kan?
1: Ada single yang terbaru? Iya, aku lagi bang? Bikin. Oh, kalau Koni ada single terbaru, ciptaannya Kohar Kahler yang nyiptain lagu.
4: Bisa kan nambah dinyanyikan?
1: Dinyanyikan boleh nggak?
3: Boleh.
1: Bocorin dikit aja, nggak usah banyak bocornya.
3: Judulnya Pengkhianat Cinta.
1: Waduh, ngeri ya.
4: Baru dengar mbak Ena.
1: Boleh. Tapi nanti kasih kue bingka ya. Ujungnya. Emang disentil bingka tadi langsung ya. Oke. Iya, lagunya bocorin, jangan banyak-banyak bocornya, ntar kayak pipa ledeng lagi.
0: Oke. Bocor.
3: Sebentar.
1: Iya.
3: Saya sambil live enggak apa-apa ya.
4: Kapan ke Banjarbaru, Mbak?
1: Kapan ke Banjarbaru katanya?
0: Situ.
3: Ke Banjarbarunya saya udah 4 hari di sini.
1: Kasih tripod ada enggak?
3: Ada tripod enggak sih?
1: Ada enggak? Jangan.
4: Ini di lapangan enggak? Itu ada panggung tuh, Mbak.
1: Ada panggung katanya di lapangan. Di mana? Di Murjani.
4: Ini Aulia, lapangan Murjani.
1: Oh, lapangan Murjani Banjarbaru, Mbak Koni. Gitu.
3: Enggak ada yang ngundang. Kalau ada yang ngundang saya datang.
0: Iya, kalau ada yang ngundang kita datang.
4: Terima kasih ya, Mbak Aulia.
1: Iya, sebentar. Tadi apa lagunya?
3: Single terbaru, kan?
1: Oke. Baiklah kalau begitu.
3: Oke.
1: Iya. Oke.
3: Siap ya? Siap mendengar ya?
1: Siap. Oke. Oke. Coba

0: Gitu lagunya.
1: Hilangnya kemana Mbak Koni?
0: Gak tahu, cinta saya hilang semua.
1: Waduh. Coba dilihat dalam dompet cintanya, jangan-jangan masih ada. Oke, ada yang gabung melalui WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Katanya saya harus Diansa di Tanjung. Request lagu dari Koni Dio, judulnya Setitik Air, buat Mbak Uliana, terima kasih. Oke, siap, nanti kita puterin lagunya. Iya, gak usah diputar, nanti pusing Bang.
2: Iya.
1: Jangan ya. Oke, silakan kami aja. Anda bergabung kembali 08115111410 dan juga 05132515162. Oke, sudah makan soto?
0: Sudah.
1: Dari awal.
2: Pastilah.
1: Dari awal.
2: Harus
1: ya.
2: Itu.
1: Di mana sotonya?
0: Namanya lupa.
2: Iya, namanya lupa.
0: Wah. Pokoknya yang paling ngetop di sini.
1: Paling ngetop ya. Sebentar saya cari paling ngetop di mana dulu. Wah, jangan-jangan yang dekat pinggir sungai sana ya. Oke, ini lagunya berapa album sudah Mbak Koni yang sudah meledak tentunya di pasaran?
0: Kalau dulu tuh saya udah sampai 9 album.
1: 9 album.
0: Tapi udah dengan kompilasi-kompilasinya, benar ya?
2: Iya, betul.
0: Kompilasi-kompilasi mungkin ada 15 kali ya.
1: 15
0: sama ya. Sama CD, album. Kaset CD kan dulu kaset sama CD ya. Itu. Okay. Ada deh 15.
1: 15 ya. Ya. Oke, kita terima lagi. Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam Kak Uliana.
1: Selamat malam. Dari?
3: Dari Basuki Rahman, Kak Uliana.
1: Basuki Rahman, oke silahkan Basuki Rahman. Ada Bang Erpin, ada Mbak Koni, yang mana? Dua-duanya boleh?
3: Dua-duanya dong.
1: Oh, dua-duanya.
0: Iya dong, biar adil.
1: Biar adil.
3: Biar adil, kalau ya. Kalau satu persatu nanti
0: ya, sayang,
3: gimana gitu
1: ya.
3: Jadi dua-duanya aja.
1: Iya, biar adil ya. Bener nih.
3: Ada nggak album terbaru nih, yang terbaru nih?
1: Ada. Berapa album sih Mbak Koni?
0: Kalau albumnya tuh kenapa? Dari dulu?
1: Enggak, yang baru-baru ini berapa
2: single.
1: Album?
2: Single.
0: Cuman satu.
1: Single. Yang
0: duet? Sedang proses sekarang ada duet. Dua lagu ya. Yeah. Dengan kakak saya nih ada dua lagu.
2: Ada dua lagu.
1: Iya, oke.
0: Enggak ditanya ya? Aku sama Erwin kenapa siapa gitu? Ditanya enggak sih?
3: kalau aku tahu itu kamu bersaudara.
0: Oh iya. Tapi dia mengikuti, iya, aku ngetes aja.
1: Iya.
2: Makasih.
1: Beliau ini bisa kalau apa ya, budaya lokal kita kan ada madihin tuh ya.
0: Kalau tuh madihin tuh.
1: Madihin. Nah, dia pintar nih madihin. Madihin itu madihin itu apa ya, kalau dibilang itu budaya Banjar, kayak sejenis
2: tarian ya?
1: Bukan tarian, kayak sejenis apa sih,
0: rebana, rebana apa, kalau ini tagonian, kalau
1: kayak pantun nasihat. Oh, seperti itu.
0: Oh, pantun.
3: Tapi kalau saya Mbak Woni, ini bagian penerobangan nih,
1: bagian iya, coba satu bait untuk mereka berdua, bisa nggak?
2: Ya boleh tuh.
1: Coba mau dengar ya, mau, Bang Erpin ya, ya madihin ya. Itu seperti betul, apa? Betul. Ayo coba.
3: Bentar saya pindah lokasi dulu ya.
2: Oh, pindah lokasi? Emang iya. Ada harus lokasi?
1: Eh bukan, ini masalahnya dengan ini, dengan sinyal.
2: Oke.
1: Hitung, mundur.
3: Kita pindah lokasi dulu.
1: Oh, pindah
3: kita
1: lokasi.
3: Bentar ya Mbak Uliana ya.
1: Lokasinya di mana?
3: Enggak jauh.
1: Oke, baiklah. Kalau begitu,
0: kakak saya Erwin Edani.
1: Iya. Talib Al-Haq, salam dari Kapuas, katanya kota air Kapuas. Iya, Kapuas
3: sama,
1: Kalimantan Tengah.
3: Salam kembali. Ini siapa tadi yang setir ini, lupa?
1: Dari ini Bang Erpin sama Mbak Koni.
3: Iya. Ya. Dari Bang Erpin, Bang Koni. Dari Bang Erpin, Bang Koni, itu namanya mereka berdua ini selalu bersaudara. Bahkan beliau tampil di mana-mana. Album terbarunya ini luar biasa.
1: Amin.
3: Semoga sukses untuk mereka berdua. Untuk beliau kita beri ini banglah dukungannya.
1: Keren itu ya.
2: Wah, bisa mendadak itu ya.
1: Iya,
2: jago bikin liriknya.
1: Makanya itu pakai ini biasanya, pakai apa sih,
3: pakai terbang, ada
1: pakai terbang. Kalau kayak apa ya, kayak gendang gitu.
0: Gambus.
3: Ya, sejenisnya. Insya Allah tanggal 31 Juli ini kita akan ditampilkan di Mandiangin tuh ulang tahun yang Kaso Club itu yang ada kemarin Basuki Rahman madihin.
1: Oh iya, iya, beliau pintar madihinnya, jadi sering diundang.
2: Madihin. Oh, okay, ya. Nanti biasa. Saya cek di itu deh di YouTube apa kali ada. Wess, ya?
1: Ada enggak di YouTube?
3: Ada Basuki Rahman.
1: Ada Basuki Rahman.
3: Basuki Rahman 94.
2: Oke. Okay. Seru-seru.
3: Kalau TikTok-nya Basuki Rahman 44 ada tuh. Nih, yep. Sekarang Basuki Rahman monitor lewat TikTok.
1: Oke, terima kasih.
2: Terima kasih ya.
1: Terima kasih, Rahman.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Ya, jadi bagi Anda yang tentunya sudah kenal dengan dua artis ini, ya, ini apa ya? Kalau dibilang yang apa ya? Suka dengan lagu-lagunya Mbak Koni dan lagu-lagunya Edane, ini Anda bisa bergabung ya di Pro 1 RRI Banjarmasin di dua line telepon 0811-511-1410 dan juga 0511-325-1562. Oke, nanti saya challenge mereka berdua. Saya challenge, kita seru-seruan malam hari ini pendengar. Jadi lagu dangdut kita popin atau kita
0: mulai.
1: Mulai deh ya malam mulai hari ini. Oke, kalau begitu kita akan jeda dulu, jeda lagu, dan setelah ini kita akan kembali lagi di Melodi Memori Pro 1 RRI Banjarmasin.
0: Wow. Okay.

0: gabung, yang ingin tanya-tanya. Kita juga live melalui TikTok. Mau tanya apa nih sama penyanyi kondang kita malam hari ini? Ya silahkan. Mau, nah jadi sambil kita nunggu, saya akan challenge ya untuk dua penyanyi kita. Siapa dulu ya? Oke, Bang Erpin dulu. Oke.
1: Loh.
0: Rock and roll.
2: Apa nih challenge?
0: Apa ya? Apa? Lagu dangdut.
2: Waduh.
0: Di
3: Lady Chow.
0: Rock. Hey. Ya, kita ubah range-nya jadi rock. Ya, oke.
2: Gimana?
0: Jangankan apa? Diriku.
3: Sabun mandi.
0: Keren. Ya, jangan sabun cuci. Oke, ayo Bang.
3: Mantap.
0: Lagu.
3: Hai,
0: pilih berapa? Ayo, lagunya.
3: Merci.
0: Kali aja pendengar ada yang mau ini ya, mau request lagu dangdut tapi di rockin. Nah, itu.
3: Banyak amat.
0: Oke, kan biar keren, biar ramai gitu. Oke. Okay. Ayo Bang, apa yang ingat?
2: Aku emang yang
0: waduh. Kan yang namanya kita lagu kan walaupun ini kan harus bisa dong.
2: Ya,
0: iya. Nah.
2: Ya, emang apa aja sih?
3: Bukan sama Rinda saya
2: lagu aja. Dan itu juga saya suka denger juga.
0: Lagu apa biasanya yang suka? Yang paling suka apa?
3: Amin.
2: Ya,
0: sabun mandi.
2: Cinta sabun mandi itu saya
0: ya,
2: suka.
0: Iya, iya, boleh. Dah.
2: Walaupun banyak ya lagu-lagu dangdut yang
0: iya, suka betul.
2: Kayak Bang Haji suka sih,
0: iya,
2: Bang Haji,
3: Bang Gusti,
0: iya,
2: keren.
0: Sehat.
2: Siapa yang gak suka lagu mereka kan pasti
0: betul,
2: suka kan.
0: Betul, iya semua.
2: Jadi saya kalau itu saya ini aja sih, Bang Jaja Miharja tuh asik juga lagunya.
0: Iya.
2: Seru dulu zaman-zaman nongkrong sama temen ya paling lagu gitu.
0: Kalau kaca.
2: Iya.
0: Itu bisa pecah. Iya, itu kan.
3: Lagi wawancara di radio, Bang.
0: Ayo,
2: walaupun
0: ayo.
2: Madonna cantik.
0: Iya.
2: Marilyn Monroe juga cantik. Bagiku lebih
3: baik.
2: Cantik. Cantiknya ini.
0: Asik.
2: Aku rela jadi penyanyi demi nyai. Aku rela
0: jadi kuli.
2: Enggak mau.
0: Enggak mau.
2: Enggak. Jadi kuli nyanyi maksudnya.
0: Iya, kuli bawang jangan.
3: Tapi
0: aku ya, mau jadi kuli demi nyanyi. Oke, itu cinta sabun mandi versi rockernya.
2: Iya. Ya.
0: Selain sabun mandi ada enggak?
3: Bang Hajinya enggak bisa dihubungi.
2: Apa ya?
0: Ayo,
3: boleh minta WA-nya enggak?
2: Bang Haji Arma enak tuh. Saya
3: iya,
2: suka lagu.
3: Ya.
2: Oh, malam bulan purnama.
0: Asik.
2: Bermandikan cahaya.
0: Iya,
2: itu saya suka.
0: Kalau mandi bulan gimana ya?
2: Iya.
0: Pada kepencet orangnya. Oke, okay, next Mbak Koni.
3: Aduh, apa ya?
0: Ayo.
3: Bagus sih Koni suruh nyanyi dangdut nih.
0: Dangdut versi pop. Nah,
3: bisa,
0: gitu.
3: Bisa. Aku paling seneng okay. Lagu dangdut tuh lagunya Christina.
0: Jatuh bangun aku mengenalmu.
2: Ya,
0: namun dirimu tak mau mengerti. Asik. Iya. Ku bawakan segelas apa? Air.
2: Hah?
0: Mau segelas apa?
3: Na na na na na na na na.
0: Tak sanggup diriku.
3: Tunggu tak sanggup.
2: Ya,
0: asik. Ya lanjut.
3: Percuma saja berlayar.
0: Oke. Okay.
3: Susah balik sih.
0: Kalau
3: kau
0: takut
3: takut
0: tenggelam.
3: Sengsara.
0: Sengsara
3: kali.
0: Kalau percuma saja bercinta.
3: Hah?
0: Kalau kau
3: takut sengsara.
0: Iya betul.
3: Ya udah deh. Banyak aja nyanyi.
0: Oke, saya
3: cuma
0: menang guys ya. Itu challenge kita ya untuk dua-duanya penyanyi kita malam hari ini.
2: Oh itu Ida Layla enak tuh.
0: Ida Layla kenapa
2: ya? Bila ku ingat dirimu di saat bersama.
3: Bu Feni siapa tuh?
2: Gitu ya?
0: Makan sepiring aku gak mau.
2: Aku nah, gitu.
3: Siap aku
2: legend semua.
0: Oke, luar biasa. Dua-duanya ternyata pintar juga ya menyanyikan lagu dangdut. Tapi beda aransemen guys. Ya, oke. Luar biasa. Ini setelah ini mau kemana lagi Bang Erpin dan Mbak Koni?
3: Pengen tahu itu pasar terapung ya.
0: Pasar terapung yang mana? Ada dua.
3: Siring.
0: Siring Tandean. Ada
2: ya, itu. Di situ.
0: biasanya yang rame itu Sabtu Minggu.
3: Pagi-pagi ya?
0: Pagi, okay. Ya semua buah-buahan lokal ada di situ,
3: okay.
0: Ya kan?
3: Berarti besok ya?
0: Besok pagi,
3: okay.
0: Nah tuh ntar kalau mau nyamperin Mbak Koni sekalian suruh berenang di sungai ya. Biar pada kelelu.
3: Amin abang, makasih nanti kita WA.
0: Iya, jadi di situ di pinggir sungai ya. Jadi kalau kita kan
3: pengen,
0: acil-acil kalau bahasa Indonesianya tante ya.
3: Iya. Oh. Acil-acil ya, tante-tante ya.
0: Tante-tante yang jualan di situ semuanya pakai jukung, pakai perahu.
2: Oh, pakai perahu.
0: Iya, ya kan? Ada yang beda di situ nanti. Oh. Bisa naik kapal, Bang, tapi harus pakai safety. Ya, takutnya enggak bisa berenang.
2: Iya, iya.
0: Halo, selamat malam.
1: Aku ketinggalan cerita nih.
0: Oh, ketinggalan cerita apa lagi ketinggalannya? Coba diambil.
1: Kita mau nanya nih. Hmm. Kita ini kalau boleh tahu ini berdua ini asalnya sih dari mana?
0: Dari asalnya mana? Dari mana?
3: Dari Indonesia jelas ya.
1: Ya, maksudnya
0: lahir di mana, besar di mana, gitu ya?
1: Lahir di mana, besar di mana?
0: Gitu. Indonesia. Oh iya, nanti dijawab nanti beneran serius nih nanti.
1: Terus yang kedua nih saya mau saya mau beri tantangan nih.
2: Apa tuh?
1: Tantangannya nyanyiin dong. Lagu Jangan Tunggu Lama-Lama versi reggae.
0: Jangan tunggu lama-lama, okay. Nanti lama-lama.
2: Memang gitu lagi.
1: Oke, makasih. Assalamualaikum.
3: Ini apa sih? Artinya aluh galuh bilangin makasih, sama ya. Orang di situ. Aluh galuh itu apa?
0: Aluh itu namanya itu bahasa Banjar itu untuk anak remaja wanita. Galuh.
3: Aluh galuh.
0: Aluh galuh gitu. Nama panggilan untuk wanita. Di Kota Banjarmasin. Kalau Anang itu laki-laki.
3: Gitu.
0: Bukan Anang Hermansyah, bukan ya. Saleh itu. Oke. Nah, ini okay. Tadi Pak Yono minta lagunya diputerin lagu Titik Air. Ya.
2: Yeah.
0: Kok lagu yang pelit ya? Oke, okay, baiklah kalau begitu ini sudah karena waktunya juga terbatas.
3: Iya.
0: Ini apa ya?
3: Kependekan minta waktunya ya. Harusnya 2 jam.
0: Mau 2 jam katanya guys.
3: Ya benar ya?
2: Iya.
3: Harusnya 2 jam biar kangennya lepas.
0: Artis rocker wanita itu era 90-an. Itu dia.
2: Betul.
0: Yang lagi pegang HP. suka suaranya katanya Mbak Koni.
3: Terima kasih.
0: Nah, tuh ntar kalau mau manggung katanya silakan aja. Ya. Mau manggung, teken kontrak ya Mbak Koni?
3: Iya dong, ada manajernya.
0: Iya. Ini mana penyiar radionya?
3: ini penyiar ini.
0: Hilang, saya ada di sini guys ya. Tidak kemana-mana sampai jam 12 nanti saya nongkrong di sini.
2: Waduh.
0: Iya, tenang aja. Setelah ini nanti kita mintakan juga nanti kalau semisal ada waktu ya mereka berdua nanti manggung di depan biar pada rame. Oke deh kalau begitu karena waktunya juga terbatas. Terima kasih Bang Erpin, Mbak Koni sudah hadir.
3: Terima kasih juga Mbak.
0: Baru
3: Mbak namanya siapa itu tadi?
0: Saya Lia Waroka. Bukan. Saya Lia aja.
3: Mbak Lia makasih ya.
0: Sama-sama.
3: Kita udah dikasih kesempatan ya.
0: Nanti saya undang saya juga bikin album.
3: Iya, amin. Amin.
0: Aduh.
3: Album foto
0: iya yang 24 anu 24 halaman ya. Oke, Mbak Koni, Mbak Erpin,
2: terima kasih ya RRI Pro Banjarmasin ya.
0: Pura satu Banjarmasin. Jangan lupa nanti kalau semisal jalan-jalan lagi ke Kota Banjarmasin.
2: Juga untuk semua pendengarnya ya. Terima kasih.
0: Iya, ada pesan enggak nih untuk pendengar malam hari ini?
3: Apa, Kak?
2: Ya, pesannya.
0: Ini gimana? Terima dulu ya,
2: terima
0: atau
2: aja.
0: Gimana?
3: Terima dulu deh, kasihan.
0: Ya, kasihan ya. Halo, selamat malam. Halo, Loha, halo.
3: Makasih sudah deh.
0: Oke, ada yang ingin disampaikan ke pendengar ataupun yang pecinta Mbak Koni Dio dengan lagu-lagunya?
3: Apa ya? Ya pokoknya untuk pendengar, khususnya pendengar musik Indonesia,
0: ya.
3: Jangan sampai dilupain nih kita yang 90-an ini. Sebab tidak ada kita, tidak ada juga musik sekarang.
0: Iya. Tapi satu tadi pertanyaan, Mbak Koni ini lahirnya di mana?
3: Lahirnya di Cimahi, Bandung.
0: Bandung.
3: Iya.
0: Kumaha? Bandung.
3: Kumaha Damang.
0: Saya. Oke, okay. Sama juga dengan Bang Erwin ya.
3: Lahir
2: sama,
3: di mana?
2: Sama di Cimahi.
3: Kita sama.
0: Sama.
3: Satu ya. Rumah dulu soalnya.
0: Satu rumah.
2: Satu rumah.
0: Iya, satu rumah. Masalahnya dia adik kakak.
3: Sepupu.
0: Iya, adik kakak masalahnya ya.
3: Mama dan mamanya adik kakak.
0: Iya.
3: Mamanya Erwin, kakaknya mamaku.
0: Iya, ya. Jadi saudara ya. Sepupu.
3: Iya.
0: Oke deh, kalau begitu terima kasih. Bang Erwin, ada pesan gak nih bagi pecinta musik Indonesia?
2: Ya, untuk pecinta musik Indonesia ya terus berkarya, jangan menyerah ya, terus saja dengan karya-karyanya, percaya aja diri. Untuk para pendengar musik rock, khususnya musik-musik rock, ya semoga terus setia dengan musik rock di Indonesia dan seluruh Indonesia, ya di luar Indonesia juga.
0: Oke, satu lagu penutup, satu bait untuk kalian berdua, mungkin bisa duet.
3: Lagu apa? Langkah Pasti aja kak.
2: Itu boleh. Ya,
3: oke. Okay. Ya. Lagu Langkah Pasti tadi banyak yang minta soalnya. Nah,
0: boleh, boleh. Setelah ini juga Langkah Pasti saya puterin.
3: Oke.
0: Oke.
3: Bismillah.
2: Refnya, mana?
3: Ini dulu.
0: Ayo.
3: Oh, getar jari-jari. Langkah Pasti aja dulu lah, kan orang taunya lah.
2: Iya.
3: Oke. Bismillah.

0: RRI yeah. Pro 1 Banjarmasin.
1: Terima kasih.
0: Sukses selalu untuk kalian berdua.
1: Sukses sampai juga Malia dan semua-semua. Okay, okay, okay. Makasih ya RRI
2: Pro. Oh ya buat ini teman-teman yang pendengar ya, masuk ke channel medsos kita juga ya.
1: Oke.
2: Okay. Ada okay. Ervin Anza Bakri, TikToknya ada, Instagramnya ada, juga di channel YouTube juga.
1: Yes.
2: Ervin Anza Bakri official dan Hail Edan TV untuk Edanenya.
0: Oke, okay, luar biasa. Terima kasih satu.
1: Terima kasih.
0: Nomor lagu terakhir kebersamaan kita malam hari ini, Langkah Pasti, Konidio featuring Raim Maruf.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Kali ini saya ingin bercerita tentang salah satu dari kolega saya yang di usianya yang sebetulnya telah terbilang sepuh, tetap punya semangat yang membara untuk melestarikan batik Nusantara. Batik adalah salah satu seni budaya yang luhur yang ada di tanah ini. Bagian dari kebudayaan wastra di Indonesia yang jenisnya sebetulnya sangat banyak, bukan hanya batik tapi juga ada tenun, iket dan berbagai jenis wastra yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, batik klasik tentu saja memang menghadapi tantangan yang besar karena semakin sedikit perajin yang betul-betul bisa memproduksi karya batik klasik dengan cara ditulis ataupun dicap. Memang proses pembuatannya yang lama membuat batik tulis ini menjadi mahal dan gampang sekali secara ekonomi tersaingi dengan batik printing atau batik cetak. Tetapi batik jelas adalah sebuah mahakarya, sebuah heritage, sebuah warisan yang mestinya kita jaga bersama. Nah, titik tekan saya, Pancasila sebagai sebuah nilai luhur tentu saja mengamanatkan kita untuk mau menjaga warisan budaya bangsa yang luhur. Apa yang dilakukan oleh Bu Nenek, kolega saya yang ahli batik itu, tentu saja sangat relevan dengan nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kalau dikaitkan dengan apa yang dulu pernah disampaikan Bung Karno tentang Trisakti, bahwa bangsa kita kalau mau maju harus berbudaya sesuai dengan jati diri, maka memperjuangkan pelestarian batik itulah bagian dari memastikan kita sebagai sebuah bangsa ini tetap berbudaya sesuai dengan jati diri. Kita tetap punya kebudayaan yang adil. Saudara dan saudari yang saya kasihi, jika satu sosok Bu Neneng yang telah sepuh ini punya semangat yang luar biasa dalam mengedukasi masyarakat agar tetap mengenal batik, mengerti filosofinya, mestinya kita yang muda punya semangat yang tidak kalah membara. Mari dalam rangka menjalankan Pancasila, kita terus melestarikan seni budaya Nusantara yang adiluhung, yang luhur, yang mulia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

RRI dengan esensi buku. Wentira Kota Gaib, karya Randu Alamsyah. Wentira Kota Gaib merupakan novel karya Randu Alamsyah, penulis yang tinggal di Banjarbaru. Buku terbaru Randu Alamsyah ini mengikuti perjalanan Rio, seorang volunteer kemanusiaan yang terjebak di dalam kota Wentira di Sulawesi Tengah. Buku terbaru Randu Alamsyah ini mengikuti perjalanan Rio, seorang volunteer kemanusiaan yang terjebak di dalam kota gaib Wentira di Sulawesi Tengah. Saat itu, dia sedang mengumpulkan data pasca tsunami yang melanda kota Palu. Perjalanan dengan misi kemanusiaan itu membawa Rio mendengar dan menyaksikan berbagai macam keanehan yang terjadi setelah bencana besar. Dia diberitahu, selain Palu, ada kota lain yang terdampak tsunami. Kota itu adalah Wentira. Kisah kerajaan gaib Wentira merupakan salah satu misteri yang dipercaya di Indonesia. Konon, Wentira adalah kota gaib yang digambarkan sebagai kerajaan besar di tanah air. Letak Wentira berada di daerah kebun kopi di kawasan hutan belantara antara kota Palu dan Kabupaten Moto, Sulawesi Tengah. Salah satu wilayahnya berada di area kebun kopi Donggala. Sebagaimana legenda tentang kota gaib, Wentira juga tak kasat mata. Namun penduduk setempat meyakini bahwa di tengah-tengah hutan di daerah kebun kopi, pegunungan yang mendindingi kota Palu adalah sebuah kota dengan peradaban yang maju. Pintu gerbang menuju kota ini adalah sebuah monumen berwarna kuning yang dibuat oleh otoritas setempat. Dari sini, cerita tentang orang yang hilang karena masuk ke Wentira beredar dari mulut ke mulut. Randu mengkolaborasikan cerita mitos tersebut dalam tragedi tsunami Palu. Tsunami itu bukan hanya berdampak fisik, tapi juga metafisik. Ada semacam guncangan pada kosmos Wentira yang membuat mereka keluar dari portal gaib. Ceritanya berkembang seputar itu. Setelah adanya guncangan tsunami Palu,

Novel Wentira Kota Gaib mengangkat bukan saja tentang Wentira, namun juga memberi pandangan sekilas kepada mitos tua yang membentuk kota Palu. Petualangan Rio menjadi relawan membuka misteri tentang kota ini. Dengan menggabungkan misteri, keajaiban, cinta, dan kisah perjalanan kreatif, Randu Alamsyah mengajak semuanya untuk menjelajahi Wentira. Novel Wentira ditulis pertama kali di platform Wattpad pada tahun 2020 hingga menjadi naskah buku yang diakui oleh penerbit 2 tahun kemudian. Sebelumnya, Randu Alamsyah juga menulis naskah horor pertamanya, Air Mandi Mayat, di tahun 2018. Baik Air Mandi Mayat maupun Wentira sekarang sedang dalam proses pembuatan film. Demikian esensi buku Wentira Kota Gaib karya Randu Alamsyah dari RRI untuk Indonesia.

0: RRI dengan esensi buku. Wentira Kota Gaib, karya Randu Alamsyah. Wentira Kota Gaib merupakan novel karya Randu Alamsyah, penulis yang tinggal di Banjarbaru. Buku terbaru Randu Alamsyah ini mengikuti perjalanan Rio, seorang volunteer kemanusiaan yang terjebak di dalam kota Wentira di Sulawesi Tengah. Buku terbaru Randu Alamsyah ini mengikuti perjalanan Rio, seorang volunteer kemanusiaan yang terjebak di dalam kota gaib Wentira di Sulawesi Tengah. Saat itu, dia sedang mengumpulkan data pasca tsunami yang melanda kota Palu. Perjalanan dengan misi kemanusiaan itu membawa Rio mendengar dan menyaksikan berbagai macam keanehan yang terjadi setelah bencana besar. Dia diberitahu selain Palu, ada kota lain yang terdampak tsunami. Kota itu adalah Wentira. Kisah kerajaan gaib Wentira merupakan salah satu misteri yang dipercaya di Indonesia. Konon, Wentira adalah kota gaib yang digambarkan sebagai kerajaan besar di tanah air. Letak Wentira berada di daerah kebun kopi di kawasan hutan belantara antara kota Palu dan Kabupaten Moto, Sulawesi Tengah. Salah satu wilayahnya berada di area kebun kopi Donggala. Sebagaimana legenda tentang kota gaib, Wentira juga tak kasat mata. Namun penduduk setempat meyakini bahwa di tengah-tengah hutan di daerah kebun kopi, pegunungan yang mendindingi kota Palu adalah sebuah kota dengan peradaban yang maju. Pintu gerbang menuju kota ini adalah sebuah monumen berwarna kuning yang dibuat oleh otoritas setempat. Dari sini, cerita tentang orang yang hilang karena masuk ke Wentira beredar dari mulut ke mulut. Randu mengkolaborasikan cerita mitos tersebut dalam tragedi tsunami Palu. Tsunami itu bukan hanya berdampak fisik, tapi juga metafisik. Ada semacam guncangan pada kosmos Wentira yang membuat mereka keluar dari portal gaib. Ceritanya berkembang seputar itu. Setelah adanya guncangan tsunami Palu, novel Wentira Kota Gaib mengangkat bukan saja tentang Wentira, namun juga memberi pandangan sekilas kepada mitos tua yang membentuk kota Palu. Petualangan Rio menjadi relawan membuka misteri tentang kota ini. Dengan menggabungkan misteri, keajaiban, cinta, dan kisah perjalanan kreatif, Randu Alamsyah mengajak semuanya untuk menjelajahi Wentira. Novel Wentira ditulis pertama kali di platform Wattpad pada tahun 2020 hingga menjadi naskah buku yang diakui oleh penerbit 2 tahun kemudian. Sebelumnya, Randu Alamsyah juga menulis naskah horor pertamanya, Air Mandi Mayat, di tahun 2018. Baik Air Mandi Mayat maupun Wentira sekarang sedang dalam proses pembuatan film. Demikian esensi buku Wentira Kota Gaib karya Randu Alamsyah dari RRI untuk Indonesia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mawas diri adalah suatu perilaku kehati-hatian dalam melakukan ucapan atau perbuatan. Tentu saja perbuatan ini sangat positif, yaitu ketika kita hanya melakukan setiap tindakan yang benar-benar memberikan dampak positif kepada diri kita sendiri dan orang lain, dan menghindari hal-hal yang mengakibatkan kejadian buruk atau menimbulkan penyesalan di kemudian hari. Sifat ini harus dilakukan secara sukarela dan sepenuhnya didasarkan atas kemauan diri sendiri, tanpa adanya paksaan dari orang lain. Dikutip dari www.kosngosan.com, mawas diri diaplikasikan dalam beberapa contoh seperti berhati-hati dalam ucapan, menghormati yang tua dan menyayangi yang muda, menghargai sesama, berhati-hati dalam bertindak, selalu introspeksi diri, dan memperhitungkan apa yang akan dilakukan.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id

Mawas diri adalah suatu perilaku kehati-hatian dalam melakukan ucapan atau perbuatan. Tentu saja perbuatan ini sangat positif, yaitu ketika kita hanya melakukan setiap tindakan yang benar-benar memberikan dampak positif kepada diri kita sendiri dan orang lain, dan menghindari hal-hal yang mengakibatkan kejadian buruk atau menimbulkan penyesalan di kemudian hari. Sifat ini harus dilakukan secara sukarela dan sepenuhnya didasarkan atas kemauan diri sendiri, tanpa adanya paksaan dari orang lain. Dikutip dari www.kosngosan.com, mawas diri diaplikasikan dalam beberapa contoh seperti berhati-hati dalam ucapan, menghormati yang tua dan menyayangi yang muda, menghargai sesama, berhati-hati dalam bertindak, selalu introspeksi diri, dan memperhitungkan apa yang akan dilakukan.

0: Biasalah, Dang. Dokumentasi penting, Dang. Ya, paling sejam mereka di tempat, hilang duit mereka.
1: Ah, sama kayak kita, Dang. Abis absen, keluyuran, Dang.
0: Iya, beda lah, Mat. Kita ini kan keluyuran nyari inspirasi.
1: Iya juga ya, Dang, ya. Karena kita ini kan bekerja pakai hati, Dang.
2: Membiasakan yang benar, bukan membenarkan kebiasaan.

0: Iya, aku salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitunya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agitahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percuma itu buruh. Itu dapat buruh.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.

Informasi dan Inspirasi FM 97,6 MHz. Andre Hehanusa, Kuta Bali, lagu yang dirilis pada tahun 1995, membawa kita di menit ke-50 tepat pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Artinya lagu ini akan mengakhiri kebersamaan kita di Banjarmasin malam, sebelum kita berpisah dan Anda melanjutkan istirahat malam Anda. Kami akan mengajak bersama-sama untuk mendengarkan renungan malam dengan judul Biarlah Tuhan Yang Menilai.

Renungan Malam. Semoga cerita ini memberikan inspirasi dalam kehidupan kita. Alkisah, seorang ayah dan anak sedang berjalan jauh sambil menuntun onta yang terlihat beberapa barang diletakkan di atas onta tersebut. Sampai mereka berpapasan dengan seorang pedagang pertama. Dia berkata, "Dasar bodoh kalian, onta yang kuat dan kekar itu kok tidak dinaiki oleh salah satu dari kalian? Dasar bodoh!" Sang ayah kaget dan menyuruh sang anak untuk naik onta tersebut. Tak lama kemudian, mereka berpapasan dengan pedagang kedua. Dia berkata, "Emang anak tak tahu diri? Masa ayahnya dibiarkan berjalan menuntun onta yang dinaiki anaknya?" Sang anak kaget. Dia mempersilahkan ayahnya untuk naik onta. Tak lama kemudian, mereka berpapasan dengan pedagang ketiga. Dia berkata, "Wah-wah, tega nian ini sang ayah. Masa anak yang belum besar ini disuruh menuntun onta, sedangkan ayahnya bersantai di atas onta?" Sang ayah kaget. Kemudian mengajak anaknya untuk naik bersama-sama ke atas onta. Hingga mereka bertemu dengan pedagang keempat. Dia berkata, "Dasar manusia-manusia tidak berperi kehewanan. Onta kok dinaiki oleh dua orang dan barang-barang. Kasihanilah onta tersebut." Kemudian sang ayah berkata kepada anaknya, "Anakku, memang ketika kita mengharap nilai dari manusia, maka akan seperti ini, tidak jelas. Maka biarlah Tuhan yang menilai kita.

0: bahwa ada maksud-maksud buruk di balik perbuatan baik yang kita lakukan. Tetapi, tetaplah berbuat baik. Terkadang, orang berpikir secara tidak masuk akal dan bersikap egois. Tetapi, bagaimanapun juga, terimalah mereka dengan apa adanya. Apabila kita sukses, kita mungkin akan mempunyai musuh dan juga teman yang iri hati atau cemburu. Tetapi, teruskanlah kesuksesan kita itu. Apabila kita jujur dan terbuka, orang lain mungkin akan menipu kita. Tetapi, tetaplah bersikap jujur dan terbuka. Apa yang telah kita bangun bertahun-tahun lamanya dapat dihancurkan orang dalam satu malam saja. Tetapi, janganlah berhenti dan tetaplah membangun. Apabila kita menemukan kedamaian dan kebahagiaan di dalam hati, orang lain mungkin akan iri hati. Tetapi, tetaplah berbahagia. Kebaikan yang kita lakukan hari ini mungkin besok dilupakan orang. Tetapi, teruslah berbuat baik. Berikan yang terbaik dari apa yang kita miliki. Dan itu mungkin tidak akan pernah cukup. Tetapi, tetap berikanlah yang terbaik. Sadarilah bahwa semuanya itu ada di antara kita dan Tuhan. Tidak akan pernah ada antara kita dan orang lain. Jangan pedulikan apa yang orang lain pikir atas perbuatan baik yang kita lakukan. Tetapi, percayalah bahwa mata Tuhan tertuju pada orang-orang jujur dan Dia sanggup melihat ketulusan hati kita.
1: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 5111 410.

Saudara pendengar, hingga sampai di sini kami menemani Anda menghantarkan rangkaian siaran sepanjang hari ini, Jumat 24 Juli 2026. Dari program 1 RRI Banjarmasin, kami kembali ke udara besok pagi mulai jam 4.55 waktu Indonesia Tengah melalui pemancar FM 97,6 MHz. Akhirnya kami seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat berpisah, sampai jumpa kembali besok pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Inilah program Masatu RRI Banjarmasin Radio Publik Milik Bangsa. Kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini Sabtu 25 Juli 2026 melalui frekuensi FM 97,6 MHz. Dari Banjarmasin kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

0: Banjarmasin pagi ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pendengar Anda sudah bersama kami di 97,6 FM. Bagaimana kabar Anda? Semoga dalam keadaan yang baik, sehat, dan semangat untuk menjalani hari ini, Sabtu 25 Juli 2026. Dan kami akan menemani Anda sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Tengah bersama saya, Faiza Hasan. Untuk pagi hari ini kita akan sama-sama dengarkan pengajian ayat suci Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 185 sampai 186 dibacakan Jumran AMD dan Tilawah Bardiyah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: hak dan yang batil. Barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan, lalu ia berbuka, maka wajib baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepada...
1: Pendengar, 10 menit dari pukul 5 pagi kita sudah memasuki waktu sholat fardu subuh. Kita dengarkan kumandang azan dan selamat menunaikan ibadah sholat subuh untuk anda kaum muslimin dan muslimah.

0: والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
2: Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 45 berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in." Yang artinya, dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Dan salat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jagalah diri kalian dari neraka, meskipun hanya dengan sedekah setengah biji kurma. Barang siapa yang tidak mendapatkannya, maka ucapkanlah perkataan yang baik. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Dalam hidup, banyak dari kita sibuk mencari rezeki di tempat-tempat yang menguras tenaga dan jiwa. Bekerja tanpa lelah, menyusun rencana demi rencana, dan bahkan berlari mengejar segala peluang yang ada. Namun, seringkali kita lupa, ada satu jalan yang justru membuka banyak pintu kebaikan. Kalimat indah yang kadang diri kita lupa, yakni mengucap istighfar.

Memohon ampun bukan hanya tentang menghapus dosa. Di balik kalimat astagfirullah tersimpan janji keberkahan. Bukan hanya harta, bukan sekedar uang, tetapi setiap bentuk kemudahan, ketenangan, dan kebaikan yang menopang hidup kita. Kadang, rezeki terasa sempit bukan karena kurangnya usaha, melainkan karena ada penghalang yang tak terlihat. Dosa yang belum kita sadari, kesalahan yang belum dimintakan ampun. Jadikan istighfar sebagai teman yang setia dalam setiap langkah.

0: Islami Ba'da Subuh siap menemani Anda dengan berbagai topik.
1: Saling menyapa dan kita sama-sama untuk membedah terkait dengan haji.
2: Dalam ketakwaan itu kita mempersiapkan. Ketakwaan itu berarti kita berusaha untuk menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah.
3: Tapi sesungguhnya lebih banyak apa yang Allah berikan kepada kita dibandingkan apa yang kita sebutkan sebagai keluhan itu tadi.
0: Bersama dengan Ustadz Ustazah yang kompeten dan terpercaya.
4: Alhamdulillah telah hadir bersama kami Profesor Dr. H. Jalaluddin M.Hum.
5: Bergabung melalui live chat YouTube kami. Pendengar sudah hadir narasumber dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Ustadz Dr. Nuryadin S.Ag. S.H.M.Ag.
6: Mendengarkan terlebih dulu pengantar yang akan disampaikan Ustadz Husaini pada kesempatan Ba'da Subuh ini. Ustadz, kita persilahkan.
0: Dengar dan saksikan Kuliah Subuh setiap hari dari pukul 5.30 sampai 6.30 waktu Indonesia Tengah, hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin,
7: kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam selalu kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Atas izin Allah subhanahu wa ta'ala, pendengar dan juga pemirsa yang dirahmati Allah, kita bisa bersama hari ini di kuliah subuh kerjasama dengan Universitas Islam Negeri UIN Antasari Banjarmasin untuk edisi hari ini, 11 Safar 1448 Hijriah di 25 Juli 2026. Dan pagi hari ini kita akan mendapatkan ilmu dan juga pencerahan dari Ustadz Dr. Nur Hidayat MA. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabarnya Ustadz?
1: Alhamdulillah
0: sehat. Mudah-mudahan pendengar kita juga dalam kondisi yang sama ya Ustadz ya, dan juga pemirsa kita. Dan insya Allah kita juga sudah siap untuk menerima ilmu dari Ustadz Nur Hidayat mengenai membaca ayat-ayat Allah, wahyu, alam dan kehidupan. Silakan Ustadz.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunia wad-din. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pendengar RRI, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, alhamdulillah wa syukrulillah. Di pagi hari ini kisah kita mudah-mudahan dalam kondisi sehat walafiat.
0: Amin, amin ya
1: Rabbal. Dan senantiasa dalam kondisi beriman dan dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
0: Amin.
1: Salawat serta salam semoga senantiasa selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan juga mudah-mudahan keberkahannya tercurah kepada umatnya. Pada subuh kali ini, seperti yang sudah disampaikan tadi, kita akan membincangkan tentang membaca ayat-ayat Allah, wahyu, alam semesta dan kehidupan. Ya, bahwa kalau kita mendengar istilah ayat, itu biasanya yang terbayang di kita adalah mushaf Al-Quran atau ayat Al-Quran. Ya, itu tidak salah, karena memang Al-Quran adalah ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, tetapi ayat-ayat Allah itu tidak hanya Al-Quran sesungguhnya, karena yang dimaksud dengan ayat atau ayah dalam bahasa Arab itu berarti tanda, petunjuk, ya, bukti. Nah, itu tidak hanya yang tertulis di dalam Al-Quran ternyata, tetapi juga ada yang berbentuk tidak tertulis. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, inna fi khalqis samawati wal ardi wakhtilafil layli wan nahar la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang, itu benar-benar terdapat tanda-tanda atau ayat-ayat Allah bagi orang-orang yang berakal. Nah, di ayat ini di Quran surah Ali Imran ayat 190 ini Allah menyatakan bahwa langit, bumi, pergantian siang dan malam itu juga ayat-ayatnya. Jadi bukan hanya Al-Quran kalau begitu. Segala sesuatu yang ada di alam semesta ini juga ayat-ayatnya. Ini ayat yang terbuka. Terbuka untuk kita semua. Kita saksikan, kita perhatikan begitu. Paling tidak ada tiga bentuk ayat ini. Ya. Yang pertama yang kita baca, kita sudah tahu tadi itu berupa Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu ada jelas-jelas ia disebut sebagai ayat, ya. Kita diperintahkan untuk mempelajarinya. Alif Lam Ra, kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur biizni rabbihim. Alif lam ra. Inilah kitab yang kami turunkan kepadamu agar engkau mengeluarkan manusia dari berbagai kegelapan menuju cahaya dengan izin Tuhan mereka. Quran Surah Ibrahim ayat 1. Karena itu setiap kita, setiap orang muslim hendaknya memiliki waktu untuk mempelajari Al-Quran, untuk membaca ayat-ayat Al-Quran ini setiap hari. Bukan hanya membacanya, tapi juga berusaha untuk memahaminya, mentadaburinya, kemudian ya tentu saja yang paling penting mengamalkan kandungannya. Ya, jangan hanya sampai pada membaca huruf-hurufnya, tapi sampai pada nanti mentadaburi dan mengamalkan kandungannya, mengamalkan pesan-pesannya. Pada ayat yang lain, ini Allah mengingatkan, afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Ya, tidakkah mereka mentadabburi Al-Qur'an, ataukah hati mereka telah terkunci? Nah, ini menunjukkan bahwa tujuan kita membaca Al-Qur'an itu bukan sekadar ingin berapa kali khatam, ya, bukan sekadar membacanya aja, tapi juga mudah-mudahan hati kita terbuka dengan petunjuknya dan memperbaiki kehidupan ini. Kemudian yang kedua, ayat yang kita baca tadi adalah alam semesta, jagat raya ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala ini di dalam Al-Qur'an menyatakan, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Ya. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda atau ayat-ayat kekuasaan kami di segenap penjuru alam semesta ini dan pada diri mereka sendiri, hingga jelas bagi mereka bahwa Al-Quran itu benar. Ini Quran Surah Fussilat ayat 53. Kalau kita memperhatikan gunung, ya, dengan hutan yang lebat, atau sebaliknya yang gundul hutannya, nah, karena ditebangi pohon-pohonnya, tanah yang kering kerontang dan kemudian kembali subur dengan turunnya hujan, ya, kemudian matahari yang senantiasa terbit tiap pagi, tidak terlambat terbitnya. Ya, ini kalau kita perhatikan semuanya, bahkan dalam diri kita sendiri, detak jantung kita yang terus jalan tanpa kita perintah, ya, tanpa kita ketahui, tanpa kita hitung, itu semua adalah ayat-ayat Allah, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu dalam Islam ini, dalam agama kita, mempelajari ilmu-ilmu yang berkaitan dengan sains, berkaitan dengan kedokteran, astronomi, pertanian kah, biologi kah, fisika kah, itu semua bukan sesuatu yang bertentangan dengan ajaran Islam, bukan sesuatu yang bertentangan dengan agama. Justru semua itu dapat menjadi jalan untuk semakin mengenal kebesaran Allah, mengenal ayat-ayat Allah yang terbuka di alam semesta tadi. Jadi kalau kita niatkan dengan benar, ini termasuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala juga. Dalam Al-Qur'an pada ayat yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, berfirman, qul induru madza fis samawati wal ard. Nah, ini Allah memerintahkan ini. Katakanlah wahai Muhammad, perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. Jadi, kita disuruh ini, perintah Allah. Maka seorang mukmin tentu saja dia tidak mestinya tidak hanya rajin membaca Al-Qur'an, tapi juga rajin melakukan pengamatan, mengamati alam semesta ini. Yang ketiga tadi yang kita harus baca juga adalah membaca kehidupan, membaca sejarah dalam hal ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, qul siru fil ardi fanduru kaifa kana aqibatul ladina min qabl. Katakanlah wahai Muhammad, berjalanlah kalian di muka bumi ini, lalu perhatikan bagaimana kesudahan mereka orang-orang terdahulu itu. Quran Surah Ar-Rum ayat 42. Nah, ayat ini mengajarkan kita bahwa sejarah itu bukan sekadar catatan masa lalu, ya, masa lampau atau umat-umat terdahulu, tapi dia juga adalah pelajaran ayat-ayat Allah. Jadi kemajuan, keruntuhan, turun naik sebuah peradaban itu merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala juga. Itu pelajaran dan bisa jadi pengalaman yang sangat berharga bagi kita semua. Nah, kaum muslimin dan muslimat, para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu bagaimana caranya membaca semua ayat-ayat Allah tadi? Ya, dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala juga sudah mengajarkan caranya ini. Perintah-perintahnya juga sudah ada. Ada ayat yang menyuruh kita untuk membaca, ya, Iqra. Membaca, ada ayat yang menyuruh kita untuk berfikir, yatafakkarun, ya. Kemudian ada yang tadabbur, mentadabburi, ada ayat yang menyuruh kita untuk mengamati, memperhatikan, yang turun. Kemudian juga ada yang mengisyaratkan supaya kita mengambil pelajaran, yatadzakkarun. Ini ungkapan-ungkapan yang digunakan Al-Qur'an untuk mempelajari alam semesta ini, mempelajari sejarah dan juga mempelajari kitab suci petunjuk Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an. Artinya agama kita, alhamdulillah, Islam ini tidak sekadar agama yang menyuruh untuk mempelajari kitab sucinya saja, tapi juga alam semesta dan bahkan masyarakat manusianya juga untuk membangun peradaban. Semakin banyak kita membaca ayat-ayat Allah dengan benar, maka semakin bertambah pula rasa syukur, kerendahan hati dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menggambarkan dalam Al-Qur'an sosok yang disebut dengan ulul albab, yang kita bacakan di awal ayat tadi, ya, sebagai orang-orang yang mampu untuk memadukan antara zikir, antara ingat dengan dan fikir, jadi kemampuan untuk menggunakan akalnya. Dalam Al-Qur'an itu disebutkan alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Orang-orang yang disebut dengan ulul albab itu adalah orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, berbaring, jadi setiap keadaan ini, dan mereka memikirkan penciptaan langit dan bumi, merenungkannya seraya berkata, ya Allah Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia, maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Nah, kalau kita perhatikan bahwa orang-orang yang disebut Al-Qur'an dengan ulul albab tadi bukan hanya orang-orang yang berzikir saja, tapi juga berfikir. Ya, jadi melakukan zikir dan fikir sekaligus ini. Mereka bukan hanya orang-orang yang berdiam saja, ya, beribadah saja dalam arti ritual, tapi juga merenungkan ciptaan alam semesta, ciptaan Allah di seluruh jagat raya ini, memadukan antara zikir dan fikir. Mudah-mudahan dengan demikian melahirkan keimanan yang kokoh, ya. Para pendengar RRI, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, oleh karena itu mari kita semua berusaha untuk menjadikan hidup ini sebagai perjalanan, ya, sebagai terus-menerus untuk mengkaji ayat-ayat Allah, baik yang tertulis, ayat-ayat qauli tadi, maupun yang terbentang di alam semesta ini, dan juga termasuk mempelajari manusianya, orang-orang penghuninya. Jadi mempelajari ayat wahyu, alam dan kehidupan penghuni alam semesta ini. Ya, mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Demikian ya, sebagai pengantar untuk perbincangan kita di pagi hari ini.
0: Baik, terima kasih Ustadz Nur Hidayat ya, mengkaji wahyu alam dan kehidupan. Dan kami mengundang Anda pendengar yang dirahmati Allah dan juga pemirsa untuk bergabung bersama kami di dua line telepon kami 0811-5111-410 sekaligus menjadi nomor WhatsApp kami, dan juga 0511-325-1562. Dan Anda yang langsung mungkin live chat kami di YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin. Silakan, sudah ada yang bergabung dengan kita Ustadz. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan Ibu Haja Salah.
2: Iya, dengar. Ica,
0: Ica sama Ica di sini.
2: Ica. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah, wassalamualaikum. Kita sehat, Pak Ustaz.
1: Amin.
2: Ya rabbal alamin, sehat kau beribadah pulang. Jangan malas hati ya Allah.
1: Amin.
2: Ya rabbal alamin. Bagaimana tadi Pak Ustadz, apa tadi anunya?
0: Temanya adalah mengkaji mengkaji wahyu alam dan kehidupan, membaca ayat-ayat Allah ya Ustadz ya.
2: Alhamdulillah. Itu paling utama sudah, harus ayat-ayat Al-Quran. Nah istilahnya dikenal juga atau dibaca kayak itu. Nah, tapi ada juga lah Pak Ustadz yang cedek jauh pangan kami ini. Quran nih anak-anakan ulun ya, Quran bedebu, ada di bebokannya, ada di bebecenya, majel lun. Jadi lu nih naik ke rumahnya tuh lu beresih, Ustaz. Anak ada di beresih, jadi lu nih ano bedebu. Kesempatan lu gak ada jadi membeci, jadi maham tuh jadi lu. Kata ii, kata kesempatan, nyak ada sampat tuh disampatakannya kalau karena ada aja waktu siang jauhi. Malam kan semalaman waktunya tuh. Iya kada kalau gurunya musuh malaman maksudnya itu waktu longgar kayak itu nah. Dan kekanakan tuh padang nah Pak Ustaz tadi pada itu pintar inya menjawab nolun tuh malam nolun gana guring ger yang menjauhi ger mana sempat ger nah jadi nolun kada disampatakan ngerannya kayak itu. Tadi ada juga nang ading pulang menyatu anu ajar ulun tuh jadi mengsembah yang pun baca Al-Quran kalau sudah ger jadi kita temukan lagi Quran aja ulun pintar pulang halus juga deh. Tapi bagaimana tuh Pak Ustadz di zaman sekarang ini rasa ulun tuh ada kesibukan ya kayaknya tuh seakan-akan gak ada kesempatan. Kadang-kadang tuh dasar lapas nol lima waktu paling gawat waktu maghrib nah sudah ya subuh lo mancap-mancap kesiangan kan begini apa perlukah itu istilahnya tuh kewajiban dunia atau kewajiban akhirat apakah yang mana dianuakan gitu nah
0: didahulukan ya.
2: Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Hajah Salah yang ada di Anjir ya. Silakan berikutnya 0811-5111-410 dan 0511-325-1562. Sudah ada yang bergabung dengan kita di YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin Ustaz. Kita sapa dulu. Ada Bapak Ahmad Jaini. Terima kasih Bapak Ahmad Jaini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pencerahan, bagaimana siswa di sekolah belajar di ruang kelas tetapi juga belajar di luar ruang kelas atau langsung observasi ke alam semesta sehingga melihat kebesaran Allah. Nah, ketika guru mengajak siswanya untuk belajar di luar dengan study tour, ada kekhawatiran ortu atau pihak sekolah kalau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan sehingga perlu guru pendamping dukungan dan doa ortu orang tua ya. Ini bagaimana Ustaz? Baik, terima kasih Bapak Ahmad Jaini dari Amuntai. Berikutnya silahkan. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Ya, dengan Bapak?
3: Ini Nanang Borneo.
0: Oh, Bapak Nanang Borneo, silahkan Bapak.
3: Ya, di Kota Baru.
0: Di Kota Baru, silahkan Bapak.
3: Ya, saya tanya ini mengenai tadi Ulul Albab, apakah sama dengan ulama? Singkat saja.
0: Ya. Baik, terima kasih Bapak Nanang Borneo. Sudah menghilang beliau. Apakah Ulul Albab sama dengan ulama begitu ya? Baik, silakan Ustaz, sudah ada ada tiga pendengar.
1: Baik, dan ya, pemirsa kita yang dirahmati Allah. Ibu Hajah Salasiyah tadi di Anjir, ya kata beliau. Ini Al-Quran sampai berdebu. Ya, kadang-kadang ditaruh di atas lemari ya, karena supaya jangan talingkang. Karena kalau ketalingkang kan mengetuluhani ya, kualat kan. lah sampai talingkang ini, tapi kan gara-gara di atas lemari lalu akhirnya kena debu,
0: tidak terbaca,
1: tidak tersentuh jadinya ya. Ya ini disayangkan ya, macam-macam lah ini penyebabnya ya. Apakah karena memang kurang perhatian dalam arti sama sekali tidak peduli, atau karena ada penyebab-penyebab yang lain. Boleh jadi, tadi kita sudah bahas bahwa yang perlu dibaca itu memang bukan saja Al-Quran, tapi juga alam semesta, kemudian juga mempelajari manusianya tadi. Ya, tadi kata Nenek Hajah Salasiah tadi, yang cucu juga mau nyahut juga. Nanti udah sembahyang juga udah nih. Dalam salat sudah membaca kuliah dan kulhu. Sudah membaca kuliah ayuhal kafirun dan kulhu wallahu ahad. Jadi sudah terbaca Al-Quran ya. Ya lumayan lah sudah salat ya, tapi
0: katanya sepertiga Al-Quran begitu ya. Sudah baca lagi. Ya,
1: tapi yang idealnya kita memang tidak lepas dari Al-Quran ya. Itu yang ideal. Ya kalau tidak mampu, ya kewajiban-kewajiban yang harus didahulukan. Kewajiban untuk sholat tadi ya, betul, sudah sholat, artinya di dalam sholat ada bacaan Al-Fatihah. Kemudian siapa tahu gara-gara sibuk mencari rezeki, itu memang kewajiban juga, itu kewajiban agama ya, betul juga itu. Itu jadi yang didahulukan adalah memang yang kewajiban utama, yang utama dulu mencari nafkah itu kewajiban. Tapi kalau masa terus-terusan mencari nafkah ya, masa bekerja terus-terusan tidak ada di tempat kerja pun, bisa aja sebenarnya juga sambil membaca Al-Quran. Jadi memang kalau tidak ingin sesuatu itu banyaklah 1001 alasan, memang bisa aja dikemukakan ya. Tetapi dengan membaca Al-Quran tadi, kita sudah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala juga, inti untuk meningkatkan kehidupan lebih baik lagi. Jadi diusahakan supaya sebisa mungkin meluangkan waktu untuk membaca, mengkaji, mempelajari kandungannya. Jadi bukan berarti memang kalau tidak membaca itu lalu ini tidak Islam lagi. Wah, tidak demikian juga. Boleh jadi dia ikut mendengar pengajian ya, mendengar online ada pengajian macam-macam banyak sekarang ini. Itu juga hasil daripada Al-Quran juga, hasil kajian para ustadz, para tuan guru dari Al-Quran. Jadi memang tidak mengaji tapi hadir di pengajian, itu sudah baik juga begitu. Jadi tidak berarti ini buruk, hanya tidak, belum ideal ya, belum ideal. Jadi walaupun kita sudah melakukan semuanya, tetap juga harus baca Al-Quran itu mestinya. Ya, yang kedua tadi dari Bapak Ahmad Zaini ya, dari Amuntai. Gini, tentang belajar di luar kelas. Biasanya kata beliau, ya orang tua protes ini, apalagi kalau biayanya besar ya, pastilah mereka akan protes. Kita mungkin juga akan keberatan, ini apa tujuannya, ini anak jalanan aja kah, anak jalan jauh-jauh misalnya ya. Padahal belajar di luar kelas itu tidak mesti harus jauh-jauh ya, jalan-jalan berbaris menuju Pahumaan misalnya, di Amuntai mungkin masih ada sawah ya, masih ada pasar, berjalan ke pasar ikan, berjalan ke rumah sakit itu bersama-sama siswa, itu juga pelajaran. Jadi tidak perlu harus keluar biaya yang besar. Berbaris menuju pasar itu seru sekali anak-anak ya. Jadi tidak mesti harus tur, studi tur ke mana begitu yang mengeluarkan biaya yang besar. Ya, orang tua kalau melihat kreativitas guru juga senang juga. Jadi tidak harus keluar biaya tambahan lagi begitu ya. Jadi betul bahwa belajar tidak hanya di dalam kelas tapi juga bisa di luar kelas, dan itu menyenangkan sekali. Kita pengalaman sebagai siswa ya, murid-murid ketika diajak kemana begitu berbaris itu seru sekali, daripada berjalan sendirian sorangan ya. Jadi ajak ke rumah sakit misalnya, ajak ke panti asuhan, nah itu akan lain rasanya dengan menyuruh untuk supaya kita itu harus punya kasih sayang kepada orang-orang yang tidak mampu, tapi langsung datang ke tempat mereka yang tidak punya orang tua ya, itu akan kesannya lebih mendalam daripada di kelas saja. Jadi ini tergantung kreativitas guru saja ini. Kemudian dari Pak Nanang Borneo tadi di Kota Baru, apakah sama ya antara ulul albab dan ulama? Ya, ulama itu bahasa Arab nih, alim, ulama jamaknya ya, orang yang berpengetahuan, cendikia itu disebut ulama. Kalau di dalam Al-Qur'an terkait dengan ulama ini, Allah menyebutkan innama yakhsyallahu min ibadihil ulama. Jadi ciri-ciri ulama yang benar itu ya, yang benar nih, yang sesungguhnya itu adalah yang takut kepada Allah. Yang takut kepada Allah. Jadi kalau sekadar punya banyak pengetahuan, banyak ilmu, ilmu macam-macam, ilmu agama kah dia, atau ilmu-ilmu tadi sains kah dia, dia cendikiawan aja baru itu sebenarnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sudah benar-benar itu menghantarkan kepada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ini baru benar-benar ulama. Nah, kemudian bagaimana dengan ulul albab tadi? Ulul albab ini disebutkan kalau dalam ayat Al-Qur'an tadi disebutkan adalah orang-orang yang mampu mengambil pelajaran ya, mengambil pelajaran. Dia berzikir, senantiasa ingat kepada Allah, kemudian memperhatikan alam semesta ini. Nah, itu semua baru ulul albab. Jadi memadukan antara zikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga pikir, berpikir, merenungkan alam semesta ini. Ini yang disebut Al-Qur'an dengan ulul albab. Orang-orang yang menggunakan lubnya, akalnya, hatinya, hati yang terdalam itu, hati sanubarinya, itu baru disebut dengan ulul albab. Jadi pasti tidak semua ulama itu levelnya ulul albab dalam hal ini. Ya, tidak semua ulama ulul albab tadi, dan tidak semua ulama juga ini baru mungkin pengetahuan saja, baru alim saja bisa gitu. Sudah kalau berkumpul jadi banyak orangnya disebut ulama, padahal belum level yang yakhsyallah, takut kepada Allah misalnya, apalagi sampai yang senantiasa berzikir, ingat kepada Allah dalam setiap keadaan. Ya demikian.
0: Jadi sudah terjawab semua ya untuk sesi yang pertama dulu ya Ustadz ya. Nanti kita akan undang lagi pendengar kita yang lain untuk bergabung. Silakan di 0811-5111-410 dan 0511-325-1562. Ya, silakan yang ingin bergabung. Tapi kita baca dulu yang sudah mengirimkan WhatsApp-nya. Ada Bapak Rustam Effendi dari Marabahan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rustam ya. Salah satu ciptaan Allah, makhluk menunjukkan adanya Sang Pencipta. Mohon penjelasan. Terima, baik, terima kasih ya untuk Bapak Rustam Effendi. Ya, silakan. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam Binda Mutiara Pagi.
0: Oke, kuliah subuh nih Bunda Hani.
4: Kuliah subuh.
0: Iya.
4: Ya selalu Dinda.
0: Mm-hmm, alhamdulillah.
4: Ya alhamdulillah. Saya bisa tembus lagi Dinda setelahnya.
0: Bunda Hani dari Sulawesi Tenggara. Silakan Bunda.
4: Terima kasih. Assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Alhamdulillah. Selalu Pak Ustaz.
1: Ya, alhamdulillah.
4: Panjang umur, bahagia, amin, amin, memberikan kita di kuliah subuhnya ini. Amin. Alhamdulillah. Selalu Pak Ustaz.
1: Amin amin.
4: Ya, ini yang saya pertanyakan Pak Ustaz. Saya kan selalu mendapat ujian, tapi saya bersyukur alhamdulillah, alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala Pak Ustaz. Dan saya ini beraktivitas, kan saya ini Pak Ustaz menjual di pondok. Itu saya kalau saya sambil itu melayani anak-anak itu saya di HP, saya bunyikan itu zikir. Salawat. Itu surat Yasin. Apa itu bermanfaat Pak Ustaz? Dan saya tidak berdosa Pak Ustaz melakukan seperti itu, karena ujian-ujian saya itu saya bersyukur kepada Allah, saya bertobat.

0: 0511 4100511 3251. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, saya kan Mas Masri dari Jorong.
1: Oke, Mas Masri. Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah. Orang sehat gak, Mas Masri?
2: Iya, alhamdulillah Pak Masri.
1: Alhamdulillah. Oke, mulai yang berbagi untuk penjelasan di bulan subuh ini dengan gaya luar dan negara untuk saya dan umur keluarga dan negara juga. Ini ulun tanyakan tentang membaca alam alat. Ya, kan apa kalau tidak salah kan telah rusak di daerah-daerah lautan terbentang tanah manusia. Nah itu hadis apa Pak Ustaz? Cuma kan yang ditanyakan. Nah itu kaitan dengan di Jorong Pak Ustaz. Yang namanya stok Banpo itu Pak, ya betul Pak Ustaz. Itu kalau pian tahu lokasinya Masya Allah Pak Ustaz. Tinggi Pak Ustaz. Sampai sekarang masih ada digemput terus Pak. Nggak ada berhentinya. Baik ulun sekolah SD SMP sampai ini masih yang terus batu badannya. Makanya ya Allah, nah bagaimana kaitannya membaca alam semesta sehingga pasca diturunkan musibah banjir apa gempa katanya disalahkan Allah dikatakan padahal kata alam semesta itu bertanya. Nah itu aja minta pencerahan Ustaz.
0: Sama-sama, terima kasih Mas Masri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, eksploitasi alam yang terus-menerus ya yang ada di wilayah beliau. Baik, silakan Ustadz. Sudah ada tadi Bapak Rustam Effendi dari Marabahan lewat WhatsApp, Bunda Hani dari Sulawesi Tenggara dan Mas Masri dari Jorong.
2: Ya, terima kasih Pak Rustam Effendi di Marabahan tadi tentang penciptaan makhluk ini, bahwa ini adalah bukti kekuasaan Allah, bukti adanya Allah Subhanahu wa taala ya. Ini ada lagunya ini ya. Mas ini lagu Roma Irama Mas Pak Ustam. Ya, betul ini makhluk dengan segala keunikannya ini menunjukkan betapa sempurnanya, betapa hebatnya sang penciptanya. Ya tidak mungkin ada dengan sendirinya ini tiba-tiba simsalabim plop ada langsung muncul. Tidak begitulah. Pasti ada penciptanya yang mendesain alam semesta ini ya. Ini kalau kita bisa memperhatikan itu nanti mudah-mudahan sampai Jorong Banjar itu sampai kepada yang mencipta. Jadi ya mudah-mudahan lah dengan belajar memperhatikan makhluknya ini, keunikan makhluknya ini, keanekaragamannya itu menuju kepada yang satu ya, menuju kepada penciptanya yang tunggal, yang maha esa. Kemudian dari Bunda Hani tadi beliau terkait dengan membunyikan barangkali tadi ya, menyetel Al-Quran, menyetel lagu-lagu religi barangkali atau zikir, ya itu sangat-sangat dianjurkan. Coba bayangkan kalau yang disetel adalah yang lain, nah yang dibunyikan yang lain, musik-musik yang misalnya akan kedeguman apa yang berisik sekali, itu pastilah orang kita akan memilih dengan bacaan yang kalau mendengarnya aja dapat pahala tentu saja. Nah, namun kita ingatkan juga ya bahwa ada waktu-waktu tertentu yang kita justru bisa makruh kalau membaca Al-Quran di teman samping lagi sholat kita menyetel dengan ya, tidak mungkin ya, seperti kita udah tahu aja ya bahwa itu tidak dibenarkan. Misalnya orang mau jam tidur nih lalu kita setel keras-keras misalnya, itu tidak dibenarkan pasti. Jadi sementara pada waktu-waktu yang lain ya, pada waktu misalnya jam pelajaran ya silahkan, itu jam yang waktu sebelum belajar misalnya ya, atau kita setel untuk diri kita sendiri misalnya, jangan keras-keras, jangan supaya tidak juga mengganggu orang lain ya yang sedang ingin beribadah, itu tentu sangat baik. Jadi jangan tengah malam, ini mentang-mentang semangat ya bulan puasa biasanya ya, sahur biasanya terlalu cepat membunyikan nyetel Al-Quran, di nyetel lagu nyetel

0: ayat-ayat Al-Quran di tempat ibadah misalnya terlalu cepat, itu jangan juga. Jadi kita tahu-tahu ada waktunya, waktu-waktu tertentu yang memang tepat waktunya ya, ini kita atur lah. Kemudian dari Pak Masri tadi tentang kerusakan lingkungan, ya ini terjadi di mana-mana ini ya, terjadi di mana-mana, bukan hanya di kawasan sekitar Pak Masri ini ya, tapi di kami di Balangan juga begitu. Kawah apa itu namanya, bukan kawah lagi, kalau kawah masih kecil, ini lubang galiannya itu kalau ditimbunkan habis sekota Banjarmasinan, tanah tidak akan menutup lubangnya itu ya, karena saking dalamnya ke perut bumi dikeruk. Ya, alam semesta bumi ini tentu ada kapasitasnya ya, ada batasan-batasannya. Kalau sudah batasan itu dilampaui, maka terjadilah ada dampak-dampak yang dengan sendirinya kita rasakan nanti. Jadi sangat benarlah apa yang difirmankan Allah, bahwa ini benar-benar karena kerusakan, karena tangan kita sendiri, karena ulah tangan manusia sendiri. Ya seperti saluran air saja, saluran air di depan rumah kita kan ada kapasitasnya itu. Kalau masih nyangkut 1-2 sampah masih mungkin masih lancar, tapi kalau sampai berminggu-minggu dibiarkan numpuk sampahnya, penuhlah saluran air itu. Jadi alam semesta ini juga demikian, ada batas kapasitasnya, sehingga kalau batasan itu dilampaui, maka terjadilah ketidakseimbangan lagi, tidak seimbang lagi alam semesta ini. Saluran air tadi bisa mampet meluber kemana-mana jadinya. Ya demikian juga, jadi kalau terjadi gempa dan lain-lain, boleh jadi ini juga ada pengaruhnya, karena tindakan kita yang membiarkan, kita semua juga yang membiarkan ini terdampak juga. Jadi bukan hanya pelakunya ini yang terdampak, tapi yang membiarkan. Bahkan Pak Masri yang mungkin rajin dilanggar ya, rajin di masjid ini sedang beribadah, bisa ikut terdampak juga karena ikut membiarkan kita. Ya apa boleh buat ini, mudah-mudahan kita tidak termasuk yang kena dosanya.
1: Amin amin ya rabbal alamin.
0: Ya demikian Pak Masri ya, ini termasuk melecehkan kalau sampai mengeksploitasi yang berlebihan itu. Bukan berarti tidak boleh ya, tidak boleh mengambil batu bara, tidak boleh mengambil tambang, bukan berarti demikian. Tapi dibolehkan itu memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemanfaatan. Tapi kalau sudah berlebihan, nah ini berlebihan tadilah yang menyebabkan dampak negatif yang akan kembali ke kita rasakan oleh manusianya, oleh masyarakat di sekitarnya. Ya, jadi ini termasuk melecehkan alam, ini melecehkan ayat-ayat Allah juga. Tapi bentuknya alam semesta, bentuknya lingkungan, bentuknya bumi. Bukan ayat dalam arti yang tertulis Al-Quran ya, ada yang menginjak-injak, itu jelas pelecehan ini. Kita biasanya marah-marah, tapi ketika yang dilecehkan itu yang bentuk ayat yang lain, wah, kita sering mengabaikannya, padahal itu juga ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala juga.
1: Sudah ada yang bergabung lagi dengan kita Ustaz. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak Muaz, silakan Pak Muaz.
2: Makasih. Anjar aja nak mendengar hingga sana aja. Tadi tu terdengar ya ada kesiangan dikit subuhnya nak. Apa namanya tentang membaca Al-Quran tadi Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Nak ada ingat lagi
0: nak Ustaz. Waalaikumsalam wabarakatuh. Okay.
2: Ketawa. Ulinnya hobi lah Ustaz lah, terus terang menyetel itu mengaji ayat-ayat Al-Quran. Jadi cuma ulun memperhatikan waktu Ustaz. Walaupun di sini lingkungannya Islam semuaan insya Allah, tapi ulun ingat cara ulun memutar, nah tapi kada nyarek juga apa. Tapi ulun memutarnya habis asar, sholat asar, karena Rasulullah mencontohkan beliau itu istirahat beliau itu di setelah juhur, bertidurnya beliau. Nah lalu cuman sewaktu-waktu ulun pernah ketemu gitu sama orang tetangga juga pangkada ulun yang baturangan lah apa namanya, apabila diputarkan Al-Quran itu pina kayak apa ya lah sengkewer jorong Banjar tu meninggalkan gitu, seolah-olah kada ketujuh mendengar. Jadi ulun kada apa-apa berkesimpulan Rasulullah aja minta dibacakan Al-Quran itu kepada Ibnu Mas'ud. Nah itu kayak apa itu Ustaz lah, ulun ni kaya apa ya ulun ngarun tetangga, ulun pikir Islam semuaan katanya. Nah insyaallah nah itu aja Ustaz, mohon pencerahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Muas ya. Silakan berikutnya. Kita jeda sesaat ya Ustaz ya.
0: Yeah,
1: silakan nanti pendengar yang ingin bertanya, yang masih belum bertanya ya, silakan bergabung di Kuliah Subuh sesaat lagi.
3: Kuliah Subuh Rosatu FM.
4: Orang yang suka berkata jujur mendapatkan tiga hal: kepercayaan, cinta, dan rasa hormat. Ali bin Abi Thalib.
3: Kuliah Subuh Rosatu FM.
1: Ya, kita masih di Kuliah Subuh bersama Ustadz Nur Hidayat dengan tema membaca ayat-ayat Allah, wahyu, alam, dan kehidupannya. Ustadz, tadi sudah ada Bapak Muas juga yang bergabung dengan kita. Silakan yang ingin bergabung 08115111410, 0511325162, melalui WhatsApp juga nanti kami akan bacakan ya, atau langsung lewat YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin. Silakan. Baik, kita langsung mungkin tanggapi ya Ustadz. Untuk Bapak Muas, ada tetangga yang sepertinya kurang apa, kurang berkenan atau bagaimana ya Ustadz? Silakan Ustadz.
0: Ya, baik. Ya, ya ini lagi-lagi adab bertetangga ya. Pak Muas tadi sudah menyampaikan bahwa beliau tidak menyetelnya di jam-jam kira-kira orang tidur juga. Ya, ya menyetel Al-Quran, menyetel musik ya. Ini kan untuk apa niatnya ya, apa niatnya, apakah mau disetel keras-keras? Masa semua kita punya alat masing-masing, semua punya alat musik masing-masing, semua punya apa, bisa menyetel sendiri sebenarnya. Jadi boleh jadi tadi kalau kata Pak Muas mungkin kayak apa ya, kayak orang kepanasan kah gitu ya mendengar ya ada kesurupan kah misalnya ini ya jinnya jadi keluar Pak Muas ya gara-gara mendengar Al-Qur'an ya. Ya kita setel untuk diri kita lah, untuk secukupnya di rumah kita sendiri. Musik juga demikian kan. Nah Al-Quran juga kita demikian juga, siapa tahu dia tidak sempat istirahat. Nah boleh kita berbaik sangka aja Pak Muas, siapa tahu dia belum sempat istirahat di habis salat zuhur ini, terpaksa mungkin, padahal kan makruh ya habis salat asar itu jangan lagi tidur gitu. Jadi tentu mestinya tidak terganggu lah. Jangan keras-keras juga menyetelnya. Jangan juga waktu orang anak belajaran. Ini belajar ya, kalau di ada sering kali ini jam-jam belajar, entah saking bersemangatnya ingin syiar ya, ada alasan syiar begitu, nyetel di masjid-masjid ini atau di tempat ibadah sampai keluar bunyinya itu sampai ke dalam kampus, kalau di tempat kami ini ya kampus UIN ini ya, kedengeran. Jadi kadang-kadang memang merasa terganggu itu yang lagi mau belajar, karena ada suara-suara dari luar masuk, walaupun suara ini kegiatannya kegiatan yang positif sebenarnya, tapi karena terlalu keras itu jadi mengganggu. Entah bermaulitan kah ya, walaupun kita mendukung aja, tapi cobalah yang secukupnya, suaranya jangan terlalu sampai keras banget ini ya, jangan dipotong ini, terlalu keras. Pakai mic dalam aja ya, pakai mic di dalam lingkungan itu tidak ada yang protes, tidak akan mengganggu. Jadi silahkan sama-sama berkegiatan, jadi saling menghormati untuk kenyamanan kerukunan bertetangga dalam hal ini. Jadi kita tidak mengganggu orang lain. Jadi aktivitas kita juga tetap jalan, mendengarkan Al-Quran akan berpahala, mendengarkan aja sudah memang sudah berpahala ini. Tapi kalau orang sedang seharian misalnya di rumah sakit sudah kena jaga, Lalu ketika mau beristirahat, ada yang membunyikan bunyi-bunyi yang lain. Nah, tidak bisa beristirahat, itu mungkin akan terganggu. Jadi dia wajib beristirahat ini. Sementara mendengarkan hukumnya ya sunat saja. Jadi kita mendahulukan yang utama daripada yang paling penting, mendahulukan yang penting daripada yang apa? Yang sangat penting nih dibandingkan yang penting. Ya, mendahulukan yang afdal daripada yang mafdul. Ya, yang wajib daripada yang sunnah, yang sunat. Nah, itu prinsip-prinsip dalam mana yang harus didahulukan. Mendahulukan yang pokok daripada yang kebutuhan yang tambahan, apalagi sampai sekedar kebutuhan untuk kemewahan saja. Ya, itu. Jadi tetap saling menjaga, saling menghormati. Silahkan mau menyetel, tapi ya untuk secukupnya lah, untuk rumah kita saja, untuk diri kita saja, misalnya pakai yang headset misalnya, itu cukup itu. Tidak harus betampai ya, kalau bahasa Banjarnya, tidak harus pamer juga sekeras-kerasnya. Ini Al-Quran aja kita tidak harus pamer, apalagi kalau musik-musik yang orang lain juga tidak membutuhkan itu.
1: Ya. Semoga tentram dalam bertetangga ya Ustadz. Ya. Baik Ustadz, sudah sampai di penghujung waktu, apa yang bisa disimpulkan Ustadz?
0: Ya baik, tadi bahwa kita tema kita adalah membaca ayat-ayat Allah. Nah, jangan lupa bahwa ayat-ayat Allah ini bukan saja Al-Quran, tetapi juga alam dan juga bahkan manusianya. Nah, ini semua harus dibaca, diperhatikan, dipelajari, direnungkan, dan diambil pelajaran. Mudah-mudahan dengan itu semakin kita akan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin menambah ketaatan kita kepadanya. Jadi kita semakin mendapat petunjuk dari hasil mentadaburi Al-Quran, mentadaburi, memperhatikan tanda-tandanya di alam semesta ini. Bukan hanya secara individual ini, bahkan kita sebagai bangsa mempelajari sejarah bangsa-bangsa terdahulu, sejarah generasi terdahulu, sejarah periode terdahulu bahkan. Ya, ini masa-masa terdahulu, apa yang menyebabkan mereka maju, apa yang menyebabkan mereka turun, apa yang menyebabkan rakyat protes misalnya ya. Itu juga harus dipelajari, direnungkan. Mudah-mudahan dengan itu kita semakin baik kehidupan kita. Demikian, barangkali mudah-mudahan ada manfaatnya.
1: Sangat banyak manfaat yang kita dapatkan dari kajian kita pagi hari ini ya Ustadz ya. Terima kasih banyak Ustadz Dr. Nur Hidayat MA sudah memberikan ilmu dan juga pencerahannya kepada kita semua mengenai membaca ayat-ayat Allah, wahyu, alam, dan kehidupan. Mudah-mudahan setelah ini banyak waktu longgar, kita gunakan untuk membuka Al-Quran gitu. Mungkin yang lagi berdebu tadi harus dibersihkan dulu dengan dengan kain yang tidak boleh sembarangan juga, atau dengan tisu ya Ustadz ya. Oke, dan juga mudah-mudahan hati kita setelah itu bersih dengan membaca ayat-ayat sucinya. Baik, terima kasih banyak Ustadz. Terima kasih pendengar dan juga pemirsa sudah bergabung bersama kami di Kuliah Subuh edisi 11 Safar 1448 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111.

0: 7,6 FM Pro 1 RRI Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, bagaimana kabar Anda Sabtu akhir pekan nih? Mungkin Anda saat ini sudah bangun dari tadi ya, sudah prepare, menyiapkan segala sesuatunya untuk menuju tempat yang bisa membuat Anda healing gitu ya, rekreasi, entah itu kalau zaman dulu kan istilahnya berdharma wisata ya, mungkin ke gunung ya atau ke pantai. Ya pendengar, yang jelas kami terus memberikan informasi untuk Anda dari rri.co.id. Kasus kekerasan terhadap perempuan di Kota Banjarmasin masih mencatatkan angka yang cukup tinggi sepanjang tahun 2026. Dari berbagai jenis tindak kekerasan yang dilaporkan, kasus kekerasan psikis menjadi bentuk penanganan yang paling dominan. Berdasarkan data UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak PPA Kota Banjarmasin, hingga Juni 2026 jumlah korban kekerasan perempuan mencapai 43 orang. Angka tersebut mengalami peningkatan dibandingkan periode yang sama pada tahun 2025 lalu yang tercatat sebanyak 34 korban. Kepala UPTD PPA Kota Banjarmasin Susan menjelaskan, dari seluruh laporan yang masuk, kekerasan psikis menduduki peringkat terbanyak. Bentuk tekanan mental dan emosional mendominasi keluhan para korban yang datang meminta bantuan. Susan menambahkan bahwa tingginya laporan kekerasan psikis juga dipicu oleh makin terbukanya keberanian masyarakat untuk bersuara. Pihaknya terus berupaya menyediakan ruang aman agar para korban mendapatkan penanganan yang tepat. Nah, sementara itu pendengar, kasus kekerasan fisik dan kekerasan ekonomi masing-masing mencatatkan angka sebanyak 11 kasus. Penanganan terhadap seluruh jenis kekerasan tersebut terus dilakukan secara intensif melalui pendampingan hukum dan medis. Ya, informasi ini kami kutip dari rri.co.id.
1: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 511 410.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pernah nggak sih kalian merasa kasur di kamar terasa lebih lembab atau agak bau? Nah, ini saatnya kita ingat satu kebiasaan sederhana tapi penting. Kenapa kasur dan bantal harus dijemur? Karena sinar matahari dapat membantu membunuh kuman dan tungau serta debu yang bisa bikin tidur tidak nyaman. Selain itu, panasnya matahari dapat membantu menghilangkan kelembapan, maka kasur tetap kering dan awet lebih lama. Jadi, sisihkan waktu beberapa jam, angkat kasur, biarkan sinar matahari bekerja agar siklus tidur lebih nyaman. Kasur lebih sehat, badan pun lebih segar, dan saat bangun terasa lebih bugar.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Banjarmasin pagi ini.

Pendengar, angka kasus kekerasan terhadap anak di Kota Banjarmasin mencatatkan tren peningkatan sepanjang tahun 2026. Aksi kenakalan remaja seperti tawuran hingga penganiayaan anak di bawah umur menjadi pemicu utama melonjaknya temuan kasus tersebut. Berdasarkan data UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak PPA Kota Banjarmasin hingga Juni 2026, tercatat sebanyak 65 kasus kekerasan anak terjadi. Angka ini mengalami kenaikan jika dibandingkan periode yang sama pada tahun 2025 lalu, yang tercatat sebanyak 56 kasus. Kepala UPTD PPA Kota Banjarmasin Susan menjelaskan, lonjakan angka kekerasan anak secara signifikan terjadi pada kelompok anak laki-laki. Maraknya aksi perkelahian dan kenakalan kelompok remaja menjadi faktor pendorong utama fenomena tersebut. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: resmi menetapkan.
1: Dapatkan berita aktual dan terpercaya seputar Kalimantan Selatan. Informasi dari dunia kriminal, hukum, ekonomi, budaya, sosial dan olahraga kami sajikan untuk Anda.

0: mengikuti seleksi nasional SEA Games.
1: Kami sajikan dalam Lintas Banua Pagi setiap hari pukul 7 waktu Indonesia Tengah dan Lintas Banua Siang pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

0: beragam liputan dan peristiwa kami sajikan dalam Lintas Banua Pagi. Lintas Banua Pagi.
1: Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI Pro 1. Sejumlah informasi kami rangkum dalam Lintas Banua Pagi edisi hari ini Sabtu 25 Juli 2026. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Selatan menyiapkan regulasi baru berupa peraturan gubernur atau pergub terkait penyelenggaraan kelas khusus olahraga atau KKO. Perbaikan rampung rumah dinas Wali Kota Banjarmasin belum ditempati. Inilah Lintas Banua Pagi, selengkapnya bersama saya Faiza Hasan.
0: Lintas Banua Pagi.
1: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Selatan menyiapkan regulasi baru berupa peraturan gubernur atau pergub terkait penyelenggaraan kelas khusus olahraga atau KKO. Langkah ini dilakukan setelah polemik belasan siswa KKO SMA Negeri 2 Banjarmasin yang sebelumnya dinyatakan tidak naik kelas akhirnya diselesaikan tanpa merugikan para siswa. Laporan Diki Munadi.
2: Jadi bukan hanya satu sekolah aja yang melaksanakan KKO. Kedepannya kita akan...
3: Persoalan belasan siswa kelas khusus olahraga atau KKO SMA 2 Banjarmasin yang sebelumnya dinyatakan tidak naik kelas akhirnya tuntas. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Selatan memastikan penyelesaian persoalan tersebut tidak merugikan para siswa. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalsel Abdul Rahim mengatakan pihaknya akan menyusun regulasi baru berupa peraturan gubernur atau pergub yang mengatur petunjuk teknis penyelenggaraan KKO Satuan Pendidikan. Menurutnya selama ini masih terdapat kekosongan dan perbedaan regulasi karena SMA 2 Banjarmasin berpedoman pada aturan internal sekolah. Penyusunan regulasi baru akan melibatkan Disdikbud, Dispora, Satuan Pendidikan, Praktisi Olahraga, serta instansi terkait. Regulasi tersebut nantinya tidak hanya mengatur prestasi olahraga, tetapi juga aspek akademik, integritas, dan pembinaan karakter siswa.
2: Kami akan mengeluarkan regulasi sesuai dengan pergub atau juknis yang dikeluarkan oleh gubernur. Jadi bukan hanya satu sekolah aja yang melaksanakan KKO. Kedepannya kita akan, apakah sekolah itu siap untuk melaksanakan KKO-nya, itu yang kami akan kedepannya itu akan kami lakukan.
4: Kapan, Pak?
2: Insya Allah, Pak, di tahun ini kita akan membuat peraturannya, pergubnya, kita bersama-sama, bukan hanya dari Dinas Pendidikan.
3: Sementara itu, Kepala SMA N2 Banjarmasin Muhdi Harto menyatakan persoalan siswa KKO telah selesai. Ia memastikan para siswa memperoleh penyesuaian nilai tambah berdasarkan regulasi yang lebih tinggi hingga memenuhi persyaratan kenaikan kelas ke kelas 11.
5: Regulasi habis ini dengan Dinas Pendidikan, kemudian juga dengan Dispora. Selama ini mungkin ada miskomunikasi antara kami, antara SMA 2 dengan Dispora dan juga mungkin yang praktisi olahraga, sehingga untuk kedepannya kita akan bekerja sama lagi dan berkolaborasi. Jadi untuk kedepannya ya, tapi kita menyelesaikan yang ada saat ini.
3: Pihak sekolah ke depan akan mengevaluasi sistem rekrutmen dan memperkuat koordinasi dengan Disdikbud serta Dispora Kalsel agar prestasi olahraga dan pendidikan siswa dapat berjalan seimbang.
1: Sementara belasan siswa SMA Negeri 2 Banjarmasin dari jalur kelas khusus olahraga atau KKO yang sempat dinyatakan tidak naik kelas pada tahun ajaran 2026-2027, keputusan tersebut sempat memicu polemik dan perdebatan di tengah masyarakat. Informasi selengkapnya Lukmanul Hakim.
6: Sebanyak 12 siswa dari jalur kelas khusus olahraga atau KKO di SMA N2 Banjarmasin sempat dinyatakan tidak naik kelas. Keputusan tersebut muncul berdasarkan hasil rapat pleno Dewan Guru karena belasan siswa tersebut dinilai tidak memenuhi syarat evaluasi kenaikan kelas. Belasan siswa atlet tersebut diketahui sering absen tanpa keterangan dan tidak menyelesaikan tugas akademik, meski telah diberikan kelonggaran oleh pihak sekolah. Kepala SMA N2 Banjarmasin, Muhdi Harto, menegaskan keputusan awal tersebut sudah sesuai dengan aturan kurikulum yang berlaku.
5: KKO ini kelas khusus olahraga yang dimana ini adalah kelas yang punya bakat istimewa di bidang olahraga. Jalur masuknya, yang kedua jalur masuknya adalah reguler. Nah, ketika dalam pembelajaran mereka ini semuanya sama dengan siswa reguler. yang dinilai adalah pengetahuannya, kognitifnya, afektifnya, kemudian juga psikomotornya. Ada nilai, kemudian ada sikap, ada juga keterampilan yang kami nilai. Sama dengan siswa lain.
6: Keputusan ini sempat memicu polemik di tengah masyarakat. Pasalnya, sejumlah siswa dari kelompok tersebut merupakan atlet berprestasi, yang bahkan meraih medali perunggu pada ajang Pekan Olahraga Nasional atau PON 2024 lalu. Tim pelatih siswa atlet Doni Ahdia sangat menyayangkan keputusan dari pihak sekolah tersebut.
4: Itu tadi, makanya diberikan di labeli KKO itu untuk mewadahi atlet itu tadi. Jadi, apalagi atlet berprestasi. Ya, adalah fleksibilitas antara kurikulum dan pembelajaran itu. Jadi tidak seketat siswa-siswa reguler. Memang dibentuk pada tahun 2013 seperti itu.
6: Meski sempat menjadi polemik, usai rapat koordinasi bersama Dinas Pendidikan serta Dispora Kalimantan Selatan, pihak sekolah menyatakan 12 siswa KKO tersebut tetap naik kelas. Lukmanul Hakim melaporkan.
0: Lintas Banua Pagi.
1: Meski pembangunan fisik rumah dinas Wali Kota Banjarmasin di Jalan Jenderal Sudirman telah rampung, namun belum ditempati. Masih ada sejumlah pekerjaan dan perabotan yang harus dilengkapi sebelum dihuni. Laporan Coba Muhammad.
7: Ibu wakil aja lah yang menempati rumah dinas itu. Jadi siap. Nah, setelah itu dilakukan.
8: Sebelumnya rumah dinas yang semula direncanakan untuk ditempati Wali Kota Banjarmasin bakal dialokasikan untuk Wakil Wali Kota Banjarmasin Ananda. Kebijakan ini diambil mempertimbangkan kebutuhan fasilitas jabatan yang lebih merata. Wakil Wali Kota Banjarmasin Ananda mengungkapkan, masih ada sejumlah pekerjaan penyempurnaan di dalam bangunan yang harus diselesaikan sebelum nantinya rumah dinas tersebut layak untuk dihuni. Selain perbaikan fasilitas, proses pengadaan dan pemasangan furnitur juga masih berlangsung. Karena itu rumah dinas berarsitektur rumah banjar tersebut belum dapat ditempati dalam waktu dekat.
7: Iya Bu Jo, rumah dinas itu kalau kurang lebih kalau salah 3 bulan yang lalu Pak Wali menghubungi ulun, kemudian ibu wakil aja lah yang menempati rumah dinas itu, jadi siap. Nah, setelah itu dilakukanlah perbaikan-perbaikan. Jadi kalau untuk perbaikan luar memang sudah selesai, tapi di dalamnya untuk pengisian furniture-nya masih berproses. Termasuk kamar mandinya juga belum selesai.
8: Sementara itu, pelaksana tugas PLT Kepala Bagian Umum Sekretariat TR Kota Banjarmasin Ahmad Zazuli membenarkan, masih ada sejumlah pekerjaan perbaikan pasca penyerahan bangunan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kota Banjarmasin. Menurutnya perbaikan yang dilakukan tergolong minor, namun tetap harus diselesaikan sebelum rumah dinas difungsikan. Di sisi lain, pihaknya juga masih menginventarisasi kebutuhan furnitur yang akan ditempatkan di seluruh ruangan. Pengisian perabotan tersebut akan disesuaikan dengan kebutuhan penghuni, namun tetap mengacu pada standar pemerintah.
9: Hakikatnya tidak ada perombakan atau perubahan, cuman perbaikan-perbaikan kecil aja. Karena kemarin sempat

0: yang disampaikan Rizky Wahyudi.
1: Secara angka didominasi dari umur 15 sampai 24 tahun, itu bergeser dari
2: Hari Anak Nasional yang diperingati setiap 23 Juli menjadi momentum untuk memperkuat perlindungan anak dari berbagai ancaman termasuk penyalahgunaan narkoba. Melalui peringatan tersebut, seluruh elemen masyarakat diajak meningkatkan kepedulian, pengawasan, dan edukasi agar anak-anak dapat tumbuh sehat, aman, dan terbebas dari bahaya narkoba. Pada awal tahun 2026, Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Selatan mencatat adanya peningkatan prevalensi penyalahgunaan narkoba secara nasional, sehingga mendorong perlunya penguatan intervensi program pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba di seluruh Kalimantan Selatan guna mewujudkan Kalsel Bersinar atau Bersih Narkoba. Penyuluh narkoba ahli muda Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Selatan, Rina Wartini, mengatakan peningkatan prevalensi tersebut menjadi perhatian serius karena kelompok usia produktif kini menjadi sasaran utama penyalahgunaan narkoba.
1: Secara angka didominasi dari umur 15 sampai 24 tahun, itu bergeser dari yang usia dulunya usia 40-an ke atas, sekarang berubah menjadi 15-24 di usia produktif, bahkan sangat produktif di usia remaja dan anak-anak sekolah juga, anak-anak mahasiswa.
2: Ia menegaskan, kondisi tersebut menjadi dasar bagi seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat langkah pencegahan melalui edukasi dan sosialisasi secara berkelanjutan. Program-program P4GN dinilai harus menjangkau seluruh lapisan masyarakat di Kalimantan Selatan agar upaya mewujudkan daerah bersinar dapat tercapai. Sementara itu, anggota Forum Anak Kota Banjarmasin, Muhammad Ripki Farel, mengatakan anak-anak dan remaja memiliki peran penting dalam mencegah penyalahgunaan narkoba di lingkungan pergaulan.
3: Iya, pahamin dulu tadi dampaknya agar kita nggak ikut-ikutan. Terus juga mungkin kalau emangnya diingatin teman-temannya buat kalau itu tuh nggak baik. Jadi kita bisa sama-sama ke hal yang positif gitu, agar tidak terjerumus ke hal-hal nggak baik seperti narkotika itu tadi.
2: Melalui kolaborasi antara pemerintah, BNN, sekolah, keluarga, dan forum anak, diharapkan upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba semakin efektif menjangkau kalangan anak dan remaja. Dengan demikian, angka penyalahgunaan narkoba di Kalimantan Selatan dapat segera ditekan sehingga generasi muda dapat tumbuh sehat, produktif, dan terbebas dari ancaman narkoba. Rizky Wahyudi melaporkan.
4: Berita olahraga.
0: Polemik belasan siswa atlet KKO SMA Negeri 2 Banjarmasin binaan SPOBDA di Dispora Kalsel akhirnya menemui titik terang setelah seluruh siswa dipastikan tetap naik kelas. Dispora Kalsel menegaskan pembinaan atlet pelajar akan terus berjalan melalui kolaborasi bersama Dinas Pendidikan dan pihak sekolah agar prestasi olahraga dan akademik dapat berkembang secara seimbang. Berikut laporan Robi Angga.
5: Satunya SMA di Kalimantan Selatan yang memiliki KKO, kelas khusus olahraga, sehingga kedepannya
6: persoalan belasan siswa atlet kelas khusus olahraga KKO SMAN 2 Banjarmasin yang sebelumnya dinyatakan tidak naik kelas, akhirnya menemui titik terang. Seluruh siswa yang merupakan atlet binaan SPOBDA Dispora Kalimantan Selatan tersebut dipastikan naik kelas. Hal tersebut disampaikan dalam konferensi pers yang digelar di SMAN 2 Banjarmasin kemarin oleh pihak sekolah, Dinas Pendidikan, dan Dispora Kalimantan Selatan. Kabid Pembudaya Olahraga Dispora Kalimantan Selatan Muhammad Anugrah yang hadir dalam kesempatan tersebut menilai bahwa persoalan tersebut menjadi evaluasi bersama. Pihaknya tetap berkomitmen melanjutkan pembinaan atlet pelajar melalui program SPOBDA di SMAN 2, satu-satunya SMA di Kalimantan Selatan yang memiliki program KKO.
5: Jadi kedepannya kami akan terus berkolaborasi juga dengan Dinas Pendidikan dan juga SMA 2 yang kebetulan satu-satunya SMA di Kalimantan Selatan yang memiliki KKO, kelas khusus olahraga, sehingga kedepannya antara prestasi atlet dan juga akademik atlet itu akan berjalan seimbang.
6: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Haji Abdul Rahim menegaskan bahwa ke depan, Dinas Pendidikan akan menerbitkan regulasi peraturan gubernur atau pergub yang secara khusus mengatur pelaksanaan KKO secara menyeluruh di Kalimantan Selatan.
7: Tapi ke depannya kami akan mengeluarkan regulasi sesuai dengan pergub atau juknis yang dikeluarkan oleh gubernur. Jadi bukan hanya satu sekolah aja yang melaksanakan KKO. Kedepannya kita akan, apakah sekolah itu siap untuk melaksanakan KKO-nya, itu yang kami akan kedepannya itu akan kami lakukan. Insya Allah Pak, di tahun ini kita akan membuat

0: aturannya, pergubnya, kita bersama-sama, bukan hanya dari dinas pendidikan, dari sekolah, dari praktisi pendidikan maupun dari dispora nanti.
1: Dengan sinergi yang solid antara sekolah, dinas pendidikan, dan dispora, menjadi kunci agar prestasi akademik dan olahraga atlet pelajar Banua bisa berjalan beriringan tanpa harus saling mengorbankan. Robi Angga melaporkan.
2: Lintas Banua Pagi.
3: Pendengar dan pemirsa, paria DPRD hari ini diisi dengan sejumlah kegiatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan yang dirangkum dalam sepekan ini. Selengkapnya disampaikan Fitriana Rahma.
4: Selamat pagi pendengar. Paria DPRD hari ini diisi dengan sejumlah kegiatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan diantaranya. Banggar DPRD dan TAPD Kalsel bahas KUA PPAS RAPBD 2027 dan Supian HK dorong pemenuhan hak anak demi masa depan Banua. Paria DPRD kita awali dengan berita. Banggar DPRD dan TAPD Kalsel bahas KUA PPAS RAPBD 2027. Pembahasan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara atau KUA PPAS RAPBD Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2027 menyoroti penurunan tajam postur anggaran selama 2 tahun berturut-turut. Hal itu terungkap dalam rapat Badan Anggaran DPRD Provinsi Kalimantan Selatan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau TAPD di Kota Banjarmasin. Ketua DPRD Provinsi Kalsel Supian HK menegaskan pembahasan KUA PPAS tahun anggaran 2027 merupakan amanah konstitusi yang menjadi pedoman utama dalam penyusunan APBD. Menurutnya seluruh proses penganggaran harus diarahkan untuk menghasilkan kebijakan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat. Ia juga menekankan terdapat 3 prinsip utama yang harus menjadi landasan dalam pembahasan anggaran, yakni efisiensi, efektivitas, dan transparansi. Ketiga prinsip tersebut dinilai penting agar setiap rupiah anggaran dapat memberikan manfaat maksimal bagi pembangunan daerah. Sementara itu Sekretaris TAPD Provinsi Kalimantan Selatan, Fatkan menjelaskan, total belanja daerah dalam rancangan KUA PPAS tahun 2027 disusun sebesar 8,6 triliun rupiah setelah adanya penyesuaian pendapatan daerah menjadi 8 triliun rupiah. Nilai tersebut turun 1,34 triliun atau sekitar 13,47% dibandingkan APBD 2026 yang mencapai 9,94 triliun rupiah. Supian HK dorong pemenuhan hak anak demi masa depan Banua. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Haji Supian HK menghadiri puncak peringatan Hari Anak Nasional atau HAN 2026 di tingkat Provinsi Kalimantan Selatan yang berlangsung di Gedung Idham Khalid Kota Banjarbaru, Kamis 23 Juli 2026. Kehadirannya menjadi bentuk dukungan terhadap upaya memperkuat pelindungan dan pemenuhan hak-hak anak di Banua. Kegiatan yang diselenggarakan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Provinsi Kalsel itu dihadiri Gubernur Kalsel, Forkopimda, Kepala OPD, serta puluhan anak dari 13 kabupaten kota. Puncak peringatan berlangsung meriah dan melibatkan berbagai unsur pemerintah dan masyarakat. Ketua DPRD Kalimantan Selatan Haji Supian HK menegaskan bahwa anak merupakan generasi penerus bangsa sekaligus aset penting bagi pembangunan daerah. Menurutnya DPRD Kalsel akan terus mengawal kebijakan yang berpihak kepada kepentingan dan perlindungan anak. Ia mengatakan keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari kemajuan infrastruktur, tetapi juga dari kualitas generasi muda yang dipersiapkan sejak dini. Oleh karena itu, kolaborasi seluruh pihak sangat diperlukan untuk menjamin tumbuh kembang anak secara optimal. Supian HK turut mengapresiasi tema Hari Anak Nasional 2026, yakni Anak Hebat, Indonesia Kuat. Menurutnya tema tersebut selaras dengan komitmen mewujudkan Kalimantan Selatan sebagai provinsi layak anak. Komisi 3 DPRD Provinsi Kalsel bahas prioritas bangunan dinas PUPR. Komisi 3 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menggelar rapat kerja bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR membahas program pembangunan tahun anggaran 2027. Ketua Komisi 3 DPRD Kalsel, Apoteker Mustaqimah, mengatakan rapat juga menjadi momentum mengevaluasi pelaksanaan program tahun 2026 sebagai bahan penyusunan rencana kerja tahun berikutnya. Dalam rapat tersebut, Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Selatan memaparkan capaian program yang telah berjalan serta rencana kegiatan yang akan diusulkan pada tahun 2027. Komisi 3 turut menyoroti adanya penyesuaian anggaran yang berpotensi mempengaruhi pelaksanaan sejumlah program pembangunan. Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Selatan Muhammad Yasin Toyib mengungkapkan pemangkasan anggaran untuk Dinas PUPR sebesar 800 miliar rupiah dari usulan 2,4 triliun rupiah menjadi 1,6 triliun rupiah. Kondisi tersebut mengharuskan PUPR menyusun kembali prioritas pembangunan untuk tahun anggaran 2027. Varia DPRD kali ini kita akhiri dengan berita. Komisi 1 DPRD Kalsel perkuat pendataan penduduk non-permanen. Komisi 1 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan mendorong penguatan koordinasi lintas instansi dalam penertiban pendataan penduduk non-permanen atau PNP. Upaya tersebut dilakukan melalui kunjungan kerja ke Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil atau Disdukcapil Kabupaten Tanah Laut dengan membahas implementasi Permendagri Nomor 74 Tahun 2022 tentang pendaftaran penduduk non-permanen yang dinilai belum berjalan optimal. HRD PT Gawi Makmur Kalimantan Henry Irawan menyebut, banyak pekerja perantau belum bersedia memindahkan domisili karena belum menetap secara permanen. Menurutnya pendaftaran sebagai penduduk non-permanen menjadi solusi agar keberadaan mereka tetap tercatat tanpa harus mengubah alamat pada KTP. Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Kalsel Habib Hamid Bashi menegaskan, masih banyak penduduk non-permanen yang belum tercatat dalam administrasi kependudukan. Yang menjelaskan data penduduk non-permanen menjadi dasar penting dalam penyusunan berbagai program pelayanan publik. Akurasi data juga diperlukan agar pemerintah dapat merencanakan layanan kesehatan, bantuan sosial, hingga pembangunan sesuai kondisi real di lapangan. Menanggapi hal tersebut, Kepala Disdukcapil Kabupaten Tanah Laut, Andra Eka Putra, mengungkapkan pendataan PNP masih menghadapi berbagai tantangan, khususnya di kawasan perkebunan dan daerah terpencil. Kondisi tersebut terlihat saat pelaksanaan posyandu yang jumlah pesertanya seringkali melebihi data sasaran karena banyak warga non-permanen belum masuk dalam pendataan. Demikian sejumlah kegiatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dalam sepekan ini. Saya Fitriana Rahma, selamat pagi.
2: Lintas Banua Pagi.
3: Demikian Lintas Banua Pagi RRI Banjarmasin edisi Sabtu 25 Juli 2026. Selanjutnya Anda bisa mendapatkan beragam hiburan dan informasi aktual di Banjarmasin pagi ini melalui portal resmi kami rri.co.id dan juga di media sosial terverifikasi kami di Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin. Saya Faiza Hasan, RRI Pro 1 Banjarmasin terus mengudara untuk Indonesia. Selamat pagi.
2: Lintas Banua Pagi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111410.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi semuanya, apa kabar? Ya, matahari sudah sangat menunjukkan sinarnya. Dan saat ini sudah menerobos juga masuk dari jendela Studio 1 Pro 1 RRI Banjarmasin. Ya, senang sekali pendengar menemani suasana pagi Anda yang penuh dengan kesibukan. Ya, mungkin banyak hal yang harus Anda kerjakan hari ini menikmati Sabtu akhir pekan Anda. Dari RRI.co.id, misteri kepemilikan deretan kios yang bertahun-tahun terbengkalai di kawasan Jalan HKSN, tepatnya di Jalan AMD, Komplek Perumahan Pemprov Kalimantan Selatan, akhirnya terungkap. Bangunan yang selama ini memunculkan tanda tanya itu dipastikan merupakan aset milik pemerintah provinsi Pemprov Kalimantan Selatan. Kepala Dinas Perdagangan Kalimantan Selatan Ahmad Bagiawan membenarkan status kepemilikan aset tersebut saat dikonfirmasi. Dan meski demikian, Pemprov belum bisa memastikan langkah yang akan diambil terhadap bangunan yang sudah lama tidak dimanfaatkan tersebut. Saat ini Dinas Perdagangan masih melakukan pendalaman terhadap dokumen kerjasama yang pernah dibuat. Dan ia menjelaskan terdapat sejumlah opsi yang dapat ditempuh pemerintah, mulai dari mengambil alih pengelolaan aset hingga melanjutkan kerjasama dengan pihak yang bersangkutan atau mitra baru sesuai ketentuan yang berlaku. Sementara itu pendengar, Direktur Perumda Pasar Banjarmasin M. Abdan Syakura mengaku tertarik apabila aset tersebut nantinya ditawarkan untuk dikelola. Menurutnya, Perumda Pasar akan lebih dulu berkoordinasi dengan Pemprov Kalsel guna mengetahui peluang kerjasama yang dapat dibangun. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id.
1: Banjarmasin pagi ini, WhatsApp 0811 511 1410.

0: bersama BMKG Samsudinur Banjarmasin dan RRI Banjarmasin.
1: Pendengar, pagi ini kita sudah bersama dengan perakirawan BMKG Samsudinur Banjarmasin, Utari Randiana. Halo Utari, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Silakan informasinya.
2: Baik, terima kasih yang saya sampaikan. Pertama-tama, berdasarkan pantauan citra radar cuaca pada pagi hari ini di wilayah Kalimantan Selatan, kondisi cuaca umumnya cerah hingga cerah berawan dan terdapat sedikit hujan ringan di sekitar wilayah Pusan Hulu, Tanah Bumbu. Sementara di wilayah Bandara Samsudinur terpantau cerah, namun terdapat kabut asap yang menurunkan jarak pandang mendatar. Selanjutnya untuk perakiraan cuaca Provinsi Kalimantan Selatan untuk hari ini, Sabtu 25 Juli 2026, yaitu arah angin berkisar dari timur hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 20 km per jam. Suhu udara diperkirakan 22 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara 47 hingga 98%. Untuk wilayah Banjarmasin, Banjarbaru, Banjar, Tanah Laut, Kota Baru, Tanah Bumbu, Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Balangan, dan Tabalong diperkirakan terjadi hujan ringan, sementara untuk wilayah Barito Kuala diperkirakan berawan. Selanjutnya untuk informasi perakiran tinggi gelombang di perairan Banjarmasin, Tanah Bumbu, Tanah Laut, dan Kota Baru diperkirakan berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Dan perlu diwaspadai bagi perahu nelayan, kapal tongkang, dan kapal feri terhadap potensi gelombang tinggi yang dapat mencapai 2,5 meter di perairan Banjarmasin, Tanah Bumbu, Tanah Laut, dan Kota Baru. Selanjutnya untuk informasi lebih lanjut dapat diakses di website kami di cuaca.bmkg.go.id atau follow Instagram kami di @cuacakalsel. Demikian perakiran cuaca Provinsi Kalimantan Selatan bersama saya Utari, perakirawan BMKG Samsudinur Banjarmasin. Terima kasih.
0: Demikian informasi perakiraan cuaca bersama BMKG Samsudinur Banjarmasin dan RRI Banjarmasin.
3: Tahukah kamu seberapa besarkah kekuatan petir? Sebuah kilatan petir bisa mengandung listrik sebesar 1 miliar volt dan mampu menyalakan sebuah lampu 100 watt selama 3 bulan. Petir juga mampu memanaskan suhu udara di dalam awan sampai 6 kali lebih panas daripada suhu permukaan matahari. Daerah yang berada di sekitar khatulistiwa seperti Amerika Selatan, Afrika Tengah, dan Indonesia mengalami rata-rata 100 sampai 200 hujan dengan petir dalam sebulan.
4: Ini WhatsApp 0811 511 1410.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Suasana pagi jadi lebih semangat pendengar, apalagi kalau kita membuka jendela saat ini, walaupun belum dibuka jendelanya, kalau Anda hordennya tipis-tipis aja udah sinar matahari itu udah tembus gitu ya. Dan mungkin ini cara sang pencipta membangunkan Anda yang sepertinya mengabaikan alarm Anda yang dari tadi berbunyi ya. Baik pendengar, untuk seputaran saya ingin memberikan informasi untuk Anda. Suasana arus lalu lintas dari CCTV di Sub Kota Banjarmasin depan Bank BI, Bank Indonesia, saat ini arus lalu lintas terlihat lengang dan hanya ada kendaraan roda 2 tanpa ada kendaraan roda 4 ya. Baik, kalau kita suasana pagi melihat jalan-jalan hanya ada satu nih kendaraan roda 4 yang baru melintas ya. Baik pendengar, tetap utamakan walaupun saat ini arus lalu lintas masih lengang ya, tetap harus patuhi peraturan lalu lintas dan juga jaga jarak aman Anda. Pastikan Anda juga dalam kondisi fit saat Anda mengendarai kendaraan Anda. Ya, saya coba hadirkan lagi untuk arus lalu lintas seputaran U-turn S Parman dari CCTV di Subkota Banjarmasin. Saat ini arus lalu lintas tidak terlalu ramai dan sangat lancar, dan ada petugas di sana yang mengatur ya, tapi bukan dari lantas sih ya, yang biasa ada bapak-bapak yang suka memberikan arahan atau aturan bagaimana supaya arus lalu lintas menjadi lancar ya. Baik, tetap hati-hati di jalan pendengar. Dari S Parman saya ingin mengajak Anda untuk ke Simpang Ayani Antasari saat ini ya. Simpang 3 McD ya. Oh, saya sebut nih McD-nya. Oke, saat ini arus lalu lintas ramai lancar dan lebih banyak kendaraan roda 2 ya yang saat ini melintas, dan tetap utamakan hati-hati di jalan, jaga jarak aman Anda, utamakan keselamatan bukan kecepatan ya. Dan kami juga punya informasi lain untuk Anda pendengar. Dari rri.co.id, keluhan para guru SMP di Kota Banjarmasin terkait rendahnya tunjangan yang diterima akhirnya mendapat respons langsung dari Wali Kota Banjarmasin, HM Yamin HR. Para guru mengungkapkan tunjangan yang mereka terima hanya sebesar 500 ribu rupiah ya, dan tidak pernah mengalami kenaikan meski telah puluhan tahun mengabdi sebagai pendidik ya. Menanggapi aspirasi tersebut, Wali Kota Yamin langsung menginstruksikan Sekretaris Daerah Sekda Kota Banjarmasin untuk memanggil Kepala Dinas Pendidikan, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM dan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah BPKPAD. Selain itu juga tim Anggaran Pemerintah Daerah TAPD guna melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kesejahteraan guru di Kota Banjarmasin. Ya pendengar, ini dikatakan Yamin HR pada Jumat 24 Juli 2026 kemarin. Dan dia meminta Sekda segera memanggil Kepala Dinas Pendidikan dan lain-lain tadi yang saya sebut, dan menyusun kajian yang komprehensif mengenai kemungkinan peningkatan tunjangan atau insentif daerah dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan yang berlaku. Nah, menurutnya guru merupakan ujung tombak pembangunan sumber daya manusia, sehingga pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk terus memperjuangkan kesejahteraan mereka. Yamin juga menegaskan perhatian terhadap kesejahteraan guru tidak boleh hanya menjadi wacana. Pemerintah Kota Banjarmasin akan mengkaji berbagai skema yang memungkinkan agar kesejahteraan para pendidik, khususnya yang telah mengabdi selama puluhan tahun, dapat ditingkatkan. Ya, langkah evaluasi tersebut diharapkan menjadi awal lahirnya kebijakan yang lebih berpihak kepada para tenaga pendidik, sekaligus menjadi bentuk penghargaan atas dedikasi mereka dalam mencetak generasi penerus Kota Banjarmasin. Kemarin para guru sempat bersorak-sorai begitu ya, saat Bapak Presiden mengatakan 300% guru akan mendapatkan kenaikan gaji, ternyata tidak. Ternyata untuk hakim ya. Baik pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda. Tetap di sini di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA1234AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Mundur dikit opo.
2: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat, itu ning dhuwur.
2: Ning dhuwur di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.
4: Kebayang gak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.
5: Pernah nggak kamu pas di perempatan lampu merah dan harus buru-buru terus tancap gas sebelum lampu hijau berubah? Di depan ada ibu-ibu.
6: Lampu sen kiri belok ke kanan. Siapa yang pernah?
7: Astaga, kamu bisa bergamat kah bersepeda motor tuh?
5: Saya harus buru-buru ya, mampu.
6: Ini kisah nyata, orangnya masih ada.
8: Tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas untuk keselamatan bersama. Dan jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas.

0: Dengan tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah, kami segera bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk Warta Berita.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Pertama, saya mendapatkan banyak masukan kaitannya dengan pengadaan yang ada di Kementerian Sosial, khususnya pengadaan yang terkait dengan sekolah rakyat.
3: KPK memberikan dukungan dan perbantuan terkait dengan penitipan penahanan untuk tersangka saudara FA.
1: Menteri Sosial menindaklanjuti berbagai masukan terkait dengan pelaksanaan program sekolah rakyat. Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah dititipkan di rutan KPK. Negara-negara ASEAN memperkuat ketahanan sistem kesehatan regional. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 25 Juli 2026 bersama saya Zaini. Menteri Sosial Saifullah Yusuf memastikan akan menindaklanjuti berbagai masukan dari Indonesia Corruption Watch atau ICW terkait dengan pelaksanaan program sekolah rakyat. Berikut laporan selengkapnya Afred Uter.
4: Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf bersama Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono mendatangi kantor Indonesia Corruption Watch atau ICW untuk berdiskusi mengenai tata kelola program sekolah rakyat. Fokus pembahasan meliputi transparansi, akuntabilitas, hingga pengadaan barang dan jasa sebagai langkah mencegah potensi korupsi dalam program strategis pemerintah. Mensos mengatakan, masukan ICW menjadi bahan penting bagi Kemensos untuk memperbaiki sistem pengawasan, yang menegaskan program sekolah rakyat harus berjalan sesuai dengan tujuan tanpa dikotori praktek korupsi.
2: Staff bisa silaturahmi langsung ke kantor ICW. Diterima Mbak Almas dan teman-teman, saya ucapkan terima kasih. Pertama, saya mendapatkan banyak masukan kaitannya dengan pengadaan yang ada di Kementerian Sosial, khususnya pengadaan yang terkait dengan sekolah rakyat.
4: Sementara itu, Direktur Eksekutif ICW, Almas Safrina, mengatakan lembaganya tengah mengkaji pelaksanaan program sekolah rakyat. Kajian dilakukan mulai dari konsep program hingga pengelolaan anggaran untuk memastikan penggunaan dana publik berjalan transparan dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
5: Yang sudah mendatangi kantor ICW, ya, memang ICW saat ini sedang mengkaji sekolah rakyat. Ada beberapa hal yang menjadi sorotan kami, mulai dari konsep, karena kami berpandangan bahwa pendidikan itu mestinya berkeadilan dan inklusif begitu. Dan hal lain yang kami soroti adalah terkait dengan pengelolaan anggaran, mulai dari transparansi dan akuntabilitasnya. Memang ICW sedang mendalami beberapa data. Sejauh ini kami ada beberapa catatan yang tadi juga sudah disampaikan.
4: Menurut Amas, ICW juga tengah mendalami sejumlah data terkait dengan metode pengadaan, dugaan kemahalan harga, dan penyedia yang berulang. Untuk melengkapi kajian tersebut, ICW telah meminta data kepada Kemensos dan Kementerian Keuangan. Sementara itu, Kemensos menyatakan akan mendalami seluruh masukan ICW dan menggunakannya sebagai bahan evaluasi untuk memperkuat tata kelola sekaligus mencegah korupsi pada program sekolah rakyat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah dititipkan di rumah tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK yang tiba di rutan KPK tanpa menggunakan borgol dan rompi tahanan. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
3: KPK memberikan dukungan dan perbantuan terkait dengan penitipan penahanan untuk tersangka saudara FA.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi menerima penitipan